0: نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Request Murotal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Segala puji bagi Allah SWT yang telah mempertemukan kita pada kesempatan pagi hari ini dalam program rutinan yang diselenggarakan oleh Radio Suara Liman 918 AM Sarana Penyubur Keimanan, yaitu program Rukis Murotal, yang dimana para pendengar maupun para pemirsa dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah bisa mengirimkan surat maupun qori yang ingin direquest untuk diputarkan di ruang dengar Anda. Dan tak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Para pecinta Radio Suara Iman dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan untuk kita semua, keluarga-keluarga, saudara-saudara kita dimanapun Anda berada, yang tertimpa musibah di luar di luar kota maupun yang dalam keadaan sehat walafiat. Bagi para pendengar maupun pemirsa, ahlan wa sahlan, selamat bergabung di program kesempatan pagi hari ini, yaitu Rekas Morotel yang disediakan oleh Radio Suara Liman 918, yang dimana program ini menyajikan untuk para pendengar maupun para pemirsa yang bergabung mengikuti program ini bisa mengirimkan surat-surat maupun qori yang direquest agar Radio Suara Liman memutarkan ayat lantunan Al-Quran yang akan diputarkan sesuai request dari para pendengar maupun para pemirsa. Dan sebelum itu, kami informasikan bagi para pendengar maupun pemirsa bahwasanya Radio Suara Aliman bisa diputar melalui frekuensi 918 AM, kemudian bisa didengarkan melalui Telegram live 24 jam di sana. Kemudian bisa didengarkan juga melalui website aliman.id. /live di sana, insyaallah kami live streaming 24 jam bagi para pendengar maupun para pemirsa yang belum mempunyai terkait peralatan radio 918 frekuensi di 918 bisa langsung di online di Telegram maupun di website kami. Insyaallah kami menyediakan program-program pilihan keluarga di sana insyaallah taala. Bagi para pendengar maupun para pemirsa di mana pun Anda berada rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk merequest merotal pada kesempatan pagi hari ini bisa langsung di 0873-04-846 bisa mengirimkan nama, alamat maupun qori yang akan diputar beserta ayat yang akan kita putarkan insyaallah taala. Di spesial Sabtu Ahad ini bukan hanya request murotal bagi pendengar, para pendengar maupun para pemirsa juga bisa mengirimkan salam sapa kepada sanak sekeluarga, teman-teman kerabat yang ada di luar kota atau yang lainnya. Silakan bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk merequest murotal dalam program pada hari ini bisa di 0873-04-846. Coba kita angkat terlebih dahulu, ada penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Mbak Cika.
0: Masya Allah, Ibu Majid, Masya Allah. Dari Ibu Majid di Gresik ini.
1: Ini Nak Dika Pratama.
0: Andika Pratama Ibu Majid.
1: Masya Allah. Anu sedang kondor datang mengati.
0: Ibu, Masya Allah.
1: Salam, kita putra.
0: Dereng Ibu.
1: Masya Allah, gak apa-apa Nak.
0: Ibu.
1: Salam Bu, katur panjenengan kalian garwa nggih Nak Dika.
0: Ibu, Ibu Majid.
1: Sehat selalu nggih. Lajeng badhe requestipun sampun lebet nggih.
0: Sampun Ibu. Sampun lebet.
1: Nggih. Dere atur salam nggih.
0: Monggo.
1: Wonten Jeng Dika, wonten harus dikasih. Lajeng wonten warganipun panjenengan, wonten nganti mbok budi mirengaken. Lajeng wonten

0: Halo, nampaknya sinyalnya terputus di sini karena WhatsApp-nya menyambung tapi suaranya tidak ada. Halo Ibu Manjit, apakah dengan suara kami?
1: Nggih.
0: Oh, silakan Ibu dilanjutkan. Sinyalnya tadi mati-mati.
1: Oh, nggih, sak balen anene lek ngono.
0: Nggih,
1: ngatur anu keluarganipun Adika nggih,
0: wonten
1: mengganti kawonten dalem jarwanipun lajeng wonten apa itu Umi Abu Ayub sekalian Umi Musa Umi Muhammad Kusnul Yakin Umi Musa Insari Adik Atika Umi dan Abinya lajeng Ustazah Ibu Budiana kalian garwa putra wayah wonten bunyai kalian garwa putra lajeng wonten Ibu Yusuf monggo Bu Yusuf munggah kalian putra wayah wonten Bu Ani wonten Rungkup Bu Ami, wonten dinding seru nih, mboten ngantor ta Bu, monggo Bu mlebet. Lajeng wonten Bu Yati wonten Mojokerto, Ibu Umuhani, lajeng wonten Ibu Koirin, wonten Bu Untari kalian Mas Elangnya mugi kanto hidayah. Wonten Sri Setyanese Mutamania, lajeng wonten Merta Kurjana Kresi, wonten Ida Lala Majena, lajeng wonten Tuban, wonten Bu Artine sekalian putranipun Mbak Ananda nggih. Lajeng wonten Umi lupa yang satunya ini. Lajeng wonten malih Ibu Musika Sidik, yeah. Ibu Hadi Utomo, Ibu Musika Brabuan. Maka terumin, anu lajeng wonten anu Amat, matur nuwun Amat. Lajeng wonten Adik Aziz, matur nuwun jasa komunikasi Ron. Salam barokatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita simak, Masya Allah, dari para pendengar Pembon Perwisa yang di telepon atau interaktif oleh Ibu Majid di Gresik. Masya Allah, semoga Allah memberikan kesehatan oleh Ibu Majid dan keluarganya. Dan coba kita angkat lagi penelpon yang masuk dari Mas Leandro nampaknya, coba kita angkat. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, dari Mas Leandro di Surabaya.
2: Iya.
0: Masya Allah, Masya Allah. Silakan Mas Leandro.
2: Mau request surat Al-Fatihah,
0: okay.
2: Surat Al-Qalam dan juga surat Hari.
0: Mohon maaf diulang Mas Leandro karena sinyalnya tadi putus, tidak keluar suara.
2: Mau request surat Al-Fatihah, surat Al-Qalam dan juga surat Al-Haqqah.
0: Al-Haqqah.
2: Orangnya Syekh Yasir Al-Dosari.
0: Masya Allah, siap. Oke, untuk salam sapanya Mas Leandro, mungkin?
2: Tambelangan Sampang, monggo Bapak Muslim di Tambelangan Sampang. Kemudian ada Abi Faiz di Jeddah dan Sidoarjo, monggo Abi Faiz. Kemudian ada Ibu Yusuf di

0: Perumahan Gading Asri Surabaya. Dan kita angkat terlebih dahulu penelpon lagi yang masuk, nampaknya dari Ibu Ani. Masya Allah, assalamualaikum. Masya Allah, dengan Ibu Ani di Surabaya juga ini. Masya Allah. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ibu Ani?
1: Gimana?
0: Bagaimana kabarnya Ibu Ani? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
1: Gimana Mas Mas?
0: Nggih, alhamdulillah baik kami Bu Ani. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mau request surat apa ini Bu Ani?
1: Mau request surat Al-Mulk.
0: Syekh Abdul Somad. Syekh Abdul Somad. Masya Allah. Silakan untuk salam sapanya, monggo mungkin.
1: Salam sapanya untuk Ibu Putiana, Ibu Ami, Ibu Muslika, Ibu Amila, Ibu Martin, Ibu Sriatini, Ibu Betin, Ibu Koiri, dan Adik, Ibu Lina, Ibu Fitri, dan Ibu Eni, serta Ibu Umu Andra, dan Mas Leandro Islami. Terima kasih Mas Leandro. Kemudian dan Gresik untuk Ibu Abdul Majid dan keluarga, matur nuwun Ibu Abdul Majid, monggo. Kemudian ke Lamongan untuk Ibu Yusuf dan keluarga di Serbaannya, serta Pemulyati di Simbatan, Ibu Batur Ulum, Kembang Bau, Kembapan untuk Ibu Anis, Ketuban untuk Ibu Arti Ningsih, Kemojokerto untuk Ibu Yati, dan Jombang untuk Bapak Ibu Badul Anam, kemudian ke Madura untuk Bapak Muslim, Bapak Jakarnya, Bapak Ipung, Putra Setia, Bapak Anwar, semuanya beserta keluarga. Dan untuk Mas-Mas, Guru Alman, semuanya beserta keluarga ini. Mas Abu Adil, Darmo Elit, Satur, Bara Absako, Mas Agus, Mas Ahmad, Mas Amar, Mas Widi, Mas Wairul Anam, Mas Faiz, Mas Andika, Mas Riyud, Sika Aziz, Mas Horudi, Mas Edwit, Mas Ageng, Mas Yuda, Mas Nopal, Mas Torik, dan semuanya saja beserta keluarga masing-masing.
0: Amin, amin, amin.
1: Dan untuk Bapak-bapak Ustaz, semuanya beserta keluarga juga.
0: Amin.
1: Mas Nuhun Ustaz, ilmunya semuanya saja, salam ukhuwah Islamnya.
0: Amin, amin.
1: Semoga sehat-sehat, banyak rezeki, sabar, tawakal, dimudahkan dalam segala urusan.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kami ucapkan jazakillahu khairan kepada Ibu Ani yang telah merequest melalui interaktif pada kesempatan pagi hari ini, yang dimana beliau dari Surabaya, dari Ronggot. Alhamdulillah. Dan beliau Masya Allah masih sehat walafiat, semoga Allah menjaga beliau dan keluarga. Dan nampaknya kita coba angkat terlebih dahulu dari penelpon yang masuk lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, dari Bu Artining sih, Pelumpang ini. Masya Allah. Masya Allah, silakan Ibu Artining sih, mau request surat apa?
2: Mau request surat Al-Muzammil.
0: Nggih.
2: Yang kori Al-Muzammil sama.
0: Okay.
2: Dan juga Mbak Aninda mau request surat Al-Bayyinah dengan kori Syekh Misyari Rosyid Al-Afasi.
0: Oh, baik. Masya Allah. Untuk salam sapanya mungkin Ibu Artiningsih.
2: Okay. Salam ukhuwah Islamiyah buat Ibu Yusuf, Ibu Abdul Majid, Ibu Fatul Ulum, Ibu Ani, Ibu Ani, Ibu Ami, Ibu Budiana, Ibu Cipto, Ibu Mulyadi, Ibu Fatul Ulum, Ibu Umi Salsabila, Ibu Siti Aisyah, Ibu Khairin, Ibu Umi Andra, Ibu Fitri, Ibu Rina, Ibu Emi, Ibu Muslika Siddiq, Mas Leandro Islami bersama keluarga, Ibu Zulfa bersama Bapak Mahmudi, Ibu Rina bersama Bapak Romli, Ibu Umi Hani, Bapak Muslim, Bapak Ipung, Bapak Anwar, Bapak Zakaria, dan Bapak Putra Setia, beserta semua kru Radio Suara

0: Iman dan juga ustadz-ustadznya. Semoga kita senantiasa senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukron jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kita juga ucapkan pula jazakillahu khairan kepada Ibu Artiningsih di Plumpang. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan rezeki kepada Ibu Artiningsih dan juga para pendengar lainnya. Dan ada juga pesan yang masuk di sini dari WhatsApp, yaitu dari Pak Bagas di Surabaya dengan merequest surat Al-Mursalat dengan qori Syekh Yasir Al-Dausari. Masya Allah, banyak sekali yang request dari pagi hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kita akan mutarkan sesuai urutan dari para pendengar maupun para pemirsa. Dan insya Allah 2 jam ke depan Radio Suara Liman akan menemani para pendengar pemirsa sekalian di manapun Anda berada. Insya Allah sampai pukul 9 nantinya Radio Suara Liman program Rikus Morotal akan menemani aktivitas keluarga di keluarga muslim di berbagai kota maupun di berbagai kabupaten insya Allah ta'ala. Dan kita coba putarkan terlebih dahulu yang direkes oleh yang pertama tadi dari Ibu Majid di Gresik. Semoga Allah menjaga beliau dan keluarga beliau. Beliau merequest dengan request Marisa Ayu di Wiguna Regency Surabaya, merequest surat Al-Muzammil dengan qori Al-Ustadz Abdul Qadir Jailani, jazakallahu khairan. Kemudian request Ayu Nadira di Wiguna Regency juga merequest surat Al-Qiyamah dengan Syekh Ustadz Abdul Qadir. Dan juga kemudian request dari kami Syanur di Jalan Dr. Wahidin Gresik, Masya Allah Gresik. Mereka surat Al-Munafikun, Al-Kafirun, dan At-Taghabun dengan qari yang sama pula, Masya Allah. Beliau mereka saya putarkan surat Al-Munafikun dan At-Taghabun dulu, yang lain nanti belakangan insya Allah ta'ala. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu dari request bagi para pendengar maupun pemirsa, yang mana kita akan mendengarkan request-request yang direquest oleh Ibu Majid terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah mendengarkan serta menyimak lantunan Al-Quran yang direquest oleh Ibu Majid di Gresik, yang mana kita sudah memutarkan dari surat Al-Munafikun, surat At-Taghabun, surat Al-Muzammil, surat Al-Qiyamah, dan surat Al-Kafirun, yang mana itu semua dilantunkan oleh guru kita Ustaz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala, yang dimana ini direquest oleh Ibu Majid di Gresik Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah SWT menjaga Ibu Majid di Gresik dan keluarga. Kami ucapkan jazakillahu khairan wa barakallahu fikum. Kemudian bagi para pendengar maupun para pemirsa, waktu masih berjalan, insyaallah kurang lebih 1 jam ke depan, Request Muratal, program acara Radio Suara Al-Iman, insyaallah menemani aktivitas para pendengar maupun para pemirsa di rumah, yang dimana bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk merequest Muratal pada kesempatan pagi hari ini bisa di 0873 kali 04 kali 846. Baik, nampaknya ada request yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu. Yang pertama dari Ibu Yusuf, yang dimana beliau mengirimkan VN di sini, nanti kita akan putarkan setelah ini. Kita dengarkan terlebih dahulu, kemudian kami akan sampaikan requestnya dari Ibu Yusuf. Masya Allah, di Telonga Anyarin Lamongan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau dan keluarga beliau. Kemudian ada request yang masuk kembali dari Ibu Ana Cipta. Masya Allah, tadi ada Mas Leandro, sekarang Ibu Ana Cipta. Ibu Ana Cipta Amirul, yang dimana ini adalah ibu dari Mas Leandro. Masya Allah, Masya Allah barakallahu fik Ibu Ana Cipta, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan rezeki serta hidayahnya kepada kita semua dan juga Ibu Ana dan keluarga. Bagaimana kabar Ibu Ana? Semoga Ibu Ana dan Mas Leandro semoga dalam keadaan sehat, ya. Beliau merequest di sini tentunya sama rumahnya, yaitu Komplek Perumahan Gading Indah, Regensi Surabaya. Beliau merequest banyak sekali di sini, Masya Allah. Mereka surat Al-Fatihah, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, dan Al-Balad dengan Qori Maher bin Hamad Al-Mu'aykili. InsyaAllah kami ucapkan jazakillahu khairan, jazahallahu khairan kepada Ibu Ana Cipta, ibu dari Mas Leandro di Surabaya, tepatnya di Komplek Perumahan Gading Indah, Regensi Surabaya. InsyaAllah. Taib. Terima kasih Ibu Ana Cipta, semoga Ibu Ana Cipta dan keluarga selalu di dalam keadaan sehat walafiat. Taip. Kemudian request yang masuk dari Ibu Umi Hani di Taman Sidoarjo. Beliau merequest surat Al-Hasyr dengan Syekh Nabil Arifai. Kemudian beliau juga di sini menambahkan dalam pesannya, yaitu salam sapa. Kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pendengar Radio Suara Lima, Suara Al-Iman, dan salam sapa untuk Umi Abdul Majid di Gresik. Terima kasih salam sapanya Ibu. Ibu Yusuf di Telonga Anyar. Kemudian terima kasih untuk salam sapanya dan Ibu Khairin di Waru, Ibu Budiana, Ibu Ami di Surabaya, Ibu Lili Kasiati di Pasuruan, anak Leandro Islami, Ibu Artinise dari Tuban. Seluruh kru penyiar Radio Suara Al-Iman, semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran. Afan Ibu Umhanik di Sidoarjo, tepatnya di Taman Sidoarjo, akan mengucapkan jazahallahu khairan. Semoga Ibu Anik dan Ibu Hani, Umhanik, ya, selalu diberikan kesehatan untuk bisa melakukan aktivitasnya setiap hari dan juga mengikuti program di Radio Suara Liman, yaitu Request Muratal. Baik, mungkin itu terlebih dahulu yang kita bacakan pada kesempatan pagi hari untuk request yang baru. Kami juga informasikan kepada para pendengar maupun pemirsa sekalian juga, waktu tinggal 1 jam ke depan, maka ada sisa waktu ini mungkin bagi para pendengar maupun para pemirsa yang mencoba untuk mengikuti program Request Muratal pada kesempatan pagi hari ini, bisa di 087DKK04K846. Bukan hanya request murotal, melainkan para pendengar maupun para pemirsa bisa salam sapa kepada sanak keluarga, teman ataupun kerabat, seperti halnya yang disampaikan oleh para pendengar yang barusan kita angkat interaktifnya. Beliau masya Allah, beliau-beliau ini memberikan salam sapanya kepada seluruh saudara-saudara kita di seluruh kota. Baik, nampaknya di sini ada penelponnya masuk kembali. Coba kita angkat, ternyata dari Ibu Yusuf. Coba kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yusuf.
2: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah,
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, sehat Ibu Yusuf.
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Oke, Bu Yusuf, kami belum bisa belum memutarkan VN yang dikirimkan Ibu Yusuf. Dan alhamdulillah Ibu Yusuf menelpon di sini, masya Allah.
2: Tidak apa-apa, ini
1: masya Allah.
2: Tujuannya untuk salam-salam.
1: Oh, masya Allah, masya Allah. Oke, monggo Ibu Yusuf.
2: Salam-salamnya untuk saudara-saudara di Radio Aliman.
1: Masya Allah.
2: Semuanya saja kami mengucapkan salam ukhuwah Islamiyah untuk semuanya. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas dalam keadaan sehat selalu.
1: Amin, amin.
2: Dan ini menambah rekomendasi ya.
1: Oh, nggih.
2: Cucu-cucu kami,
1: masya Allah,
2: Ananda, Amira, dan Abida. Nanti kalau masih ada waktunya, minta diputarkan Surah Al-Bayyinah dan Surah At-Tariq dengan Qori Isyah Misari Rasid Al-Afasi. Ya, anak Andika pertama.
1: Nggih, Ibu.
2: Sampun nggih, matur suwun.
1: Masyaallah nggih, Bu Yusuf.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Persen kita dengar dari Ibu Yusuf di Telongo Anyar Lamongan. Beliau salam sapa kepada kami semua di Radio Suara Jerman dan juga saudara-saudara di luar kota yang ada di Radio Suara Iman, maksudnya yang mengikuti program Rikas Murotal pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberikan senantiasa memberikan kesehatan oleh kepada Ibu Yusuf di Telongo Anyar Lamongan dan juga kesehatan untuk kami semua, kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beliau menambahkan di sini, meskipun kami belum memutarkan VN yang nggih, nanti insya Allah kami akan putarkan, kemudian kami informasikan kembali. Kemudian beliau juga menambahkan di sini dari cucu beliau, masya Allah, dari Amirah dan Afida, mereka surat Al-Bayyinah dengan Qori Syekh Misyari Ar-Rasyid, kemudian surat At-Tariq dengan Qori yang sama pula. Insyaallah kami akan putarkan nggih Bu Yusuf. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Baik, kita langsung saja putarkan terlebih dahulu yang di request oleh pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya yang di request oleh Mas Leandro Al-Islami dengan surat Al-Fatihah Al-Qalam Al-Haqqa dengan Qori Syekh Yasir Ad-Dosari. Kemudian juga akan kami putarkan juga request dari Ibu Ani di Surabaya. Beliau merekam surat Al-Mulk dengan Qori Syekh Abdul Somad. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Alhamdulillah.

0: من الشيطان الرجيم
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Setelah kita simak muratal yang barusan kita dengar, yaitu dari surat Al-Fatihah sampai Al-Haqqah, kemudian dilanjutkan oleh surat Al-Mulk, yang dimana ayat-ayat lantunan Al-Quran tadi di atas adalah direquest oleh Mas Randru Islami di Surabaya, kemudian juga Ibu Ani juga di Surabaya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kemudian kita langsung saja untuk memutarkan kembali yang direquest oleh pertama oleh Pak Bagas di sini yang masuk, yaitu dari Surabaya. Beliau merekam surat Al-Mursalat dengan Syekh Qori Yasir Ad-Dosari. Kemudian yang kedua dari Bu Artiningsih di Plumpang, beliau merekam surat Al-Muzammil dengan Qori Ustadz Abu Usamah. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Bayyinah dengan Qori Syekh Misari Ar-Rasyid Al-Fasih. Kemudian langsung saja kita bacakan berikutnya, yaitu yang direquest oleh Ibu Yusuf di Tlongam Anyar Lamongan, yang sudah kami dengar tadi VN-nya. Beliau merequest dengan surat Al-Hadid. Kemudian juga Bu Mulyadi merequest dengan surat At-Talaq dan juga surat Al-Mudassir. Kemudian beliau menambahkan tadi untuk cucunya, yaitu Amiran Afida, dengan surat yang sama yang direquest oleh Ibu Artiningsih, yaitu surat Al-Bayyinah dengan Qori Syekh Misari Ar-Rasyid Al-Fasih, yang nantinya kami putar berbarengan. Yang terakhir ini yang beda, yaitu dari surat At-Tariq. Insyaallah kami akan putarkan terlebih dahulu yang direquest oleh Pak Bagas, Bu Artiningsih, Bu Yusuf, Bu Mulyadi, dan cucu beliau Amira dan Afidah. Selamat mendengar dan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah telah kita dengar muratal, request muratal yang dimulai dari surat Al-Mursalat, Al-Muzammil, Al-Bayyinah, surat Al-Hadid, At-Talaq, Al-Muddatsir dan juga At-Tariq. Sebelumnya yang direquest oleh Pak Bagas, Bu Artinensyah, kemudian Bu Yusuf. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan program hari ini. Dan kalau kita lihat waktu pada hari ini, jam sekarang, insya Allah waktu menunjukkan jam 9.05 yang menandakan akhir dari program kita, yaitu program Kes Murotal edisi Sabtu Ahad. Oleh sebab itu, kami pembawa acara ingin menyampaikan undur diri atas perjumpaan pada kesempatan pagi hari ini di program Rikas Murotal, yang mana insya Allah kita akan bertemu kembali bersama rekan kami di Rikas Murotal edisi malam hari, tetap di edisi Sabtu Ahad. Bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mengikutinya, silakan nanti insya Allah di jam 9 malam insya Allah ta'ala. Dan kami mohon maaf selaku MC yang bertugas, kami yang di Karian Pratama, kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan serta rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti program Rikas Muratal pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini melalui lantunan Al-Quran membuat hati kita lebih tenang dan membuat kita bisa beraktivitas lebih semangat lagi insyaallah taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: بالله من الشيطان الرجيم
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

0: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Yang tidak bisa dihitung. Wa khasa'is salatu 'ad. Dan Allah berikan pada beliau kekhususan-kekhususan yang tak terhingga. Ya. Namun itu semuanya tetap beliau berada sebagai seorang hamba Allah dan Rasulnya. Karena beliau tidak diberikan ya, ke sifat ketuhanan kepada beliau. Ya, jangan sampai ada orang berkeyakinan, beriktikad, seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai keutamaannya, seakan-akan beliau memiliki sifat ketuhanan. Tidak. Ya. Makanya beliau tetap sebagai Abdullah wa Rasuluh. Beliau tetap sebagai hamba Allah dan Rasul utusan Allah. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh bersikap ghulu, bersikap melampaui batas, berlebihan dalam memuji beliau, dalam menyanjung beliau. Sampai-sampai memberikan pada beliau atau menyematkan pada beliau sifat-sifat ketuhanan. Tidak, ini tetap tidak dibolehkan. Karena apa? Kita memiliki keyakinan la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Semua selain Allah adalah hamba-hamba Allah. Adalah makhluk ciptaan Allah. Ya. Sehingga kita tidak boleh, ya meskipun kita utamakan beliau, kita memuliakan beliau, kita menghormati beliau, kita mengagungkan beliau, tetapi status beliau sallallahu alaihi wasallam tetap sebagai hamba Allah dan Rasul utusan Allah. Alaihi salatu wassalam. Jadi Allah menghususkan kepada beliau, ya, kepada hambanya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan-keutamaan yang tidak terhitung. Ya. Tadullu ala uluwi qadrihi wa sumuwi maqamihi inda rabbihi subhanahu wa ta'ala. Itu semua menunjukkan. Jadi kemuliaan-kemuliaan, kehususan-kehususan yang Allah berikan kepada beliau, semua itu menunjukkan ketinggian, kehormatannya, derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua menunjukkan ke ketinggian derajat beliau, ketinggian maqam beliau, status beliau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. وَتُمَيِّزُهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ بَنِي الْبَشَرِ. Dan keistimewaan-keistimewaan itu ya, yang menjadikan beliau lebih tinggi dari semua Bani Adam ini. فَدْلًا عَلَى الْأَنْبِيَا وَالْمُرْسَلِينَ. Allah berikan keutamaan pada beliau melebihi nabi-nabi yang lain dan rasul-rasul yang lainnya. Wala ujiba fi dhalik. Dan itu semua ya, hal yang merupakan ya, bukan hal yang mengherankan kita. Mengapa demikian? Karena fahuwa sayyidul mursalin. Karena beliau adalah penghulu seluruh para rasul. Beliau adalah penghulu para anbiya. Beliau adalah imam al-muttaqin, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang pertama, annahu sayyidu waladi Adam. Bahwasanya beliau adalah sayyidu waladi Adam. Beliau adalah penghulu seluruh umat manusia. Ya. Mana dalilnya? Mana dasarnya? Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Ya. Qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam wal fakhra. Aku adalah penghulu seluruh anak cucu Adam wal fakhra, dan itu bukan untuk suatu kebanggaan. Dan ini menunjukkan tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salah orang yang sangat rendah hati. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah penghulu, ya, semua manusia, dan itu bukan untuk kebanggaan. Artinya Allah menyuruh beliau menyampaikan kepada manusia bahwa beliau adalah penghulu seluruh manusia. Jadi bukan untuk beliau banggakan. Beliau menyampaikan hal ini karena Allah perintahkan beliau untuk menyampaikan kepada manusia bahwa beliau adalah penghulu seluruh bani Adam. Ya, bukan untuk satu kebanggaan. Dan ini sebagaimana saya katakan tadi menunjukkan sifat tawadhu An-Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan Ibnu Majah. Baik. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam berkata, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu, ya, seluruh manusia. Ya. Sayyid itu, as-sayyid artinya alladhi yafuqu qaumahu fil khair. Kata sayyid, asal kata sayyid itu adalah dia seorang yang melebihi, ya, seluruh kaumnya dalam kebaikan. Ini makna dari sayyid. Jadi yang melebihi seluruh kaumnya dalam kebaikan. Kemudian juga ada sebagian ulama mengartikan kata sayyid adalah allazi yufza'u ilaihi fin nawaib wasyada'id. Itu seorang yang mana apabila ada sesuatu, ya, itu orang-orang pergi ke orang tersebut, ya. Fa yaqumu bi amrihim. Maka dia yang kemudian mengurusi urusan mereka. Ya, si sayyid ini tadi. Wa yatahammal anhum makarihahum. Dan dia yang menanggung, ya, dia yang membebani dirinya, ya, terhadap hal-hal yang mereka tidak senang. Wa yudafi anhum, dan sayyid itu adalah orang yang, ya, selalu membela, ya, kaumnya. Ini makna kata sayyid. Ana sayyidu waladi Adama wala fakhra. Ini yang pertama. Di antara keutamaan-keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, annahu awwalu man tanshakku anhu al-ardu wa awwalu man yashfa'. Beliau adalah orang yang pertama terbelah kuburannya. Ya, ketika terjadi hari kiamat, bumi ini hancur, ya. Kemudian Allah bangkitkan manusia di padang mahsyar. Nah, orang pertama yang terbelah kuburnya, ya, adalah beliau. Annahu awwalu man tanshakku anhu al-ardu. Beliau adalah orang pertama yang mana, ya, terbelah bumi ini, ya, untuk beliau. Artinya untuk beliau keluar, bangkit. Wa awwalu man yashfa'u. Dan beliau adalah orang pertama yang akan memberikan syafaat, ya, kepada manusia. Itu ada syafaat, syafaatul uzma. Agar Allah, ya, segera menghitung, menghisab manusia. Itu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam kisah tentang syafaat yang mana manusia datang kepada Nabi Adam, kemudian mereka, Nabi Adam menolak, kata Nabi Adam pergi kepada Ibrahim, kepada Nuh, maka manusia datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh juga tidak mampu memberikan syafaat, ya, atau tidak diizinkan, maka beliau menyuruh untuk pergi kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim juga tidak mampu untuk memberikan syafaat karena tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Lalu kemudian manusia disuruh oleh Nabi Ibrahim untuk pergi menemui Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak sanggup memberikan syafaat karena tidak diizinkan. Ya. Lalu Nabi Musa menyuruh pergi kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka manusia pergi kepada Nabi Isa dan Nabi Isa mengatakan, ya, Muhammad adalah orangnya, bukan aku. Dan kemudian mereka pergi ke Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW sujud kepada Allah Ta'ala, memuji Allah, menyanjung Allah dan pujian-pujian yang luar biasa. Kemudian beliau memohon pada Allah Ta'ala supaya segera menghisab manusia yang berada dalam keadaan panas terik matahari. Ya. Ini namanya asy-syafa'atul uzma. Nanti akan dibahas. Ya. Yang akan dibahas. Ibnu orang pertama yang akan memberikan syafaat. Bagaimana? Ya, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamati wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, artinya ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah. Aku adalah penghulu seluruh manusia di hari kiamat kelak. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru, dan aku adalah orang pertama yang kuburannya terpecah, terbelah untuk beliau bangkit. Ya. Wa awwalu syafi'in, dan aku adalah orang pertama yang akan memberikan syafaat. Wa awwalu musyaffa'in, dan aku adalah orang pertama yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Nah, ini keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang sudah saya baca sebagian darinya, itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah penghulu anak Adam, yakni penghulu seluruh manusia, ya, di hari kiamat, penghulu manusia, aku adalah penghulu seluruh manusia. Wala fakhra, dan itu bukan untuk kebanggaan. Kemudian kata beliau, wa ana awwalu man tanshaqqu al-ardu anhu yawm al-qiyamah, dan aku adalah orang pertama yang terbelah bumi ini pada hari kiamat kelak. Itu beliau bangkit. Wala fakhra, dan itu bukan untuk satu kebanggaan. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in, wala fakhra, dan aku adalah orang pertama yang akan memberikan syafaat, dan orang pertama yang diizinkan untuk memberikan syafaat, dan itu bukan untuk satu kebanggaan. Waliwaul hamdi biyadi yaumal qiyamati wala fakhra, dan bendera pujian berada di tanganku pada hari kiamat kelak, dan itu bukan untuk satu kebanggaan. Wala fakhra. Nah, hadis ini dari Imam Ibnu Majah dengan redaksi yang baru saya baca tadi. Jadi beliau alaihi salatu wassalam adalah orang pertama yang akan bangkit di hari kiamat kelak, dan beliau adalah orang pertama yang akan diberikan izin untuk memberi syafaat, dan dia orang pertama yang akan memberikan syafaat. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan dan keistimewaan An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu amanatun li ummatihi, bahwasanya beliau adalah orang yang memberikan jaminan keamanan bagi umatnya. Selama beliau hidup, umat masih akan aman, tidak berselisih, ya. Beliau adalah amanatun li ummatihi. Bagai yang artinya dengan ada yang beliau ini memberikan jaminan keamanan kepada umat beliau. Adapun dalilnya adalah hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nujumu amanatun lis-sama, bintang itu adalah sebagai jaminan keamanan di langit. Artinya selama kita masih melihat bintang-bintang itu, ya masih tetap di tempatnya, ya masih terbit dan terbenam, itu artinya masih aman langit itu. Ini maksudnya. فَإِذَا ذَهَبَتْ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ. Lalu kata beliau, maka apabila bintang-bintang ini telah pergi, ya, telah terjadi sesuatu pada bintang-bintang itu, maka langit akan datang apa yang dijanjikan Allah Ta'ala. Itu akan datang hari kiamat. Langit akan terbelah, jatuh, dan seterusnya. Kemudian kata Nabi SAW, wa ana amanatun li ashabi, dan aku adalah sebagai jaminan keamanan bagi para sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, dan apabila aku telah meninggal, aku telah pergi, maka datanglah kepada para sahabat, ya, apa yang telah dijanjikan pada mereka. Wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah sebagai jaminan keamanan bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, dan apabila para sahabat-sahabatku telah meninggal, ya, maka akan datang pada umatku apa yang mereka dijanjikan. Ya, terjadi perpecahan, terjadinya firqo-firqo, kelompok-kelompok yang menyimpang dari kebenaran. Ya. Itu terjadi kapan? Ya. Setelah semua sahabat meninggal. Ya. Walaupun benih-benihnya sudah ada di zaman ketika masih ada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata keutamaan yang berikutnya, yang keempat, ya, bahwa annahu syahidun li ummatihi wa basyir, bahwa beliau akan menjadi saksi bagi umatnya, dan beliau akan memberikan berita gembira kepada mereka. Ya. Beliau, ya, dia akan memberikan persaksian kepada Allah di hadapan Allah di hari kiamat kelak tentang umatnya. Dan beliau adalah sebagai yang memberi berita gembira kepada mereka. Dalilnya adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah beliau itu keluar, ya, beliau muncul. Fasalla ala ahli Uhudin salatahu ala al-mayyiti, lalu beliau mendoakan, ya, para pahlawan, para mujahidin yang wafat ketika perang Uhud. Beliau mendoakan mereka sebagaimana doa orang-orang telah untuk orang-orang yang telah meninggal. Setelah mendoakan mereka, insarafa ilal mimbari. Setelah beliau mendoakan mereka, kemudian beliau kembali dan beliau naik ke mimbar. Mimbar Masjid Nabawi. Faqal, lalu beliau berkata, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat para sahabat, inni faratun lakum, sesungguhnya aku akan mendahului kalian, ya, aku akan menunggu kalian. Dalam satu riwayat di Al-Haut, di telaga Rasulullah sallam, ja'alanallahu mimman syariba min haudin Nabi sallam, Semoga Allah menjadikan kita di antara ya orang-orang yang akan minum dari telaga Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bi rahmatillah wa fadlihi wa karamihi. Semua itu dengan rahmat Allah, karunia-Nya dan keutamaannya. Inni faratun lakum. Sesungguhnya aku adalah orang yang akan mendahului kalian, yang akan menunggu kalian di hari kiamat. Wa ana syahidun alaikum, dan aku adalah orang yang akan memberikan persaksian terhadap kalian, yakni di hari kiamat kelak. Wa inni wallahi la anzuru ila haudil an, dan demi Allah sesungguhnya aku melihat telagaku sekarang ini. Jadi beliau melihat telaga beliau ketika di dunia sudah melihat telaganya sallallahu alaihi wasallam. Wa inni utitu mafatiha khazainil ardi, ya. Dan bahwasanya aku diberikan oleh Allah kunci-kunci perbendaharaan bumi ini. Artinya dengan diutusnya Nabi sallam, maka harta kekayaan dunia ini muncul setelah diutusnya Rasulullah SAW. Bagaimana kita saksikan sekarang ini, ya, penemuan-penemuan dan yang lainnya. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Dan sesungguhnya demi Allah, kata beliau, aku ini tidak khawatir atas kamu kalian. Aku tidak khawatir kalian syirik setelah aku mati. Walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Namun yang menjadikan aku khawatir pada kalian adalah kalian berlomba-lomba, ya, mengejar dunia ketika di dunia ini. Itu yang aku khawatir. Jadi aku tidak khawatir pada kalian kalau kalian berbuat syirik. Aku tidak khawatir itu. Artinya tidak mungkin kalian berbuat syirik. Ya. Kecuali setelah wafatnya beliau salam, ya. Ini bukan berarti beliau kemudian menafikan umat yang berbuat syirik, tidak. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, ya, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali umatku nanti akan berbuat kesyirikan. Jadi yang beliau khawatirkan adalah antana fasufiha, kalian berlomba-lomba mengejar dunia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi alaihissalatu wassalam pernah beliau itu, ya, datang ke Uhud. Di Uhud itu orang yang pernah umroh, pernah haji, yang pernah berkunjung ke kota Madinah akan tahu kalau dia diajak untuk ke Gunung Uhud. Itu di bawahnya itu ada kuburan para syuhada Uhud. Jumlah mereka kurang lebih ada 70 orang yang mati syahid ketika terjadi perang Uhud. Dan beliau datang sana, kemudian beliau mendoakan mereka. Ya. Kemudian beliau mendoakan mereka, yaitu orang-orang yang mati syahid di saat perang Uhud terjadi. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini, wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Dan sungguhnya demi Allah, aku sekarang melihat telagaku. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa telaga ini maksud adalah telaga yang sebenarnya. Ya. Tidak ditakwilkan kepada yang lainnya. Telaga artinya apa itu? Semacam danau besar, ya, tempat penampungan air yang besar. Karena setiap nabi ada telaganya. Sebagaimana juga Nabi Sallam ada telaga beliau. Dan telaga beliau adalah yang paling besar dari telaga para nabi yang lainnya. Nah, ketika Nabi Sallam mengatakan, sungguhnya demi Allah aku melihat telagaku sekarang, ini menunjukkan bahwa telaga itu telaga yang sebenarnya. Dan Allah Maha Kuasa untuk menunjukkan telaga itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Kuasa, ya, untuk memperlihatkan telaga Nabi SAW kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda jangan heran, Anda jangan bingung, ya. Tapi yakinlah bahwa Allah Maha Kuasa untuk memperlihatkan telaga itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini yang kita dengar tadi, ini salah satu di antara mukjizat An-Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, beliau menginformasikan bahwa umatnya akan menguasai ya, berbagai macam kekayaan dunia ini, dan itu betul. Ya. Dari Maroko sampai Merauke, semua itu sejajar, itu adalah negeri-negeri yang kebanyakan situ kaum kaum muslimin dan memiliki kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa. Ya. Ini telah diberitahukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau informasikan bahwa yang beliau khawatirkan adalah kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia itu. Dan itu telah terjadi. Apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi. Ini keistimewaan yang keempat. Kemudian yang kelima, kehususan beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu sahibul maqamil mahmud. Beliau adalah orang yang akan diberikan kedudukan yang tinggi di hari kiamat kelak. Al-maqam al-mahmud. Ya. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra. Ya, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79. Dalam surat Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini setelah Allah perintahkan beliau untuk tahajud. Wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari bagian malam, hendaknya kamu bangun sholat tahajud, wahai Muhammad. Ya. Semoga Allah bangkitkan kamu. Ya. Dan satu kedudukan yang tinggi, yakni di hari kiamat. Kemudian dari Abdullah ibn Umar, radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ya, inna nasa yasiruna yawmal qiyamati juthan. كل أمة تتبأ نبيها يقولون ya. Setiap hamba di hari kiamat kelak ketika dibangkitkan oleh Allah Ta'ala itu mereka berlutut ya. Setiap umat mengikuti nabinya ya. Karena setiap nabi punya umat, meskipun ada sebagian nabi yang tidak punya umat. Umat para nabi tersebut berkata kepada nabinya, ya fulan isfa, wahai fulan, berikan syafaat pada kami. Sampai syafaat itu nanti terakhir pada an-nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana juga yang sudah saya sebutkan tadi tentang manusia datang kepada Nabi Adam meminta syafaat dari beliau, beliau menolak karena bukan beliau orangnya. Beliau menyuruh mereka kepada Nabi Nuh dan seterusnya sampai berakhir pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Fadzalika yaumu yab'athuhu Allahu al-maqam al-mahmuda. Ya, fadzalika yauma yab'atsuhu Allahu al-maqam al-mahmud. Pada hari itulah Allah berikan kepada beliau kedudukan yang tinggi, karena ini juga diartikan dengan syafaat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan dan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallaha tahhara qalbahu min al-kufri wad-danasi ya wa mala'ahu binuril islam, bahwasanya Allah mensucikan, membersihkan hati beliau sallallahu alaihi wasallam dari kekufuran dan dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati. Wa mala'ahu bi nuril Islam, dan Allah masukkan dalam hati beliau cahaya Islam, cahaya iman, ya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian beliau kemudian diangkat oleh Allah sebagai seorang rasul. Beliau menjadi cahaya penerang bumi ini, dalam arti memberikan hidayah, menyuruh manusia kepada Allah, ya. Dan Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dan sunnah, ya. Dan Allah mengangkat derajatnya, mengangkat namanya, ya. Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak. Dan bukankah wahai Muhammad, kami telah melapangkan dadamu, mengangkat namamu, sehingga beliau selalu, ya, terangkat namanya, karena beliau berhak mendapatkan itu semuanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga di antara keistimewaan beliau bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosanya, kesalahan yang terdahulu dan kemudian. Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fatih. Agar Allah mengampuni engkau wahai Muhammad, ya, kesalahanmu, dosamu, baik yang sebelum maupun yang sesudah itu. Nah, ini ada poin penting yang harus saya jelaskan dalam masalah ini. Jangan pernah kita mengira, ya, bahwa Nabi SAW pernah berbuat dosa besar. Ya, tidak. Ya. Ketika Allah menyebutkan bahwa Allah mengampuni dosanya yang terdahulu dan kemudian, ini bukan berarti beliau adalah orang yang pernah berbuat dosa besar. Ya. Tidak. Tapi beliau itu merasa dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada beliau yang demikian banyaknya dan besarnya, beliau itu tidak sanggup untuk mensyukuri nikmat itu. Ya. Dan beliau merasa berdosa. Makanya Allah kemudian tegaskan bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan kemudian. Jadi ayat itu bukan berarti kemudian beliau berbuat dosa. Ya, tidak. Nabi SAW semenjak kecil, beliau telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau tidak berbuat, ya, dosa-dosa besar. Kemudian juga di antara keistimewaan beliau bahwa Allah bersumpah dengan kehidupannya. Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi SAW. Ya. Aqsamallahu bihayatihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa alwahid alladhi aqsamallahu bihayatihi min albashar mutlaqan. Jadi Allah bersumpah dengan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau satu-satunya yang Allah bersumpah dengan kehidupan beliau. Itu disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-72. Surat Al-Hijr ayat 72. Allah Ta'ala berfirman, La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ya. Demi kehidupanmu, sungguh yang mereka berada dalam, ya, dalam kemabukan mereka, keterperdayaan mereka, mereka bergelimang di dalamnya. Kemudian di antara keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, annallaha ta'ala mayyazahu sallallahu alaihi wasallam an baqil anbiya'i war rusuli alaihi wassalam wa rafa qadrahu wa sya'nahu wa kana dhalika bi an akhadha minhum jami'an al mithaq bi an yu'minu bihi wa yattabi'unahu wa yattabi'uhu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-81. Jadi bahwasanya beliau SAW Allah bedakan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya. Allah mengangkat derajatnya, Allah muliakan beliau, yaitu dengan apa? Allah mengambil sumpah kepada seluruh Nabi dan Rasul, apabila ada di antara mereka yang hidup di saat Nabi SAW diutus oleh Allah Ta'ala, maka hendaknya mereka menolong beliau. Ya, mereka beriman kepada beliau. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-81, wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyina, dan ingatlah tatkala Allah mengambil janji kepada para nabi, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, ya, aku apabila aku dengan apa yang aku berikan pada kalian wahai para nabi dan rasul berupa kitab dan hikmah, thumma ja'akum rasulun, kemudian datang seorang rasul, musaddiqun lima ma'akum, yang mana rasul itu membenarkan apa yang Allah berikan pada kalian, la tu'minun nabihi wa la tansurunnahu, bahwa kalian benar-benar para nabi akan beriman kepada beliau, ya, dan menolong beliau, jadi membela dakwah beliau. Jadi ini adalah perjanjian yang Allah ambil dari para nabi dan para rasul, apabila nanti Allah mengutus seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan di antara mereka ada yang masih hidup, mereka wajib beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan wajib menolong atau membela beliau. Ini. Kemudian di antara keutamaan beliau dan keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu khalilur rahman, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah yang Maha Pengasih. Jadi kekasih Allah ada dua. Pertama adalah Nabi Ibrahim, ya, itu dengan ayat Allah menyebutkan, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Nabi yang kedua adalah Rasulullah SAW, ya, ini dengan berdasarkan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, yang mana dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inni abra'u ila kulli khalilin min khullatihi, yani aku ini berlepas diri dari setiap kekasih, ya, yang ada di dunia ini. Walau ittakhadtu khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya Allah bolehkan aku untuk mengambil seorang kekasih di bumi ini, maka aku akan menjadikan Abu Bakar Siddiq sebagai kekasihku. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian kata beliau, inna sahibakum khalilullah azza wa jalla. Ya, sungguhnya aku sahabat kalian, jadi beliau, ya, aku ini adalah sahabat-sahabat kalian, ya, wahai para sahabat, aku adalah kekasih Allah Azza wa Jalla. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini antara keistimewaan, keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada lagi yang lainnya. Kemudian kata Sa'di rahimahullah ta'ala, ya, wa akmaluhum fi kulli fadilatin, dan ahlu sunnah berkeyakinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna dalam semua keutamaan. Beliau yang paling sempurna. Lam yabqa khairun illa dalla ummatahu alaihi. Tidak ada satupun kebaikan, ya, melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menunjuki umatnya akan kebaikan itu. Wala syarrun illa hadzarahum minhu, dan tidak ada satu keburukan melainkan telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Makanya Islam ini adalah agama yang sudah sempurna. Ya, tidak perlu ditambahi, dikurangi, ya. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup bagi kita. Ya. sudah cukup bagi bayi kita. Jadi Nabi Alaihissalam telah menyampaikan semua kebaikan kepada kita. Setiap hal kebaikan ini akan membawa seorang hamba kepada rahmat Allah, kepada surga Allah, kepada ridha Allah. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan setiap keburukan yang akan menjerumuskan kepada neraka, ya, dan kepada azab Allah, juga sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Makanya Islam sudah sempurna. Tidak usah kita menambahi bid'ah-bid'ah dalam agama ini, ya. Dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah, tidak perlu. Karena apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu sudah cukup. Ya. Nah, bahwa Nabi SAW qaddalna ummatahu ala kulli khairin, beliau telah menyampaikan, telah menunjukkan pada umatnya setiap kebaikan sudah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Wahadzaraha min kulli syarrin, dan beliau telah ingatkan umatnya dari semua keburukan. Ya, bagaimana Al-Quran menyebutkan yang adalah sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Taubah ayat yang ke-128. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri, yaitu dari golongan manusia. Yang mana rasul ini merasa amat berat penderitaannya, merasa amat berat penderitaan kalian. Artinya beliau tidak mau kalian menderita. Beliau tidak mau kalian diazab oleh Allah Ta'ala. Ya, maka semua kebaikan beliau sampaikan. Ya, agar kalian amalkan. Dan semua keburukan beliau ingatkan. Agar kalian jauhi. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat olehnya akan penderitaan kalian. Harisun alaikum, dan beliau sangat bersemangat, sangat antusias agar kalian benar-benar beriman kepada Allah, agar selamat dari azab Allah. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau adalah sangat kasih sayang, mengasihi, ya, orang-orang yang beriman. Maka dari itu semua beliau sampaikan, semua kebaikan, semua keburukan beliau ingatkan. Dan Nabi alaihissalam telah menyampaikan risalah Allah secara sempurna. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat ke-67. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balik ma unzila ilaika min rabbika, sampaikanlah apa yang telah yang diturunkan oleh yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ya, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, dan kalau kamu tidak sampaikan, kamu tidak lakukan hal ini, berarti kamu, ya, tidak menyampaikan risalah Allah. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan melindungi kamu, menjaga kamu, memelihara kamu, ya, dari manusia, ya, dari kejahatan mereka, dari niat-niat buruk mereka. Siapa menjaga beliau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga bahwa Nabi Alaihissalam telah menyampaikan semua risalah Allah, semua kebaikan, dan telah mengingatkan semua keburukan. Di antaranya adalah hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ya, diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Sunan Al-Kubra, dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, ya, telah disampaikan oleh riwayat Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir hadis Abu Dzar Al-Ghifari tersebut. Qal, ini kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ditinggal mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yudzakkiruna minhu ilman. Dan tidaklah seekor burung pun ya mengepak-ngepak sayapnya di langit, di udara, melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bagi kami satu ilmu. Ini artinya bahwa semua telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau Rasulullah SAW bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada yang tersisa ya sedikit pun dari hal-hal yang mendekatkan kamu kepada surga dan menjauhkan kalian dari api neraka melainkan sudah dijelaskan pada kalian. Ya, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Ini menunjukkan bahwa beliau telah menyampaikan semua hal yang mendekatkan, semua kebaikan yang mendekatkan seorang hamba pada surga Allah, beliau telah ingatkan, beliau telah sampaikan. Dan semua keburukan yang mendekatkan seorang ini kepada api neraka juga sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau,

0: Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Al-Iman dimanapun Anda berada, ya demikianlah kemuliaan kedudukan Rasulullah SAW ya, dalam akidah kita sebagai orang-orang yang beriman pada beliau. Ya. Ini poin terakhir yang saya sampaikan. Insya Allah pada kesempatan yang lain juga kita akan menyampaikan tentang masalah-masalah akidah yang lainnya ya, yang disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam Mujmalat Aqaid Ahlussunnah wal Jamaah ya, dalam Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah secara global yang beliau sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Baik para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, itu yang dapat saya sampaikan ya, intinya bahwa kita harus terus menuntut ilmu dan mari kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki, yang kita dapati ya. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan melanjutkan tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya. Setelah kita beriman kepada para Rasul Allah, pembahasan berikut tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan, lebih kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kekeliruan, saya rujuk dari semua kesalahan dan kekeliruan, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Baru saja Anda simak kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Iman bisa bertambah dan berkurang. Iman bisa bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan.

0: Orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.
1: Di kalangan kaum mukminin ada orang-orang yang mencapai kesempurnaan iman mereka, sehingga mereka dikatakan dengan kamilul iman, orang-orang yang sempurna iman mereka. Dan ada juga di antara mereka kaum mukminin orang-orang yang naqisul iman, yang berkurang iman mereka karena kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan, sehingga berkurang iman tersebut. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keimanan bisa mencapai puncak kesempurnaan, dan setiap yang bisa bertambah, dia pun bisa berkurang, sebagaimana dikatakan oleh para ulama.

0: suara al-iman, ketahuilah bahwasanya kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat wasiat yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya, kepada anak-anaknya. Pertama kali beliau mengingatkan anaknya agar jangan sampai berbuat kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la dhulmun 'adzim."
0: Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar." Maka dari itu kezaliman yang sangat besar adalah ketika seorang hamba menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan, sebagai tempat dia memohon, sebagai tempat dia meminta, padahal Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah berbuat baik kepadanya, tetapi kemudian dia menyembah kepada selain Allah.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Semenit manfaat.
2: Surat Al-Maidah ayat 72, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya surga dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah haramkan surga kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala akan jebloskan dia ke dalam neraka waliyadu billah. Ini termasuk bahaya dari perbuatan syirik, di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi para pelaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Semenit manfaat.
3: Ahli syirik akan diberi ketakutan oleh setan. Orang kalau sudah terbiasa pakai jimat, maka segala urusannya dia akan dia sandarkan kepada jimat. Man 'allaqa syai'an aw man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menggantungkan sesuatu, barang siapa menggantungkan jimat, maka Allah serahkan urusannya kepada jimat tersebut, pada sesuatu tersebut. Makanya orang-orang ahli syirik itu takut, dilanda ketakutan. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman, niscaya mendapatkan rasa aman. Nah, ahli syirik itu ketakutan. Syaitan yang menjadikan mereka takut. Kalau sudah terbiasa pakai jimat, maka gelisah hatinya, gak tenteram hatinya. Seandainya dia lupa gak bawa jimat, ketakutan dia. Dia akan apa?
4: من الأحاديث الصحيحة النبوية الحياء من الإيمان
5: malu adalah sebagian dari iman.
4: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
5: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang bisa dipetik oleh manusia dari perkataan kenabian yang pertama ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Info sehat hari ini.
7: Pentingnya mencuci tangan. Tentu Anda sudah pasti tahu bahwa mencuci tangan merupakan suatu cara terbaik dalam pencegahan penyakit. Mungkin selama ini Anda sudah rajin mencuci tangan, baik menggunakan sabun dan air maupun menggunakan hand sanitizer. Namun tahukah Anda kapan dan bagaimana mencuci tangan dengan baik? Pertama, kapankah harus mencuci tangan? Hendaknya mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan, merawat luka, sebelum memberikan obat, sebelum atau merawat orang sakit, sebelum memasang atau melepas lensa kontak. Dan cucilah tangan setelah menyiapkan makan, terutama daging mentah atau unggas. Setelah menggunakan toilet atau mengganti popok. Setelah memegang binatang peliharaan. Setelah membuang ingus batuk, atau bersin menggunakan tangan. Setelah merawat luka atau merawat orang sakit. Setelah membersihkan sampah, bahan kimia tanaman atau rumah, atau apapun yang mungkin terkontaminasi. Bagaimana mencuci tangan yang baik? Mencuci tangan yang baik adalah menggunakan air dan sabun. Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kedua, berikan sabun cair, batang, ataupun bubuk. Yang ketiga, biarkan hingga berbusa. Keempat, gosok tangan Anda hingga setidaknya 20 detik. Ingatlah selalu untuk menggosok seluruh permukaan tangan, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku-kuku. Kelima, basahi kembali dengan air. Keenam, keringkan tangan dengan handuk sekali pakai yang bersih atau mesin pengering tangan. Jika memungkinkan, gunakan handuk tersebut untuk mematikan kran. Selanjutnya, jadikan mencuci tangan sebagai suatu kebiasaan. Mencuci tangan tidak membutuhkan waktu yang lama atau usaha yang sulit. Namun, mencuci tangan merupakan suatu cara paling efektif dalam pencegahan penyakit. Jadikanlah hal ini sebagai suatu kebiasaan yang dapat berperan besar dalam melindungi kesehatan Anda. Artikel kesehatan ini diambilkan dari klikdokter.com.
6: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
8: Bahaya penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Penggunaan antibiotik pada anak memerlukan perhatian khusus. Mengapa demikian? Bayi dan anak berisiko paling sering mendapatkan antibiotik karena daya tahan tubuhnya yang lebih rentan sehingga lebih sering sakit. Padahal, seperti halnya obat pada umumnya, antibiotik memiliki efek samping yang bisa muncul jika penggunaannya tidak tepat. Efek samping yang sering terjadi pada penggunaan antibiotik adalah gangguan beberapa organ tubuh, terlebih lagi bila diberikan kepada bayi dan anak-anak, karena sistem tubuh dan fungsi organ pada bayi dan anak-anak masih belum tumbuh sempurna. Gangguan organ tubuh yang bisa terjadi adalah gangguan saluran cerna, gangguan ginjal, gangguan fungsi hati, gangguan sum-sum tulang, gangguan darah, dan sebagainya. Akibat lainnya adalah reaksi alergi karena obat. Gangguan tersebut mulai dari yang ringan, seperti ruam, gatal, sampai dengan yang berat, seperti pembengkakan bibir atau kelopak mata, sesak, hingga dapat mengancam jiwa atau reaksi anafilaksis. Pemakaian antibiotik berlebihan atau irasional juga dapat membunuh kuman yang baik dan berguna yang ada di dalam tubuh kita, sehingga tempat yang semula ditempati oleh bakteri baik ini akan diisi oleh bakteri jahat atau oleh jamur atau disebut super infection. Pemberian antibiotik yang berlebihan akan menyebabkan bakteri-bakteri yang tidak terbunuh mengalami mutasi dan menjadi kuman yang resisten atau disebut superbugs. Penggunaan antibiotik yang irasional menyebabkan bakteri yang awalnya dapat diobati dengan mudah menggunakan jenis antibiotik ringan akan bermutasi dan menjadi kebal, sehingga memerlukan jenis antibiotik yang lebih kuat. Bila bakteri ini menyebar ke lingkungan sekitar, suatu saat akan tercipta kondisi di mana tidak ada lagi jenis antibiotik yang dapat membunuh bakteri yang terus-menerus bermutasi ini. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Afi Andriani.
6: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد

السماء

ملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب

0: disiarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, jika makanan telah dihidangkan ketika azan sudah berkumandang, apakah ada keringanan meninggalkan sholat jamaah? Jawaban, jika memang sangat membutuhkan makanan tersebut, atau hati Anda sangat menginginkannya, maka jawabannya, iya, Anda boleh makan makanan tersebut, sampai hati Anda tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hatara al-'asha fabda'u bih." Jika makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah ia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La salata bi hadrati at-ta'am wa la huwa yadfa'uhu al-akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan dihidangkan dan tidak ada salat ketika ingin buang air besar atau buang air kecil. Namun jangan dijadikan ini sebagai kebiasaan setiap datang waktu sholat. Yang demikian itu hanya sesekali saja, jika terjadi secara kebetulan tanpa disengaja. Adapun menyengaja menjadikan waktu makan pada waktu-waktu sholat, ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Fatwa ini dikutip dari fatwa Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, apakah mendengarkan pelajaran-pelajaran agama melalui internet termasuk mendapat keutamaan dikelilingi malaikat? Jawaban, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrok menjawab, ya, insya Allah, Allah itu karim, maha pemurah. Orang tersebut sedang melakukan kebaikan dan amal soleh. Kami harap ia mendapatkan keutamaan demikian, yaitu dikelilingi malaikat rahmat. Dan sekarang ini, majelis ilmu itu menjadi lebih luas sejak adanya banyak wasilah, semisalnya adanya pengeras suara dan wasilah yang lain. Majelis ilmu menjadi luas dan tersebar luas di antara manusia. Maka kami harapkan demikian, yaitu mendapatkan keutamaan majelis ilmu, insya Allah, bagi orang yang ikut mendengarkan dan ikut serta dalam majelis ilmu melalui wasilah-wasilah tersebut. Semoga Allah mengumpulkan saya dan Anda sekalian dalam kasih sayang Allah dan rahmat-Nya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum duduk untuk mengingat Allah kecuali para malaikat rahmat mengelilinginya. Rahmat Allah menyelimutinya dan turun kepada mereka ketenangan, serta Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim.

0: FM di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jati.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat Jawa Timur sebagai provinsi dengan angka kasus korupsi tertinggi di Indonesia. Dari tahun 2004 hingga 5 Desember 2024, tercatat sebanyak 156 kasus korupsi terjadi di Jawa Timur. Jawa Barat menyusul dengan jumlah 154 kasus, sementara Sumatera Utara berada di peringkat ketiga dengan 93 kasus. Pernyataan KPK ini mendapat tanggapan dari peneliti senior di Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BIDAI Provinsi Jawa Timur, Himawan S. Dubagio.
2: Itu kan fakta yang tidak bisa dibantah. Nah, mungkin yang paling penting ke depan adalah bagaimana kita bisa mencegah itu tidak terjadi lagi. Jadi, itu adalah lesson learned yang menurut saya baik, yang harus kita sikapi secara positif. Lantas kita harus lihat kesalahannya ada di mana. Apa di perencanaan, ya kan? Apa kemudian di pelaksanaan, ya kan? Di mana itu letaknya? Makanya menurut saya apa yang disampaikan kalau benar itu disampaikan oleh KPK, maka kita harus evaluasi. Kalau itu ada di perencanaan, ya perencanaannya yang kita perbaiki. Kalau itu ada di pelaksanaan, berarti ada penyimpangan, kan? Berarti kalau itu kan sudah oknum yang kemudian melakukan. Oleh sebab itu ya, kalau memang ada hal-hal yang kemudian bisa dilakukan sebagai bentuk untuk menyelesaikan itu, ya itu ada di kewenangan KPK. Saya kira kita tidak bisa membantah itu kan, karena itu sudah menjadi statement.
1: Salah satu kasus yang menonjol adalah korupsi dana hibah. Modus operandinya bisa berupa pemotongan dan penggelembungan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, hingga penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok. KPK menyebut, total kerugian negara dari korupsi jenis ini menyentuh hingga triliunan rupiah. Kembali, peneliti BRIDA Jatim, Himawan S. Dubagio, memberi masukan ikhtiar pencegahannya.
2: Pembelajaran kita sekarang itu justru bisa apa ya, diubah aja. Kan programnya sekarang menjadi program sinergitas yang kemudian masuk ke OPD. Ya tidak lagi kemudian menjadi hibah langsung kepada masyarakat. Ya karena apa ya? Karena prakteknya menjadi seperti itu dan jadi tidak baik akhirnya kan. Ya, lebih baik itu jadikan program di OPD, lalu OPD yang melakukan. Silakan masyarakat yang ingin punya kegiatan apa itu dilibatkan dalam program-program yang ada di OPD-OPD. Itu saya kira itu sudah dimulai di tahun 2025. Ya paling tidak itu sekurang-kurangnya bisa mencegah. Ya, pembelajaran yang terjadi di Jatim saya kira itu menjadi membuka pengertian dan mata kita bersama.
1: Ya. Bagaimana elemen masyarakat menyoroti maraknya korupsi dana hibah ini? Wakil Ketua Komite Advokasi Daerah atau KAD Anti Korupsi Jawa Timur, Roni Heroin Mustamu, mengungkapkan persoalannya.
3: Kelompok masyarakat itu kan mereka sebetulnya punya aspirasi, misalnya ada jembatan di desanya rusak atau anaknya sekolah harus memutari wilayah sehingga harus jalan misalnya 5 kilo, padahal kalau dibangun jembatan itu cuma berapa ratus meter. Nah bolehlah masyarakat ini mengusulkan itu boleh. Jadi dalam proses ini ya biar masyarakat menyampaikan aspirasinya, tidak masalah. Tetapi nanti eksekutif itu yang punya keahlian yang akan mengetahui perlu nggak jembatan ini dibangun di titik A ini atau di titik B aja, sehingga yang menerima manfaat dua desa bersamaan, bukan hanya satu desa gitu. Misalnya itu salah satu contoh. Nah yang berbahaya adalah kalau skema ini diselenggarakan hanya oleh dewan, maka mereka akan memilih titik-titik yang adalah basis konstituennya yang belum tentu sangat membutuhkan. Nah itu beresiko kalau menurut saya.
1: Dana hibah yang dikorupsi di daerah biasanya melibatkan antara lain oknum anggota DPRD, para pemburu rente, kelompok masyarakat atau POKMAS yang tidak jelas asal-usulnya, serta bisa jadi dari unsur eksekutif yang terperangkap skenario jebakan Batman. Roni Hamustamu menyampaikan solusinya.
3: Silakan anggota Dewan menyampaikan suara konstituen, tapi biarlah itu dipersiapkan, diadministrasi sepenuhnya oleh eksekutif. Nah, kalau mau menghargai, ya izinkan Dewan datang diundang pada saat peresmian. Sebagai misalnya atas inisiatif Bapak atau Ibu X, semua pihak itu terpenuhi keinginannya, tetapi urusan akuntabilitas keuangan dan proyek itu sepenuhnya biar dikelola oleh eksekutif. Kenapa? Karena eksekutif memang dia dididik dan dilatih untuk itu. Nah, kalau anggota dewan kan politisi, belum tentu mereka memahami prinsip akuntansi misalnya, belum tentu. Nah, kalau misalnya orang ini ada di dinas pekerjaan umum, dia kan pasti tahu berapa harga aspal. Itu contohnya kan. Itu aja. Jadi biarlah yang profesional melakukan. Karena berisiko memang kalau sesuatu tujuan yang baik kemudian dikelola oleh orang meskipun dengan niat baik, tapi bisa saja dia karena tidak tahu kemudian jadi masalah.
1: Korupsi dana hibah itu bukan sekedar angka. Itu artinya jalan rusak yang tak diperbaiki, bantuan yang tak sampai, dan harapan masyarakat kecil yang dipatahkan. Sudah saatnya kita bilang cukup, karena setiap rupiah yang dikorupsi adalah masa depan yang dirampas.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
6: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
7: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846, di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
0: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
8: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
8: Wah, Deket banget. Berapa harganya?
9: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
8: Berangkatnya bulan apa aja?
9: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
8: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
9: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
8: Wah,
9: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081384x846 atau follow Instagram madai.id.
8: Oke deh, aku daftar sekarang.
9: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
10: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
9: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
11: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قوم مسلمين المسلمات إن رحمة الله سبحانه وتعالى kita mengingat firman Allah azza wa jalla إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya. Wasallimu, dan ucapkan salam kepadanya. Ayat ini suatu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari Allah artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memuji hambanya, memuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Salawat dari malaikat dan salawat dari kita adalah yaitu ad-du'a, doa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan salawat sangat banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu bihi 'alaihi asyra, sallallahu bihi 'alaihi asyra." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah Azza wa Jalla akan berselawat kepadanya 10 kali. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man dzukirtu 'indahu fa nasiya as-salata 'alayya, khati'a bihi tariqul jannah." Barang siapa yang namaku disebut lantas dia tidak berselawat, lupa berselawat, maka telah salah jalannya masuk ke dalam surga. Nasallallahu salam wal afiyah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya siyagus salawah, ungkapan-ungkapan, lafad-lafad salawat, sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat merupakan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Maka karena dia ibadah, mesti dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang datang caranya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Ketika masuk masjid, bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ketika keluar masjid, bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ketika kita selesai mendengar azan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid sampai akhir. Ketika kita bertasyahud, tasyahudul awal maupun tasyahudul akhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inilah dia kaifiat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah dikatakan salawat mesti harus disenandungkan. Tidak demikian. Karena ada yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh para ulama kita, tempat-tempat bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, dan tentu salawat tersebut mesti mengikuti praktik dan contoh yang telah datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga salawat kita benar-benar diterima oleh Allah tabaraka wa taala, dan sekali bersolawat mendapatkan 10 salawat dari Allah, dan begitu kita bersolawat kita dimasukkan ke dalam jannah Allah tabaraka wa taala. Dan itulah tanda cinta kita kepada Rasul. Itulah tanda ittiba kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah dia tanda kesetiaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditunaikan oleh seorang manusia yang setia mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, jadikanlah motivasi amal kita adalah untuk akhirat. Janganlah amal yang kita lakukan tujuannya hanya untuk dunia saja. Karena barang siapa yang motivasinya untuk dunia saja, di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, barang siapa yang motivasi amalnya adalah untuk akhirat, niscaya di dunia pun dia akan diberikan rizki. Adapun yang pertama, orang yang motivasi dalam ibadahnya adalah untuk dunia saja, dia akan merugi di akhirat nanti adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-15 dan 16. Niatnya untuk dunia saja, sempurna balasan Allah di dunia, tetapi di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Alangkah ruginya. Adapun yang kedua, apabila motivasi kita akhirat, maka Allah Ta'ala akan berikan balasannya di akhirat, dan juga di dunia Allah Ta'ala kasih rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatahu yu'ta biha ar-rizqu fid dunya wa yudza biha fil akhirah." Sesungguhnya Allah tidak akan mendzalimi seorang mukmin, atas kebaikannya akan diberikan dengannya rizki di dunia dan diberikan balasan juga nanti di akhirat. Wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma'amila biha lillahi fid dunya. Adapun orang kafir, maka Allah akan berikan kepada mereka makan, itu rizki, dengan kebaikannya yang dia kerjakan karena Allah di dunia. Hatta idha afdhu ilal akhirah, apabila mereka sudah sampai di akhirat, lam takun lahu khasanatun yudza biha, tidak ada lagi kebaikan yang dibalas untuk mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang kafir, jika mereka beramal ikhlas karena Allah, karena bisa jadi orang kafir juga beramal ikhlas karena Allah, sebagaimana ahlul bid'ah juga beramal ada kalanya ikhlas karena Allah, tapi tidak sesuai dengan petunjuk, maka tidak diterima. Maka di dunia mereka akan mendapatkan balasannya, tetapi di akhirat lam takun lahu hasanatun yujza biha, di akhirat tidak ada lagi kebaikan yang bisa dibalas untuk mereka. Maka beramalah untuk akhirat, beramalah untuk akhirat. Dunia niscaya kita akan dapatkan. Alangkah bagusnya pepatah yang mengatakan, barang siapa yang nanam padi, maka rumput pun akan tumbuh. Tetapi orang yang nanam rumput, bagaimana mungkin padi itu akan tumbuh? Maka padi gambaran akhirat, sedangkan rumput-rumput itu gambaran dunia. Orang yang mencari akhirat, dunia akan dapat. Orang yang mencari dunia, dia tidak akan mendapatkan akhirat. Lihatlah orang yang nanam padi, rumputnya tumbuh, keongnya ada, lelenya juga kadang ada di sawah. Padahal yang dia tanam padi, maka dia dapat padi, dia dapat lele, dia dapat keong, dan dia dapat belalang dan yang lain. Adapun lihatlah orang yang menanam rumput, mana ada padi yang tumbuh. Oleh karenanya, tanamlah padi, jangan tanam rumput. Artinya kejarlah akhirat, jadikan tujuan kita akhirat, niscaya dunia pun akan kita dapat. Semoga bisa menjadikan sebagai nasihat sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Larangan keras berkata-kata saat imam sedang berkhutbah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Artinya, apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, "Diamlah saat imam sedang berkhutbah," maka engkau telah berbuat sia-sia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam masjid saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Ia duduk di samping Ubay bin Ka'ab dan bertanya kepadanya tentang sesuatu atau mengajaknya berbicara. Namun Ubay tidak membalasnya. Abdullah bin Mas'ud mengira Ubay marah. Selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Hai Ubay, apa yang menghalangimu untuk menjawab perkataanku?" Ubay menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak ikut hadir sholat Jumat bersama kami." "Mengapa?" tanya Ibnu Mas'ud. "Engkau berbicara padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah," jawab Ubay. Abdullah bin Mas'ud pun segera bangkit dan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan kejadian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Benar Ubay, taatilah ia." Diriwayatkan oleh Abu Ya'la Ibnu Hibban dengan sanad yang kemungkinan bisa dihasankan. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ikhtasala yaumal jumu'ati wa massa min tibi mra'atihi in kana laha wa labisa min salihi thiyabihi thumma lam yatakhatta riqaban nas wa lam yalghu 'inda al-maw'izati kanat kafaratan lima bainahuma wa man lagha wa takhatta riqaban nas kanat lahu dhuhran. Artinya, barang siapa mandi pada hari Jumat lalu memakai minyak wangi istrinya jika ada, lalu mengenakan pakaiannya yang paling baik, kemudian tidak melangkai pundak orang lain ketika melangkah dalam masjid, dan tidak berkata-kata ketika mendengar khutbah, niscaya akan menjadi kafaroh baginya antara dua Jumat. Barang siapa berkata-kata saat imam berkhutbah atau melangkahi pundak orang lain ketika melangkah dalam masjid, maka ia hanya mendapat pahala sholat zuhur. Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Masih diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, yakni Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sholat Jumat dihadiri oleh tiga jenis manusia. Seseorang yang hadir dan dia isi dengan perbuatan sia-sia, itulah yang ia peroleh. Seseorang yang hadir dan ia sibukkan diri dengan berdoa, ia adalah orang yang meminta kepada Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia akan memberinya, dan jika tidak, maka Allah akan menahan pemberiannya. Seseorang yang hadir lalu diam tidak berbicara dan tidak melangkahi pundak manusia atau pundak orang lain ketika melangkah dalam masjid, serta tidak mengganggu seorang pun, maka itu merupakan kafaroh baginya sampai Jumat berikutnya dan ditambah lagi 3 hari. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Artinya, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipatnya. Quran surat Al-An'am ayat 160. Abdullah bin Mas'ud berkata, cukuplah seorang disebut berbuat sia-sia apabila ia berkata kepada temannya, diamlah, sementara imam telah keluar untuk berkhutbah pada hari Jumat. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabair dan Ibnu Abi Syaibah.
15: Adab-adab menguap. Menguap adalah perbuatan yang berasal dari setan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-utasu minallah wa tatha'ubu minasyaitan. فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَإِذَا قَالَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاءُبَ. Yang artinya, bersin itu dari Allah dan menguap itu dari setan. Jika salah seorang kalian menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya. Dan jika ia katakan, maka setan tertawa di dalam perutnya. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Apabila seseorang hendak menguap, ia harus memperhatikan beberapa adab berikut. Antara lain, adab yang pertama, berupaya semampunya menahan dan menolak kuapan. Seseorang harus berusaha menolak, mengalahkan, dan menahan kuapan, khususnya ketika sedang sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum fi sholati falyaqdim mastata' fa inna syaitana yadkhul." Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian menguap dalam sholatnya, hendaklah ia berusaha menahan kuapannya sebisa mungkin karena setan bisa masuk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seseorang tidak perlu merasa heran karena setan bisa masuk, karena setan adalah makhluk yang tercipta dari api yang dapat berubah, berpindah, dan bergerak seperti hawa dan angin. Ia tidak berjasad seperti manusia. Selama hadis tersebut sahih dari Nabi SAW, maka wajib mengakuinya dan mempercayai kebenarannya, walaupun orang-orang merasa heran. Sebab Nabi SAW seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat yang 3 dan yang 4. Adab yang kedua, meletakkan tangan di mulut. Tujuan meletakkan tangan di mulut ketika menguap ialah agar mulut tidak terbuka, yang pada saat itu manusia terlihat buruk, dan pada saat itu juga setan sedang menertawakannya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang tercantum pada adab yang pertama. Demikian juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza tasaa'aba ahadukum falyumsi

0: suara ketika menguap. Mengangkat suara kuapan termasuk adab buruk yang dianggap sepele oleh orang-orang. Padahal perbuatan ini dapat membuat orang lain menghindar dari pelakunya. Terkadang, sebagian orang jahil mengangkat suaranya ketika menguap dengan maksud ingin membuat orang sekelilingnya tertawa. Dan tentunya setan juga menertawakan perbuatannya. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang telah disebutkan pada adab yang pertama. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan adab dalam menguap, bersin, tidur, dan lain-lain. Ini semua menunjukkan betapa agungnya agama Allah yang mengatur seluruh aktivitas kehidupan manusia, baik pada malam maupun siang hari. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat yang agung ini. Islam yang universal menyeluruh ini mengatur seluruh kondisi manusia yang tidak akan pernah didapat pada syariat-syariat lainnya. Ini merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang sesuai pada semua tempat dan zaman. Sebab tidak ada agama lain yang mengatur permasalahan ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat Islam. Demikianlah akhir dari adab menguap yang seluruhnya berjumlah 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Pak, lihat nih, si Fulan lagi-lagi bikin konten yang gak bener. Heran saya, kok masih gitu aja terus. Kadang pengen saya hina aja sekalian, biar dia sadar.
2: Pelan-pelan, Rian. Marah karena melihat dosa itu bagus. Tapi, jangan sampai salah cara.
1: Lah, kalau gak dikerasin, kapan dia tobatnya, Pak?
2: Ada kalam ulama yang indah. Beliau mengatakan, apabila kalian melihat seorang berbuat dosa, janganlah mendoakan keburukan baginya atau memakinya. Namun, doakan agar Allah memberinya keselamatan dan taufik untuk bertobat.
1: Berarti, Pak, kita nggak boleh ya gampang ngehina orang yang sedang berbuat salah?
2: Iya, karena bisa jadi hari ini dia berdosa, besok dia bertobat dan lebih baik dari kita. Sedangkan kita yang sibuk menghina, malah jadi keras hati kita.
1: Iya sih, Pak. Kadang saya kebawa emosi, ngerasa diri ini lebih baik dari orang lain.
2: Hati-hati dengan perasaan itu. Tugas kita bukan merasa paling suci, tapi saling mengingatkan dan menyelamatkan.
1: Iya juga ya. Mendingan saya doain aja biar dia dapat hidayah, bukannya malah dicaci maki.
2: Nah, itu baru sikap seorang muslim. Benci dosanya, tapi tetap sayang pada orangnya.
1: Masya Allah, makasih ya Pak, saya sudah diingetin.
2: Jangan sibuk menghina pelaku dosa. Doakan agar Allah memberi mereka hidayah.
3: Renungan Suara Al-Iman.
1: Pak, kadang saya heran. Gaji segini-segini aja, tapi kebutuhan makin banyak. Rasanya kayak nggak cukup terus gitu.
4: Menurut kamu, cukup itu dilihat dari banyaknya uang atau dari yang lain?
1: Ya dari jumlahnya lah, Pak. Kalau banyak kan otomatis cukup.
4: Belum tentu, Di. Ada orang yang penghasilannya besar tapi hidupnya tetap sempit. Ada juga yang sederhana tapi merasa cukup.
1: Ya juga sih. Saya pernah lihat yang begitu.
4: Ada kalam ulama yang bagus. Beliau mengatakan, barometer kelapangan rezeki bukanlah dengan banyaknya bilangan. Demikian pula dengan amalan. Panjang umur pun tidak dilihat dari banyaknya bulan dan tahun. Sejatinya, kelapangan rezeki dan panjang umur dilihat dari keberkahannya.
1: Berarti yang penting itu berkahnya ya, Pak?
4: Iya, rezeki yang berkah itu walaupun sedikit, tapi cukup menenangkan dan membawa kebaikan. Umur yang berkah itu bukan lama, tapi diisi dengan hal yang bermanfaat.
1: Pantesan, kadang saya fokusnya cuma nambah angka, bukan nambah berkah.
4: Mulai sekarang coba dibalik, perbaiki cara mencari, perbanyak syukur, dan gunakan untuk kebaikan. Insya Allah terasa cukup.
1: Iya Pak, saya mau belajar lihat rezeki dari sisi berkahnya.
4: Bukan banyaknya yang membuat cukup, tapi keberkahannya.
3: Renungan Suara Al-Iman.

Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Al-Barra bin Malik. Umar ibn al-Khattab berkata, jangan mengangkat Al-Barra sebagai panglima tentara kaum muslimin, karena dikhawatirkan dia akan mencelakakan bala tentaranya karena keberaniannya. Seorang laki-laki dengan rambut kusut, badan berdebu, berperawakan kurus, tulang tubuhnya berbalur dengan daging tipis. Mata para pemandangnya melihat kepadanya dengan sulit, kemudian langsung berpaling darinya. Sekalipun demikian, laki-laki ini pernah membunuh 100 orang musyrikin sendirian. Duel di medan laga, 1-1. Jumlah ini belum termasuk orang-orang yang dia habisi di medan perang. Dia adalah laki-laki pemberani, bernyali besar dan bertekad baja. Di mana Al-Faruq menulis kepada para gubernurnya di seluruh wilayah kekuasaannya, jangan menyerahkan pasukan kaum muslimin kepadanya. Aku khawatir dia akan mencelakakan mereka karena keberaniannya. Dia adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari, saudara Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan berita-berita kepahlawanan Al-Barra bin Malik, niscaya pembicaraan menjadi panjang dan kesempatan menjadi sempit. Oleh karena itu, kita pilih untuk menurunkan satu kisah dari kisah-kisah kepahlawanannya. Satu kisah yang mengabarkan kisah-kisah yang lain kepada Anda. Kisah ini berawal sejak saat-saat pertama dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan kepergian beliau menghadap Rabb-nya. Di mana kabilah-kabilah Arab mulai keluar berbondong-bondong meninggalkan agama Allah setelah sebelumnya mereka masuk berbondong-bondong ke dalamnya. Mereka yang teguh di atas Islam hanyalah orang-orang Mekah, Madinah, Taif, dan beberapa kabilah yang terbesar di sana-sini dari kalangan orang-orang yang Allah teguhkan hatinya di atas Islam. As-Siddiq tetap tegak menghadapi fitnah buta yang merusak ini, layaknya gunung yang berdiri kokoh. Dia menyiapkan 11 pasukan dari orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dia mengibarkan 11 panji komando untuk memimpin pasukan tersebut. Lalu dia mengirimkan semua ke seluruh penjuru Jazirah Arabiah untuk mengembalikan orang-orang murtad ke jalan petunjuk dan kebenaran. Untuk membawa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar dengan tajamnya pedang. Orang-orang murtad yang paling besar kekuatannya, paling banyak anggotanya adalah Bani Hanifah, para pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah didukung oleh 40.000 orang dari kabilahnya dan para sekutunya. Mereka termasuk para petarung-petarung yang tangguh. Kebanyakan dari pengikutnya adalah orang-orang yang mengikutinya karena fanatisme kepadanya, bukan karena beriman kepadanya. Sebagian dari mereka berkata, aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pembual besar dan Muhammad adalah orang yang benar. Namun pembual Robi'ah lebih kami cintai daripada yang jujur dari Mudhar. Mudhar adalah kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musailamah mengalahkan pasukan kaum muslimin yang keluar memerangi mereka dengan kepemimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Musailamah berhasil memukul mundur tentara Islam itu. Maka As-Siddiq mengirim pasukan kedua dengan dipimpin oleh Khalid ibn Walid yang beranggotakan para sahabat besar dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dan di barisan depan pasukan ini adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari dan beberapa pahlawan pemberani kaum muslimin. Dua pasukan bertemu di bumi Yamamah di Najd. Perang belum berlangsung lama, tetapi sudah terlihat keunggulan pasukan Musailamah. Bumi yang diinjak oleh pasukan kaum muslimin mulai bergoncang. Mereka mulai melangkah mundur sehingga pasukan Musailamah mampu menerobos markas panglima Khalid bin Walid dan membongkar tiang-tiangnya dan hampir saja membunuh istrinya kalau tidak ada seorang muslim yang menyelamatkannya. Pada saat itu kaum muslimin merasakan sebuah bahaya yang sangat besar. Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah di depan Musailamah, niscaya Islam tidak akan pernah berdiri tegak setelah hari itu. Allah yang tiada sekutu baginya, di tidak akan pernah lagi disembah di bumi jazirah Arab. Khalid maju menghampiri pasukannya. Dia mulai menata ulang, memisahkan orang-orang muhajirin dari orang-orang ansor. Dia juga memisahkan orang-orang pedalaman dari pasukan-pasukan yang lain. Khalid mengumpulkan anak-anak dari seorang bapak di bawah panji-panji salah seorang dari mereka, agar masing-masing dari mereka menunjukkan kepahlawanannya di medan perang, agar diketahui di mana titik kelemahan kaum muslimin. Genderang perang kembali ditabuh di antara kedua kubu yang memakan korban besar. Kaum muslimin belum pernah mengenal perang sedahsyat itu dalam sejarah mereka sebelumnya. Pasukan Musailamah berperang dengan teguh di medan perang layaknya gunung yang tegak menjulang tinggi. Mereka tidak terpengaruh oleh banyaknya jumlah korban yang berjatuhan. Kaum muslimin memperlihatkan kepahlawanan mereka yang sangat mengagumkan. Seandainya ia disusun menjadi satu, niscaya akan menjadi sebuah kisah kepahlawanan yang tergolong sangat mencengangkan. Thabit bin Qais, pembawa panji orang-orang Ansor, mengambil kain kafannya, membuat galian di tanah sedalam setengah betis, lalu dia masuk ke dalamnya. Dia tetap berdiri teguh di tempatnya, berperang membela panji kaumnya sampai dia tersungkur sebagai seorang syahid. Zaid ibn al-Khattab, saudara dari Umar ibn al-Khattab, memanggil kaum muslimin, "Wahai pasukan Islam, gigitlah gigi geraham kalian, tebaslah musuh kalian, dan majulah tanpa mengenal rasa takut. Wahai tentara Allah, demi Allah, aku tidak akan berbicara setelah kalimatku ini selama-lamanya, sampai Musailamah dikalahkan, atau aku mati bertemu Allah." Lalu aku menyampaikan alasanku kepada Allah. Kemudian dia maju berperang melawan musuh, sampai dia gugur sebagai syahid. Salim mantan hamba sahaya Abu Hudzaifah, pembawa panji orang-orang muhajirin, kaumnya khawatir dia akan goyah sehingga tidak kuat memegang panji. Maka mereka berkata kepadanya, "Kami takut diserang melalui dirimu." Maka dia menjawab, "Jika kalian sampai kalah karena aku, maka aku adalah seburuk-buruk penghafal Al-Quran." Kemudian dia maju untuk melawan musuh dengan gagah berani, sampai dia gugur sebagai syahid. Puncak kepahlawanan mereka semua tampak pada kepahlawanan Al-Barra bin Malik. Khalid melihat bahwa peperangan semakin sengit dan mencapai puncaknya.
1: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: الصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعده
1: دعاء المتزوج وشراء الدابة
2: يا الله
3: دعاء saat menikah atau membeli binatang tunggangan.
1: إذا تزوج أحدكم امرأة أو إذا اشترى خادما فليقل
3: apabila seseorang di antara kalian menikah atau membeli seorang budak atau pelayan hendaknya berdoa
1: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي
3: Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tabiatnya. Aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukannya dan keburukan tabiatnya.
1: Wa idza ishtara ba'iran falyakhudh bi dhirwati sanamihi wal yaqul mithla dhalik.
3: Kalau ia membeli kuda tunggangan, hendaknya ia memegang punuk atau punggungnya seraya mengucapkan doa di atas.
1: الذكر عند الخروج من المنزل
2: دعاء keluar rumah
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: dengan nama Allah aku keluar rumah aku bertawakal kepada Allah tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah
1: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي
2: يا الله aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang dari menggelincirkan atau digelincirkan orang dari berbuat zalim atau dizalimi orang dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain
1: doa uri
3: doa ketika angin berhembus
1: yaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha
3: ya Allah Aku memohon kepadamu kebaikan dari angin ini dan memohon perlindungan kepadamu dari keburukannya.
1: Wa yaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih.
3: Ya Allah Aku memohon kepadamu kebaikan dari angin ini dan kebaikan dari apa yang terkandung di dalamnya serta kebaikan dari tujuan angin ini ditiupkan. Aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan yang terkandung di dalamnya serta keburukan dari tujuan angin ini ditiupkan.
0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Kita sangka seorang Muslim muda, namanya dikenal oleh penduduk langit, sekalipun tidak dikenal oleh penduduk bumi. Rasulullah SAW bersabda, Rubba asy'atha aghbar. Dithimrain madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra berapa banyak orang yang berpakaian kusut masai rambutnya yang tidak bersisir memiliki hanya dua helai pakaian ketika dia antri dia harus ditolak karena dia tidak dikenal Akan tetapi jika seandainya dia bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doanya. Apa peduli bagi seorang Muslim, namanya tidak dikenal oleh penduduk dunia, akan tapi namanya menggelegar di hadapan Allah Azza wa Jal. Namanya sangat dikenal oleh penduduk langit. Sesungguhnya penuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu dikenal oleh seluruh alam. Seluruh alam mengenalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nas al-khair." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, malaikat yang sangat besar, disebutkan bahwa Jibril sayapnya menutup ufuk, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hatta al-hitanu fil bahar, sampai ikan yang berada di lautan atau semut yang ada di dalam sarangnya mendoakan. Mendoakan, bertasbih. Bertasbih bagi orang yang mengajarkan kebaikan dan mendengarkan kebaikan. Berbahagialah wahai kaum muslimin yang hadir. Dan Rasulullah SAW telah memesankan kepada kami agar kami menyatakan kepada antum-antum yang hadir, ahlan wa sahlan bi talibi ilmin. Selamat datang bagi penuntut ilmu. Ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat. Ilmu abadi, ilmu Allah yang dia telah sibukkan dirinya, sibukkan seluruh alam untuk belajar din. Telah berganti generasi ke generasi rasul kepada rasul yang lainnya menyibukkan pelajaran din.
5: Raghima antum, raghima antum, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku. Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku. Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, saya mempunyai dana di bank atau rekening aktif. Terkadang bank mengirimkan sebagian hadiah kepada diriku, seperti minyak wangi ataupun kayu garu yang wangi. Pihak bank juga melakukan seperti ini kepada sebagian pelanggan yang mempunyai dana banyak di rekeningnya. Apakah hukum hadiah ini? Jawaban, rekening aktif dalam bank itu termasuk hutang. Para ulama sepakat bahwa semua hutang yang mendapatkan manfaat itu termasuk riba. Telah ada ketetapannya dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hadiah yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik dana itu riba, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himla dinin." Yang artinya, kalau Anda mempunyai hak kepada orang lain dan dia memberikan hadiah kepada Anda, baik dengan membawakan tibun atau macam makanan, atau membawakan gandum, atau membawakan makanan hewan, jangan Anda mengambilnya, karena itu termasuk riba. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah boleh berpuasa pada hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Dawud ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin? Beliau berkata, itu adalah hari kelahiranku, dan berdasarkan hadis ini, apakah boleh seseorang berpuasa pada hari kelahirannya untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban. Pertama, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau bersabda, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lainnya, hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, yang artinya amal perbuatan dilaporkan pada setiap hari Senin, dan kami ataupun aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka jelaslah berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah kita bacakan tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau berpuasa pada hari Senin karena dirinya bersyukur atas nikmat kelahirannya pada hari tersebut. Beliau juga berpuasa pada hari itu karena meyakini keutamaannya karena Allah telah menurunkan wahyu kepadanya pada hari tersebut. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari Senin sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dengan harapan mendapatkan ampunan Allah dan bersyukur atas nikmat Allah yang diturunkan kepada hambanya pada hari tersebut, di antaranya adalah dengan dilahirkan nabinya, maka itu adalah perkara yang baik dan sesuai dengan riwayat sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hal yang tidak diperbolehkan adalah dengan tidak mengkhususkan pada minggu-minggu tertentu atau bulan-bulan tertentu, dengan mengkhususkan hari-hari tersebut untuk melaksanakan berpuasa.

0: apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Era post-truth adalah istilah yang merujuk pada periode di mana opini, emosi, like or dislike, dan keyakinan pribadi seringkali diutamakan di atas fakta objektif dalam pembentukan opini dan pengambilan keputusan. Dalam post-truth, kebenaran atau fakta seringkali diabaikan atau disesuaikan untuk mendukung narasi atau agenda tertentu, terutama dalam berpolitik, bermedia, berkeyakinan, dan berbudaya populer. Dalam berpolitik misalnya, kita malah cenderung ke arah fanatisme ketokohan, politik identitas, kepentingan pragmatis, daripada melihat rekam jejak dan etika dalam berdemokrasi. Dalam bermedia, kita lebih mudah tertarik kepada hoax di media sosial daripada melakukan verifikasi serta mempercayai fakta dan data dari pemberitaan media mainstream. Dan dalam berkeyakinan, banyak di antara kita masih banyak mengimani dan mengamini hal-hal yang sifatnya mistik, bahkan mitos. Sebegitu sulitkah kita lepas dari jeratan post-truth ini? Pengamat sosial Perguruan Tinggi Negeri Universitas Trunojoyo Madura menjelaskan.
2: Sulitnya masyarakat lepas dari jeratan post-truth adalah cerminan dinamika sosial dan budaya yang lebih luas, termasuk tantangan terhadap norma heteronormatif di masyarakat Indonesia. Karena masyarakat saat ini cenderung percaya dan informasi yang sesuai dengan keyakinan sendiri dan tanpa melihat kebenaran umum atau fakta objektif. Dan media sosial punya peranan kunci untuk menyebar-penyebaran informasi yang keliru atau hoax. Dan ini mempersulit sebenarnya dengan tahapan verifikasi informasi yang secara tidak langsung menggeser kepercayaan publik terhadap media pemberitaan yang kredibel.
1: Pemerhati media sekaligus jurnalis di Surabaya, Ebenezer Panca, menyebut fenomena post-truth yang terjadi akhir-akhir ini akibat adanya disrupsi berupa banjirnya hoax yang ada di media sosial.
3: Ada fenomena yang menarik, sekarang ini kita masuk dalam era post-truth di mana orang-orang tidak lagi mudah percaya dengan kebenaran, mereka hanya percaya dengan apa yang mereka yakini benar. Ini yang sekarang sedang terjadi dan hal-hal semacam itu sudah sangat terlihat di media sosial gitu. Orang-orang tidak lagi mudah percaya dengan pemberitaan-pemberitaan yang objektif, tapi mereka lebih percaya dengan informasi apapun yang menurut mereka sesuai dengan keputusan mereka, sesuai dengan kehendak mereka, sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan kesenangan mereka, dan sesuai dengan siapa yang mereka dukung. Meskipun itu sebenarnya tidak benar, tidak bisa dibuktikan bahwa itu benar. Tak peduli apakah informasi itu sendiri ada, bisa saja informasi itu hoax juga. Itu ini menjadi sebuah permasalahan sebenarnya yang harus kita antisipasi. Ini memang gejalanya, gejala yang sudah sulit untuk dihindari, dan ini nggak hanya terjadi di Indonesia gitu ya. Bagi media konvensional, entah itu media cetak, entah itu media online atau media elektronik, harus bisa menjadi penyeimbang dan harus melakukan edukasi juga kepada masyarakat bahwa tidak semua informasi yang ada di media sosial itu adalah informasi yang benar.
1: Dijelaskan Ebenezer Panca lagi, menjadi kewajiban dari media arus utama menjaga khalayak agar tetap terliterasi dengan baik. Namun Eben juga mendorong publik lebih skeptis dalam hal menyaring dan men-sharing informasi secara mandiri.
3: Masalahnya sebenarnya bukan pada medianya, karena setidaknya media sudah punya koridor, sudah punya aturan, sudah punya rule sendiri bagaimana memberitakan sebuah peristiwa gitu kan. Terlepas apakah kemudian di belakang itu ada keberpihakan media, itu urusan lain. Tapi sekalipun media punya keberpihakan, sebenarnya media massa itu juga punya aturan gitu loh yang membatasi. Misalkan kode etik jurnalistik, lalu kemudian kode etik wartawan Indonesia dan sebagainya, itu adalah sebuah garis yang membatasi, yang kemudian mengatur geraknya wartawan jurnalis. Jadi masalahnya sebenarnya bukan pada media masanya, tapi memang kecenderungannya sudah seperti itu gitu, yang kita harus pahami dan waspadai. Saya kira edukasi memang harus dilakukan tidak hanya di media masa saja. Oke, media masa memang harus meyakinkan pada masyarakat bahwa mereka adalah sebuah lembaga yang objektif, netral, dan independen, sehingga kemudian masyarakat juga bisa percaya. Tapi di sisi lain masyarakat juga nggak bisa sebegitu juga. Hal itu tidak bisa langsung membuat masyarakat serta-merta percaya. Masyarakat harus benar-benar diedukasi bahwa informasi yang mereka dapat dari media sosial pun sebenarnya juga nggak tentu benar gitu. Artinya apapun yang disajikan di media massa atau di media sosial itu juga tetap harus disikapi secara skeptis oleh masyarakat.
1: Apakah fenomena post-truth yang masih terjadi hingga kini akan jadi faktor penghambat bagi kemajuan sumber daya manusia Indonesia yang lebih mengedepankan rasionalitas di masa yang akan datang? Kembali pengamat sosial Bagus Irawan memaparkan.
2: Tentu saja hal ini berpotensi menghambat kemajuan sumber daya manusia. Kenapa? Karena secara tidak langsung akan mengurangi individu untuk berpikir kritis atau bahkan tidak bisa membuat keputusan yang bijak berdasarkan fakta. Dan hal ini juga sangat erat kaitannya dengan kemampuan literasi individu. Tidak hanya menerima informasi, tapi juga mengelola, mengolahnya, seperti cek dan recheck kebenaran, kemudian cek dengan media yang kredibel, dan lain sebagainya, kemudian memproduksi kembali. Nah, ini tentu saja akan membuat semua orang menjadi lebih baik. Karena apa? Tidak berpotensi mencemarkan atau membuat keresahan antar individu, tapi juga kelompok masyarakat.
1: Memiliki sikap kritis, suka mempertanyakan segala sesuatu yang dirasa perlu dipertanyakan, dan tidak mudah percaya yang diimplementasikan dalam bentuk cross-checking kebenaran suatu fakta, menjadi wadah latihan kita untuk menyaring informasi yang kita cerna dari berbagai medium yang ada.
4: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah duduk, kreasi Indonesia.
7: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
8: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
9: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
10: Oke, makasih bos.
7: Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
9: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
7: Hah? Emang bisa?
9: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
7: Tapi aman nggak ya?
9: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
7: Wah, cara ikutnya gimana?
9: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
7: Oke, pulang kerja langsung daftar.
9: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
10: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
9: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
11: Maraknya fenomena membuka aib di media sosial kini menjadi perhatian masyarakat. Banyak konten curhat yang mengungkap masalah rumah tangga, konflik pribadi, hingga kesalahan seseorang secara terbuka. Sebagian orang berdalih hal itu dilakukan untuk berbagi pengalaman atau menyampaikan ibroh bagi yang lain. Namun, sebagian lainnya menilai tindakan tersebut justru melanggar privasi dan bisa menyakiti kehormatan saudara muslim.

0: rahnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi, yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya. Maka ini boleh. Selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini dapat diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran. Ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi. Artinya, manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya dia, hanya dengan inisial, ya, pernah saya punya teman, dan lain-lain. Boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri. Kecuali memang harus menyebut dia pelakunya selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya harus ditutupi, tidak boleh diceritakan. Sekali lagi, kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
1: Kehormatan seorang muslim adalah perkara besar dalam Islam. Karena itu, berhati-hatilah ketika berbicara tentang kekurangan orang lain, terlebih di ruang publik seperti media sosial. Ambillah ibrah tanpa membuka identitas, dan jika butuh solusi, ceritakan hanya kepada orang yang amanah. Spektrum iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, 918 AM Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma'asyir al-muslimin yang dicintai dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah menarik yang terjadi di kehidupan Amirul Mukminin Al-Khalifah Rashid Al-Thani, yakni sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi yang sangat mulia. Beliau adalah orang yang mampu menaklukkan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dua kerajaan besar saat itu, kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Beliau pula lah orang yang membuka Al-Quds, membuka Yerusalem, yang terletak di dalamnya Masjid Al-Aqsa. Beliau mampu menyerahkan atau mampu menjadikan Al-Masjid Al-Aqsa berada di genggaman kaum muslimin saat itu. Disebutkan di dalam sejarah ma'asyarul muslimin bahwasannya gerbang pintu Yerusalem tidak akan diserahkan kepada kaum muslimin melainkan apabila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang secara langsung untuk menerima kunci kota tersebut. Maka berangkatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Madinah menuju kota Al-Quds. Sesampainya di Al-Quds, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mendapati bahwasannya umat Islam telah mengalami perubahan dari sisi pakaian mereka, dari sisi gaya hidup mereka telah berubah. Hanya ada satu orang yang tidak terpengaruh dengan perubahan dunia tersebut. Di mana kita ketahui bersama ma'asyarul muslimin, ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin belum dibukakan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Islam jaya, Islam tersebar, dunia datang kepada kaum muslimin. Orang yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mulia aminu hadhil ummah, yaitu sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ghayyaratid dunya an-nasa illa Abu Ubaidah." Dunia telah merubah manusia kecuali Abu Ubaidah. Dunia ma'asyarul muslimin merupakan fitnah bagi kita semua. Merupakan fitnah yang siap merongrong kehidupan kita, bahkan merongrong keimanan kita. Maka tidak jarang kita jumpai seseorang melepaskan baju keislamannya, meninggalkan agama yang setelah ia anut hanya karena dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu punya fitnah. setiap umat itu

0: punya ujian. Wa fitnatu hadhil ummah al-mal. Dan fitnah dari umat ini adalah al-mal, adalah harta, adalah dunia. Maka akankah kita menjadi orang-orang yang hanyut dalam fitnah dunia ini, ataukah kita menjadi orang-orang yang meniti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh sahabat yang mulia Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, yang mana ketika dunia dihadapkan pada beliau, beliau tidak goyah, dunia tidak mampu merubah beliau. Dan sesungguhnya ma'asyarul muslimin, sebagai seorang muslim, kita semua sadar bahwasanya dunia bukanlah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Dunia hanyalah tempat kita untuk bercocok tanam. Dunia adalah tempat untuk kita mempersiapkan kehidupan sejati kita, yakni di alam akhirat kelak. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa kuat, bisa tegar di dalam menghadapi fitnah dunia yang begitu banyak yang telah bertebaran di zaman sekarang, dan semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah dunia, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sejati, menjadi hamba-hamba Allah yang memahami bahwasanya dunia bukanlah segala-galanya, bahwasanya dunia bukanlah tempat tinggal yang selamanya, namun dunia hanyalah tempat persinggahan, dan tempat tinggal yang sesungguhnya adalah di akhirat kelak, yang tentu kita semua telah mengetahui bahwasanya tidak ada tempat yang ketiga di akhirat. Jika seseorang tidak di neraka, maka dia akan berada di surga. Dan tentunya kita semua berkeinginan untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan rahmat dengan dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Demikian yang sedikit ini, semoga bisa bermanfaat bagi kami pribadi, dan semoga juga bisa bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
2: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: صبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
3: من الأحاديث الصحيحة النبوية البر حسن الخلق
4: Kebaikan adalah akhlak yang baik.
5: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
4: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah sesuatu yang meragukan jiwamu dan kamu tidak suka jika diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, kamu datang untuk menanyakan kebaikan dan dosa? Saya menjawab, benar. Beliau bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hatimu tenang, sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat jiwamu ragu dan hatimu tidak tenang meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mendukung perbuatanmu. Hadis hasan diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Musnad Imam Ad-Darimi dengan isnad yang hasan.
6: Jadi kita harus berpegang dengan Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Seorang yang berdakwah dia harus selamat manhajnya. Betul-betul dia akidahnya benar dan manhajnya benar. Dia harus mengajak umat ini kepada Al-Quran, kepada sunnah, menurut pemahaman salaf. Harus demikian dan wajib demikian. Karena pemahaman ini pemahaman yang benar. Jadi bukan sekedar Quran, sunnah, atau sekedar dakwah. Ajak mereka kepada pemahaman yang benar. Jadi ketika dia menjelaskan kepada pemahaman salaf pertama kali, bagaimana dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik.
7: Abdullah bin Mubarak berkata di hadapan manusia. Abdullah bin Mubarak seorang tabi'ut tabi'in. Da'u hadis Amr bin Sabit. Tinggalkanlah hadisnya, riwayatnya Amr bin Sabit. Fa innahu kana yasubbu salaf. Karena sesungguhnya dia telah mencaci maki kaum salaf. Hal ini menunjukkan bahwa manhaj salaf menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Siapa yang mencaci maki perjalanan kaum salaf, meninggalkan perjalanan kaum salaf, ditinggalkan riwayatnya, ditinggalkan hadisnya, dijarah oleh para ulama, di antaranya Abdullah bin Mubarak. Dan riwayat seperti ini ma'ruf sekali di kitab kita, dari kitab para ulama kita.
8: As-sahihu ma'as-sahabah ka'inun man kan au ka'inan man kan. Kebenaran bersama para sahabat. Jika para sahabat berselisih, maka kita tidak boleh mendatangkan kaul yang lain. Berkata Imam Ahmad, berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Ibnu Rajab, dan seluruh para ulama, apabila para sahabat berselisih dalam pemahaman ayat Al-Quran ataupun yang berkaitan dengan masalah fikih, dua pendapat, maka kita tidak boleh mendatangkan pendapat yang ketiganya. Apabila para sahabat berikhtilaf kepada tiga pendapat, maka kita tidak boleh mendatangkan pendapat yang kelima. Li'anal haq ma'ahum, karena kebenaran bersama mereka. Karena tidak mungkin hak pernah sirna di antara mereka. As-sahihu ma'as-sahabah, ka'inun man kana.

Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: Info Sehat hari ini. Menyikat gigi secara teratur adalah hal yang wajib dilakukan sebab menyikat gigi memberikan kita banyak manfaat yang berkaitan dengan kesehatan. Tidak hanya kesehatan mulut dan gigi saja, tapi juga kesehatan organ-organ lain dalam tubuh. Apakah masih ada di antara pendengar sekalian yang masih malas menyikat gigi? Menyikat gigi adalah cara paling dasar dalam menjaga kesehatan mulut dan gigi. Sangat penting melakukan kegiatan menyikat gigi secara rutin dan teratur. Menyikat gigi paling tidak harus dilakukan 2 kali sehari, yaitu di pagi hari dan di malam hari sebelum tidur. Akan sangat baik jika kita juga membiasakan diri untuk menyikat gigi setelah makan, sehingga sisa-sisa makanan tidak perlu bertengger terlalu lama dalam sela-sela gigi dan menyebabkan berbagai masalah mulut. Selain membuat gigi menjadi bersih, membuat nafas menjadi segar, dan mengurangi bau mulut, menyikat gigi memiliki segudang manfaat lain yang sangat baik untuk kesehatan kita. Menyikat gigi dengan rutin tentu saja akan menjauhkan kita dari masalah-masalah yang berkaitan dengan gigi. Selain menjaga gigi kita dari serangan bakteri yang bisa menyebabkan gigi berlubang serta timbulnya karang gigi, menyikat gigi secara teratur juga menjaga kesehatan gusi agar terhindar dari radang dan juga sariawan. Bahkan ternyata, kesehatan mulut dan gigi juga punya kaitan dengan kesehatan organ tubuh lainnya. Para peneliti telah menemukan bahwa kesehatan gigi seseorang juga bisa mempengaruhi kesehatan jantungnya. Hal ini dikarenakan adanya bakteri Streptococcus gordonil pada mulut yang bisa menyebabkan pembekuan darah dan juga bisa menyebabkan infeksi endokarditis yang berbahaya bagi jantung pada seseorang yang tidak menggosok gigi secara teratur. Selain masalah jantung, kesehatan mulut dan gigi juga berpengaruh pada kesehatan paru-paru. Penelitian telah membuktikan bahwa resiko pneumonia dan beberapa penyakit paru lainnya bisa diturunkan dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Sebenarnya, masih banyak sekali manfaat dari menyikat gigi secara teratur. Sangat penting menjadikan aktivitas menyikat gigi sebagai kebiasaan rutin kita. Dengan menyikat gigi secara teratur, kita dapat mencegah serta menurunkan banyak risiko gangguan kesehatan. Menyikat gigi adalah cara paling mudah dan paling murah yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi. Gunakanlah sikat gigi dan pasta gigi yang bagus untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
1: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Kita sangka seorang Muslim muda, namanya dikenal oleh penduduk langit, sekalipun tidak dikenal oleh penduduk bumi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rubba asy'atha akhbar dhi timrain madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Berapa banyak orang yang berpakaian kusut masai, rambutnya yang tidak bersisir, memiliki hanya 2 helai pakaian, ketika dia antri dia harus ditolak karena dia tidak dikenal. Akan tetapi jika seandainya dia bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doanya. Apa peduli bagi seorang Muslim namanya tidak dikenal oleh penduduk dunia, akan tetapi namanya menggelegar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namanya sangat dikenal oleh penduduk langit. Sesungguhnya penuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu dikenal oleh seluruh alam. Seluruh alam mengenalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nas alkhair." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, malaikat yang sangat besar, disebutkan bahwa Jibril sayapnya menutup ufuk, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hatta al-hitanu fil bahar, sampai ikan yang berada di lautan atau semut yang ada di dalam sarangnya mendoakan bertasbih bagi orang yang mengajarkan kebaikan dan mendengarkan kebaikan.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wafa. Iwat Liman, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program Berita Liman pada hari Ahad 13 September 2026 pukul 12.40 bersama saya Dika Aziz. Persija Jakarta menang dramatis atas Persib Bandung 2-1. Persija Jakarta meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Persib Bandung dalam lanjutan Super League pada Sabtu 12 September 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tersebut dimenangkan Persija setelah mencetak gol penentu pada menit-menit akhir. Persija membuka keunggulan melalui Alexander Jeremjev pada menit ke-41 setelah memanfaatkan umpan Denis Koliger. Persib kemudian meningkatkan tekanan di babak kedua dan berhasil menyamakan kedudukan lewat Balsa Sekulic pada menit ke-81 setelah menerima umpan Luka Menalo. Kemenangan Persija ditentukan oleh Ivan Mamut melalui sundulan pada menit-menit akhir setelah menerima umpan silang Stefan Moncar pada 2-1. Hasil 2-1 tersebut membuat Persija mengkoleksi 6 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara. Sementara Persib berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Persebaya versus PSIM, Tavares minta dukungan Bonek dan Bonita. Persebaya Surabaya mengajak Bonek dan Bonita memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo saat menjamu PSIM Yogyakarta dalam laga kandang Super League 2026-2027 pada hari ini 13 September 2026 sore hari. Ajakan tersebut disampaikan pelatih Persebaya Bernardo Tavares terhadap dalam konferensi pers di Stadion GBT pada Sabtu kemarin. Tavares menilai kehadiran dan dukungan langsung supporter dapat memberikan energi tambahan bagi para pemain. Ia berharap atmosfer positif dari Bonek dan Bonita kembali tercipta, terlebih PSIM bukan lawan yang mudah dan pernah mengalahkan Persebaya 1-0 di GBT pada musim sebelumnya. Persebaya sendiri memburu kemenangan perdana di Super League musim ini setelah hanya meraih hasil imbang 1-1 melawan Bayangkara Presisi Lampung FC pada laga pembuka. Tavares meminta pemain berkonsentrasi penuh sejak menit awal dan menargetkan 3 poin saat menghadapi PSIM di Stadion GPT. Perakiran cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah hingga berawan. Saya Dika Aziz, pamit undur diri. Jaga iman, jaga imun, dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
2: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhu al-muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'iki yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqaw

0: Mereka diberi minum dari khamr murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ.
0: Dan campuran khamr murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
1: إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
0: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ.
0: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
1: وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ.
0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
0: Sesungguhnya, orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
0: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
1: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
0: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّ كَكَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ.
0: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ
0: مَسْرُورًا. Sesungguhnya, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
1: إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا.
0: Sesungguhnya, dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقُ.
0: Maka sesungguhnya, aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam, dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan, apabila jadi purnama.
1: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ.
0: Sesungguhnya, kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batsha rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud.
0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud?
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfuz.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu
3: wa nasta'inuhu. Hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارٍ Ma'asyar al-Muslimina wal-Muslimat, para hadirin pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga selalu diberikan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan taufiknya kapanpun dan dimanapun kita berada. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat yang tidak bisa kita tukar dengan apapun, yaitu nikmat di atas Islam dan iman. Semoga Allah menjaga keimanan kita dan Islam kita sampai kita wafat dalam keadaan berada di atas Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan dan senantiasa berada di atas sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membahas sebuah tema pembahasan kajian tentang 6 perkara apabila kita menjaminnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjamin kepada kita surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hubungan kemasyarakatan kita butuh ada kepercayaan. Kita butuh kepercayaan dari orang-orang yang kita bermuamalah dengannya. Baik itu muamalah kita dalam urusan pinjam-meminjam, maupun jual-beli, maupun hal lainnya. Maka kita dibutuhkan kepercayaan. Kita membutuhkan dan dibutuhkan kepercayaan. Kalau dalam urusan jual beli, kita membeli suatu barang, pasti kita akan membeli barang tersebut dari penjual yang bisa memberikan jaminan kepada kita bahwa barang ini adalah barang yang baik, barang yang asli. Dan apabila suatu saat barang ini ternyata rusak, maka penjual memberikan jaminan kepada kita berupa garansi. Garansi seperti uang kembali, seperti ditukar dengan yang baru, dan seterusnya. Dan jaminan-jaminan atau perjanjian-perjanjian dalam urusan muamalah
antara manusia dengan manusia yang lainnya, antara orang dengan orang lainnya, antara konsumen dengan penjual, memiliki ikatan perjanjian apabila itu perdagangan, pembelian barang, pasti di situ ada yang dinamakan dengan garansi atau yang dinamakan dengan surat perjanjian, jaminan, dan seterusnya. Maka jaminan-jaminan yang diberikan oleh penjual atau pemberi jasa berbeda-beda kekuatannya. Ada yang apabila jaminan itu ditanda tangan, diberikan perjanjian dengan jaminan berupa tanda tangan di atas kertas putih, hitam di atas putih, maka ini jaminan belum lebih kuat, tidak lebih kuat pada ranah hukum dibandingkan jaminan yang diberikan berupa tanda tangan di atas materai. Tentunya yang ditanda tangani di atas materai ini akan lebih memiliki kekuatan hukum. Namun ada yang lebih kuat dari itu, yang akan lebih memperkuat jaminan tersebut. Jika kita memberi hutang atau membeli suatu barang atau jasa, maka kita meminta jaminan yang ditandatangani di atas notaris. Maka jaminan ini tentu akan lebih kuat di ranah hukum dibandingkan apabila jaminan itu ditandatangani di atas materai. Begitupun seterusnya. Maka jaminan antara hubungan muamalah sesama manusia ini saja memiliki kekuatan dan kepercayaan masing-masing. Ketika kita mendapatkan jaminan berupa tanda tangan di atas taris, maka kita memiliki kekuatan. Kita semakin percaya bahwa kita akan mendapatkan jaminan tersebut. Apakah itu jasa ataukah itu barang, kita akan lebih tenang dengan jaminan-jaminan tersebut. Jaminan-jaminan yang ada di antara sesama manusia itu saja memiliki kekuatan dan tingkat kepercayaan antara sesama manusia. Maka ada yang lebih kuat dan lebih terrealisasi jaminan tersebut. Ada yang mana jaminan itu tidak mungkin akan batal, tidak mungkin akan dilanggar oleh penjaminnya. Karena jaminan-jaminan sesama manusia, walaupun sudah ditandatangani di atas notaris, bisa saja dilanggar. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi ada tidak realisasi, tidak ada pemberian jasa, tidak diberikan barangnya, tidak diberikan garansinya. Bisa terjadi. Walaupun sudah mendapatkan garansi, walaupun sudah mendapatkan surat tanda tangan di atas materai, itu bisa saja tidak terjadi, tidak diberikan janjinya oleh orang-orang yang tidak amanah. Namun ada jaminan yang apabila diberikan, maka pasti dia akan mendapatkannya. Jika dia memenuhi
syarat-syaratnya. Jaminan apa itu? Tentunya jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama, dalam urusan din, urusan akhirat. Jaminan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jaminan yang terkuat, yang tidak mungkin akan salah, tidak mungkin tidak tercapai apabila kita telah memenuhi perjanjian-perjanjian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin surga apabila kita bisa menjamin kepada beliau sallallahu alaihi wasallam 6 hal. 6 hal. Biasanya kalau ada surat perjanjian atau MOU, di situ dibuat pihak pertama, pihak kedua. Perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama memiliki kewajiban ini dan ini. Dan pihak pertama memiliki hak ini dan ini. Dengan syarat, pihak kedua memberikan kewajiban ini dan ini, dan pihak kedua mendapatkan hak ini dan ini. Kemudian di akhir ada tanda tangan yang ditandatangani di atas kekuatan hukum, di atas materai atau di atas notaris. Namun, perjanjian itu bisa saja dilanggar oleh manusia. Namun, perjanjian kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin 6 hal ini. Beliau menjamin jika kita melakukan 6 perkara ini, beliau menjamin untuk kita surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita bisa menjaga 6 hal, kita menjamin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 perkara, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjamin kepada kita surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkataan yang tidak mungkin menyelisihi hakikatnya. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berita dan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya itu tidak mungkin akan menyelisihi apa yang telah disepakati antara Rasulullah dengan umat. Tidak mungkin. Kenapa? Karena apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan itu adalah wahyu. Wahyu dari siapa? Dari Allah. Kata Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Dan dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkata menurut hawa nafsu, melainkan apa yang beliau katakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma kharaja minni illa haqqun." Tidaklah keluar dariku, dari ucapan, perbuatan, melainkan itu adalah kebenaran. Itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin apa yang Rasulullah ucapkan adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang telah dipercaya jujur sejak beliau kecil. Bukan sejak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sejak beliau belum diangkat jadi Nabi dan Rasul SAW, ketika beliau bersama orang-orang Quraisy
telah memberikan beliau gelar yang mulia. Mereka mengatakan As-Siddiq, orang yang sangat jujur. Al-Amin, orang yang sangat amanah, pemegang amanah. Mereka telah mempercayai Nabi SAW sebagai orang yang amin, tidak pernah berbohong, tidak pernah menyelisihi janji. Dan semua amanah yang dititipkan kepada beliau, lalu beliau penuhi. Kemudian ketika beliau diutus, Allah sendiri menjamin beliau dengan Al-Amin. Memberikan beliau gelar dengan Al-Amin. Orang yang jalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Dan orang yang maksum, yang tidak mungkin salah di dalam perkataannya dan perbuatan. Setiap kali ada kesalahan, Allah langsung tegur. Sebelum beliau wafat, Allah tidak biarkan Nabi SAW berbuat salah. Pasti Allah benarkan, Allah tegur. Maka jaminan dari Nabi SAW ini sudah pasti. Jaminan ini datang dari Allah. Setiap apa yang Rasulullah SAW berikan, beliau jamin. Itu sebenarnya adalah jaminan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perintah Allah. Apa yang Rasulullah perintahkan itu adalah perintah Allah. Apa yang Rasulullah larang itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa saja yang Rasul kalian datang dengannya berupa perintah, maka ambillah itu. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul kalian, maka tinggalkan. Siapa saja yang mentaati Rasul, dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, kata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa saja yang beliau sampaikan sebenarnya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Maka jaminan yang beliau beri, yang beliau janjikan, beliau jaminkan berupa surga, itu dari Allah. Dengan syarat kita bisa menjamin kepada beliau 6 perkara. 6 hal. Yang mana 6 hal ini adalah sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia. Bukan di luar kemampuan manusia. Dan bukan hal yang berat. Bukan hal yang di luar kemampuannya. Apa jaminan? Apa saja jaminan yang kita berikan dalam 6 hal ini kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah akan menjamin surga kepada kita, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam mustadraknya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits Sahihah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau berkata, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Berikanlah aku jaminan 6 perkara. Berikanlah padaku jaminan 6 perkara yang kalian jamin kepadaku, maka aku akan menjamin kepada kalian,
أَضْمَنُ لَكُمْ الْجَنَّةِ. Aku akan menjamin kepada kalian al-jannah, surga. Tentu jaminan yang sangat besar, sangat mahal. Namun balasannya yang harus kita jamin kepada Rasulullah SAW itu adalah amalan yang kita mampu, yang bisa dikerjakan oleh manusia. Namun balasannya luar biasa, jaminannya luar biasa, surga. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang surga, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata kita. Seindah apapun yang kita lihat di dunia ini, maka tidak akan sampai kepada keindahan surga. Wala udhunun sami'a, dan tidak pula pernah didengar oleh telinga kita. Seindah apapun suara yang kita dengar di dunia ini, maka tidak lebih indah dari suara-suara yang ada di surga. Wala khatara ala qalbi bashar. Surga juga tidak bisa terbetik dalam hati setiap orang. Tidak bisa kita bayangkan, seindah apapun yang kita bayangkan dari dunia ini, tidak akan sampai kepada keindahan surga yang sangat indah, luar biasa, yang Allah telah gambarkan hakikatnya dalam Al-Quran di dalam banyak sekali ayatnya tentang hakikat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada surga ini yang akan dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah di akhirat nanti, adalah orang-orang yang bisa menjamin kepada Rasulullah SAW, di antaranya bisa menjamin 6 hal. Idhmanu li sittan adhmanu lakumul jannah. Jaminlah kepadaku 6 hal, maka aku akan menjamin kepada kalian surga yang penuh dengan keindahan. Apa saja yang harus kita jamin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh para periwayat dari kalangan para sahabat, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan dalam meriwayatkan hadis Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil masduq, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah as-sadiqul masduq, orang yang senantiasa jujur dan dibenarkan semua ucapannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idhmanu li sittan adhmanu lakumul jannah. Berikanlah jaminan kepada sittan, 6 hal, min anfusikum, dari kalian, adhmanu lakumul jannah. Aku akan menjamin kepadamu surga. Surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jaminan yang pertama yang kita berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, usduqu idza haddatsum. Jujurlah kala kalian berbicara. Usduqu idza hadatsum. Jujurlah tatkala kalian berbicara. Jaminan yang pertama yang menjamin surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita harus bersikap jujur, berkata jujur, senantiasa berkata jujur. Bukan hanya jujur kepada diri kita sendiri, bukan hanya jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita harus jujur kepada setiap orang yang kita ajak bicara. Usduqu idza haddatsum. Jujurlah jika kalian
berbicara. Maka kejujuran ditempatkan pada poin yang pertama dari 6 perkara yang kita jamin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kejujuran berada di posisi yang pertama? Karena seorang mukmin yang jujur, dia akan mendapatkan kepercayaan dari manusia. Orang yang jujur, dia akan dipercaya. Dia akan dipercaya oleh setiap manusia. Yang menyebabkan setiap urusannya akan menjadi penuh berkah. Jika dia berjual, dia berdagang, dan dia jujur, maka orang-orang akan senang dengannya. Akan senantiasa membeli barang-barangnya yang dia jual. Dan percaya kepadanya. Walaupun harganya tinggi. Walaupun harga yang dia berikan, dia patok lebih tinggi daripada tempat lain. Tapi karena dia jujur, maka orang-orang lebih memilih barang-barang yang dia jual. Ini adalah keberkahan dalam jual beli. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan, telah bersabda tentang orang-orang yang jujur dalam berniaga, dalam berjual beli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam bab jual beli. Idza tabaya' al-ba'i'an, apabila kedua orang telah melakukan akad jual beli, akan jual beli, maka dia boleh mengembalikan barangnya yang dia beli selama belum dia berpisah. Dia bisa mengembalikan. Dia bisa memulangkan barangnya. Dia bisa kembalikan barangnya selama mereka belum berpisah dari majlisnya. Dia belum berpisah dari majlis jual beli. Sampai mereka berpisah. Kalau mereka sudah berpisah, maka sudah tidak ada lagi pengembalian barang yang dia beli. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang jujur, dia akan senantiasa dipenuhi keberkahan pada usahanya, kepada setiap barang yang dia jual. Sedangkan orang yang bohong, orang yang tidak jujur dalam jual beli, maka akan hilang keberkahan. Muhikatil barakah. Akan dihapus keberkahannya dari setiap yang dia jualkan. Kemudian kejujuran, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kejujuran, orang yang senantiasa jujur, yang senantiasa menjaga ucapannya selalu jujur, maka dia akan masuk ke dalam surga. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birr." Wa innal birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu hatta wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Alaikum bisidq, hendaklah kalian jujur, wajib bagi kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada banyak kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Dan senantiasa seorang itu dia bersikap jujur dan selalu menjaga kejujuran sampai dia dituliskan di atas langit namanya dengan digelari dengan gelar Siddiq, orang yang tukang jujur. Jadi dia jujur. Sebaliknya kalau tukang dusta, kalau dia suka berbohong, sekali berbohong, dua kali berbohong, maka dia akan terbawa untuk berbohong terus. Sehingga jika dia berbohong terus, ini akan menyebabkan dia akan melakukan keburukan-keburukan yang berikutnya, dan keburukan-keburukan berikutnya akan mengantarkan dia ke dalam api neraka
dan dia akan digelari dengan pendusta. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum bil kadhibi fa innal kadhiba yahdi ila syarr wa inna syarra yahdi ila nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Kata Nabi SAW, jauhilah kalian dari berkata dusta. Karena sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada berbagai macam keburukan. Dan keburukan-keburukan itu akan mengantarkan kepada api neraka. Dan seseorang apabila dia berbohong dan dia senantiasa berbohong, berkata bohong, maka dia akan ditulis di atas nanti sebagai kadzdzab, seorang pendusta. Ini sikap yang pertama, yang jika kita jamin, maka balasannya akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jika kita menjamin, maka kita akan dijamin surga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yadhmanu li sittan, adhmanu lakumul jannah." Jaminlah kepadaku 6 hal, aku akan menjamin kepadamu surga. Yang pertama tadi apa? Usduqu idza haddatsum. Jujurlah apabila kalian berkata, bercerita. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aufu idza wa'adtum. Dan penuhilah janjimu apabila engkau berjanji. Engkau telah berbuat janji, maka penuhilah janjimu. Memenuhi janji, menjaga janji, ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Tanda dari orang-orang yang beriman dan tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia senantiasa memenuhi janji. Apabila dia telah berkata kepada sahabatnya, dia akan melakukan ini esok hari, menjanjikan ini esok hari, dia lakukan. Jika itu hal yang baik, jika itu hal yang baik dan benar, maka dia wajib melakukannya. Dan dia, jika dia orang yang bertakwa, dia akan memenuhi janji. Dia akan memenuhi janjinya kepada orang yang dia telah janjikan kepadanya. Karena kalau dia mengetahui dia telah berjanji kepada saudaranya, tapi dia tidak mau melakukannya padahal dia mampu, maka dia terancam termasuk bagian dari orang-orang yang memiliki sifat munafik. Nabi SAW bersabda, ayatul munafiki talatha. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ada 3 tanda bahwa dia seorang munafik. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Jika dia berkata, dia berdusta, dia berbohong. Yang kedua, idza tumina khan. Apabila dia diberikan suatu amanah, dia berkhianat, dia tidak mau memenuhi amanahnya, tidak mau menjaga amanah. Yang ketiga, wa idza wa'ada akhlaf. Dan apabila dia berjanji, dia menyelisihi janji. Nah, ini tanda orang munafik. Maka orang yang memenuhi janjinya, dia di antara orang-orang yang akan mendapatkan jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa surga. Ini yang kedua. Penuhi janji kalian jika kalian telah membuat suatu perjanjian, telah membuat perjanjian. Orang mukmin adalah orang yang tidak menyelisihi janji yang telah dia buat. Orang mukmin, orang beriman adalah orang yang setia kepada setiap janji. Maka orang yang menjaga janjinya, ini diantara sebab akan terjalinnya hubungan yang baik dia dengan orang lain dalam muamalahnya dan seterusnya. Orang-orang akan percaya kepadanya jika dia senantiasa menjaga janjinya. Namun kalau dia sekali tidak memenuhi janji, maka orang-orang tidak akan percaya dia pada hal yang berikutnya. Pada janji yang berikutnya.
Kemudian yang berikutnya, yang ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa addau idza utumintum, dan jalankan amanah jika kalian diberikan amanah. Dan tunaikan amanah kalian jika kalian diberikan suatu amanah. Ini menjaga amanah, ini adalah akhlak yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga baginya. Yang Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memenuhi amanahnya, yang dia jalankan amanahnya dengan baik ketika dia diberikan suatu amanah. Ini adalah tanda kesempurnaan iman seseorang. Jika seorang muslim ingin imannya sempurna, maka hendaknya dia menjaga amanah. Jika dia ingin agamanya menjadi agama yang sempurna, agama Islam yang sempurna, maka hendaknya dia menjaga amanahnya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah, orang yang menjaga amanah ini diantara sebab terjaga agamanya, agama yang selama ini dia jaga, dia jalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaganya ketika dia menjaga amanahnya kepada manusia. Jika dia menjaga amanah kepada manusia dan menjaga amanah itu akan menjaga agamanya. Orang yang menjaga amanah, Allah akan menjamin terjaga agamanya. Orang yang menjaga amanah, Allah akan menjamin akan terjaga harga dirinya. Harga dirinya akan terjaga. Kalau dia sudah tidak amanah, harga dirinya akan jatuh. Tapi kalau dia amanah, dia tunaikan amanah, harga dirinya akan Allah jaga. Kemudian orang yang senantiasa menjaga amanah, Allah akan menjaga hartanya. Hartanya menjadi berkah. Allah akan menjaga rizkinya. Dan Allah akan menjaga jasadnya. Karena orang yang tidak amanah, bisa jadi akan jatuh bahaya kepadanya. Karena dia tidak bersikap amanah, orang-orang akan semakin benci kepadanya, akan jadi bahaya kepadanya. Dan juga orang yang menjaga amanah akan terjaga ilmunya. Allah akan menjaga ilmunya, tidak akan berkurang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mu'minu man aminahu an-nas 'ala dima'ihim wa amwalihim." Orang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga amanah kepada manusia terhadap harta-harta mereka dan darah mereka. Itu adalah orang beriman. Jadi dia ketika amanah, dia akan menjadi orang yang terjaga di tengah-tengah masyarakatnya. Kemudian yang keempat, jadi yang ketiga tadi adalah menjaga amanah. Menjaga amanah itu mulai dari amanah kita kepada Allah, menjaga kewajiban kita kepada Allah, menjaga aturan Allah, juga hubungan kita dengan manusia. Kita menjaga amanah kalau kita berhubungan jual beli maupun yang lainnya dengan manusia. Jadi hubungan dengan manusia, kita jaga amanah kita yang Allah berikan antara kita dengan sesama manusia, antara kita dengan keluarga kita. Kita jaga amanah. Suami istri, Allah telah memberikan amanah masing-masing. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Dan itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Suami memiliki kewajiban kepada istrinya dan anak-anaknya. Dan itu amanah dari Allah. Dia jaga. Di antara amanah yang Allah berikan kepada suami, dia menafkahi, dia memberikan ketenangan kepada istri dan anak-anaknya. Dia memberikan hak-hak mereka. Dia mengajarkan agama kepada mereka. Mengajarkan kewajiban-kewajiban Allah kepada mereka. Menjaga agama Allah, menjaga ibadah.
Dan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api api neraka. Begitu juga sebaliknya istri, itu ada amanah yang Allah berikan kepadanya. Dia jaga amanah yang Allah berikan kepadanya untuk suami dan anak-anaknya. Dia memberikan hak suaminya. Dia memberikan dan merawat anak-anaknya, mendidiknya dan seterusnya. Dan itu adalah hak dan itu adalah kewajiban suami dan istri mendidik anak. Anak-anak mereka dididik dengan baik. Itu juga dalam urusan sesama penjual, pembeli. Itu ada amanah dari Allah. Dia wajib bersikap jujur dalam jual belinya. Dia tidak boleh membohongi orang yang membeli darinya barangnya. Itu juga hubungan antara karyawan dengan atasan di sebuah perusahaan atau sebuah lembaga. Itu ada amanah masing-masing yang Allah berikan kepada mereka. Masing-masing ada amanah. Di sekolah, dari pemimpin teratas. Siapa pemimpin teratas di sekolah? Pembina yayasan. Sampai yang paling bawah. Dalam sekolah, dalam lembaga. Itu mereka semua memiliki amanah dari Allah SWT. Yang amanah itu diikat melalui perjanjian antara mereka masing-masing. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang beriman itu mereka melakukan kewajiban-kewajiban mereka sesuai syarat-syarat yang mereka buat. Mereka punya syarat-syarat yang telah mereka sepakati di dalam sebuah lembaga, di dalam sekolah. Itu ada syarat-syarat. Tugasnya kepala sekolah sebagai apa? Telah dibuat perjanjian. Dia jalankan amanahnya. Jangan dia molor-molor. Jangan dia terlambat. Jangan dia biarkan wakilnya yang kerja sendiri. Jangan dia biarkan guru-gurunya yang bekerja sendiri. Yang mengajar. Dia pun mengajar. Dia pun memberikan. Menunaikan amanah. Itu juga guru. Dia tunaikan amanah. Dia tidak terlambat. Dia mendidik santri-santrinya. Dia mendidik bukan hanya di kelas, di luar kelas, dan seterusnya. Ini amanah yang diberikan. Itu juga pegawai yang lainnya, staff, OB, dan seterusnya. Itu ada amanah masing-masing harus dipenuhi. Jangan sampai dia menyelisih amanah. Karena ini bagian dari apa? Jika dia menyelisih amanah tadi disebutkan pada hadis sebelumnya, dia akan terancam memiliki sifat-sifat orang munafik. Di antara ciri-ciri orang munafik, jika dia diberikan amanah, dia tidak menunaikan amanahnya. Maka harus penuhi amanah. Itu juga pembeli. Pembeli, dia membeli suatu barang. Dia tunaikan amanah, dia berikan. Dia bayar, bukan dia hutang. Kecuali hutangnya dia diberikan haknya oleh pembeli, baru dia berhutang. Atau dia tunaikan hutangnya. Itu juga penjual, pedagang, dia harus amanah. Dia amanah dalam barangnya yang dia jual. Apabila itu barang adalah barang yang asli, barang yang sesuai dengan sifat-sifatnya yang ada, dia sampaikan. Tidak dia tutupi aib cacatnya suatu barang, dia tidak tutupi. Ataupun jasa. Jika jasa itu dia berikan, dia tunaikan jasanya. Seperti dia sebuah perusahaan travel dan travel haji umroh misalnya. Dia travel haji dan umroh. Dia penuhi janjinya. Dia penuhi janjinya. Maka ini amanah yang Allah berikan. Amanah yang ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menjamin itu, Rasulullah menjamin surga. Kemudian yang kelima atau yang keempat
yang Rasulullah sabdakan, jaminlah aku 6 hal, aku akan menjamin kepadamu surga. Yang keempat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dia bersabda, wahfadhu furujakum, jagalah kemaluan kalian. Jagalah kemaluan kalian. Ini yang keempat. Yakni seorang muslim dia harus menjaga kemaluannya dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diharamkan Allah terhadap kemaluannya? Seorang muslim, laki-laki dan wanita. Apa saja yang Allah haramkan pada kemaluannya? Yang Allah haramkan pada kemaluannya di antaranya dia berzina. Dia berzina, lakukan dosa besar. Dosa yang keji. Dosa yang amat keji yang Allah ancam dengan azab neraka. Maka dia menjaga kemaluannya dari yang tidak dihalalkan Allah. Berzina. Karena berzina ini mudaratnya sangat banyak. Selain dia terancam neraka di akhirat, di dunia dia mendapatkan mudarat dan terjadinya terabaikannya keturunan, akan rusaknya nasab dan keturunan, dan hilangnya tanggung jawab dan perbuatan zalim yang terjadi kepada anak-anak zina tersebut.

menjauhi sebab-sebab yang menjatuhkan kepada perzinahan. Menjauhi sebab-sebab yang menjauhi yang dapat jatuhkan kepada zina. Pada zina. Wala taqrabuz zina. Allah Subhanahu wa taala janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah mendekati zina karena zina itu adalah perbuatan yang amat keji dan jalan yang amat buruk. Jalan yang paling buruk, yang amat buruk, yang mengantarkan kepada kebinasaan, hancuran di dunia dan di neraka. Wala taqrabu. Allah katakan janganlah kalian mendekati. Mendekati zina. Allah sebutkan dengan mendekati karena banyak sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada zina. Di antaranya melalui pandangan. Pandangan mata kepada yang tidak dihalalkan Allah. Ini akan menyebabkan terjadinya perzinahan. Begitu juga di antara sebab-sebab yang mengantarkan kepada zina, yang mendekatkan kepada zina, di antara alat-alat komunikasi media yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Ini di antara yang dapat mengantarkan kepada zina jika digunakan alat-alat ini pada hal yang diharamkan Allah. Gadget, handphone, yang mana bisa dimanfaatkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Namun itu bisa juga menggelincirkan seorang kepada hal yang diharamkan Allah. Menggelincirkan seorang kepada zina. Melalui melihat kepada apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melarang. Allah melarang wasilah-wasilah tersebut. Apabila seorang sudah terbiasa terjatuh kepada hal yang haram melalui alat-alat media yang dia gunakan, maka dia wajib tinggalkan. Dia wajib menjauhi wasilah-wasilah tersebut. Karena Allah melarang tadi dengan mengatakan wala taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Mendekati zina yaitu juga bisa dengan ikhtilat. Adanya campur baur antara lawan jenis yang bukan mahram. Adanya campur baur. Atau adanya hubungan yang tidak dipantau antara lawan jenis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khala rajulun bimra'atin ghairu mahrim, ghairu mahramin, fasalithuhuma syaitan." Dalam riwayat, "La yakhluwanna ar-rajul bimra'atin ghairi mahramin illa wa thalithuhuma syaitan." Tidaklah seorang lelaki berduaan dengan wanita. Tentunya di suatu tempat dia berduaan dan tidak ada mahram yang mendampingi mereka. Tidak ada orang ketiga yang mendampingi mereka. Melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Syaitan itu akan menggoda mereka. Maka diharamkan bercampur baur, diharamkan adanya ikhtilat, adanya campur baur wanita dan lelaki dalam satu ruangan khusus. Tidak boleh. Kemudian yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara hal yang dijamin, beliau bersabda, "Wa ghuddu absarakum," dan tundukkanlah pandangan kalian. Tundukkan pandangan artinya menjaga penglihatan dari apa

Apa yang diharamkan Allah, dia tidak memandang pada sesuatu yang Allah haramkan. Seperti laki-laki tidak memandang lawan jenisnya yang bukan mahram. Dia tidak melihat, tidak memandang kepada lawan jenisnya yang bukan mahram. Dia tidak memandang kepada wanita yang bukan mahramnya. Dan juga wanita tidak memandang kepada lelaki yang bukan lawan jenisnya. Karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah melarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum." Katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu akan lebih mensucikan hati mereka. Wakullil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah kepada wanita-wanita, katakanlah kata Allah, kepada wanita-wanita yang beriman itu, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Kenapa Allah memerintahkan menjaga mata sebelum menjaga kemaluan? Apa hikmahnya? Para ulama mengatakan, li'annal basar baridu zina. Karena pandangan itu adalah pintu masuk kepada zina. Pandangan ini adalah pintu penyebab seorang bisa berbuat perzinahan. Melalui pandangan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga pandangan, para ulama menyebutkan orang yang senantiasa menjaga pandangannya dari apa yang diharamkan Allah, ini sebagai sebab dia merasakan manisnya iman. Itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab seorang mendapatkan halawatul iman, manisnya iman yang dia rasakan, indahnya ibadah, nikmatnya ketaatan, nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah, itu dirasakan tatkala dia bisa menjaga pandangannya dari apa yang diharamkan Allah. Begitu juga menjaga pandangan di antara sebab Allah mensucikan hatinya. Bahkan Allah paling mensucikan hatinya. Di antara sebab yang dapat membersihkan hati dengan sempurna adalah dengan menjaga pandangan. Ya, orang yang senantiasa menjaga pandangannya ini lebih istiqomah. Allah lebih menjaga dia, Allah lebih mensucikan hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum. Dia menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya, kata Allah, yang demikian itu lebih mensucikan mereka, paling mensucikan mereka. Ya, ini membersihkan hati, memurnikan hati, sehingga hati menjadi bersih dan lebih istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu ujian yang Allah berikan, yang tatkala seorang bisa menghadapi ujian ini, maka Allah akan mudahkan dia untuk bisa menghadapi ujian berikutnya. Sehingga imannya menjadi sempurna. Dan kalau dia bisa menghadapi ujian di dalam menjaga pandangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia dalam menghadapi ujian-ujian berikutnya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sehingga ketaatannya, sholatnya, puasanya, semua amalan ketaatannya akan menjadi indah, menjadi nikmat dan sempurna. Dan yang terakhir, yang keenam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaminlah aku, jaminlah padaku dari kalian enam hal, niscaya aku akan menjamin kepada kalian surga. Yang keenam adalah waqufu aydiakum. Dan tahanlah tangan-tangan kalian. Tahan tangan. Artinya,
Jangan kita gunakan tangan kita untuk berbuat zalim kepada orang lain. Jagalah tangan-tangan kita dari berbuat zalim. Jangan kita berbuat zalim dengan mengganggu orang lain, mengganggu hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu kita mengganggunya dengan mengambil hartanya, mengambil haknya, atau kita mengganggu dengan memukulnya, melukai, mengganggunya dengan tangan-tangan kita. Jangan sampai kita mengganggu saudara-saudara kita. Karena mengganggu saudara kita dengan tangan kita atau dengan lisan kita, ini di antara tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang marah kepada Allah, sedang benci kepada Allah. Ketika membenci suatu hamba, Allah ketika marah kepada seorang hamba, Allah akan membalasnya dengan dia mengganggu orang lain, dia mengganggu saudaranya. Maka seorang muslim seyogianya jangan sampai dia mengganggu saudaranya. Jangan sampai dia mengambil hak-hak saudaranya. Hak seperti harga dirinya yang dia jatuhkan dengan lisannya, atau hak-hak yang dia ambil dengan tangannya dari saudaranya. Dia mengambil hartanya, atau dia memukulnya, atau dia menumpahkan darahnya. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa menjadi penyebab seorang itu akan bangkrut di akhirat kelak. Jika dia berbuat zalim, dia bisa menjadi bangkrut. Kenapa? Karena di akhirat nanti, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang itu ketika dia berbuat zalim kepada saudaranya, dia tidak dihukum dengan atau dibayar kezalimannya dengan hartanya, karena sudah tidak ada harta lagi. Tetapi dibayar kezalimannya dengan amal soleh yang pernah dia lakukan. Amal ibadahnya yang pernah dia lakukan akan dia sumbangkan kepada saudaranya yang pernah dia ganggu dengan lisannya, dia pernah menggibah, dia pernah menjatuhkan harga dirinya, pernah dia nodai harga diri, dia pernah memukul, dia pernah menumpahkan darah dan seterusnya. Ini cara Allah membalasnya dengan diambil amal-amal solehnya, pahala-pahalanya, dan disumbangkan kepada orang-orang yang pernah dia zalim sampai habis. Apabila sudah habis amalnya, tapi masih ada kezaliman yang belum dibayarkan, maka yang akan Allah balas dosa-dosa orang yang dia zalimi semua akan diberi dia yang tanggung dosa-dosa mereka semua. Kemudian dilemparkan ke dalam api neraka sebagaimana dalam hadis Nabi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dan lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di padang mahsyar Allah akan mengumpulkan seluruh hamba-hambanya. Allah kumpulkan seluruh hamba-hamba. Seluruh hamba-hamba Allah. Seluruh manusia Allah kumpulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka. Allah kumpulkan mereka dalam keadaan tidak berpakaian. Mereka tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, dan tidak membawa apa-apa, tidak membawa harta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Anal Malik, Anal Dayyan, aku sang raja, aku sang pembalas perbuatan. Kemudian Allah mengatakan, Wala yambagi li ahadin min ahlil jannah an yadkhul al jannah. Walahu min ahlin nar haqqun hatta wafiyahu, hatta aqussa minhu. Kata Allah, tidak diizinkan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, sedangkan ada hak penghuni surga berupa harga diri atau harta atau yang lainnya yang pernah dia zalimi
kepada ahli surga, belum dia bayarkan, kata Allah, sampai aku membalasnya, aku yang balas itu. Aku balas kepada ahli neraka, artinya diberikan hukuman yang lebih berat. Dan tidak diizinkan, kata Allah. Seorang penghuni surga tidak diizinkan masuk surga, sedangkan ada hak ahli neraka. Hak ahli neraka artinya dia pernah menzoliminya, dia pernah menzolimi ahli neraka tersebut, dia pernah mengambil hartanya, atau telah menjatuhkan harga dirinya, atau pernah dia pukul, atau dia tumpahkan darah, dan seterusnya. Yang belum dia bayar, kata Allah. Dia tidak diizinkan masuk surga sampai dia membayarnya, sampai aku, kata Allah, yang membalasnya. Kata para sahabat, bagaimana membalasnya ya Rasulullah? Sedangkan mereka tidak membawa apa-apa. Tidak punya harta, tidak berpakaian. Kata Nabi SAW, bil hasanati wassayyi'ah. Semua akan dibalas dengan pahala-pahala yang mereka miliki. Dan dosa-dosa orang-orang yang mereka zalimi. Pahalanya diberikan kepada orang yang dizalimi tersebut. Dan apabila pahalanya habis, dosa-dosanya dia tanggung. Kemudian kata Nabi, thumma turiha finnar. Kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dia tidak masuk surga, masuk neraka. Jadi hati-hati kita dari mengganggu, menzalimi, dan seterusnya. Karena ini akan menjadikan seorang itu bangkrut di akhirat. Buat zalim, akan memberikan kebangkrutan padanya. Menjadikan dia bangkrut dari amal soleh yang pernah dia kerjakan di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi enam hal ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang mana kalau kita menjamin, kita akan dijamin surga. Kita menjamin enam hal ini kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan menjamin kepada kita surga. Yaitu yang Rasulullah sebutkan tadi, enam hal itu yang kita jamin kepada Rasulullah adalah hendaknya kita bersikap jujur dalam ucapan kita. Kita jujur ketika kita berkata. Yang kedua, kita ketika berjanji, kita penuhi janji kita kepada orang lain. Itu juga apabila kita diberikan suatu amanah, kita penuhi amanah tersebut, kita jalankan amanah-amanah yang diberikan, dan juga dengan menjaga kemaluan dari apa yang diharamkan Allah, menjaga kemaluan dari zina. Apa solusi orang agar dia terhindar dari zina? Dia antara solusinya adalah dia melakukan pernikahan yang Allah telah halalkan. Dia menikah, dia segera menikah. Kata Rasulullah SAW, ya ma'asyara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia segera menikah. Fa innahu lahu wija. Karena menikah itu adalah tameng, benteng, pertahanan. Dan yang kelima, menjaga pandangan dari apa yang diharamkan. Dan yang keenam adalah menjaga tangan dari berbuat zalim pada orang lain. Ini semua akan dijamin surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya, hidayahnya untuk bisa menjalankan setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallam berupa nasihat-nasihat beliau. Dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya dan ampunannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Di sini ada pertanyaan yang ingin saya jawab. Dari pertanyaan yang masuk pada redaksi. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana menasihati orang yang sulit sekali diajak untuk sholat, Ustaz? Orang yang sulit diajak untuk sholat, cara kita menasihatinya adalah dengan kita menyampaikan kepadanya ancaman-ancaman orang yang meninggalkan sholat lima waktu. Mungkin dia belum mendengar ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang meninggalkan sholat, dia akan masuk ke dalam neraka sakor bersama siapa? Bersama orang-orang kafirin, bersama Fir'aun, bersama pembesar-pembesar kafir.
bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, sama Ubay bin Khalaf, dan seterusnya. Itu mereka akan diazab bersama orang-orang kafir di neraka yang paling bawah, orang yang meninggalkan sholat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang kafir, Allah bertanya kepada penghuni neraka, orang-orang kafir dari kalangan pembesar-pembesar kafir, masalakakum fi saqar, kenapa kalian masuk ke dalam neraka saqar? Maka saqar itu adalah neraka jahannam yang paling bawah, paling dasar. Kata mereka, qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, kami dahulu tidak termasuk bagian dari orang-orang yang sholat. Ya Allah, kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Yang mendirikan sholat. Begitu juga, sholat ini jika ditinggalkan, seorang itu ketika dia meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja, dia terancam keluar dari agama Islam. Terancam keluar dari agama Islam. Sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat tidak keluar dari Islam. Tapi dia telah melakukan dosa yang lebih besar dari dosa berzina, dosa membunuh, dan dosa-dosa besar lainnya. Orang yang meninggalkan sholat ini yang melakukan dosa yang paling besar, yang lebih besar dari zina, membunuh, dan dosa-dosa besar lainnya. Setelah kesyirikan. Kehati-hati. Para ulama dari zaman ke zaman sampai sekarang senantiasa memperbincangkan tentang apakah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dia keluar dari Islam atau tidak. Ulama yang mengatakan keluar dari Islam, mereka diantaranya dari kalangan para sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab dan lainnya, mengatakan bahwa mereka mengatakan laisa haddun ditarik as-salah fil Islam. Orang yang meninggalkan sholat tidak memiliki hak dalam Islam ini. Kenapa dia tidak punya hak dalam Islam? Artinya dia tidak punya status Islam. Karena dia meninggalkan sholat yang merupakan rukun Islam. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus sholah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka, yakni perjanjian antara kita orang Islam dengan orang-orang kafir, kata Nabi SAW, adalah dalam masalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan sholat lima waktu maksudnya, faqad kafara, sungguh dia telah kafir, kata Nabi SAW. Keluar dari Islam. Kafir di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah kufur akbar. Bagian ulama mengatakan kufur akbar, dia keluar dari agama Islam tatkala dia meninggalkan sholat lima waktu. Jangan sampai kita menganggap enteng masalah sholat ini, karena sholat ini adalah tiang agama, tiang dari agama Islam kita, dan sholat ini di antara sebab yang dapat menjauhkan seorang dari perbuatan dosa dan maksiat. Baik, saya rasa cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, kita cukupkan kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berlangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jiwa manusia adalah ammaratun bisu, sangat kuat memerintahkan manusia untuk berbuat keburukan. Setiap orang harus belajar, harus mengenal agamanya. Tidak boleh seorang muslim hanya bermodalkan KTP, hanya bermodalkan Islam yang diwariskan oleh orang tuanya, oleh leluhurnya. Tapi setiap muslim harus benar-benar tahu apa itu Islam, apa isi di dalamnya, dan berusaha mengamalkannya sehingga kelak memetik hasilnya dan buah dari amal perbuatannya.
8: Akhi, kenapa kita berhenti?
9: Afwan, Afwan, anak pengen kencing, ntar.

0: Kenapa gak jadi?
1: Takut ah ada ini, ada bunyi, terus ada serem gini.
0: Bukannya Islam mengajarkan adab di tempat angker? Itu ada doanya loh, Aki.
1: Ada ya?
0: Iya, nah.
2: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika singgah di suatu tempat kemudian kita merasa takut. Seperti yang dituturkan oleh seorang sahabiah yang bernama Khawlah bintu Hakim radhiyallahu taala anha. Beliau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan thumma qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik." Beliau mengatakan, siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia mengucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat memadaratkan dia sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Barakallahu fikum.

0: aja dulu ah.
1: Ayo, sudah baca doa belum?
0: Memang ada doanya.
1: Ada dong. Dalam Islam, ada bercermin itu, ada doanya.
0: Masa sih ada doanya?
1: Ada dong. Dan yang utama nih, jangan ngaca di mobil orang.
0: Kan ada kacanya untuk bercermin.
1: Tempat yang lain, ya.
0: Gitu ya. Jazakallahu khairan nasihatnya ya.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita semua adab-adab. Bahkan ketika seorang bercermin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab kepada kita, yaitu agar kita selalu membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa lubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Addu'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzall aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liusallim 'ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahabi ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'alni nuran fi qabri wa nuran fi 'idhami وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udhu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك
2: Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan dari-Mu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Zikir petang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas,

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dan dari kejahatan jin dan manusia. Amsal.

Allah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihil laylah, wa khaira ma ba'daha, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihil laylah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin finnar wa 'adzabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabbku, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan sesudahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu berupa surga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Allahumma afini

أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. Ya Allah, berilah keafiatan, keselamatan dari penyakit, dosa, dan azab pada tubuhku. Ya Allah, berilah keafiatan pada pendengaranku. Ya Allah, berilah keafiatan pada penglihatanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Allahumma inni as'alukal 'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal 'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayi wa min khalfi wa an yamini.

matika an uhdala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, perihala aku dari muka, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan lainnya yang membuat aku terjatuh. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, Fatiras samawati wal ard, Rabbakulli syai'in wa malikah, Ashhadu an la ilaha illa anta, A'udzu bika min syarri.

wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya pada seorang muslim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Raditu billahi robba wabil islam dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi robba wabil islam dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi robba wabil islam dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap kedipan mata. Amsayna ala fidratil islam wa ala kalimatil ikhlas.

0: وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Di waktu petang, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, termasuk orang yang menyerahkan diri dan tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dibaca sekali atau 10 kali atau 100 kali ya. Subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah, aku memujimu. Dibaca 100 kali ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Zikir petang.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah, olahraga biar kuat.
1: Iya, salah-salah biar sedikit kuat badannya. Saya ini bingung, Sat. Ntar lagi Zulhijjah nih, Sat. Kayaknya mau kurban kok nggak ada uang, Sat.
2: Nah, antum ini bagaimana ini? Wong beli sepeda bisa kok, kurban nggak bisa. Ini makanya kita ini harus melatih ini. Ibadah maliyah, ibadah yang berhubungan dengan harta, memang harus diijbar. Kita walaupun itu sunnah muakkadah mungkin paling tinggi, namun kita harus berupaya, apalagi itu ibadah tahunan. Nabunglah. InsyaAllah mudah-mudahan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW, man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Apalagi ada ancaman seperti itu. Kalau siapa yang punya keluasan rezeki kemudian dia tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan musala kami. Nah, kan ini kan kita coba realisasikan insyaAllah. Kapan lagi? Mumpung ada waktu. Apalagi itu ibadah tahun. Jangan-jangan kita tidak ketemu tahun depan.
1: InsyaAllah. Alhamdulillah, biar kita bisa dapat.
2: Nah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah gampangkan.
1: Ya, insyaAllah. Ini nanti saya jual, saya berikan kayak itu aja. Biar bisa beli kambing juga.
2: InsyaAllah. Ya. Barakallahu fiik, insyaAllah.
1: Ya, insyaAllah. Jasa kelar, Ustaz, ya.
2: Wayak. Ya. Pulang nih.
1: Pulang.
2: Ya.
3: Pemandangannya ajib sekali.
4: Masya Allah ya.
3: Nikmat sekali hawanya ini. Masya Allah. Dia ngomongin orang saja. Tuh. Masa seperti itu saja?
4: Gak ada memang.
3: Kan setahu Ana juga, ya betul lah. Hmm. Itu apa namanya, sebagian dari fitrah kita. Gitu. Cuman masa di pinggir jalan gitu loh. Apa gak ada tempat lain gitu saja?
4: Coba saja. Ana gak paham itu kenapa seperti itu tuh. Ada satu manusia kayak gitu tuh. Ya sebenarnya dalam Islam... itu sudah ada ya tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sahihain ya. Ada khamsun minal fitrah atau sebaliknya, al fitrah minal khams ya. Ada 5 yang salah satunya adalah mencabut bulu ketiak. Nah, itu sebenarnya sudah ada tuntunan untuk mencabut bulu ketiak tapi tidak di pinggir jalan juga. Yaitu kayak kurang layak dilihat ya, atau tidak mencerminkan adab seorang muslim. Kalau seumpama istilahnya dia mengikuti tuntunan itu, kemudian ada istihdad yaitu mencukur bulu kemaluan juga ya, masa mau di pinggir jalan seperti itu juga kan kilatul adab ya, kurang-kurang adab rasanya. Ya seperti itu ada tuntunannya, tapi nggak seperti itu juga kita bisa apa namanya mencabut bulu ketiak atau mencukur bulu kemaluan itu di tempat yang lebih sepi atau di kamar mandi lah. Ya di kamar mandi lah.
3: Gitu ya Ustaz ya. Jadi ya memang bagaimanapun juga harus dilakukan dengan tempat yang sunyi lah Ustaz ya. Dalam artian di kamar mandi, private room lah Ustaz
4: ya. Ya seperti itu.
3: Ya, jazakallah khair Ustaz ya.
4: Afwan.
5: Subhanallah. Astagfirullah, iki kek ana paku kok neng tengah dalan ora ya ngenengi wong to iki. Wis tak goni bali wae lah. Wis. Assalamualaikum Mas Fikri.
6: Loh, waalaikumsalam.
5: Apa montore gak dituntun?
6: Mbah iki Mas iki montore mati Mas ini Mas.
5: Mogok, wis. Heeh. Semerne ndi?
6: Areng masjid.
5: Oh, ya tak bantu ya Mas yo.
6: Yo.
5: Iya tak bantu ya. Yo. Yo wis ngene iki yo. Sampai nyurung, ayo. Nah, ayo Mas, yuk. Bismillah Mas, terus Mas. Yuk, terus. Semangat ya Mas ya. Ayo Mas, kita ke masjid Mas. Assalamualaikum Mas, Masya Allah. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Sehat Mas.
6: Masya Allah.

0: Roh, tangi. Suruh iki.
1: Apa?
0: Ambo yo zikir pagi ngono lho, ora gur turu kok wae.
2: Iki malah ganggu wae. Aku iki lagi ngimpi apik. Aku iki kelingan bar diomongi Fikri wingi, ya terus malah gegowo ngimpi.
3: Ini Mas Mitro. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Gitu Mas Mitro.
0: Ngomongnya apa?
2: Lah iya nek wong berakhlak mulia kuwi iso masuk surga.
0: Amin. Ayo, amin. Wis saiki ngene wae. Ora mung ngimpi, dipraktekke. Saiki awake di salat suruk, terus engko kowe njajake aku sarapan.
2: Wah, sing tenan.
0: Ayo lo.
2: Wis yo.
0: Ayo.
2: Salat
0: sik
2: yo.
0: Sik-sik Tro. Apa?
1: Eh, duitku kok ora ono ya?
0: Duit apa?
1: Lah aku mau ki sangu 100.000 jek, Tro.
0: Oh. Iki duite.
1: Ayo kuwi duitku.
2: Ini Mas, gandeng iki sing nemu aku, sing jajake aku tapi nganggo duitmu.
0: Piye? Waduh, kok kowe saiki dadi wong apik ngono ki?
2: Ayo. Wah,
0: Mitro.

0: Oh, aing kok tahu tuh, Mas?
1: Ngopo, Cih? Sak temene Allah remen marang wahing lan sengit marang angop, menawa salah siji niro wahing padha memujiyo marang Allah lan kanggone muslim sing krungu wajib ndongaake. Hadis riwayat Bukhari nomor 5755.
2: Oh ngono. Alhamdulillah.
3: Ya rahmu Allah.
0: Hei! Wah, kok disekak itu?
1: Lah ngopo sih?
0: Sing alon tur ditutup.
1: Menawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahing panjenengane nutup pasuryane nganggo asto utawa kain karo nglirehake suarane. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2609.
2: Oh ngono. Ya.
4: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati. You follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Hei, nek ngopi ditutup.
1: Lah ngopo, Ji?
3: Wiya nang perintahe.
1: Oh, ya. Menawa salah siji nira angop, mula tutupen tutuke nganggo tangane. Amarga setan bisa mlebu ana sakjroning tutuk kang mengo. Hadis riwayat Muslim nomor 2195 lan Abu Dawud nomor 5026.
3: Eh, nek angop ki ra oleh nang suarane.
1: Angopo, Ji?
3: Digeguyu setan.
1: Oh, ya. Menawa wong kang angop nganti ngetokake swara hah, setan geguyu dheweke. Hadis riwayat Bukhari nomor 6023.
3: Kowe geus ngantuk, turu wae.
1: Ya, tak turu.
3: Hei, apa meneh? Di sebelah iping telu, karo maca bismillah.
1: Menawa salah siji niro arep mapan turu, mula njupuka kain lan ngebutake papan turune nganggo kain mau, sinambi ngucap bismillah. Amarga dheweke ora ngerti kedadean sak pungkure dheweke. Hadis riwayat Muslim nomor 2714.
3: Oh ya. Bismillah. Ji. Bro. Lu.
1: Wes.
3: Wes. Eh.
2: Ngopo meneh?
3: Aja mengkuret.
2: Lah ngopo, Ji?
3: Ana larangane.
1: Sak temene iku cara turu kang disengiti dening Allah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5040 lan Ibnu Majah nomor 3723.
3: Oh ya. Eh.
2: Apa meneh?
3: Dikir dhisik.
1: Menawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam arep sare, panjenengane maos bismika Allahumma amutu wa ahya, kanthi asma paduka ya Allah kawula pejah lan kawula gesang. Lan menawa panjenengane wungu nuli maos alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sedaya puji pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun gesangaken kawula sak sampunipun mejahaken kawula lan namung tumuju wonten ngarsanipun Allah papan kangge wangsul. Hadis riwayat Bukhari nomor 6345.

0: Eh, apa meneh?
1: Sak selimut kuwi ora oleh dienggo wong loro.
0: Ya ngopo, Ci?
1: Kuwi eneng lanangan iki.
0: Oh ya.
2: Wong lanang ora kena ndelok aurate wong lanang liyane, lan wong wadon ora kena ndelok aurate wong wadon liyane, lan wong lanang ora kena kumpul sak kemul karo wong lanang liyane, lan wong wadon ora kena kumpul sak kemul karo wong wadon liyane. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2793.
3: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Ayo. Alon-alon, ayo toh terus.
5: Lah, kelat, yo.
4: Alhamdulillah tenan Mas, aku jan seneng tenan aku Mas, cocok piknik ini iki.
5: Woi, ora ngono ngopo to?
4: Aku mah ben gak raso turu ya, ben ngen-ngen selak. Ben gak ndang esuk, ben gak ndang esuk ngono lho. Aku jan raso turu wah esuk kek. Lokasi ini kepiye wah kek. Lho, bisa ape koyo ngene turu wonten nang jowo Mas.
5: Walah, ora rasa ngono kuwi.
4: Jan iki wis seneng tenan lho Mas aku Mas. Wah. Kowe kene ngene Mas, ana patah Jawa. Ibarate yo, nek wong ora tau piknik kuwi mari do. Piye kuwi?
5: Kok patah apa kowe iki?
4: Lah iya kandhane mlo wong kowe dokon piknik. Ngono lho.
5: Wah. Wis kowe iki mbok sing biasa wae.
4: Wis pokoke aku matur nuwun tenan sok jape kene kene iki aku seneng tenan ra wis. Pak sopir wis teko to? Yo, saiki mangkat Pak sopir gas pokoke.
5: Ora gas saiki kowe iki. Eneng dungane, eneng dikire ora mung penak dhe slamet ning perjalanan.
4: Kesuwen iki selak tekan gone kono iki selak. Ora tutup kok pantene kono iki yo.
5: Lungo sikik.
4: Adungane kepiye?
2: Bismillah. Alhamdulillah. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kanthi asmanipun Allah, sedaya puji pangalembono konjuk wonten ngarsanipun Allah, Maha Suci Rabb ingkang sampun nelokaken kendaraan menika kangge kawula. Kamangka saderengipun kawula boten kuwaos ngendhalekaken, lan sejatosipun kawula sedaya badhe wangsul wonten ngarsanipun Rabb wontening dinten kiamat. Sedaya puji pangalembono konjuk wonten ngarsanipun Allah kaping 3. Allah ingkang Maha Agung kaping 3. Maha Suci Paduka ya Allah, sejatosipun kawula sampun nganiaya awakipun kawula piyambak. Pramila kawula nyuwun ampunan dumateng Paduka. Sejatosipun boten wonten ingkang saged maringi ampunan tumraping dosa-dosa kejawi namung Paduka. Hadis riwayat Abu Dawud lan At-Tirmidzi.
4: Lah lah lah lah. kene iki Mas wis tekawan awake dhewe. Apik to? Masyaallah.
6: Edian tenane iki Mas. Apik tenan.
7: Edian piye to?
6: Lah iki apik tenan pantene kok.
7: Apik ning ojo edian.
6: Ra umum nek iki Mas. Apik tenane iki edian iki.
4: Edian aku iki.
6: Apik
7: iki masyaallah. Awake dhewe iki kudu bersyukur apa iki lho ciptane Gusti Allah iku bisa mensyukuri awake dhewe.
6: Kan maca piye terusan?
7: Masyaallah.
6: Balik ini menang dataan ini.
4: Ayo no.
6: Ya, Masya Allah. Ape tenan ya Mas.
4: Ape.
6: Jangan ora rugi ya Dewi dene ado-ado.
4: Pengen renang ra kowe?
6: Wah, aku ora nggo salin ya aku.
4: Aku nang kono enek mau bakul.
6: Wah, wis
4: iso tuku.
6: Ya iso adus wae ya saiki yo.
4: Renang. Yo. Ape to. Nek yo rasah kesusu. Wih, kowe iki arep ngopo?
6: Aku arep adus aku.
4: Bong, oh, didelok sikik wae.
6: Apik koyo ngene kok.
4: Eh, rasa susu-susu. Eh, kowe iki arep nang ndi to? Hei, hati-hati.
6: Aduh, bubut meneh, ta.
3: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
8: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
9: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
10: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.

Dari sebuah lembah, lahir risalah yang mengubah sejarah dunia. Menelusuri jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah, menemukan bagaimana Islam tumbuh dan membangun sebuah peradaban hingga Andalusia. Ketika ilmu dan peradaban Islam menerangi dunia, nampak jelas kejayaan Islam dan temukan pelajaran berharga untuk hari ini. Nampak tilas mutiara kejayaan Islam. Setiap Selasa pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Langkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar antum semua pada sore hari ini? Senang rasanya kami dapat menyapa Anda semua di program Hikmah Sore edisi hari Ahad 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 13 September 2026. Yang mana insya Allah setiap hari Ahad sore kita akan ditemani oleh salah satu asatid kita yakni Ustadz Budi Santoso LC/MPD Hafizullahu Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di studio. Maka sebelum beliau menyampaikan materinya, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum pada sore hari ini ya Ustaz?
1: Alhamdulillah bikhair. Bagaimana kabar antum?
0: Alhamdulillah Ustaz, dalam keadaan baik pula Ustaz. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tema apa Ustaz?
1: Kita akan membahas sebuah tema Allah ciptakan manusia dengan ciri khas masing-masing.
0: Nah, insya Allah. Ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah, sesaat lagi kita akan menyimak sebuah pemaparan yang bertemakan Allah ciptakan manusia dengan ciri khas masing-masing. Bagi antum semua nantinya di sesi kedua, ketika antum menjumpai sebuah permasalahan, antum dapat mencatatnya dan mengirimkan pertanyaannya kepada Al Iman Center 0873x04x846. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami bacakan setelah pemaparan materi. Dan tanpa menunggu waktu lagi, mari kita persilahkan kepada Ustadz Budi Santoso LC/MPD Hafizullahu Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Dan kepada Ustadz Falitafattal Mashkuro Ma'juron.
1: Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta aliman, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar radio Suara Aliman yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati, diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini, di setiap Ahad sore Allah berikan kita kemudahan sampai saat ini untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung, yaitu belajar ilmu agama. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita, menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Para pecinta iman yang Allah muliakan, kita masih membahas buku atau kitab Salah Sunnah Majlisan Fitadabur, yaitu majlis-majlis dalam mentadaburi, memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Di sore hari ini tema kita adalah manusia. Allah SWT menciptakan manusia dengan ciri khas masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan ciri khas masing-masing. Sebagaimana yang kita ketahui, ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit. Maka di antaranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ada jenis laki-laki dan ada jenis perempuan. Dari setiap jenis, baik laki-laki ataupun perempuan, wanita maupun pria, yaitu memiliki ciri khas atau karakter masing-masing. Ya, dan tentunya tidak sama antara ciri khas laki-laki dan ciri khas seorang wanita. Mari kita simak pembahasan yang disampaikan oleh penulis, yaitu beliau memberikan judul Walaisa dzakaru kal unsa, dan tidaklah laki-laki itu seperti wanita. Ya, pembahasan ini kita ambil atau diambil dari surat Ali Imran ayat 35 dan ayat 36. Mari kita buka Al-Quran atau Mushaf, surat Al-Imran ayat 35 dan ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, terkait dengan kisahnya Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisahnya Maryam bintu Imran. Ya. Yaitu Allah berfirman, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Di Ali Imran 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Ali Imran 35. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Ya. Ingatlah ketika istrinya Imran berkata, ya Tuhanku. Jadi istrinya Imran, yaitu ibundanya Maryam. Ya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada Engkau anak yang ada dalam kandunganku. Ya. Nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Aku bernazar kepadamu ya Allah, ya anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh, yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni. Oleh karena itu, terimalah nazar tersebut dariku. Ini ibundanya Maryam. Ya, ibundanya Maryam. Istri dari Imran. Kan Maryam pintu Imran. Jadi ibunya Maryam itu bernazar kepada Allah ketika ibunya Maryam ini mengandung. Ya, bahwasanya anak ini nanti kalau lahir, dia akan menjadi anak hamba yang soleh dan berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Kemudian Allah sebutkan, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Allah maha mendengar ucapan ibundanya Maryam ketika ibundanya Maryam bernazar. Dan Allah maha mengetahui keikhlasan dan kesungguhan dan kejujuran dari ibunya Maryam ketika beliau bernazar. Kemudian di ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih kisahnya Maryam dan ibunda beliau, ya. Falamma wada'atha, dan ketika istrinya Imran itu melahirkan, ya, melahirkan si bayi yang dikandungnya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Maka istrinya Imran pun berkata, ya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Inni wada'tuha unsa. Jadi awalnya tadi apa? Ibunya Maryam itu bernazar, ya, kalau anak yang dikandungnya ini kalau anak laki-laki, semoga menjadi hamba yang soleh dan bisa berkhidmat di Baitul Maqdis. Ya. Setelah ibundanya Maryam ini melahirkan, maka ternyata anak yang dilahirkan itu adalah seorang wanita. Inni wada'tuha unsa. Ya Allah, ya, Engkau maha tahu, sesungguhnya anakku yang lahir ini adalah seorang wanita. Seorang apa? Wanita. Kemudian di ayat 36, wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah maha tahu, ya, Dan Allah Maha tahu apa yang dilahirkannya. Jadi sebelum anak itu lahir, sebelum cabang bayi yang ada di perut ibunya Maryam atau istrinya Imran ini lahir, Allah sudah tahu. Allah Maha tahu, Allah Maha tahu segala-galanya sebelum sesuatu itu terjadi, ketika terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya, makanya Allah sebutkan wallahu a'lamu bima wadu'at. Kemudian apa kata Allah? Walaysa dzakaru kal unsa. Dan tidaklah ya, anak laki-laki itu sama seperti anak perempuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman, Allah menyampaikan walaysa dzakaru kal unsa. Tidaklah anak laki-laki sama dengan anak apa? Perempuan. Jadi masing-masing ini ada ciri khasnya, ada karakternya, ada sifat-sifatnya.

takdirnya. Ya. Jadi Allah yang menakdirkan bayi ini lahir laki-laki atau bayi ini lahir wanita. Allah yang menentukan semuanya. Tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walladhi tafarra'a anhu ahkamun syar'iyyah. Hiya ainul hikmati war rahmah. Dari lahirnya bayi laki-laki atau bayi perempuan, ini ada hukum-hukum syar'i yang terkait dengannya. Faqat ra'ati syari'atu fi hadzal ikhtilaf tabi'atal mar'ati min haitsu khilqatiha. Ketika Allah menyebutkan walaisa dzakaru kal unsa, tidaklah sama anak laki-laki dengan anak perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang tabiat antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi Allah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa. Dari segi karakternya, sifat-sifatnya. Ya. Misalnya, wal muta'ammilu yajidu syai'an min hikamillahi ta'ala fit tafriq baina dzakari wal unsa. Ketika Allah menyebutkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, maka di sini ada beberapa hukum yang terkait dengan jenis laki-laki maupun jenis perempuan. Ya. Yang pertama, at-tafriqu fil miras, yaitu perbedaan dari segi perolehan warisan. Perbedaan dari segi apa? Perolehan warisan atau harta waris. Faqadiktadat sunnatullahi anna rajula huwa alladhi yakdahu wa yats'abu fi tahsil rizki. Sebagaimana yang diketahui dalam Islam, perolehan warisan itu beda antara laki-laki dan perempuan. Ya, beda antara apa? Laki-laki dan perempuan dalam perolehan harta waris. Walidzakari mislu haddil unsayain. Dan anak laki-laki mendapatkan dua kali anak perempuan. Allah membedakan. Ya. Anna rajula huwa alladhi yakdahu wa yats'afu fi tahsil rizqi. Laki-laki itulah dia yang capek, lelah untuk menjemput rizki. Wa yatlubu minhu daf'al miras wal musyarakata fi daf'id diya. Ya. Oleh karena itu, karena laki-laki itu dia butuh mencari nafkah. Dia butuh menafkahi istri dan anaknya, maka dia mendapatkan harta waris yang lebih daripada seorang wanita. Ya. Lidza kana minal hikmati an yakuna mirasahu aksar. Jadi laki-laki Allah berikan bagian yang lebih dari harta waris. Kenapa? Karena laki-laki itu wajib menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya. Laki-laki itu wajib menafkahi orang tuanya. Ketika orang tua sudah tidak lagi mampu bekerja dan tidak ada pemasukan. Ya. Li'anna dzakara mutarakkibun dauman linnaqsi min malihi. Karena laki-laki itu ya dia hartanya akan berkurang. Ya, karena dengan apa? Menafkahi tadi. Bi aksil unsa fahiya dauman tatarakkabu ziyadah min maliha. Berbeda dengan perempuan, perempuan ini dinafkahi oleh suaminya. Ya, dinafkahi apa? Oleh suaminya. Dan perempuan kalau dia pandai berhemat, dia pandai mengatur harta, maka hartanya bisa bertambah ketika dia mendapatkan harta warisan. Selain dia mendapatkan nafkah dari suaminya, ya, maka dia juga bisa mendapatkan harta waris dari orang tuanya ketika orang tuanya meninggal. Ya, fa allati yadfa'u lahal mahar. Begitu pula laki-laki itu dia mendapatkan harta waris yang lebih karena laki-laki itu harus membayar mahar, menyerahkan mahar ketika dia menikahi seorang wanita. Wa yunfiqu 'alaiha min qabli waliha. Dan laki-laki itu memberikan nafkah setelah dia menikahi seorang wanita sebagai ganti dari wali si wanita tersebut. Ya, ini yang pertama. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala membedakan dari segi warisan. Walaisa dzakaru kal unsa. Tidak sama antara laki-laki dengan apa? Dengan wanita. Ya. Ya, ada memang hukum-hukum syariat itu yang berserikat

0: antara laki-laki dan perempuan sama. Ya, ada hukum-hukum syar'i yang itu berserikat laki-laki dan wanita sama. Misalnya sholat, sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Ini laki-laki sama. Ya, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara laki-laki dan wanita dalam persaksian. At-tafriqu fi syahadah. Dalam apa? Persaksian. Kama nasat alaihi ayatud dain. Sebagaimana disebutkan ayat tentang utang piutang. Di anna al-mar'ata laysa min sya'niha al-ishtighalu bil mu'amalati al-maliyyati wa nahwiha. Karena ya dalam masalah persaksian, diantaranya dalam masalah utang piutang. Ya. Allah bedakan antara persaksian laki-laki dengan persaksian wanita. Kalau wanita harus dua orang, laki-laki cukup apa? Satu orang. Ya. Li'anna al-mar'ata laysat min sya'niha al-ishtighal bil mu'amalati al-maliyyati wa nahwiha. Karena pada asalnya ya wanita itu tidak sibuk dengan urusan-urusan harta kecuali harta suaminya. Ya, harta suaminya diatur, adapun harta orang lain dia tidak apa tidak mengurusi itu semuanya. Falidzalika takunu dzakiratuha fiha dha'ifah. Oleh karena itu, dalam hal ini seorang wanita itu ingatannya lemah dalam masalah harta. Bi khilafil umuril manziliyah, berbeda dengan urusan-urusan rumah. Allati hiya syughluha, yang itu adalah kesibukan seorang wanita. Dia sibuk di rumahnya. Ya, fa inna fiha aqwa dzakiratan min rajul. Kalau urusan rumah, perabotan, urusan masak, nah, maka wanita ini lebih unggul daripada seorang laki-laki. Ini pada dasarnya. Wala yunafi dzalika ishtighalu ba'dul nisa ala janib fi hadzal asri bil amalil maliyah. Dan itu tidak menafikan, ya, tidak mengingkari kesibukan sebagian wanita di zaman sekarang yang mereka sibuk dengan urusan harta. Ada yang jadi bendahara, ada yang jadi ini. Fa innahu qalilun la ya'ulu alaihi, tapi ini sangat sedikit. Wal ahkamul amma innama tunatu bil aksar fil asya'i wa bil asli fiha. Ya. Jadi ini tadi di antara contoh perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam masalah apa tadi? Warisan, harta waris dan dalam masalah apa? Persaksian. Kemudian beliau menjelaskan walaysa fi hadza intiqasun liqadriha. Sekali lagi ini bukan mendiskreditkan, bukan merendahkan wanita, bukan. Bukan menyempelekan kaum wanita, bukan. Bal huwa tanzihun laha an tarki muhimmatiha al-asasiyah fit tarbiyati wal qarari bil bait. Ya, karena wanita itu dalam Islam punya tugas yang penting. Tugas utama yaitu menetap di rumah dan mendidik anak-anaknya. Ini tugas utama seorang wanita. Ya. Kata beliau, muhimmatiha al-asasiyah fit tarbiyati wal qarari fil bait. Jadi tugas utama seorang wanita itu menetap di rumah, mendidik anak-anaknya. Ya. Illa muhimmatin aqallu sya'nan wa sumuman bin nisbati laha wa hiya mumarasatu tijarati wal muamalati al maliyah. Ya. Ya, daripada seorang wanita dia sibuk di luar. Dia sibuk dagang, sibuk bisnis. Ya, bercampur dengan laki-laki. Ya, ngurusi harta-harta orang, harta perusahaan. Maka seorang wanita itu pada asalnya adalah di rumah mengatur urusan rumah tangga dan dia mendidik anak-anaknya. Ya. Ini pada asalnya. Kama anna hada tafriqa bainad dzakari wal unsa laysa kulluhu lirrajul. Ya, ini pembedaan antara laki-laki dan wanita sebagaimana Allah sebutkan walaysa dzakaru kal unsa. Dan tidaklah sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Jadi adanya perbedaan ini itu untuk kemaslahatan seorang wanita, untuk kebaikan seorang wanita. Ya, misalnya annal jihad la yajibu 'alan nisa' li tabi'ati ajsadihinna. Misalnya dalam masalah jihad, Allah tidak mewajibkan jihad bagi seorang wanita karena fisiknya beda dengan fisik laki-laki. Ya, fa subhanal 'alimul hakimul khabir, maha suci Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha teliti, ya, alladhi hakama bi anna dzakara laisa kal unsa. Allah yang telah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya tidak sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Wabil jumlah, oleh karena itu, fa'alal mu'min an yahdara min kalimatin rajat ala kasirin minal kitab wal musaqqafin fi hadisihim an qadayal mar'ah. Ya, maka sebagai orang yang diberikan hidayah iman, hidayah Islam, hendaknya kita hati-hati dari ungkapan-ungkapan sebagian orang yang mereka menuntut kesamaan antara laki-laki dan perempuan, atau istilahnya emansipasi. Sebagian orang menuntut, ya, mengobar-ngobarkan harus sama antara laki-laki dan wanita. Padahal Allah sudah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, tidak sama antara laki-laki dengan apa? Dengan wanita. Ya. Waswab, ya, kemudian allati lam tarid fil Qur'an bihadzal mana alladhi yuridu ulaikal kuttab waswab an yu'abbiru an dhalika bil adl. Ya, mereka menyangka dengan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan itulah keadilan. Ya. Kemudian kita perlu mengingat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan dan kepada perbuatan baik. Ya. Walam yakul ya'muru bil musawat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan untuk persamaan. Ya. Li'anna fi kalimatil musawati ijmalan wa lubsan bi khilafil adl. Jadi menyamakan antara laki-laki dengan wanita ini sesuatu yang bertabrakan dengan ajaran Al-Qur'an. Ya. Adapun keadilan adalah kita memperlakukan sesuai dengan tabiatnya masing-masing, laki-laki tabiatnya seperti ini, perempuan tabiatnya seperti ini, maka diperlakukan dengan adil. Itulah keadilan. Ya. Ini kata beliau. Kemudian wa madludu kalimatil adl, ya, di antara hal-hal yang terkait dengan keadilan, anta malal mar'atu ada dan minasaati yunasibu badanaha wa taqwinahal jismi wan nafsi. Ya. Kalimat adil itu adalah seandainya wanita itu harus bekerja di luar rumah dengan pekerjaan yang sesuai dengan tabiatnya, dia menutup auratnya secara syar'i, maka tentunya jam kerja wanita itu disesuaikan dengan fisiknya. Jadi tidak sama antara jam kerja laki-laki dengan jam kerja seorang apa? Seorang wanita, karena tabiat fisiknya beda. Ya. Adapun musawat, musawat itu kan menyamaratakan. Anta malamar atau nafsa saat rijal. Namanya persamaan, ya, disamakan, itu seorang wanita bekerja, seandainya wanitanya bekerja di luar rumah, disamakan jam kerjanya dengan pria. Mah makhtalafat tabi'atuhuma, padahal sudah jelas-jelas perbedaan karakter antara pria dan apa? Wanita. Wa hadha kullu ainul mudadati lil fitrati allati fatara Allahu 'alaiha kullan minar rajul wal mar'ah. Ini tentunya bertentangan dengan tabiat yang Allah berikan kepada masing-masing jenis pria seperti ini, wanita seperti ini. Ya, maka walihada lamma asarat ba'dul mujtama'atil ghurbiyyah ala hadhihi al-musadamati lil fitrah bada'at tusawi al-mar'ati birrajul fi kulli syai' daqat wilayataha wa nata'ijaha al-murrah fasaraha uqala'uhum muhaddirina mujtama'ihim min al-istimrar fi hadhihi al-musadamah allati yuraddiduha. Ya, sebagian orang-orang masyarakat barat itu mereka menggembar-gemborkan dengan emansipasi wanita, menyamakan antara laki-laki dan perempuan, yang itu mereka sudah merasakan dampaknya, ya, dan mereka mengingatkan untuk tidak meneruskan yang namanya emansipasi antara laki-laki dan wanita. Ya, ini tadi terkait penjelasan yang disampaikan oleh penulis bahwasanya Allah SWT menciptakan manusia dengan tabiatnya masing-masing. Ya, misalnya kalau di sebagian tempat itu ada kegiatan ronda malam, itu kan biasanya apa? Laki-laki. Seandainya ada emansipasi, disamakan antara pria dan wanita, maka nanti akan muncul ronda malam itu, nanti ibu-ibu yang ronda, laki-lakinya tidur di rumah. Maka marilah kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, bagaimana Islam memuliakan seorang wanita. Ya, ada surat namanya surat An-Nisa. Ya, dengan kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada tuntunan Islam, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat Islami, akan berkurang kerusakan dan akan muncul kedamaian. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada MC.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Budi Santoso LCMPD Hafidhullah Ta'ala atas pemaparan materinya pada sore hari ini dengan tema Allah ciptakan manusia dengan ciri khas masing-masing yang diambil dari Quran Surat Ali Imran ayat ke-35 dan 36. Pecinta Aliman Rahimani wa Rahimakumullah, tiba saatnya di sesi kedua. Bagi antum semua yang memiliki pertanyaan mengenai tema yang kita bahas pada sore hari ini, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda di nomor Al-Iman Center 0873x04x846. Baik, kita akan mencoba mengangkat penelpon pertama kita pada sore hari ini. Bismillah. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, nampaknya belum terhubung. Kami mengundang bagi seluruh pecinta Aliman yang ingin berinteraktif secara langsung bersama kami di studio atau mengirimkan pesan WA bisa langsung ke nomor Al-Iman Center 0873x04x846. Baik, Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya, Ustaz, bagaimana kita mengetahui ciri khas masing-masing dari kita, Ustaz? Apakah ada hal-hal yang perlu kita ketahui? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Barakallahu fikum para pecinta iman, kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ciri khas kita masing-masing yang kita jelaskan pada tema kali ini yaitu adalah tentang firman Allah di surat Ali Imran tadi ayat 35 dan 36 yang itu adalah menjurus kepada perbedaan karakter antara laki-laki dan wanita atau pria dan wanita. Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, tidaklah sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Adapun kalau kita ingin mengetahui lebih jauh, lebih dalam tentang karakter kita masing-masing, ya, atau sifat kita masing-masing, tentunya ini ada pembahasan tersendiri. Mungkin orang dalam masalah psikologinya, mungkin kita tanyakan kepada orang ahli psikologi, ya, karakternya secara detail laki-laki itu seperti apa, karakternya wanita secara detail itu bagaimana, ya, atau kita sendiri kita karakter saya ini kayak apa, ya, kita tanyakan kepada orang yang ahli dalam bidang hal ini misalnya, ya, atau kita tanyakan orang-orang yang sering bersosialisasi bergaul dengan kita, kita akan tahu ternyata watak kita, keseharian kita itu seperti ini. Jadi yang kita bahas ini adalah tentang tema ini, yaitu karakter masing-masing antara laki-laki dengan wanita yang di situ ada beberapa hukum syar'i yang itu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala macam usaha kita. Ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah, kami masih menerima SMS dari antum jika antum memiliki pertanyaan. Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah salah ketika saya ingin menjadi seorang pegawai kantor, Ustaz, tetapi orang tua ingin saya menjadi seorang pengajar karena saya tidak memiliki kepercayaan diri sewaktu mengajar, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Barakallahu fikum para pecinta Aliman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar radio Aliman yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah merupakan hal yang salah hal yang keliru ketika kita sebagai seorang anak kita cenderung ingin menjadi seorang pegawai atau karyawan di sebuah kantor atau perusahaan, sedangkan orang tua menghendaki kita sebagai seorang pengajar, dikarenakan kita sendiri sebagai seorang anak tidak punya rasa percaya diri sebagai seorang pengajar. Maka dalam hal ini kita kembali kepada kaidah yang asal. Pada asalnya segala sesuatu itu hukumnya mubah atau boleh. Silakan kita menjadi pegawai kantor selama itu pekerjaannya halal, ya, atau kita memilih pekerjaan yang lain selama itu halal dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran secara syar'i atau secara syariat. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kita seandainya kita apa namanya bisa mengakomodir, kita bisa menuruti permintaan orang tua kita menjadi seorang pengajar, ya, maka itu di satu sisi bisa membahagiakan mereka. Ya, karena orang tua itu kan jasanya sangat besar terhadap kita selaku anaknya. Dan kita yakin tidak bisa membalas jasa mereka sampai kapanpun. Ya, kalau kita memang bisa menuruti keinginan mereka, dan ini bukan keinginan yang haram, ya, sebagai seorang pengajar itu juga profesi yang mulia, ya, kita turuti. Adapun rasa kurang percaya diri, ya, kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepadanya agar kita diberikan kepercayaan diri. Ya, yang pertama berdoa, kedua, yang kedua adalah kita latih diri kita. Kita latih bagaimana supaya bisa menjadi seorang pribadi yang punya percaya diri. Kita tanya kepada orang yang ahli. Ya, kita datang apa? Kita ikut seminar misalnya, bagaimana meningkatkan rasa percaya diri. Jadi ini yang kedua, kalau bisa kita menuruti permintaan orang tua, kehendak mereka, maka itu semoga menjadi amal soleh karena kita membahagiakan keduanya. Ya, ini yang apa namanya yang kedua. Seandainya atau opsi yang ketiga, kalau bisa kita ambil dua-duanya, kita juga menjadi pengajar atau kita juga di saat yang lain kita menjadi pegawai di sebuah kantor. Jadi kita gabungkan dua-duanya. Di hari ini sampai hari ini kita menjadi karyawan di sebuah kantor. Di hari lainnya misalnya ada hari waktu longgar, kita berupaya menjadi seorang pengajar. Yang itu mungkin tidak apa sebagai di paruh waktu, ya, tidak waktu yang penuh. Ya, jadi intinya kalau memang kita mampu dan kita tentunya ingin menjadi anak yang berbakti, maka kita utamakan keinginan orang tua kita selama keinginan itu bukan sesuatu yang diharamkan. Apalagi dengan mengajar, menjadi seorang pengajar itu kan kita berpeluang mendapatkan pahala jariah. Kenapa? Karena kita mengajarkan kebaikan, ya, mengajarkan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian ada orang yang mengamalkan, maka kita yang mengajar dengan izin Allah juga mendapatkan pahala, ya, sebagaimana orang tadi mengamalkan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Budi Santoso LCMPD Hafizullah Ta'ala atas jawaban yang telah disampaikan. Baik Ustadz, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, mungkin ini sedikit sama Ustadz seperti pertanyaan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mohon nasihatnya. Selama ini saya berada di lingkungan pondok Ustadz. Namun ada bisikan hati ingin mencoba sesuatu hal yang berbeda, seperti berbisnis. Apa nasihat antum untuk ana ya Ustadz? Barakallahu fikum.
0: Barakallahu fikum. Para pencinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila selama ini atau saat ini kita sedang berjuang, berkiprah di salah satu pondok pesantren, di lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis Nabi SAW, ya, dengan pemahaman para sahabat, ya, kemudian di benak kita ada keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru yang selama ini di luar rutinitas kita. Ya misalnya ingin berbisnis atau ingin dagang atau yang semisalnya. Maka dalam hal ini para pencinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya dua hal. Yang pertama istikharah. Yang pertama apa? Istikharah, kita sholat dan kita minta pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah. Ya Allah, seandainya bisnis ini, dagang ini itu baik untuk akhiratku, baik untuk agamaku, baik untuk duniaku, maka mudahkan. Tapi seandainya dengan bisnis, dagang, berniaga itu buruk ya untuk akhirat, untuk agama, untuk dunia, maka palingkan aku dari hal tersebut. Ini yang pertama, istikharah. Ya. Yang kedua adalah musyawarah. Yang kedua apa? Musyawarah, minta pendapat. Minta pendapat kepada orang tua kita, bapak ibu kita. Minta pendapat kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Ya. Yang insya Allah dengan izin Allah mereka ini orang punya pengalaman. Orang tua kita punya pengalaman hidup. Guru-guru kita, senior-senior kita, mereka insya Allah juga punya pengalaman hidup. Coba minta pendapat mereka. Ya, jadi istikharah. Kemudian yang kedua apa tadi? Musyawarah. Yang ketiga, seandainya kita cenderung, ya istikharah itu kan memang tidak ada hal-hal yang tertentu. Mungkin kita sholat aja, sholat, doa sungguh-sungguh, ya. Kemudian kita musyawarah, ternyata senior kita, guru-guru kita, ya silakan bisnis. Yang ketiga adalah seandainya kita bisnis pun, ya kita jangan meninggalkan mengajar. Karena sekali lagi mengajar itu cara untuk meraih pahala yang terus mengalir dengan mengajar di pondok. Ya, kita bisnis kecil-kecilan, bisnis apa sampingan. Itu kalau memang kita mau berbisnis, ya adapun meninggalkan 100% lingkungan pondok, kemudian kita fokus di bisnis, maka tentunya ini ya sekali lagi perlu dibincangkan, perlu dimusyawarahkan dengan orang-orang yang lebih berilmu, orang-orang yang lebih berpengalaman, ya. Karena kita timbang dulu maslahat dan mafsadatnya, maslahatnya bagaimana, ya. Kemudian maslahat itu kan kebaikan-kebaikannya gimana. Nanti kalau seandainya ada mudorot, ada hal-hal yang tidak baik atau yang ditakutkan itu bagaimana. Jadi kita timbang-timbang dulu. Ya, jangan langsung kita menuruti bisikan-bisikan dalam diri kita, menuruti hawa nafsu kita. Ya, karena di lingkungan pondok itu insya Allah lingkungannya terjaga, lingkungan yang baik. Untuk bisa istiqomah itu lebih besar. Ya, adapun kalau kita tinggalkan, kita murni terjun di dunia bisnis, kemudian kita jauh dari lingkungan yang baik, jauh dari lingkungan pondok, nanti dikhawatirkan itu juga akan mengancam keistiqomahan diri kita. Ya, jadi tadi istikharah, musyawarah, minta pendapat kepada orang tua, kepada senior, guru-guru kita, dan yang ketiga seandainya kita bisnis, maka kita upayakan tidak meninggalkan lingkungan pesantren. Tetap kita ngajar, kita membimbing santri misalnya jadi musyrif, sambil kita berbisnis. Ya, bisnisnya pun niatkan untuk akhirat. Supaya kalau dapat untung, untung ini kita gunakan untuk ibadah yang itu misalnya bernilai yang menggunakan harta. Ibadah bisa zakat, ya kalau wajib zakat atau sedekah, atau berkurban, atau umroh, atau haji, yang itu ada kaitannya dengan ibadah harta. Ya, wallahu a'lam.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nampaknya itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan pada kesempatan sore hari ini. Sebelum kita cukupkan, kita berikan kesempatan kepada Ustadz Budi Santo LC MPD Hafidzallahu Ta'ala untuk memberikan rangkuman ataupun poin penting yang hendaknya perlu kita pelajari dari pembelajaran kita sore hari ini berkaitan dengan Allah ciptakan manusia dengan ciri khas masing-masing. Kepada Ustadz, kami persilahkan.
0: Para pecinta iman, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan, kesempatan untuk membahas dua ayat ya, ayat 35 dan ayat 36 dari surat Ali Imran, terutama di ayat 36. Di surat Ali Imran yang di situ Allah menyampaikan walaisa dzakaru kal unsa, tidaklah sama antara jenis laki-laki dengan jenis wanita. Ya, oleh karena itu apabila kita dikaruniai anak, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka ajarkan mereka tidak sama antara laki-laki dengan wanita. Laki-laki punya mainannya sendiri, berikan mainan anak laki-laki, perempuan belikan anak mainan anak-anak apa? Perempuan. Ya, supaya nanti mereka tumbuh besar, mereka tahu, oh saya laki-laki, saya harus jadi pemimpin. Maksudnya pemimpin nanti dalam rumah tangga. Ya, laki-laki harus tegar, harus kuat. Ya, dan wanita itu nanti bagaimana? Wanita itu nanti dididik menjadi apa namanya? Mendidik anak-anaknya lebih banyak di rumah atau lebih sering di rumah. Dia boleh keluar kalau ada keperluan. Ini kita sampaikan. Kita ingin anak-anak kita, generasi muda kita itu menjadi generasi yang tumbuh tidak di apa dilandasi dengan pedoman Al-Qur'an, hadis dan apa namanya pemahaman para salafus soleh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga anak-anak kita Allah jadikan menjadi anak-anak yang soleh. Ya, kalau anak kita perempuan Allah jadikan wanita soleha. Kalau anak kita anak laki-laki, Allah jadikan anak-anak yang soleh. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Budi Santoso LSMPD Hafizallahu Ta'ala atas pemaparannya pada sore hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seluruh rangkaian acara sudah kita lalui bersama, mulai dari mendengarkan nasihat hingga bertanya jawab. Semoga perjumpaan kita pada sore hari ini diridhoi dan menjadi salah satu sebab dan cara kita bisa menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sajikan selalu kajian bersama Ustadz Budi Santoso LC MPD Hafizallahu taala setiap hari Ahad sore hanya di Aliman TV biidznillah taala. Dan insyaallah kita di pertemuan selanjutnya akan membahas ilmu yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh pecinta aliman yang telah membersamai kita pada sore hari ini. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama menemani Anda semua. Dan mari kita cukupkan pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Rasa penuh harap itu melahirkan husnudzon kita kepada Allah, ibadah kita Allah terima. Dan Allah itu tergantung bagaimana kita bersangka kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda husnudzonni 'abdi bi. Aku itu tergantung bagaimana hambaku bersikap baik sangka kepadaku. Dan perasaan ini yang menjadikan kita itu selalu berusaha untuk mendekatkan diri, mohon kepada Allah agar amal kebajikan diterima, dosa-dosanya diampuni. Tidak merasa ujub, tidak merasa bahwasanya amal dia itu terlalu banyak, tidak merasa bahwasanya amal dia itu telah cukup untuk bekal akhirat dia.
8: Suami, istri itu memiliki beban tanggung jawab. Tanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Sehingga janganlah kita sebagai orang tua melemparkan tanggung jawab besar ini kepada mereka-mereka yang itu bagian dari cara kita melepas tanggung jawab ini. Ini bukan suatu hal yang baik, bukan suatu hal yang terpuji, karena tetap tanggung jawab mereka yang kelak kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah itu kepada diri kita.
9: Dosa yang paling besar adalah syirik. Dengan segala cabang-cabang, akbarul kabair asyirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Urutan yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang paling agung yang datang dari Allah adalah perintah untuk menyembahnya. Dan larangan yang paling besar yang datang dari Allah adalah larangan untuk menyekutukannya. Maka ini adalah dosa yang paling besar. Maka kita tidak boleh terjatuh pada kesyirikan. Karena syirik ini taruhannya adalah surga dan neraka.
10: Ketika sebuah negeri dipimpin oleh seorang ulil amri yang baik, ulil amri yang saleh, maka negeri itu akan menjadi negeri yang bisa memberikan kenyamanan bagi kalangan kaum muslimin untuk tinggal di tempat tersebut. Memberikan keamanan, memberikan kesejahteraan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan berbagai macam keberkahan dari langit dan juga dari bumi tersebut. Ketika pemimpinnya itu adalah pemimpin yang saleh, demikian pula penduduknya penduduk yang saleh, beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla.
11: Ayo bangkit sebelum tiba hal tersebut. Dia bukan dinanti kiamat tersebut, tapi dikhawatirkan, ditakuti. Karena kalau sudah tiba dalam keadaan kita belum siap,
9: tidak ada kesempatan kita untuk mengatakan stop dulu ya Allah, aku belum siap. Gak bisa. Dan jangankan itu, sa'atu sughra, kiamat kecil saja, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini apa? Idza ja'a ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya mau dicabut oleh malaikat, enggak bisa maju, enggak bisa mundur.
6: Faedah kajian.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha dkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita itu menjaga sholat lima waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kehormatan dirinya, mentaati suaminya. Kata Rasulullah SAW, kilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Jadi wanita itu dalam hadis tadi gak keluar dari tiga sifat, salihat, qanitat, hafizat. Apa itu salihat? 5 menit lagi nantikan. Apa itu salihat? Wanita yang baik hubungannya dengan sang pencipta. Tugas wanita itu, tugas istri itu baik hubungannya dengan sang pencipta. Itu yang digambarkan Rasulullah SAW tadi itu, sholatnya beres, posone beres. Ini uang iku sholatnya beres, posone beres, roto-roto, ibadah yang lain beres. Ibadah yang lain beres, itu yang pertama. Yang kedua, qanitat. Qanitat itu yang tak kepada suaminya dalam kebaikan otomatis, bukan dalam kemaksiatan, bukan dalam kemaksiatan. Yang ketiga, hafizat. Hafizat itu menjaga yang mestinya dijaga, menjaga harta suami, menjaga aibnya suami, menjaga kehormatan dirinya, menjaga ini, menjaga itu, yang mestinya harus dijaga, yang mestinya tidak diumbar ke sembarang orang. Apabila tiga ini dijalankan ya ikhwatnya, ya akhwati, wahai saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan anti dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan anti dengan sang suami. Dan jaga kehormatan diri sebagai wanita muslimah, sebagai seorang istri. Maka janji Allah itu sangat agung. Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'at, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki.
12: Sudah infak aliman bulan ini?
13: Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensifati ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sejati, kata Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan ahar. Hamba-hamba yang Allah yang sejati itu adalah mereka yang tidak beribadah kepada selain Allah. Jadi mereka mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan membunuh diri sendiri, ini termasuk ya, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT.

0: ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ya terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam Quran surat An-Najm, banyak sekali, kita ambil beberapa saja ya. Dalam Quran surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya, bahwasanya Muhammad temanmu itu bukan orang yang sesat dan tidak lagi keliru. Ya. Muhammad itu bukan orang yang sesat, ya, dan tidak pula orang yang keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan apa yang diucapkan Muhammad itu bukan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu. Jadi bukan hawa nafsunya. Ya, inilah apa persaksian atau inilah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kadzabal fuadu, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya, juga disebutkan dalam Quran surat An-Najm ayat 11, hatinya Nabi Muhammad itu tidaklah mendustakan terhadap apa yang dilihat, ya, hatinya baik. Ya, dan juga disebutkan ma zaghal basar wa ma tagha, penglihatannya itu tidak menyimpang. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, ya, sungguhnya dia itu telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran dari Rabb-nya. Ya. Maka ucapannya itu bagus, ya, hatinya itu bagus, penglihatannya itu bagus. Ya, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam Quran surat apa? Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala pun ya mengumpulkan segala kebaikan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya yang merupakan sebuah pujian yang sangat agung, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar memiliki akhlak, benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Allah yang mengatakan innaka la'ala khuluqin 'adzim, maka semuanya itu terkumpul akhlak-akhlak yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini khuluq 'adzim, ya, budi pekerti atau akhlak yang sangat agung, ya. Penjelasan tentang akhlak agung, ya, itu di antara penjelasannya disebutkan di situ, ya, bahwa penjelasan yang agung, akhlak yang agung, ya, itu karena terkumpul seluruh keutamaan kebaikan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sifat-sifat tercuci itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari nasabnya, ya, kehormatan nasabnya, ya, kecerdasan akalnya, pemahaman yang benar, ilmu yang luas, ya, kuatnya rasa malu, ya, banyaknya ibadah, dermawan, jujur, berani, sabar, syukur, ya, hormat, ramah, dermawan, zuhud, kuwabe, tumplek-plek nang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenapa dinamakan innaka la'ala khuluqin 'adzim, ya, budi pekerti, akhlak yang sangat agung.
1: Ayah sabul insanu ayutroka sudah. Apakah manusia mengira ketika mereka itu sudah hidup, mereka dibiarkan begitu saja bersenang-senang, makan dan minum tanpa ada tujuan hidup? Afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka bahwasannya kami menciptakan kalian itu sia-sia? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang sangat mulia. Apa itu? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, demikian pula manusia, kecuali untuk satu tujuan, agar mereka menyembahku, agar mereka beribadah kepadaku.
2: Faedah kajian.
3: Seorang muslim tuh, Pak, enggak pernah menganggap remeh temannya siapapun, walaupun dia miskin. Walaupun dia miskin, dia enggak pernah menganggap remeh siapapun. Karena ia ingat sabda Rasulullah SAW, bihasbim ri'im minasyar an yahkiru akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang keburukan, dia menganggap remeh seorang muslim. Meremehkan seorang muslim itu keburukan, loh, Pak. Kita terkadang, Pak, pengennya bergaul sama orang-orang kaya. Gak mau. Dan kita remehkan teman-teman kita yang miskin-miskin, yang kere-kere. Yang kita berpikir, ah, gak bakal ada manfaatnya buat saya ini. Ini, akhi. Ada pepatah mengatakan, emas memang lebih berharga dari kayu, Pak. Tapi saat kamu mau tenggelam, kamu tidak akan berpegangan dengan emas. Kamu akan berpegangan dengan apa?
2: Kayu.
3: Artinya, jangan remehkan siapapun. Bisa jadi saat kamu sangat butuh, justru dia yang membela kamu dan menolong kamu. Saudaraku seiman, jaga adab kita terhadap teman-teman kita. Masya Allah. Pahami tentang hak-hak ukhuwah, persahabatan dan pertemanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Pak, orang yang paling menjaga adab pertemanan, Pak. Iya. Pernah suatu ketika, ya, ada seorang nenek-nenek datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlihat nenek-nenek ini ya bukan orang kaya. Bukan siapa-siapa. Disambutnya sama Rasulullah. Iya. Bagaimana kabar kamu? Gak lihat. Lama sekali kamu gak kelihatan. Bagaimana kabar ini? Sampai Aisyah merasa heran. Ini wanita siapa sih? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat respek sama perempuan ini, Pak. Padahal udah tua. Apa kata Aisyah, wahai Rasulullah? Siapa wanita itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, dulu, ya, di masa-masa sulit dakwah di Mekah, dia yang selalu mendatangi kami, dan ia sahabat akrab, sahabat karib istriku Khadijah. Wa inna husnal ahdi minal iman.

0: فائدة كجية.
1: Jadi berbicara membentuk karakter untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Penekanan itu sudah Allah sebutkan di Al-Quran. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Sehingga upaya perbaikan dalam rumah tangga dimulai dari pribadi dulu. Qu anfusakum, jagalah dirimu. Wa ahlikum, baru kemudian keluargamu. Berarti ketika Anda memang dari awal sudah menikah belum? Belum. Punya cita-cita besar. Mungkin bapaknya saat ini belum bisa sesukses para asatidah yang lain atau tokoh-tokoh besar yang lain. Tapi Anda punya proyeksi. Semoga nanti ketika aku punya anak, jauh lebih hebat dibandingkan diriku saat ini. Ketika Anda sudah punya proyeksi seperti itu, perbaikan dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Gimana saya menjadi orang yang soleh walaupun tidak tampak di permukaan? Yang penting saya berusaha untuk jadi orang baik. Baru setelah itu adalah keluarga. Keluarga pada saat Anda sudah berkeluarga, punya istri dan punya anak, kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa adibuhum." Ajarkan ilmu kepada mereka dan ajarkan adab kepada mereka. Namun karena Anda belum menikah, maka perbaikan pribadi ini yang dioptimalkan. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang cerita yang dialami oleh Nabi Khidir alaihissalam pada waktu beliau membangun ulang tembok yang roboh. Apa yang terjadi di situ? Saat Khidir memberikan alasan, "Fakanal jidaru wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah." Tembok yang roboh yang aku tegakkan itu, yang aku bangun itu adalah tembok milik dua anak yatim di kota itu. Di bawahnya ada apa? Kanzul lahuma, ada harta simpanan warisan. Dari siapa? Orang tuanya. Wa kana abuhuma salihah, dan bapaknya orang soleh. Jadi bapak bisa kasih garis bawah, orang soleh mati meninggalkan warisan. Maka bukan ciri orang yang soleh itu hartanya harus habis tanpa warisan, bukan. Orang soleh yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, dia mati punya warisan. Dan Allah sebut dengan kanzun, berarti nilainya besar. Lalu para ulama menyebutkan, Allah Ta'ala menjaga anak ini dengan kesolehan orang tuanya, sebagaimana yang dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir. Fahufidha bisolahi waladihima. Bisolahi walidihima. Anak ini dijaga dengan kesolehan kedua orang, kesolehan orang tuanya. Jadi kesolehan orang tua terkadang bisa menjadi anugerah yang nanti berdampak baik kepada anak keturunan.

0: فائدة كاجية.
1: Pertimbangannya dong. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, Pak. Siflanat dunia. Wahai sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, tolong ceritakan kepada kami, bagaimana sih dunia itu? Bagaimana dunia itu? Kata Ali bin Abi Thalib, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha adab. Kata Ali, dunia itu halalnya akan menjadi hisab dan haramnya akan menjadi adab. Dan apa kira panjenengan dihisab itu enak? Apa dihisab itu enak? Perhatikan, perhatikan. Ada hadis Nabi yang berbunyi, man nuqisal hisab faqad uzib. Siapa yang ditanyai hisab, uzib, berarti dia kena siksa. Di akhirat kok awakmu ditakoni ngene. Lah kenapa dulu sudah kena azab? Man nuqisal hisab faqad uzib. Siapa yang didebat, ditanyai hisab, faqad uzib, dia kena azab. Jadi kalau di akhirat ditanya, kenapa dulu wis kena, urusanmu selesai, kena azab apa? Padahal sik ditakoni lho kena azab. Aisyah kurang paham dan Aisyah berkata, ya Rasul, bukankah ada hisab yang mudah? Jenengan tadi mengatakan orang kalau dihisab pasti kena azab. Lalu bagaimana dengan hisab yang mudah? Kata Rasul, hisab mudah itu tidak ditanya. Pokoknya ini harus kena pertanyaan, wis siap-siap. Kena azab. Ya Rasul, bagaimana dengan hisab yang mudah? Kata Rasulullah, hisab mudah itu enggak ditanyai. Dia Pak No, gimana Pak? Hisab mudah gak ditanya? Pokoknya harus ditakoni, kena azab. Nah, terus dia Pak No hisab mudah itu? Piye? Bisa menjawab, aku ini nunggu kok sama lomo. Apa jawabannya? Pripun Pak Sebut? Hisab mudah itu langsung di? Yo gak kena hisab jenengnya Pak. Hisab itu ada. Dalam? Hisab mudah itu dipaparkan amalnya. Kamu di dunia melakukan kesalahan A, B, C. Di dunia aku tutupi. Di akhirat aku ampuni. Jalan. Gak ditakoni blas. Itu hisab mudah. Tapi nek wis ditakoni. Nek. Makanya dunia itu halalnya akan menjadi hisab, haramnya menjadi adab. Makanya ayo kita belajar menepi dari dunia sebentar. Bukan berarti menepi dari dunia itu mati. Maksudnya ojo terlalu sibuk. Ayo mikir akhirat.

akan tiba menjumpai manusia tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang yang pendusta dinilai jujur, sementara orang yang jujur dipandang sebagai pendusta. Terbalik. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Seseorang yang amanah, dia justru dinilai pengkhianat, sementara para pengkhianat diacungi jempol sebagai para penjalan amanat. Terbalik lagi. Inilah yang kemudian dipahami sebagai tahun yang menipu. Kemudian Nabi melanjutkan di penghujung hadis ini, wa yantiqu fiha ruwaidhah. Dan di tahun-tahun tersebut yang banyak bicara adalah para ruwaidhah. Selanjutnya para sahabat bertanya, apa itu ruwaidhah wahai Rasulullah? Beliau kemudian berkata, rajulun tafih yatakallamu fi amril ammah, yaitu orang-orang yang rendah, orang-orang yang dangkal ilmu agama namun memaksakan diri untuk bicara atas nama orang banyak. Subhanallah. Kira-kira kita dapatkan atau belum indikasi-indikasi tahun-tahun yang menipu itu? Kalau sudah mulai kita lihat, maka semakin kita terpanggil untuk waspada terhadap salah satu di antara sekian banyak perangkap syaitan, yaitu kita bicara atas nama agama Allah tentang urusan banyak orang tapi tanpa dasar ilmu. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanya tentang agama, mereka memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa namun tanpa dasar ilmu agama. Faballu wa aballu. Mereka sendiri tersimpang dan mereka menyimpangkan banyak orang lain. Yang pantas untuk kita waspadai adalah bahwa satu di antara sekian banyak perangkap syaitan adalah agar menjadikan manusia angkat bicara atas nama Allah, atas nama agama, namun tanpa dasar ilmu.

Jadi seseorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah, tandanya bukan diperbanyak hartanya, bukan ditinggikan jabatannya, bukan dilancarkan usahanya, bukan disegerwaraskan jasmaninya. Itu semuanya bukan tanda kasih sayang Allah. Disegerwaraskan badannya, dikayakan hartanya, ditinggikan jabatannya, itu bukan tanda kebaikan, itu juga bukan tanda kasih sayang Allah. Bukan. Jangan sampai kita ini salah menangkap sinyal kebaikan. Ada seorang laki-laki gagah, kuat, gede, perkasa, datang kepada Nabi. Nabi bertanya kepadanya, apakah engkau pernah melihat orang, apakah engkau pernah merasakan sakit kepala? Maka dia mengatakan, apa itu sakit kepala? Aku tidak pernah mengalaminya. Nabi bertanya lagi, apakah engkau pernah merasakan penyakit demam? Dia mengatakan, apa itu penyakit demam? Aku tidak pernah merasakan. Ketika orang ini pergi berlalu, Rasulullah berkata, barang siapa di antara kalian ingin melihat penghuni neraka, lihatlah orang tadi. Jadi seger waras tok, itu bukan tanda kebaikan. Jadi tanda kebaikan kalau ditambah keistiqomahan. Diberi Allah kekayaan tok saja, itu belum tanda kebaikan. Menjadi tanda kebaikan kalau dibarengi dengan keistiqomahan. Maka dari itulah tanda kebaikan adalah, yang pertama diantaranya adalah Allah jadikan hamba itu mau duduk bermajlis ilmu, mau duduk menjalani atau menambah ilmu pengetahuannya tentang agama.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: خروج من المسجد.
2: Doa keluar masjid.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
8: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
9: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwatul iman, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga ini nikmat yang membawa kebaikan dan keberkahan, dan semoga kita bisa digolongkan oleh Allah termasuk di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Allahumma amin. Pada pembahasan kajian urgensi mengikuti sunnah Nabi yang kita ambil dari kitab Iqadul Himmah Littiba'i Nabiyil Ummah, kita masih melanjutkan pembahasan bab sikap para sahabat atau sikap teladan para sahabat terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebelum kita melanjutkan contoh-contoh dari kisah-kisah yang mulia yang dimunculkan oleh para sahabat, kita perlu menengok tentang alasan kenapa kita mencontoh itu. Telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-111, yaitu ayat terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran-pelajaran berharga bagi orang-orang yang memiliki akal fikiran yang cemerlang. مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى. Kisah-kisah itu bukan dongeng, bukan cerita yang bohong. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Namun itu adalah pembenaran terhadap apa yang terjadi pada kaum-kaum sebelumnya. Wa tafsila kulli syai. Bahkan bisa menjadi sebuah penjabaran perincian tentang segala hal. Wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Bahkan kisah itu bisa menjadi petunjuk dan bisa menjadi rahmat Allah untuk orang-orang yang beriman. Maka sebagai insan yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu kita melihat bagaimana sepak terjang para sahabat, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengentaskan mereka dari jurang kegelapan kepada kemuliaan yang terang benderang, yang mengharumkan sejarah sepanjang zaman sampai hari kiamat kelak. Kita ambil lagi kisah tentang Ka'ab bin Malik. Kemarin kisah tentang Ka'ab bin Malik ini adalah kisah yang sungguh mengharukan. Bagaimana beliau dengan dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain diboikot karena tidak mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berperang melawan musuh Allah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari peperangan Tabuk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk memboikot Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain. Pada kesempatan yang selanjutnya, ternyata peristiwa pemboikotan itu lebih dari 1 bulan, kurang lebih selama 50 hari, hampir 2 bulan. Disebutkan ketika pemboikotan itu masuk pada hari yang ke-40 dan wahyu belum turun, apakah menerima taubatnya mereka bertiga atau tidak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang untuk mengatakan kepada Ka'ab bin Malik agar dia menjauhi istrinya. Lihat betapa sempitnya hidup yang dialami oleh 3 sahabat ini, terutama Ka'ab bin Malik yang saat itu paling muda. Ka'ab bin Malik pada hari yang ke-40 diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi istrinya. Apa kira-kira jawaban Ka'ab bin Malik? Utalliquha am madza af'al? Saya belum paham maksud ucapan Rasulullah itu. Apakah aku harus mentalak istriku atau apa yang aku lakukan? Kata utusan Rasulullah SAW ini, tidak. Rasulullah hanya menyuruhmu untuk engkau tidak menjamah istrimu, untuk engkau tidak dekat-dekat dengannya. Ya, demikian pula kepada 2 orang yang sama, agar mereka tidak mendekati istrinya. Ya. Dan teruslah seperti itu sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian bertiga. Lihat sikap yang diberikan oleh Ka'ab bin Malik ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk menjauhi istrinya, dia merespon dengan positif. Bahkan dia dengan ketundukan dirinya kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ingin kejelasan. Apa maksud perintah Rasulullah itu? Apakah aku harus menceraikannya atau mungkin bagaimana? Ya. Dan ini menunjukkan kesungguhan para sahabat dalam ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin menjalankannya dengan sempurna. Sampai-sampai ketika muncul perintah itu, Ka'ab bin Malik pun ingin menjalankannya dengan sempurna. Bahkan andai kata itu perintah untuk dia harus berpisah dari istrinya, karena istrinya adalah orang yang beriman, sedangkan dia adalah orang yang dalam ketergantungan, artinya belum ada kejelasan karena sikapnya tidak mengikuti peperangan yang diminta oleh Rasulullah SAW, beliau pun bertanya lagi, apakah harus berpisah atau bagaimana? Kalau memang aku tidak boleh menjauhinya, aku harus menjauhinya, ya sudah, akan aku taati. Demikianlah, ya, sampai kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Ka'ab bin Malik dengan menerima taubatnya dan menurunkan ayat tentangnya dan tentang 2 orang sahabat yang lainnya. Dikatakan tentang sikap-sikap yang muncul saat itu, bahkan secara keumuman tentang sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan keimanan mereka kepada Rasulullah, diungkapkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengatakan tentang keimanan yang menancap dalam jiwa-jiwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hatim. Kata Rasulullah, lil imani athbatu fi qulubi ahlihi min al-jibalir rawasi. Iman itu memiliki kedudukan yang kokoh dalam hati sang pemiliknya, yang kekokohannya melebihi kekokohan sebuah gunung cadas yang menjulang ke angkasa. Dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ummati larijalan." Sesungguhnya di antara umatku ada orang-orang, "Al-imanu athbatu fi qulubihim min al-jibali rawasi." Yang mana keimanan dalam diri-diri mereka tersebut, ya, sesungguhnya di antara umatku ada orang-orang yang mana keimanan dalam jiwa-jiwa mereka itu lebih kokoh, lebih menancap daripada menancapnya gunung cadas di permukaan bumi ini. Subhanallah. Lihatlah bagaimana pujian itu benar-benar tergambar dalam ilustrasi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana pula Allah muji para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil sikap yang lain atau cerita yang lain lagi. Kisah tentang turunnya ayat khamr. Kisah dari tiga orang sahabat. Ya. Yaitu Abu Ubaidah, Abu Talha, wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum. Bagaimana sikap mereka bertiga, ya, terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap perintah yang telah datang dari Allah dan Rasulnya. Dan ini contoh yang harus kita ambil. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-90, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, mengadakan persembahan untuk berhala atau mengundi nasib dengan anak panah, semua itu adalah pekerjaan yang najis, yang haram, dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhi oleh kalian agar kalian benar-benar beruntung. Disebutkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim berkenaan dengan turunnya ayat ini bahwa Anas bin Malik, sang pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang saat itu beliau masih berusia remaja atau berusia anak 10 tahun. Anas bin Malik ini kebetulan dia bersama tiga orang sahabat tersebut, Abu Ubaidah, Ibn Jarrah, wa Abu Talha, dan Ubay bin Ka'ab. Kata Anas bin Malik, "Saya melayani mereka minum khamr." Lihat, tiga orang sahabat ini pesta khamr saat itu. Dan memang saat itu khamr belum diharamkan. Dan perlu dicatat bahwa khamr itu bagi masyarakat jahiliyah adalah minuman favorit yang sulit untuk dihilangkan. Dia ibarat nafas yang ada dalam diri-diri mereka, yang artinya selalu menyertai dimanapun mereka pergi. Pestalah tiga orang sahabat ini, Abu Ubaidah, Abu Talha, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum ini, minum khamr yang terbuat dari gandum dan korma. Ketika mereka sedang pesta khamr dan masing-masing dilayani oleh Anas bin Malik, ternyata datang seorang kepada mereka. "Innal khamra qad hurrimat." Sungguh khamr telah diharamkan. Faqala Abu Talha. Maka mendengar berita ini, ya, Abu Talha berkata kepada Anas bin Malik, "Qum ila hadhil jarrah." Faksirha, wahai Anas, bangun, makan kendi-kendi khamar itu semuanya. Katanya Anas, faqumtu ila mihrasin lana fadarabtuha bi asli hatta takassarat. Maka aku pun bangkit, aku hancurkan itu kentong-kentong kendi-kendi penuh dengan khamar. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, kata Anas bin Malik, aku saat turunnya ayat khamar sedang berada di rumah Abu Talha. Aku layani dia dengan dua sahabatnya sedang menikmati khamar. Faidha munadin yunadi, tiba-tiba kami mendengar suara orang yang menyeru-nyeru. Faqala ukhruj fandur, maka Abu Talha menyuruhku untuk keluar dan melihat ada apa gerangan hiruk pikuk di luar. Fakharajtu faidha munadin yunadi ala innal khamra qad hurrimat. Aku pun keluar dan aku mendapati orang yang menyampaikan informasi itu. Mereka mengatakan, sungguh khamar telah diharamkan. Sungguh khamar telah diharamkan. Dia keliling. Keliling kota Madinah. Maka setelah mendengar berita tersebut, qala Abu Talha ukhrud fa'ahriqaha fa'haraqtuha. Aku kembali ke Abu Talha dan menyampaikan berita tentang turunnya ayat diharamkannya khamar. Katanya Abu Talha, keluarlah engkau wahai Anas, tumpahkan itu khamar-khamar yang ada di luar, yang ada kendi-kendi. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, fama raja'uha wa nasalu anha ba'du khabar rajulin. Mereka setelah mendengar berita itu, mereka enggak menengok-nengok siapa orang yang ngomong. Mereka enggak tanya kenapa diharamkan. Ya. Pokoknya kalau jelas itu berita, langsung mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Ya. Sikap keteladanan yang sungguh mulia. Mereka tidak melihat betapa khamr ini enak. Mereka enggak melihat betapa mereka masih butuh kepada khamr ini. Mereka enggak melihat betapa besar biaya untuk membeli khamr dan membuat khamr ini. Ya. Ini beda dengan kita. Tatkala meninggalkan perkara yang diharamkan, ya, sering kadang-kadang masih hitung-hitungan efek ekonomi, dampak sosial. Ya. Ketika kita dihadapkan pada perintah, kita bermalas-malasan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana mungkin akan muncul kemuliaan kepada diri kita? Bagaimana mungkin Allah akan menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang mulia dengan keislaman kita? Kalau kita tidak memiliki jiwa yang totalitas di dalam menjalankan keimanan itu kepada Allah dan Rasulnya. Ada tawar-menawar, ada upaya untuk menjaga diri atau menjaga jarak, tidak totalitas masuk ke dalam syariat itu sebagaimana apa yang Allah perintahkan, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Ini sepak terjang yang jelek seperti ini, yang kita masih mengambil jarak dengan syariat, masih tawar-menawar, ya, yang membuat kita ini terjerembab dalam kehinaan. Ya. Mana mungkin kita akan ditolong oleh Allah? Lawang kita sendiri enggak menolong agama Allah, padahal Allah berjanji intansurullaha yansurkum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah tolong kalian. Bagaimana mungkin kita akan dijaga oleh Allah sedangkan kita enggak menjaga agamanya? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Dan bagaimana mungkin penjagaan itu akan kita dapatkan, pertolongan itu akan kita dapatkan, sedangkan kita sebagai orang yang jauh dari tuntunan syariat, sedangkan kita masih jauh dari mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada sikap tadi. Kita terlalu banyak mikir, terlalu ambil jarak dulu terhadap syariat ini. Mikir ini, mikir itu, bagaimana, bagaimana. Lihat para sahabat Rasulullah. Dengar perintah atau larangan, taat. Ya. Sampai-sampai dikabarkan bahwasannya kota Madinah saat itu banjir becek dengan oleh yang namanya khamar. Ya. Yang menikmatinya langsung ditumuntahkan. Tidak kemudian seloki terakhir, tidak ada. Ya. Gentong-gentong yang dipecahkan itu, aduh, berapa rupiah, berapa dinar itu, tidak ada. Ya. Mereka yakin hijrah mereka kepada Allah pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillah awadallahu lahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik untuknya. Masya Allah. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik. Kita lihat perkara yang lainnya. Sikap-sikap yang dimunculkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak di sini, namun kita akan memilihnya. Satu sikap yang diceritakan oleh seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabatnya. Idh khala'na 'alayhi fa wada'ahuma 'an yasarihi. Tiba-tiba dalam salatnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandalnya. Ini dulu sunnahnya salat itu pakai sandal karena lantainya tanah. Ya. Karena lantainya tanah. Lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat bersama para sahabatnya, tiba-tiba dalam salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandalnya. Fa wada'ahuma 'an yasari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meletakkan kedua sandalnya itu di sebelah kirinya. Falamma ra'a dzalikal qaumu, tatkala para sahabat melihat perbuatan itu, maka alqauni 'alaihim, mereka pun juga melepaskan sandal-sandal mereka. Ini dalam salat ini. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, tatkala Rasulullah selesai salat, qala, beliau mengatakan, ma hamalakum ala ilqaikum ni'alikum ni'alakum. Apa yang buat kalian melepas sandal-sandal kalian? Kok dilepas? Ngapain? Qalu, kata para sahabat, ru'ainaka alqaita na'alaika fa'alqaina ni'alana. Ya Rasulullah, kami melepasnya karena kami melihat Anda melepas sandal Anda. Maka kamu ikut-ikut. Masya Allah. Terhadap perkara yang remeh seperti itu, para sahabat ikut. Padahal ada alasan yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sandal Rasulullah sallallahu itu ada kotorannya, maka dilepas. Ya. Yang mana alasan itu tidak ada pada para sahabat, tapi karena sahabat tidak tahu alasannya, pokoknya apa yang dilakukan Rasulullah dilakukan. Ya. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu dilakukan. Sampai-sampai pernah Abdullah bin Umar ketika keluar dari Arafah menuju Muzdalifah, beliau melewati suatu tempat, kemudian kepala menunduk begini. Ya, kemudian menunduk begini. Ditanya, ngapain kau seperti itu? Katanya dia, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati tempat ini. Di sini nih, beliau menunduk begini. Maka saya ikut begini. Ya. Sampai di situ itibaknya para sahabat. Sampai seperti itu. Nah, kita kadang-kadang, maaf, jangankan perkara yang kecil, yang besar kita enggak mau itibak. Jenggot enggak mau itibak. Celana cingkrang enggak mau itibak. Salat di masjid enggak mau itibak, enggak mau ikut. Enggak mau niru. Ngakunya cinta Nabi, cinta Rasul, tapi sunnahnya Rasul ditampakkan. Wanehnya lagi, nuduh orang ikuti tuntunan Rasulullah SAW sebagai kelompok radikal. Kelompok ekstremis. Ya. Ini yang bahaya. Dan menganggap dirinya paling baik. Karena cinta Rasul dengan mengadakan maulid Nabi. Padahal maulid Nabi tidak ada orang ada. Di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, baru adanya pada dinasti Fatimiyah di Mesir, diadakan oleh orang-orang Syiah. Kita ikut-ikutan nuduh lagi, ya ini bahaya. Sudah kita ikutkan salah, nuduh yang gak ikut dengan tuduhan buruk. Ya, ini loh kita ini. Makanya di sini pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Orang ahlus sunnah itu, namanya ahlus sunnah wal jamaah, itu cinta sunnah. Cinta athar. Cinta jejak-jejak orang-orang terdahulu. Cinta salafus soleh. Para pendahulu ahlus sunnah wal jamaah yang baik. Dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Begitu. Bagaimana mereka menjalankan sunnah Rasulullah SAW? Begitu kita jalankan. Ya. Bagaimana para sahabat memahami Al-Quran dan hadis? Kemudian menjalankannya? Begitu kita menjalankan. Yaitu kemudian terwariskan kepada tabi'in, terwariskan kepada tabi'ut tabi'in. Kita jalani itu. Ya. Ini yang namanya al-jamaah. Kita menisbatkan diri mereka kita kepada mereka. Ya. Makanya kata Imam Malik, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir umat ini kecuali kalau mereka mau kembali kepada hal-hal atau perkara-perkara yang telah membuat baik umat sebelumnya. Apa yang membuat baik umat sebelumnya? Ittiba. Nah, ini dia. Yang membuat baik umat sebelumnya adalah ikut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijalankan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Ini namanya salafus salih. Para pendahulu yang baik. Kalau kita mau merujuk ke situ, maka akan baik. Sebagaimana mereka telah baik oleh apa yang telah membuat baik keadaan mereka saat itu. Maka bukan dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Menurut konsep kita, menurut akal fikiran kita, menurut hati kita, menurut kelompok kita, enggak. Ya, inilah pentingnya ittiba. Nah, baik. Kita lihat lagi kisah yang lain.

baik. Sebuah kisah yang disebutkan oleh seorang sahabat bernama Al-Miqdad Ibn Al-Aswad. Gak ada yang banyak kenal tentang orang ini. Seorang sahabat mulia, Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Katanya Al-Miqdad Ibn Al-Aswad ketika kaum muslimin diminta untuk bersiap-siap berperang, ada ancaman dari musuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta para sahabatnya untuk bersiap-siap berperang. Maka kata Abdullah bin kata Miqdad bin Al-Miqdad Ibnu Aswad, beliau mengungkapkan sebuah ungkapan yang ungkapan ini sangat dicintai oleh para sahabat yang lainnya termasuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, atan Nabiyya al-Miqdad. Miqdad Ibnu Aswad pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah medan pertempuran. Dia berdoa untuk kecelakaan kaum musyrikin. Dilaknat kaum musyrikin itu. Dan dia berkata dengan kata-kata yang sangat lantang. La naqulu kama qala qaumu Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Walakinna nuqatilu an yaminika wa an shimalika wa bayna yadayka wa khalfik. Fa ra'aytu an-nabiyya ashraqa wajhuhu wa sarrahu. Ya. Katanya Miqdad, ya Rasulullah, kami tidak akan berkata kepada dirimu sebagaimana ucapannya kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa ketika diajak untuk berperang. Yang mana mereka mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Allah, idhab anta wa rabbuka faqatila. Ya, innaha huna qa'idun. Hei Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu ke sana. Peranglah berdua. Kami tunggu di sini, duduk-duduk saja. La, kami tidak berbuat seperti itu, wahai Rasulullah. Kami akan berperang di sisi kananmu. Kami akan berperang di sisi kirimu. Kami akan berperang di hadapanmu. Kami akan berperang di belakangmu, melindungi dirimu. Ya. Ini kami. Panggilan jiwa kami untuk taat terhadap perintahmu. Apa katanya Abdullah bin Mas'ud? Fara'aitun nabiyya asyraqa wajhuhu. Aku melihat wajahnya Rasulullah gembira oleh ucapannya Miqdad Ibn Aswad ini. Antum lihat dengan sekarang ini. Ya. Jangankan berperang, mempersiapkan diri untuk belajar panah, belajar berkuda, belajar pedang, ya. Belajar yang untuk meningkatkan kemampuan, kejayaan, dan kekuatan kaum muslimin. Teroris. Sudah, tuduhannya seperti itu. Belum-belum teroris. Yang ngomong orang Islam. Kenapa? Karena nggak pandang Islamnya. Ini tuntunan ini. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kita dikebiri, pembantaian terjadi di sana-sini. Di Ambon, kaum muslimin dibantai. Negeri sendiri. Ya. Di Ambon. Ya. Di beberapa tempat juga di Nusantara ini, kaum muslimin dibantai. Bahkan PKI pun membantai. Sejarah sudah pernah, sudah ada.
di belahan bumi dunia yang lain kaum muslimin juga dibantai. Kita cuma prihatin, prihatin. Kita cuma bisa doa, ya Allah. Kita terhina para jamaah. Kita dihinakan oleh Allah karena ulah kita sendiri. Ya, mustahil kita akan mendapatkan kemuliaan sebagai seorang muslim dan sebagai kaum muslimin, ya, sebagai hamba Allah yang dijaga oleh Allah, kalau kita tidak kembali kepada apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Apa itu? Ittiba, mengikuti tuntunan. Ya, mengikuti tuntunan bukan untuk berontak, tidak. Justru mengikuti tuntunan itu untuk memperkokoh, mempersatukan. Bukankah negeri ini merdeka dengan mengikuti tuntunan jihad? Bukankah pertahanan kemerdekaannya juga terjaga dengan mengikuti tuntunan? Ya, bukankah rongrongan-rongrongan dari dalam untuk menghilangkan apa nilai spiritual keagamaan itu terjaga dengan kita berhasil menyingkirkan kaum komunis dengan ruh mengikuti tuntunan jihad? Ya, ini contoh. Ya, salah satu contoh. Maka gak mungkin kita akan menjadi jaya tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, contoh lagi sedikit saya tambahkan. Ya. Tentang sebuah salat sutrah. Kita ini kalau salat kadang-kadang gak tahu adabnya salat. Pokoknya angger salat. Nah, ini kenapa ini, Ustaz? Ya sudah, karena kita nggak punya ilmu. Masuk masjid, tuk. Ternyata sholat di tengah-tengah masjid. Ya, kata di belakang. Mana yang benar? Kita masuk masjid itu tempat yang soft pertama. Ambil tempat yang di situ kita punya sutra. Apa sutra? Batas pembatas yang akan membatasi kita dari lalu lalang orang lain. Ya, entah kita menghadap tiang, atau kita menghadap depan, atau kita di belakangnya orang yang sedang sholat atau orang yang sedang duduk, untuk menjadikan mereka sutra. Karena ada tuntunan. Ya, yang Rasulullah, yang mana Rasulullah SAW mengatakan la tusalli illa ila sutra. Jangan kalian sholat melainkan menghadap kepada sutra. Lah, keadaan ini dipahami oleh para sahabat, termasuk seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, lalu apa yang terjadi? Dikisahkan bahwasannya Abu Sa'id Al-Khudri pada hari Jumat dia sholat menghadapkan diri pada sesuatu, artinya dia mendekat pada sesuatu yang menghalangi antara dia dengan lalu lalang manusia, sehingga tidak akan ada orang yang lewat depannya dia antara dia dengan sujudnya, tidak akan ada orang yang memotong. Ya, farada syabun min bani Abi Mu'ayyib an yajtaza baina yadayhi fadafa Abu Sa'id fi sadrihi. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang dengan lancangnya dia ingin lewat depannya Abu Sa'id Al-Khudri. Misalkan dia dengan tempat sujudnya. Ya, dia lewat di situ. Fadafa Abu Sa'id fi sadri, maka dihalangi oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Enggak boleh lewat. Sambil salat. Dihalangi. Ya. Fadhar syabu falam yajid misaqan illa baina yadayhi. Ternyata pemuda itu lihat dan dia maksakan diri untuk lewat.
fa'ada yajtaza fadafa'ahu Abu Sa'id ashadda min al-aula. Maka didorong lagi Abu Sa'id oleh Abu Sa'id al-Khudri dengan dorongan yang lebih kuat daripada yang pertama. Fanala min Abi Sa'id. Ya. Akhirnya dia pun entah terjungkal entah apa terserah. Ya. Thumma daqala ala Marwan fashaka ilayhi ma laqa min Abi Sa'id al-Khudri. Kemudian orang ini masuk kepada Marwan dan dia mengeluhkan apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Dan pada saat itu pula wadaqala Abu Sa'id al-Khudri ala Marwan. Pada saat itu selesai sholat Abu Sa'id al-Khudri menemui Marwan. Faqala, kata Marwan, "Malaka wal ibni akhika ya Abu Sa'id? Ada apa engkau dengan pemuda itu wahai Abu Sa'id?" Kata Abu Sa'id, "Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila shay'in yasturu, idza shalla ahadukum ila shay'in yasturu min an-nas, fa arada ahadun an yajtaza bainahu yadfa bayna yadayhi falyadfa'hu." Ya, kata Rasulullah, bila kalian salat, ya, menghadap pada suatu sutra yang menghalangi dia dari manusia, lalu kemudian ada orang ingin memotongnya, melewat depannya, ya, maka hendaklah dia menghalanginya. Fa in aba, kalau dia enggan, tetap maksa, falyuqatilhu, perangi dia, artinya paksa untuk jangan sampai lewat. Fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Ya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibn Nasa'i, katanya Marwan, ya, lima dorab benar-benar akhi. Kenapa engkau pukul anak itu? Ya. Kenapa engkau pukul anak itu? Kau pernah engkau pukul pemuda itu? Katanya Abu Sa'id al-Khudri, ma dorabtuhu innama dorabtu syaitan. Aku tidak memukulnya. Yang aku pukul syaitan. Coba bayangkan. Mungkin kalau orang sekarang melaksanakan itu geger. Ya. Rame. Dikira apa-apaan ini membuat gaduh masjid. Sudah. Inilah karena ilmu enggak dimiliki. Ya tentunya kita harus bijak melaksanakannya. Kita umumkan pentingnya sutra dan jangan melewati sutra. Ya. Begitu. Kalau seandainya ada yang maksa, ya kemudian perlu dikasih pelajaran. Dan tentunya pelajaran itu dengan hikmah. Ya intinya adalah di sini. Inilah keuletan sahabat menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ambil juga keteladanan seperti ini. Ya. Taib. Karena waktu juga jam 9, maka mungkin yang lainnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan ambil insyaallah pada pertemuan yang akan datang bagaimana sikap para sahabat-sahabat wanita. Ini sahabat-sahabat laki-laki, yaitu sahabiyat, para sahabat-sahabat wanita, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhadap perkara yang datang di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat bagaimana keistimewaan kisah-kisah mereka yang itu mungkin akan mencambuk diri kita, ya, akan mencambuk diri kita. Betapa malunya kita kepada mereka di dalam menjalankan agama ini. Mereka kokoh, sedangkan kita, maaf, kita kadang-kadang baper dalam masalah menjalankan agama ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, baik. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan keimanan yang ada pada diri kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ini membawa kemuliaan untuk kita, baik dunia maupun akhirat kita nantinya, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka.

0: Sudah infak kaliman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
0: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat adalah kebahagiaan keimanan, adalah manisnya iman. Oleh karenanya Nabi SAW, tatkala menyebutkan tentang kebahagiaan iman, Nabi mentakbir mengungkapkan dengan perkataan halawatul iman, manisnya iman. Keimanan tersebut dirasakan manis oleh hati orang yang beriman, seakan-akan lisan yang merasakan kenikmatan. Nabi katakan halawatul iman, manisnya keimanan. Ini menunjukkan bahwa iman itu kebahagiaan, iman itu manis dirasakan oleh hati orang yang beriman.
7: Allah menolong kita kepada manusia-manusia yang beriman. Ini adalah akhlak yang sangat mulia. Kecintaan kita butuhkan di mana tempat kepada saudara kita kaum muslimin. Demikian juga pendekatan dan juga ta'awun. Bukankah Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan juga ketakwaan. Dan jangan kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan.
8: Ayatul munafiki salas. Tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong, maka dia berdusta. Wa idza wa'ada ahlaf. Kalau dia berjanji, maka dia mengingkarinya. Wa idza tumina khan. Dan apabila diberi amanah, dia berkhianat.
9: Kemudian kami jadikan engkau, wahai Muhammad, berada pada satu syariat, yaitu syariat Allah Azza wa Jalla. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat Allah itu. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kita tidak boleh, kita punya ilmu misalnya, kemudian kita ikuti orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Karena mereka kebanyakan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, sedangkan orang berilmu, dia berupaya untuk mengikuti ilmu yang Allah berikan kepadanya.

0: فائدة كاجية.
1: Al-Qadariyah, para pemirsa rahimakumullah, adalah sekte yang dinisbatkan kepada pengingkaran terhadap takdir. Itu namanya Al-Qadariyah. Dan dalam hal ini, kaum Mu'tazilah ya, termasuk dalam Qadariyah dalam permasalahan qadar. Yaitu kita mengetahui bahwa takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, mengimani ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian, Allah mentakdirkan ya, takdir makhluk, kemudian ditulis takdir tersebut. Dan penulisan takdir itu berdasarkan ilmu Allah yang telah meliputi segala sesuatu. Ilmu yang mengetahui meliputi apa yang telah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi di masa yang akan datang. Dan sekiranya suatu di masa akan datang itu terjadi, Allah mengetahui bagaimana terjadinya, dan kapan terjadi, di mana, dan kepada siapa. Itu Allah ketahui. Kemudian ditulis takdir tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengimani masyiatullah, bahwa kehendak Allah meliputi seluruh makhluk. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka pasti terjadi. Tidak ada yang luput. Ya, segala sesuatu yang telah terjadi, pasti Allah telah menghendakinya. Ya, maka terjadi. Kemudian seluruh yang terjadi adalah ciptaan Allah. Ini empat. Ya, empat tingkatan iman pada takdir. Nah, Al-Qadariyah, kalau Qadariyah, kelompok yang pertama muncul di zaman ya senior, di zaman mutaakhir dari kalangan para sahabat, nah, di zaman junior para sahabat, ya seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, di akhir-akhir zaman sahabat, di awal zaman tabi'in, itu mereka mengingkari derajat yang pertama dan kedua. Maka ini mengingkari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Ya, ini sepakat para ulama bahwa siapa yang mengingkari hal itu dia telah kufur. Kelompok tersebut ya sudah sirna, tidak ada lagi yang mengusung pemahaman dan pemikiran seperti itu. Yang muncul adalah Qadariyah yang mengingkari kehendak Allah, masyiatullah dan khalqullah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah, akan tetapi perbuatan manusia tidak termasuk ke dalam keumuman ciptaan Allah. Tapi manusialah yang menciptakan sendiri. Maka mereka, dengan demikian mereka mengingkari keumuman ciptaan Allah yang merupakan ya tingkatan keempat dari iman pada takdir tadi. Begitu juga dengan demikian berarti Allah tidak menghendakinya. Berarti secara otomatis mereka mengingkari masyiatullah dan juga khalqullah, penciptaan Allah bagi perbuatan manusia. Maka dengan demikian, secara otomatis mereka mengingkari takdir. Maka dinisbatkan kepada pengingkaran takdir dinamakan dengan Al-Qadariyah.
2: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.

0: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
1: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah. Orang
2: yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha al-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi al-thawb al-jadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allahu ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
1: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
1: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
1: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
1: Dhikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liusallim 'ala ahlih.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahabi ila al-masjid.
1: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'alni nuran fi qabri ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
1: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wabiwajhihil karim وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Du'a'ul khuruji minal masjid.
1: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
0: Faedah kajian.
4: Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah, ya, adalah 12 bulan. Ya, itu dalilnya. Ya, jadi enggak ngarang, ya. Jadi enggak dikarang-karang kok ada 12. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian fi arba'atun hurum, ya, minha, ya, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Ya, ini di dalam Al-Qur'an. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ya, ketika penciptaan langit dan bumi, kata Allah. Minha arba'atun hurum. Di dalam 12 itu ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan yang terhormat. Jadi haram itu artinya adalah yang terhormat. Ya. Yang dihormati. Yang istimewa. Nah, itu artinya itu. Oke, kalau di Mekah sana ada tanah namanya apa? Tanah haram. Bukan tanah haram yang ngapain masuk itu haram kok, bukan. Bukan haram yang lawannya apa? Yang enggak boleh gitu, bukan. Tapi haram yang dimaksud adalah dihormati. Ya, ada hak-hak yang harus dijaga. Ya. Ada 4 bulan haram di dalam seluruh kalender, ya, bulan-bulan Hijriah. Dan 4 ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Barkah, ya, dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah mengatakan as-sanatu 12 syahra. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ya. Di antara 12 itu ada 4 bulan-bulan haram. Salasatun mutawaliyatun, ada 3 yang berurutan. Ada 3 bulan haram yang berurutan. Ya. Yaitu apa kata Rasulullah? Dzulqa'dah. Ini Dzulqa'dah, ini bulan haram yang pertama, bulan yang berurutan, ya. Kemudian wa Dzulhijjah wal Muharram. Jadi 3 ini berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, kemudian satunya mana? Ya, kemudian Rasul mengatakan wa rajabu mudhar. Ya, alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab menyendiri. Ya, wa rajab mudhar, Rajab menyendiri, yaitu Rajab itu antara Jumada, yaitu Jumada Tsani dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari.

Abu Sufyan bin Al-Haris. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Sufyan bin Al-Haris adalah pemimpin anak-anak muda penghuni surga. Inilah sebuah kisah tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sufyan bin Al-Haris. Jarang terjadi dua orang terkait oleh beberapa sebab. Dua orang yang terjalin oleh beberapa ikatan. Sebagaimana hal itu terjadi di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Haris. Abu Sufyan sepantaran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seusia dengan beliau, keduanya lahir di waktu yang berdekatan dan tumbuh dalam satu keluarga, yakni Bani Hasyim. Abu Sufyan adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan beliau. Bapaknya adalah Al-Harith, sedangkan bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Keduanya berasal dari keturunan Abdul Muttalib. Di sisi lain, Abu Sufyan adalah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari susuan. Keduanya menyusu kepada satu ibu susu, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Di samping itu, Abu Sufyan adalah kawan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan orang yang wajahnya mirip dengan wajah beliau. Apakah Anda pernah melihat atau mendengar hubungan kekerabatan yang lebih dekat atau jalinan yang lebih kuat daripada hubungan dan jalinan yang ada di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Harith? Oleh karena itu, Abu Sufyan diperkirakan menjadi orang yang paling dahulu dalam menjawab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling bersegera untuk mengikuti beliau. Namun, perkara yang terjadi di luar perkiraan orang-orang memperkirakan. Karena begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan dakwahnya dan memperingatkan keluarganya. Berkobarlah api kebencian dalam jiwa Abu Sufyan bin Al-Haris terhadap Rasulullah. Persahabatannya dengan beliau berubah menjadi permusuhan. Jalinan rahim menjadi terputus dan persaudaraan berubah menjadi dendam kesumat yang membara. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan perintah Rabb-nya, Abu Sufyan bin Al-Haris merupakan salah satu penunggang kuda handal dari kalangan Quraisy, sekaligus salah seorang penyair yang ahli. Maka ujung pedangnya dan lisannya dipakai untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi dakwah beliau. Dia mengeluarkan segala kekuatannya untuk menakut-nakuti Islam dan kaum muslimin. Orang-orang Quraisy tidak menerjuni medan perang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia adalah pengobar semangatnya. Orang-orang Quraisy tidak menimpakan siksaan kepada kaum muslimin kecuali dialah yang mempunyai rencana padanya. Abu Sufyan telah membangunkan syair setannya untuk mengumbar lisannya dalam mencela Rasulullah. Dia berani mengucapkan kata-kata yang buruk lagi pedas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan Abu Sufyan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlangsung lama, sampai hampir 20 tahun. Selama itu, dia tidak membiarkan segala macam tipu daya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia melakukannya. Tidak meninggalkan berbagai cara untuk mencela kaum muslimin kecuali dia yang melakukannya dan memikul akibat buruknya. Sesaat sebelum Fathul Makkah, Abu Sufyan ditakdirkan untuk masuk Islam. Masuknya Abu Sufyan ke dalam Islam mempunyai kisah yang menarik yang ditulis oleh buku-buku sejarah dan dinukil oleh lembaran-lembaran sejarah. Kita berikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menceritakan kisahnya karena perasaannya terhadapnya lebih mendalam dan keterangannya tentangnya lebih cermat dan lebih jujur. Abu Sufyan berkata, manakala Islam telah tegak dan menemukan kekuatannya, berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuju Mekah
untuk menaklukkannya telah menyebar. Aku merasa bumi yang sedemikian luas ini berubah menjadi sempit. Aku berkata, kemana aku akan pergi? Siapa yang akan berteman denganku? Dengan siapa aku akan hidup? Kemudian aku menemui istriku dan anak-anakku. Aku berkata, bersiap-siaplah untuk pergi dari Mekah. Muhammad sudah hampir tiba. Jika kaum muslimin menangkapku, maka aku pasti terbunuh. Tidak ada jalan lain. Mereka berkata kepadaku, apakah sampai saat ini kamu belum juga membuka kedua matamu bahwa orang-orang Arab dan orang-orang Ajam sudah tunduk dan patuh kepada Muhammad, masuk ke dalam agamanya. Sebaliknya kamu masih saja memusuhinya. Padahal sebenarnya kamu adalah orang yang paling pantas untuk mendukung dan membantunya. Mereka terus merayuku untuk masuk ke dalam agama Muhammad, mendorongku untuk mengikutinya sampai Allah melapangkan dadaku kepada Islam. Saat itu juga aku bangkit. Aku berkata kepada hamba sahayaku Madhkur, siapkan untukku seekor unta dan seekor kuda. Aku membawa anakku Ja'far. Lalu kami bersegera menuju Abwa di antara Makkah dengan Madinah. Aku mendengar bahwa Muhammad sedang singgah di sana. Ketika aku mendekat ke tempat tersebut, aku menyamar sehingga tidak seorang pun mengenaliku. Kalau ada yang mengenaliku, maka aku pasti dibunuh sebelum aku bertemu dengan Muhammad dan mengumumkan keislamanku. Aku berjalan dengan kedua kakiku sejauh kurang dari 2 mil. Sementara pasukan garis depan kaum muslimin berjalan menuju Makkah secara bergelombang. Aku menghindari jalan mereka karena takut kepada mereka dan khawatir ada seorang dari sahabat Muhammad yang mengenaliku. Pada saat itu, tiba-tiba Rasulullah SAW muncul dengan rombongannya. Maka, aku muncul dan berdiri di depan beliau. Aku membuka wajahku. Begitu beliau mengetahui bahwa orang yang berdiri di depan beliau adalah aku, beliau pun mengenaliku. Tetapi langsung berpaling dariku dan membuang muka ke arah lain. Maka aku bergeser ke arah wajah beliau. Namun beliau kembali berpaling ke arah lain. Aku kembali bergeser ke arah wajah beliau. Hal itu terjadi berulang-ulang. Aku yakin ketika aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbahagia dengan keislamanku dan para sahabat beliau juga akan berbahagia. Namun ketika kaum muslimin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, mereka juga ikut berpaling dariku dan memasang wajah masam. Aku bertemu Abu Bakar. Dia berpaling dengan keras. Aku memandang Umar bin Khattab untuk melembutkan hatinya. Namun dia berpaling lebih jauh daripada Abu Bakar. Lebih dari itu, Umar justru menghasut salah seorang Ansor terhadapku. Maka orang Ansor itu berkata kepadaku, wahai musuh Allah, kamu adalah orang yang menyakiti Rasulullah SAW dan menyakiti sahabat-sahabatnya. Permusuhanmu terhadap Nabi SAW telah mencapai belahan timur dan barat bumi. Orang Ansor ini terus mencela dan mencaciku, meninggikan suaranya sampai-sampai kaum muslimin memandang tajam kepadaku dan merasa senang dari apa yang aku alami. Pada saat itu aku melihat pamanku Al-Abbas, maka aku berlindung kepadanya. Aku berkata, paman, aku berharap Rasulullah SAW berbahagia karena aku masuk Islam, karena hubungan kekerabatan di antara aku dengan dia, kedudukanku yang tinggi di antara kaumku. Namun sikapnya seperti yang telah engkau ketahui. Tolong bicaralah kepadanya tentang aku agar dia memaafkanku. Pamanku menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan berbicara satu kalimat pun kepada beliau setelah aku melihat beliau berpaling darimu. Kecuali jika ada kesempatan. Aku menghormati Rasulullah SAW dan segan kepada beliau. Katakan wahai paman, kalau begitu, kepada siapa engkau membiarkanku? Al-Abbas menjawab, kamu tidak mendapatkan dariku selain apa yang telah kamu dengar. Kesedihan pun menerpaku, kegalauan pun menimpaku. Tiba-tiba aku melihat sepupuku Ali bin Abi Thalib, maka aku berbicara kepadanya tentang urusanku. Namun dia menjawab sama dengan jawaban paman kami Al-Abbas. Pada saat itu aku kembali kepada pamanku Al-Abbas.
Aku berkata, "Paman, jika engkau tidak bisa melunakkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukku, maka cegahlah laki-laki yang mencaciku dan mendorong orang-orang untuk mencaciku." Al-Abbas bertanya, "Jelaskan ciri-cirinya kepadaku." Aku menjelaskan. Pamanku berkata, "Laki-laki itu adalah Nu'aiman bin Al-Haris An-Najjar." Pamanku berkata kepadanya, "Wahai Nu'aiman, Abu Sufyan adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keponakanku. Jika hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih marah kepadanya, maka suatu hari nanti beliau akan ridho kepadanya. Maka janganlah engkau mencacinya." Al-Abbas terus meminta sehingga dia berkenan untuk menghentikan caciannya terhadapku. Dia berkata, "Aku tidak menyinggungnya lagi setelah ini." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Al-Juhfah, aku duduk di pintu tendanya, sementara anakku Ja'far tetap berdiri di dekatku. Ketika beliau keluar dari tenda, beliau melihatku. Beliau masih memalingkan wajah dariku. Namun aku belum berputus asa untuk mendapatkan maafnya. Setiap kali beliau singgah di suatu tempat, aku selalu duduk di pintunya sambil ditemani anakku Ja'far yang berdiri di sebelahku. Setiap kali beliau melihatku, beliau selalu berpaling dariku. Hal itu berlangsung beberapa waktu lamanya sampai aku merasa sedih karena perkara ini. Aku pun berkata kepada istriku, "Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memaafkanku atau aku akan menggandeng tangan anakku ini. Kemudian aku akan membawanya pergi tanpa tujuan sampai kami mati kelaparan dan kehausan." Ketika bercerita tentang niatku ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menaruh rasa iba kepadaku. Sehingga pada saat beliau keluar dari tenda, beliau memandangku dengan pandangan yang lebih lunak dari sebelumnya, dan aku berharap beliau mau tersenyum kepadaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah. Aku masuk ke dalam rombongan beliau. Beliau menuju masjid. Maka aku mengikuti beliau berjalan di hadapan beliau, tidak berpisah dari beliau. Dalam perang Hunain, orang-orang Arab bersatu padu untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengumpulkan bala tentara yang belum pernah mereka kumpulkan sebelumnya, menyiapkan peralatan perang yang belum pernah mereka siapkan sebelumnya untuk berhadapan dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertekad agar pasukan tersebut merupakan pasukan pembunuh bagi Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menghadapi mereka dengan bala tentara beliau. Aku pun tidak mau ketinggalan. Manakala aku melihat jumlah pasukan kaum musyrikin yang besar, aku berkata, "Demi Allah, saatnya bagiku untuk menebus permusuhan yang selama ini aku lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau harus melihat kiprahku yang membuat Allah meridhoiku dan membuat beliau memaafkanku." Manakala dua pasukan bertemu, serangan orang-orang musyrikin terasa berat bagi kaum muslimin, sehingga mereka terpukul mundur. Mereka berlari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekalahan buruk hampir saja menimpa kami. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku korbankan bapak dan ibuku demi beliau. Beliau tetap teguh di tengah medan perang di atas dogol yang abu-abu. Seolah-olah beliau adalah gunung yang menjulang kokoh. Beliau menghunus pedang, membela diri dan orang-orang yang ada di sekitar beliau layaknya singa yang mengamuk. Di saat itu aku turun dari kudaku. Aku memecahkan sarung pedangku. Dan Allah mengetahui bahwa aku ingin mati demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamanku Al-Abbas memegang kekang bagel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdiri di samping beliau. Sementara aku berdiri di tempatku dari sisi yang lain. Aku memegang pedangku dengan tangan kanan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tangan kiriku memegang pijakan kaki pelana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kegigihanku dalam melawan musuh, beliau berkata kepada pamanku Al-Abbas, "Siapa dia?" Al-Abbas menjawab, "Dia adalah saudaramu, sepupumu, Abu Sufyan bin Al-Haris. Maafkanlah dia, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Baik, semoga Allah mengampuni semua permusuhannya terhadapku." Maka hatiku seraya terbang karena berbahagia mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Aku mencium kaki beliau yang ada di pijakan kaki pelana. Kemudian beliau bersabda kepadaku, "Saudaraku, aku bersumpah, majulah dan tebaskan pedangmu." Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubarkan semangatku. Maka aku menyerang orang-orang musyrikin dengan kuat sehingga membuat mereka melangkah mundur. Kaum muslimin menyerang bersamaku sehingga kami berhasil mengusir mereka sejauh satu farsakh. Satu farsakh adalah 3 mil. Dan kami mencerai-beraikan mereka di segala penjuru. Sejak peristiwa Hunain, Abu Sufyan bin Al-Haris merasakan nikmat keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik kepadanya. Berbahagia dengan persahabatannya yang mulia, namun dia tetap tidak mengangkat pandangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani mengarahkan matanya kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia merasa malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malu terhadap masa lalunya. Abu Sufyan menggigit jari penyesalan atas hari-hari gelap yang dia habiskan dalam masa jahiliyah, jauh dari cahaya Allah dan terhalang dari kitab Allah. Dia mulai bersungguh-sungguh dan beribadah kepada Allah, membaca ayat-ayatnya di siang dan di malam hari, memahami hukum-hukumnya dan menyatu dengan nasihat-nasihatnya. Dia berpaling dari dunia dan kenikmatannya, berkonsentrasi kepada Allah dengan segala anggota tubuhnya, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya masuk masjid, dalam satu kesempatan beliau bersabda kepada Aisyah, "Apakah kamu tahu siapa laki-laki itu wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia adalah Abu Sufyan bin Al-Haris. Lihatlah, dia adalah orang pertama yang masuk masjid dan orang terakhir yang keluar dari masjid. Pandangannya tidak meninggalkan tali sandalnya." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Allah taala, Abu Sufyan bin Al-Harith sangat bersedih layaknya seorang ibu yang ditinggal oleh anak satu-satunya. Dia menangis layaknya seorang kekasih menangisi kekasihnya. Dia melantunkan bait-bait syair sanjungan namun syarat dengan kesedihan dan kepedihan, penuh dengan penyesalan dan duka cita. Dia berkata dalam syairnya, "Aku tidak bisa tidur. Aku menghabiskan malam yang panjang, dan malam saudaraku yang ditimpa musibah juga panjang. Menangis sedikit membuatku menanggung kesedihan. Itu dalam perkara yang menimpa kaum muslimin sebagai teman. Sungguh musibah kita besar dan agung. Di sore hari manakala dikatakan Rasul telah berpulang, bumi kita, segala penjurunya hampir bergoyang. Karena merasakan apa yang sedang menimpa, kita kehilangan wahyu dan Al-Quran di antara kita, di mana Jibril datang membawanya di pagi dan di sore hari. Jiwa-jiwa manusia lebih patut untuk mencair. Karena musibah ini hampir mencair karenanya. Seorang Nabi yang menepis kebimbangan dari kami dengan apa yang diwahyukan kepadanya dan apa yang diucapkan. Dia membimbing kita sehingga tidak khawatir tersesat. Karena penunjuk jalan kita adalah Rasulullah. Wahai Fatimah, jika kamu bersedih, maka hal itu pantas adanya. Tapi jika kamu tidak bersedih, maka itulah jalannya. Kubur bapakmu adalah pemuka segala kuburan. Di sana Rasulullah, Sayyid, Tuan manusia berada." Di masa Khalifah Al-Faruq, Abu Sufyan bin Al-Harith merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Maka dia menggali kuburnya untuk dirinya dengan kedua tangannya. Hanya perlu waktu 3 hari setelah itu, akhirnya dia benar-benar wafat. Seolah-olah dia sudah berjanji dengan kematian. Di saat itu dia memandang istrinya, anak-anaknya, dan keluarganya seraya berkata, "Janganlah menangisi diriku. Demi Allah, sejak aku masuk Islam, aku tidak tersangkut kesalahan." Kemudian arwahnya yang suci meninggalkan jasadnya. Al-Faruq mensolatkannya dan bersedih atas kepergiannya. Demikian juga para sahabat yang lain. Mereka menganggap kematiannya sebagai musibah besar yang menimpa Islam dan keluarganya.

0: Abu Sufyan bin Al-Haris.
1: Shiron Sabah. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 98 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad, pukul 5 waktu Indonesia.

0: Assalamualaikum Mas Bro.
1: Waalaikumsalam Mas Tri.
0: Pripun kabare Mitra?
1: Alhamdulillah, apik no. Sampean sik ngendi?
0: Sik omah Mitra.
1: Kok kita wis aja penting banget ini ngopo?
0: Iki lagi bingung aku Mas Bro, butuh modal kanggo buka warung.
1: Buka warung butuh modal.
0: Awakmu mikir bingung ngalor ngidul golek silian orang itu ki nendi ya?
1: Yes, terus sampean rene.
0: Berharap Mas Mitra iso bantu aku iso nyili modal iki lho.
1: Sampean butuh modal.
0: Iya butuh modal Mas Mitra.
1: Sik. Ente butuh modal berapa?
0: 30 juta ya Mas Mitra.
1: Subhanallah, 30 juta. Ente sudah cukup 30 juta.
0: Insya Allah cukup.
1: Sekarang ente punya uang berapa?
0: Justru dene iki mergo ora duwe duit arep njaluk tulung sampean Mas Mitra.
1: Ente enggak punya uang. Tapi pasti handphone punya ini. Mana?
0: Ya,
1: handphone
0: punya
1: mana? Handphone. Dijual aku berapa ini handphone nih?
0: 500.000 ya payu Mas.
1: Kalau 500.000 kurang. Ente kesini naik apa?
0: Numpak motor Mas.
1: Naik motor. Ente Muslim kan?
0: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya.
1: Manja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Tahu enggak artinya ente?
0: Ora ngerti. Aku butuh duit ya ndene kok ora diceramahi ngono kuwi ya.
1: Barang siapa yang menginfakkan pasti akan digantikan 10 kali lipat.
0: 10 kali lipat? Kok wah banget, Mas.
1: Iya. Akan digantikan 10 kali lipat. 10 kali lipat itu minimal.
0: Maksudnya piye ta Mas iki?
1: Maksudnya kalau ente itu hartanya disedekahin itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Ente kan punya motor?
0: Duwe Mas motor.
1: Kira-kira motor ente laku berapa?
0: 7 juta ya payu Mas nek didol.
1: 7 juta. Itu artinya ente mau kakak uang 70 juta?
0: Gelem banget hitung lo itu ya.
1: 70 juta mau kan?
0: Gelem.
1: Mana kuncinya mana?
0: Lah kok harus dijaluk kuncinya biar Mas.
1: Hitung mana kuncinya mana?
0: Harus dijaluk kok.
1: Sudah. Nanti
0: anaknya ini jadi hitung lo itu.
1: Ente sedekahin itu motor.
0: Tapi ya tulung tenan lo Mas Mitra. Nggak apa mau.
1: Ente tidak percaya.
0: Hitung lo itu.
1: Ente Muslim kan?
0: Muslim.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya.
1: Ya sudah, disedekahin aja. Uang hasil jual motor tadi 7 juta itu akan digantikan menjadi 70 juta itu minimal. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali bahkan lebih.
0: Engko aku pira-pirine piye ya Mas? Bingung aku nek.
1: Ente percaya aja sama Ane. Enggak usah banyak mikir. Kalau ente minta tolong sama Ane seperti itu.
0: Tapi ditulungi tenan lho Mas Mitra ya.
1: Sudah Bapak sini. Kuncinya mana? Bapak sini.
0: Ini tenanan loh Mas.
1: Lho,
0: 70 juta loh iki.
1: Ente Muslim kan?
0: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Qur'an kan?
0: Percaya
1: sudah,
0: Mas.
1: Sini. Sini. Bapak sini.
0: Tenanan loh.
1: Ini gimana ini?
0: Tenanan ora ya?
1: Ente Muslim tidak?
0: 70 juta tenan.
1: Ente Muslim tidak.
0: Muslim Mas aku.
1: Udah, ini
0: kuncinya. Tenan toh Mas.
1: Sudah di 70 juta tenan toh. Udah percaya sama Ani.
0: Aku butuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iki sajae rebutan apa toh iki Mas Tri karo Mas Mitra iki? Kok le saja serius banget iki? Rebutan kunci motor ini ngopo? Piye? Mbok diceritani aku.
1: Ini lho Mas, aku ki butuh modal 30 juta. Aku mau

0: iki mergo Mas Mitra iki kancaku apik. Iso nulungi aku, sok lunglungan aku ngulungi aku duit.
1: Oh, kowe nyelah model Mas Mitra.
0: Nggih, Mas. Ha iki aku ndene iki malah motorku kan setor dadi 70 juta jarene nek motor iki tak setorke.
1: Maksudnya piye, Tro? Kok malah arep butuh modal kok malah kon setor motor iki piye maksudmu iki?
0: Nah, kayak gini nih. Orang yang ngajinya kurang yang kayak gini nih. Mas Santo, ente pernah dengar enggak firman Allah? Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalisa. Barang siapa yang menginfakkan hartanya itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Percaya enggak ente?
1: Percaya tro aku ki. Aku yo tau krungu. Ning saratiku nek sedekah mbok sing ikhlas wae. Lillahi ta'ala, rasa hitung-hitungan. Ngono kuwi.
0: Saya hanya menyampaikan firman Allah. Ente harus percaya aja. Itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan 700 kali lipat bahkan.
1: Sik, Tro. Ki mau coba nek Mastri ngeke motore ning kuwi, nek terus ra bali, terus kepiye?
0: Ente sih kurang beriman. Percaya aja itu yakin sama Allah. Sudah dijelaskan itu firman Allah. Mastri aja tadi sudah percaya, imannya sudah segini. Ketika ente datang imannya jadi tipis gini. Memberi pengaruh yang buruk pada Mastri padahal Mastri sudah percaya penuh. Sudah yakin sama Allah. Katanya ente muslim, harus percaya itu firman Allah.
1: Sedekah itu ya sing ikhlas. Kita itu yang penting balasan di akhiratnya. Kan ngono.
0: Ya kita dapatkan dua-duanya, dunia maupun akhirat.
1: Sik Mas, ora usah ngono Mas.
0: Enggak usah dengerin. Mana-mana. Sekain aja.
1: Ojo Mas.
0: Nih, kasih.
1: Sik Mas, ojo. Ojo Mas. Ojo. Ojo wis digembol wae, digembol. Gembolen.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Orang merame wonten apa ya, Pak?
1: Mau ke Ustaz.
2: Mas Tri itu mungkin ada di sini.
0: Iya, ini.
2: Pak Muntun ya, saya derek. Tunggu gini.
1: Mau ke Ustaz.
0: Nah, ini. Kalau beliau pasti tahu semuanya.
2: Masya Allah.
0: Karena imannya tebel segini, nggak kayak ente. Tipis sekali.
2: Sebentar.
0: Ini Ustaz, nggak percaya sama firman Allah. Sudah dijelaskan kok tadi. Bahwa barang siapa yang menyedekahkan, pasti akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah akan gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Masa enggak percaya kan imannya tadi bisa kan? Maka saya jelaskan aja. Jelaskan Ustaz.
2: Gimana? Gini, ini kalau penampilannya masyaallah bagus sekali. Saya mirip sinten nggih kaya Ustaz. Wah, sing terkenal ning YouTube
1: saun. Eh, Ustaz enggak
2: tahu. Lah iya. Pribon Mas.
1: Gini Ustaz. Tadi itu Mas Tri itu kesini ketemu sama Mas Mistral, Ustaz. Beliau itu butuh modal karena pengen usaha, Ustaz.
2: Mas Tri butuh modal.
1: Tapi sama Mas Mitra itu malah justru motornya itu diminta mau dijual mau disegahkan. Kalau misalkan itu enggak kembali gimana, Ustaz?
0: Kayak gini. Kurang yakin sama Allah. Kurang yakin dengan firman Allah ya kayak gini, enggak percaya padahal sudah dijelaskan berkali-kali sama Ani.
2: Enggak. Maksudnya Mas Tri ini motornya mau dijual untuk modal.
3: Iya, dijual kan sama Mas Mitra. Disegahkan ke Mas Mitra.
1: Biar diganti 10 kali lipat. Misalkan itu motor dijual laku 7 juta. Nanti dapatnya 70 juta. Itu gimana, Ustaz?
0: Ente muslim.
1: Muslim.
0: Ente percaya Al-Qur'an kan?
1: Percaya.
0: Sebentar. Ana jelasin dulu, sebentar. Itu akan digantikan
3: Mas,
0: 10 kali lipat.
3: Mas men dijelas nontak mau pilih omong
0: sebentar.
1: Engko se, aku ge sket mau ngrungokke kowe mung bulan baleni wae wis. Midangke Ustaz wae.
0: Okay. Gimana ini, Ustaz?
2: Baik. Saya coba memahami kasusnya dulu ya. Jadi ini ceritanya Mas Mitra ngasih motivasi kepada Mas Tri bahwa dengan sedekah itu pasti nanti akan digantikan di dunia 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhingga. Hanya Allah yang tahu. Jenengan percaya itu?
3: Ya, Ustaz.
2: Ya wajib percaya. Percaya enggak, Mas?
3: Percaya.
2: Wajib percaya.
3: Lah iyo, percaya yo Anto.
2: Itu ayat dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalih." Barang siapa yang melakukan amal baik, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Dan itu minimal. Karena dalam sedekah bisa lebih dari itu, bisa 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi perlu diingat, ya, perlu diingat bahwa sedekah itu semangatnya harus mencari balasan di akhirat, bukan mencari balasan di dunia. Sehingga kalau ada orang yang bersedekah, tapi tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang lebih di dunia, ini salah satu di antara tanda ada masalah dalam hatinya. Mungkin bisa jadi dia enggak ikhlas. Dia mencari dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan itu dalam Al-Qur'an. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan siapa yang menghendaki balasan di dunia, aku bisa berikan kok.
0: Nah, Ustaz aja tahu ini. Biasa enggak tahu. Bisa tuh, bisa diberikan itu.
2: Si, dulu tangannya nanti dulu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi nanti di akhirat dia enggak punya jatah.
1: Lah, ora oleh jatah kowe nang akhirat. Milih ndi?
0: Ayo milih dunia akhirat kok.
1: Karepe.
2: Jadi beramal itu harus ikhlas. Dan ketika orang sholat, dia mengharapkan pahala di akhirat. Ketika orang puasa mengharapkan pahala di akhirat. Sedekah juga seperti itu, Mas Mitro. Harus dengan semangat mengharapkan pahala di akhirat. Makanya Nabi SAW mengajarkan, semangat sedekah itu semangat untuk akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Takutlah kalian dari neraka, meskipun hanya sedekah secuil kurma. Jadi sampai sedekah semurah itu, secuil korma harganya berapa, Mas? 7 juta sama motor mahal mana? Motor jenengan sama kurma ditukar boleh nggak? Nggak boleh, kurma 1 ton. Jadi kalau meskipun orang itu sedekah dengan sesuatu yang sangat murah, secuil kurma, itu Nabi SAW arahkan. Semangatnya adalah untuk takut kepada neraka. Takut terhadap azab Allah. Bukan untuk mencari keuntungan dunia. Sehingga beliau tidak motivasi para sahabat, ayo sedekah sekian, nanti biar hartamu semakin banyak. Tidak. Tapi beliau kasih motivasi, ayo sedekah biar nanti kamu selamat di akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan ceramah kepada ibu-ibu ya, pada waktu khutbah Id. Lalu beliau sampaikan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, ayo bersedekah. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Karena aku melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Sehingga beliau kasih mukaddimah, mari bersedekah agar ini bisa menjadi pemadam bagi neraka yang diancamkan oleh Allah Ta'ala kepada para hambanya yang banyak melakukan kesalahan. Sehingga seharusnya ketika sedekah itu motivasinya adalah untuk mencari akhirat, bukan dalam rangka mencari dunia. Kalau jenengan memotivasi banyak orang untuk memperbanyak sedekah, monggo. Tapi arahkan mereka untuk meluruskan niat dalam rangka mencari akhirat, bukan untuk mencari tambahan di dunia.
1: Wes tro ngono kuwi, nek ngandani wong ya aja ngawur.
0: Ya. Aduh, luput meneh cah.
4: Faedah kajian.
5: Dalam rangka merealisasikan makna al-ittiba' kepada Rasulullah SAW, yaitu mengikuti Rasulullah SAW, dan juga dalam rangka menjaga eksistensi sunnah, kemurnian sunnah Rasulullah SAW, maka kita harus waspada dari seluruh perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang muncul di belakangan hari, di zaman-zaman mutaakhirin yang menyelisihi tuntunan Rasulullah dan tentu menyelisih secara otomatis syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mewaspadai ya para pelaku bidah, jangan sampai syubhat-syubhat mereka ya masuk dan merusak pemikiran, kemudian merubah pola pikir kita, merusak ya sehingga akidah kita terkontaminasi, pemikiran kita ternodai disebabkan syubhat-syubhat ahlul bidah dan ahlul kalam tersebut. Nah, berdasarkan apa yang diutarakan tadi, maka kita mendapatkan para ulama salaf ahli sunnati wal jamaah memiliki sikap yang sangat tegas ya di dalam hal ini. Mereka memperingatkan umat dari seluruh perkara yang bid'ah dan para pelaku bid'ah, sampai-sampai mereka melarang kaum muslimin untuk sholat di belakang mereka, melarang kaum muslimin untuk tidak mengucapkan salam kepada mereka, melarang kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah untuk tidak duduk di majlis mereka. Ya, demikian itu sebagai bentuk dari saddu dzara'i, menutupi celah, menutupi pintu yang akan menjadi sarana masuknya pemikiran-pemikiran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang ya, ke dalam pemikiran, kemudian akan merusak hati, kemudian akan tentunya merubah akidah dan keyakinan seorang ahli sunnah. Maka dalam rangka menjaga keutuhan sunnah, dalam rangka menjaga eksistensi sunnah, dalam rangka menjaga keselamatan akidah, maka para ulama kita ya memberikan warning, memiliki sikap yang tegas ya, yang tidak mengenal toleransi ya dalam hal ini, karena ini adalah agama ya yang harus ditegakkan, dan ini adalah prinsip yang harus dipegang, yang harus diperjuangkan, yang harus disampaikan. Oleh karena itu kita melihat bagaimana ketegasan para ulama ahli sunnah, baik itu Imam Abu Hanifah, baik itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain ya, karena perkara bid'ah adalah perkara yang sangat berbahaya, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang sepele. Ahlul bid'ah mereka orang yang sangat berbahaya terhadap agama ini, karena mereka merusak akidah, merusak pemahaman. Mereka memasukkan ke dalam agama aliran-aliran, pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Allah, firman Allah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, dan semua hal itu tentu akan merusak akidah kaum muslimin.

0: فائدة كاجية.
1: Apakah jatuh cinta bisa tercela? Bisa. Dan di Al-Quran, Allah mencela orang yang jatuh cinta, yang jatuh cintanya itu salah. Ya, yang jatuh cintanya itu salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Perhatikan, yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan itu. Bila seperti cinta mereka kepada Allah. Ternyata ada jatuh cinta yang tercela. Surat apa tadi Bapak Ibu? Ayat berapa? Ternyata jatuh cinta itu bisa salah. Clear judul ini. Ternyata ada di Al-Quran. Orang jatuh cinta tapi dicela. Karena dia salah dalam meletakkan cintanya. Juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, Rasulullah mensifati orang yang salah jatuh cinta dengan tidak beriman. Jadi ternyata fenomena salah jatuh cinta itu ada di Al-Quran. Salah satu ayat yang saya kutip dari Al-Baqarah 165 dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan celaan karena orang salah jatuh cinta. Tidak hanya ayat Al-Quran, ternyata Rasulullah juga menyampaikan fenomena orang yang salah jatuh cinta. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mensifati orang yang salah jatuh cinta. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan daripada seluruh umat manusia. Rasulullah mensifati tidak beriman sampai salah jatuh cinta. Jadi Allah juga mencela orang yang salah jatuh cinta. Maka kita tidak boleh salah dalam meletakkan cinta kita. Semua orang yang beragama Islam mengaku cinta Allah. Nahnu nuhibbullah, nahnu nuhibbu Rasulullah. Kami cinta Allah, kami cinta Rasul. Terus orang berkata seperti itu. Sampai Allah turunkan ayat dari langit. Sebagai ujian apakah benar cinta mereka kepada Allah.
2: Al-Iman TV.
0: Faedah kajian.
3: Makanya Allah katakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, carilah dengan apa yang dikaruniakan Allah untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu dari dunia ini. Boleh beli mobil, rumah gede, yang penting butuh. Makanya sering saya katakan sederhana itu dulukan kebutuhan daripada keinginan, pentingkan pola daripada gaya. Itu namanya sederhana. Dan sering saya katakan juga yang namanya qanaah itu sikap hati menerima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal walaupun 50 miliar. Daripada 50 juta haram, mana yang antum pilih? Lu waras sampean. milih 50 miliar. Itu waras sehat walafiat tentu. Yang penting halal. Gak suka ngelirik di tangan orang. Karena watak orang itu kata Imam Ibnu Hazm, senangnya itu di tangan orang lain. Kalau susah di tangan diri sendiri. Makanya katanya Abu Kilabah kepada Ayub, wahai Ayub, dunia itu tidak akan membahayakan kamu selagi kamu bersyukur. Makanya beliau melanjutkan memberi nasihat kepada Ayub As-Sikhtiyani, muridnya, wahai Ayub, peliharalah urusan pasarmu dengan baik, karena hidup berkecukupan termasuk sehat walafiat. Tetapi sikap tetap dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Orang itu kalau gaya dan nuruti keinginan, pasti nanti akan serakah dan melampaui batas. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Dan serakah itu kata Imam Ibnu Hazm minimal melahirkan 4 sifat buruk. Yang pertama, orang serakah itu pasti bakhil. Yang kedua, orang serakah itu pasti zalim. Yang ketiga, orang serakah itu pasti bodoh. Dan yang keempat, orang serakah itu pasti pengecut. Pengecut, takut apa aja, menghadapi apapun. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan madhibani ja'ian, tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan. Urusila fi ghanamin, dilepas satu kambing. Bi afsad laha, lebih rusak. Orang yang ambisi kedudukan dan gila harta mengorbankan agamanya. Itu lebih. Pak, kenapa Rasulullah SAW mengumpamakan serigala? Karena setelah kita amati dan cermati, hewan buas yang paling sadis itu ternyata serigala. Memangsa-mangsanya hidup-hidup, diseset, dirobek. Bayangkan dua serigala kelaparan dilepas ke dalam satu kambing. Kata Rasulullah, masih lebih rakus orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan harta. Ini agamanya.
2: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah, pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah, pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
4: Semenit manfaat.
5: Bahwasanya awal pertama kali terjadinya fitnah, ya, atau awal terfitnahnya seorang laki-laki dengan wanita, ini diawali dengan yang namanya melihat, ya. Entah melihat secara hakikat, melihat secara langsung, benar, melihat si wanita tersebut, atau melihat secara khayalan, disifati, ya. Oh, fulanah begini, kulitnya warna ini, rambutnya begini, nah, itu melihat secara khayalan. Nah, maka dari sinilah awal terjadinya fitnah, terfitnahnya seorang laki-laki dengan wanita, dari yang namanya melihat.
4: Semenit manfaat.
6: Berprasangka buruk kepada Allah itu suatu tidak boleh diharamkan. Satu, itu sifatnya orang-orang munafikin. Yang kedua, dikatakan Al-Quran itu dhon ghairul haq, prasangka tidak benar. Yang ketiga, itu adalah prasangka kaum jahiliyah, dinisbatkan kepada jahiliyah. Dan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada al-jahiliyah, maka perkara tadi ada sesuatu yang terlarang.

0: manfaat.
1: Namanya sedekah ini tidak terbatas harus dengan duit. Sedekah tidak harus dengan hal-hal yang besar. Jadi seorang wanita masak di rumah, mungkin masak buat iftar ya, atau masak buat makan siang keluarganya atau makan malam. Nah, ini bisa bagi dia untuk menyisihkan beberapa atau sebagian masakannya, sedikit dari masakannya kemudian diberikan kepada tetangganya. Simple. Jadi tidak harus sedekah kemudian dengan hal-hal yang mahal, dengan hal-hal yang harus merepotkan dia, tidak. Ya, bisa dengan hal yang simple.
0: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: Semenit manfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan kebiasaan para ulama kita di dalam mereka menulis kitab-kitabnya, mengawali dengan basmalah sebagai bentuk keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai bentuk imtisalan mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Serta yang ketiga, mengharapkan keberkahan dari tulisan-tulisan al-muallif dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

memancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: sendiri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. الحمد لله. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita pada tahsin Al-Quran, pada perbaikan bacaan Al-Quran di malam hari ini. Salat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insyaAllah sampai kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar Radio Suara Al-Iman Surabaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah telah didekatkannya kita pada hari ini dengan datangnya tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di antara ancaman yang sangat keras ya bagi seorang muslim apabila dia masuk bulan Ramadan

Dan tak hanya itu, pada pertemuan yang lalu kita juga sudah jelaskan bagaimana para pendahulu kita, para orang soleh sebelum kita, mereka berlomba-lomba untuk menghabiskan waktunya bersama Al-Quran ketika datang bulan Ramadan. Sebagian dari mereka menutup atau menghentikan sementara majelis-majelis ilmu agar bisa fokus dengan bertilawah Al-Quran. Sebagian dari mereka seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menghabiskan banyak waktunya dengan Al-Quran sehingga bisa mendapatkan 60 kali khataman dalam satu bulan Ramadan. Dan tak hanya itu, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, maka di setiap malamnya beliau saling membacakan Al-Quran, beliau saling mengajarkan Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihi salam. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang punya ikatan sangat kuat dengan Al-Quran. Maka hal ini menjadi momen bagi kita

senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal lain yang menunjukkan begitu eratnya hubungan Ramadan dan juga Al-Qur'an, yaitu salah satu yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya

toba, akan semakin banyak pula kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini sebagai mukaddimah terkait beberapa hal penting yang harus kita ketahui dengan dekatnya bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memaksimalkan

Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada materi kita di malam hari ini, yang mana insyaallah ta'ala kita akan mempelajari bersama terkait bacaan Al-Quran yang baik dan benar pada surat Al-Balad, mulai dari ayat yang 11 hingga ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-18. Maka bisa dipersiapkan, dibuka mushaf Al-Qurannya, silahkan bagi para pemirsa maupun para pendengar, dibuka mushaf Al-Qur'annya di surat Al-Balad ayat yang ke-11 hingga ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-18. Baik, saya akan contohkan terlebih dahulu dan bisa disimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahama al-aqabah. Wa ma adraka ma al-aqabah. Fakku raqabah. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

0: بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة.
1: Baik para pemirsa Liman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas beberapa poin penting yang bisa kita perhatikan ketika kita membaca surat Al-Balad ini, ya. Dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang terakhir, itu ayat yang ke-20, ya. Mohon maaf ya, bukan ayat ke-18 tapi ayat yang ke-20. Kita mulai dari ayat yang ke-11, ya. Di sini kita perhatikan terdapat huruf qalqalah, yaitu pada huruf qaf, sehingga kita harus membaca huruf tersebut dengan suara yang dipantulkan. Contohnya falaq, ya, falaqtahama. Dan di antara kesalahan yang mungkin sering muncul atau sering terjadi ketika seorang membaca huruf qaf yang sukun di tengah ayat adalah dengan membacanya kepada logat atau pengucapan dari huruf E. Contoh falaq, falaq, ini kurang tepat. Falaq, yang tepat falaq, ya, falaq tahama, bukan falaq, bukan falaq tahama, tapi falaq tahama. Jadi ini hal yang harus kita perhatikan agar apa? Agar kita tidak keliru dalam membaca qalqalah dari huruf qaf tersebut. Yang selanjutnya pada huruf ta dan ha, ya, maka kita harus membacanya dengan jelas. Dalam artian kita baca dengan logat yang tipis, ya. Mengapa demikian? Karena di awal kata tersebut kita bertemu dengan huruf qaf. Huruf qaf ini merupakan huruf yang tebal. Sehingga kalau kita tidak berhati-hati, kita akan jatuh kepada kesalahan ketika membaca huruf ta, ha, dan mim. Kesalahan seperti apa? Yaitu dengan membacanya dengan bacaan yang tebal. Contoh falaqtahama, taqiqtahama, ini kurang tepat. Yang tepat kita tetap membaca huruf ta, ha, dan mim di sana dengan tipis. Contoh falaqtahama, falaqtahama, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke ayat yang ke-12 pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka mal 'aqabah."

Yang selanjutnya di akhir ayat kita perhatikan, jangan lupa kita akan waqaf atau berhenti pada akhiran ayat yang diakhiri oleh apa? Ta' marbutah. Dan ketika kita waqaf atau kita berhenti pada ayat yang berakhiran ta' marbutah, maka otomatis suaranya berganti atau diubah menjadi suara dari huruf ha. Maka hal ini harus kita sempurnakan pengucapannya. Contoh, wa ma adraka mal aqabah. Aqabah. Ada suara dari huruf ha yang mengalir baik dari segi suaranya maupun udaranya. Jadi bukan aqabah, aqabah, tapi aqabah. Ada suara dari huruf ha yang dibaca dengan mengalir. Selanjutnya kita masuk kepada ayat yang ke-13. Kita bisa perhatikan pada firman Allah Subhanahu wa taala, fakku raqabah. Pada huruf kaf di sana kita jelaskan pengucapannya, yaitu huruf kaf di antaranya punya sifat syiddah dan hamas, ya. Syiddah maknanya terhentinya suara, adapun untuk hamas maka adanya udara yang keluar. Maka hal ini harus kita sempurnakan. Bagaimana caranya? Ya, kita baca sifat syiddahnya dulu, baru setelah itu kita baca sifat hamasnya. Contoh, fakku, fakku. Jadi jangan dibaca hamas semua. Contohnya, fakku, fakku, fakku. Atau dibaca sidahnya saja, tidak ada hamasnya. Contoh, fakku. Ini kurang tepat. Yang tepat kita baca sidahnya, baru setelah itu kita keluarkan sedikit udara untuk menyempurnakan sifat hamas yang dimiliki oleh huruf kaf tersebut. Contohnya, fakku, fakku, fakku raqabah, seperti itu. Yang selanjutnya, kita masuk kepada ayat yang ke-14. Hal pertama yang bisa kita perhatikan adalah pada qalqalah pula, yaitu pada huruf ta yang sukun. Aw it'amun, aw it'amun. Hal yang kita perhatikan adalah sama. Jangan sampai kita membaca huruf ta ini seperti huruf e. Contoh, au it'a, ini kurang tepat. Yang tepat, au it'amun, au it'amun, seperti itu. Ini hal yang harus kita perhatikan. Yang selanjutnya, kita bisa perhatikan di sini ketika ada mim yang harakatnya dhammatain bertemu dengan huruf fa. Maka sekali lagi kita tekankan bahwasannya cara membaca ikhfa adalah dengan kita mempersiapkan diri kita untuk mengucapkan huruf setelahnya atau untuk mengucapkan makhraj dari huruf setelahnya. Kita perhatikan di sini, setelah dhammatain yang ada pada huruf mim, maka kita bertemu dengan huruf fa. Huruf fa makhrajnya di mana? Yaitu dengan kita mempertemukan perut bibir kita atau lidah bibir bagian bawah, ya. Kalau istilahnya batnus syafah, ya. Itu adalah perut bibir atau bibir bagian dalam yang bawah dengan gigi seri atas. Contoh, affa, affa. Jadi bibir bagian dalam yang bawah ketemu sama gigi seri bagian atas. Ini makhraj atau tempat keluarnya dari huruf fa. Sehingga otomatis ketika kita membaca suatu hukum ikhfa yang setelahnya menghadapi huruf fa, maka posisi lidah atau posisi bibir kita sudah mempersiapkan pengucapan huruf fa sambil kita membaca hukum ikhfa-nya. Bisa diperhatikan, au it'amu fi, it'amu fi. Jadi bukan it'amu fi, bukan mu fi, tapi it'amu, sudah ditempelkan, au it'amu fi, seperti itu. Ini hal yang harus kita perhatikan. Selanjutnya, masih di ayat yang ke-14. Pada huruf dhal, maka hal ini juga harus kita perhatikan. Karena sering tertukar, ya. Huruf dhal ini, terkadang dia tertukar dengan zai. Contoh, zi. Atau dengan huruf wo, seperti wui. Ini harus kita perhatikan. Nah, huruf dhal dibaca dengan tipis. Dengan apa? Dengan mempertemukan ujung lidah kita dengan gigi seri bagian atas. Contohnya, au it'am wa fi yawmin dhi, bukan zi.

0: bukan juga wi, tapi di tipis. Ini adalah pengucapan dari huruf dzal. Yang selanjutnya, para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio suara Aliman Surabaya, ya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpindah pada ayat yang ke-16, pada akhir ayat, pada kata matrabah, matrabah. Di sana kita bertemu dengan huruf ta yang sukun. Sebagaimana yang kita ketahui, huruf ta ini merupakan di antara huruf yang punya apa? Sifat syiddah dan juga punya sifat hamas. Syiddah artinya terhentinya aliran suara, kalau hamas artinya adanya aliran udara. Jadi ingat, syiddah ini kaitannya dengan aliran suara, kalau hamas kaitannya dengan aliran udara atau nafas. Jadi berbeda ya, jangan disamakan. Ada suara, ada udara atau nafas. Nah, pada kasus huruf ta ini, karena dia memiliki dua sifat tersebut, yaitu syiddah dan hamas, maka kita bisa mendahulukan sifat syiddah pada huruf ta yang sukun tersebut. Itu dengan apa? Dengan kita menghilangkan aliran suara yang mengalir dari huruf ta tersebut. Contoh, mat. Nah, mat diputuskan aliran suaranya. Setelah aliran suaranya putus, baru kita berikan sedikit nafas, sedikit udara untuk menyempurnakan sifat hamas yang dimiliki oleh huruf ta tersebut. Kami contohkan, aw miskinan zamat robah mat mat mat. Ini terdengar ya, suaranya putus dulu, baru setelah itu ada udara untuk menyempurnakan sifat hamas dari huruf ta tersebut. Jadi hal ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita baca dengan syiddahnya saja, terlalu dominan misalnya, seperti ini, mat robah, ini kurang tepat. Atau sebagian orang membaca dengan apa? Hamusnya yang terlalu berlebihan. Misalnya, dibaca, mats robah mats. Nah, ini nggak ada syiddahnya, maka ini juga kurang tepat. Yang tepat adalah apa? Kita dahulukan syiddahnya, baru kita baca hamusnya. Kami contohkan sekali lagi, aw miskinan dha matrabah matrabah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang setelahnya, yaitu ayat yang ke-17. Kita bisa perhatikan di sini pada kata watawasaw, watawasaw. Maka hal yang kita perlu perhatikan adalah pada huruf waw yang sukun, ya, huruf waw yang sukun dan didahului oleh huruf swad. Dan kita perhatikan di sini, huruf waw sukun didahului oleh huruf yang berharakat fathah. Maka dia dihukumi sebagai apa hukum? Lin. Ya, sekali lagi, dinamakan sebagai hukum lin. Kapan dia terjadi? Itu ketika ada huruf waw atau huruf ya yang sukun dan didahului oleh huruf yang berharakat fathah. Jadi waw sama ya-nya sukun, tapi sebelumnya ada huruf yang harakatnya fathah. Ini adalah sebab terjadinya hukum lin tersebut. Nah, bagaimana cara membacanya? Yaitu dengan kita membacanya dengan secara lembut pula. Dialirkan suaranya dengan lembut dan tipis. Contoh, watawasaw bisabri, watawasaw bisabri, seperti itu. Jadi jangan kita tekan, misalnya watawasaw, saw ini kurang tepat. Atau kita baca dengan tebal, sawbi, sawbi, ini juga kurang tepat. Yang tepat kita alirkan dengan lembut pada bacaan huruf waw tersebut. Watawasawbi, sawbi, seperti itu. Lalu juga pada kata bisabri, maka sempurnakan huruf swadnya, bisabri. Jadi bukan bisabri, bisabri, tapi bisabri, bisabri. Kita baca dengan tebal. Saya contohkan di ayat yang ke-17. Thumma kana minal ladina amanu وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Seperti itu. Lalu pada ayat yang selanjutnya, pada ayat yang ke-18, kita bisa perhatikan di sini juga ada huruf swad dan huruf ha. Maka yang kita perhatikan adalah apa? Kita tebalkan swadnya, namun ha-nya harus tetap dibaca dengan tipis. Contoh, ulaika ashabul maimanah. Asha. Jadi swad tebal, tapi ha-nya tetap tipis. Bukan asha, tapi asha. Asha. Seperti itu. Cara kita membaca huruf swad yang menghadapi huruf ha yang tipis pada kata tersebut. Selanjutnya, para pemirsa Liman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada dua ayat terakhir. Kita awali dengan ayat yang ke-19. Pada akhir ayat tersebut, hum ashabul mash'amah. Nah, di antara kesalahan yang sering terjadi di sini adalah apa? Seorang tertukar ketika mengucapkan shad dan shin. Padahal kedua makhrajnya ya berbeda. Kalau shad di mana? Shad adalah diucapkan ketika ujung lidah kita sejajar dengan gigi seri bagian bawah. Artinya posisi lidah itu ada di bawah ya, ujung lidah ada di bawah. Adapun untuk huruf shin, maka dia diucapkan dari mana? Wasatul lisan, dari tengah lidah yang dinaikkan ke atas bertemu dengan langit-langit. Maka dari makhrajnya pun sudah berbeda, otomatis ya suaranya juga akan berbeda. Maka hal ini harus kita perhatikan, bagaimana cara kita sebagai seorang pembaca Al-Quran itu membedakan huruf demi huruf. Dan pada kasus ini kita membedakan antara pengucapan di huruf suad dan juga huruf shin. Contoh, hum ashabul mash'amah, harus terdengar dengan pengucapan yang berbeda. Kita masuk pada ayat yang terakhir. Ada dua hal yang setidaknya bisa kita perhatikan di sini. Yang pertama, perkataan narum mu'sadah. Narum, maka di sana ada idgham apa? Idgham bi-ghunnah, yaitu ketika tanwin menghadapi huruf mim. Maka kita tahan terlebih dahulu dengan dua harokat, jangan terburu-buru. Jangan kita baca alaihim narum mu'sadah. Ini kurang tepat. Yang tepat apa? Kita tahan terlebih dahulu dengan kadar dua harokat. Ya. Alaihim narum mu'sadah. Dan yang terakhir, kita menghadapi ada hamzah yang sukun di sini. Nah, di antara karakteristik atau ciri yang dimiliki oleh huruf hamzah ketika dia sukun apa? Adanya hentakan suara. Ya, jadi suaranya dihentakkan, ditekan. Contohnya, alaihim narum mu'sadah, mu'sadah. Jadi bukan mu'sadah ya, tapi mu'sadah. Karena dalam riwayat Hafiz an Asim yang kita baca saat ini, ya, hamzah di sana dibaca dengan apa? Dengan tahqiq, dengan jelas. Meskipun nanti ada di riwayat lain yang hamzah di sana dibaca dengan huruf waw, misalnya alaihim narum musadah misalnya. Tapi dalam riwayat Hafiz dibaca dengan apa? Dibaca dengan menjelaskan hamzah yang sukun. Kami contohkan sekali lagi, alaihim narum mu'sadah, seperti itu. Baik para pemirsa Liman TV maupun para pendengar radio Suara Iman, ini sedikit pembahasan kita di surat Al-Balad dari ayat yang 11 hingga ayat yang terakhir, ayat ke-20. Dan insyaallah setelah ini akan kita coba buka praktek ya, bagi jamaah ataupun bagi para pemirsa yang ingin bergabung, kami persilakan dan kami kembalikan kepada MC.
1: Jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Muhammad Al-Faliksa yang telah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana membaca ayat yang telah dibacakan oleh Al-Ustaz tadi, dan juga mengenai juga nasihat singkat seputar mendekati Ramadan. Berikutnya kita memasuki sesi interaktif. Kami mengajak kepada para pemirsa dan juga para pendengar sekalian yang ingin berinteraksi bersama kami untuk membacakan Al-Quran, ya, ayat yang telah dibacakan Al-Ustaz tadi dan akan disamak langsung dan dikoreksi oleh Al-Ustaz Muhammad Nafwal Wiksa. Anda dapat menghubungi kami di nomor call center kami, yaitu 08-73-04-846. Kami ulangi, Anda dapat menghubungi kami di nomor 08-73-04-846. Baik, kita telah terhubung dengan penelpon pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Umu Abdillah Solo.
1: Nah, suaranya sedikit kecil, mungkin dari operator bisa dibesarkan untuk suaranya.
2: Umu Abdillah Solo.
1: Oh, dengan Umu Abdillah Solo. Oke, silakan Umu.
2: Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Ya, silakan monggo Umu Abdillah dibacakan.
2: Dari apa Ustaz?
0: Silakan dibacakan.
2: Dari apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqna insana fi kabad ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqobah وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَبَاصَوْا بِالصَّبْرِ

0: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب المس أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: Baik, terima kasih Umum Abdullah di Solo yang bisa disimak koreksinya setelah ini. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah untuk Umum Abdullah di Solo secara umum telah bagus bacaannya ya. Dan insyaallah kita akan fokus pada koreksi di ayat 11 hingga 20 saja ya. Yang mana ayat tersebut menjadi pembahasan kita di malam hari ini. Yang pertama, pada ayat yang ke-11 tadi ya, ketika membaca falaqtahama, Mu'abdillah membaca dengan apa? Dengan qalqalah yang dibaca dengan huruf E, falaq, meskipun tidak terlalu jelas ya, namun hal ini masih kurang tepat. Yang tepat adalah vokal dari bacaan huruf qalqalah tersebut atau pantulan dari huruf qalqalah tersebut harus dibaca dengan vokal O. Contoh falaqtahama, falaqtahama, seperti itu. Bukan falaq, tapi falaq, seperti itu. Ini yang pertama. Yang selanjutnya kita juga bisa perhatikan pada ayat yang ke-17 tadi ya. Kita ketahui bahwasanya ayat yang ke-17 ini merupakan ayat yang panjang. Ya, kalau kita tidak kuat maka bisa kita bagi dua seperti tadi yang dipraktikkan oleh Ummu Abdullah. Misalnya ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Lalu kita ulang kembali dari وَتَوَاصَوْا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. Seperti itu. Dan masih pada ayat yang ke-17 kita bisa perhatikan juga pada akhir ayatnya watawasaw bil marhamah, pada huruf ha Ummu Abdullah bisa dilatih kembali agar apa? Tidak tertukar dengan pengucapan huruf kha ya. Dan yang kami simak atau suara yang masuk ke studio itu masih tercampur antara ha dan kha sehingga menjadi bil marhamah. Nah, bil marhamah ini kurang tepat. Yang tepat watawasaw bil marhamah dengan huruf ha. Dan yang terakhir pada ayat yang ke-20 alaihim narum musadah, dijelaskan huruf ainnya. Jadi bukan alaihim, bukan alaihim, tapi alaihim, a alaihim narum musadah. Baik, seperti itu untuk Ummu Abdullah di Solo. Semoga bisa semakin baik di kemudian hari. Barakallahu fiha. Kami kembalikan kepada MC.
2: Kami ucapkan syukran jazakillahu khairan kepada Ummu Abdullah di Solo yang telah bergabung bersama kami pada sesi interaktif ini. Kami mengajak kembali kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian, bagi Anda yang ingin bergabung dalam sesi interaktif ini, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0873x04x846. Baik, untuk sementara belum ada set. Bagaimana set? Baik. Baik, kami persilakan kepada. Oh, sudah ada masuk. Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Ibu Yati di Mojokerto.
2: Ibu Yati, silakan Ibu Yati.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu dibaca surat Al-Balad dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang terakhir.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Yati di Mojokerto. Nanti bisa disimak koreksinya setelah ini ya. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah untuk Ibu Yati ya di Mojokerto, bacaannya sudah cukup baik. Namun ada beberapa catatan dari kami yang bisa menjadi koreksi agar bisa lebih baik di kemudian hari. Yang pertama, kita perhatikan di ayat yang ke-11, yaitu khususnya pada huruf ba ya. Jadi Bu Yati, ketika mengucapkan huruf ba disempurnakan, jangan apa? Jangan terbawa logat Jawanya ya Ibu ya. Jadi jangan kita baca seperti ini. Falaqata hamal aqba ba bukan ba tapi ba biasa ya. Jadi bukan ba tapi ba ba biasa. Ini yang harus dibiasakan, dilatih agar logat bahasa Jawanya itu tidak tercampur dengan bacaan Al-Qur'an. Yang selanjutnya untuk Ibu Yati bisa kita perhatikan pula di ayat yang ke-14. Pada kata it'amun. Nah, di sini harus kita perhatikan jangan sampai apa? Jangan sampai kita memantulkannya dengan huruf e. Contoh it. Nah, ini kurang tepat. It. Tadi yang kami simak atau suara yang masuk ke studio adalah apa? Huruf to-nya itu sedikit terbaca dengan logat huruf e. Ini kurang tepat. Yang tepat it'amun dengan huruf to. Vokalnya pada huruf o seperti itu. Yang selanjutnya untuk Ibu Yati masih di huruf qaf ya, pada ayat yang ke-15 yati madza maqrabah, itu pun sama ya. Jadi bukan maq maq tapi maqo maqo, kita baca dengan huruf qalqalah atau suara yang dipantulkan yang mana lebih dekat kepada huruf o seperti itu. Selanjutnya di ayat yang ke-17 kita perhatikan watawasau. Nah, di sini kita baca huruf sad dengan jelas. Tadi yang dibaca oleh Ibu Yati itu masih sedikit mirip kepada huruf sin. Contoh watawasau. Nah, ini kurang tepat. Watawasau. Ya, tepat watawasau. Watawasau bi. Jadi saw bukan saw seperti itu. Yang selanjutnya pada ayat yang ke 17 mohon maaf, maksud kami pada ayat yang ke-18 pada kata ulaika, maka bisa disempurnakan panjangnya ya. Jadi ketika kita menemukan tanda panjang seperti ini, maka artinya apa? Artinya kata tersebut kita baca 4-5 harokat. Tadi yang Ibu Yati baca masih kurang ya Ibu ya. Ulaika, bukan ulaika, tapi harus dibaca dengan panjang. Ulaika, seperti itu. Dan yang terakhir, kita perhatikan di ayat yang 19 Ibu ya, untuk membedakan pengucapan huruf sad dan huruf shin. Tadi yang dibaca oleh Ibu Yati, huruf sad sama shinnya masih apa? Masih serupa. Contoh ashabu, nah, ini kurang tepat. Yang tepat ashabu. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah, seperti itu. Jadi harus terdengar dengan jelas perbedaan antara huruf sad dan juga huruf shin. Wallahu a'lam bishawab. Itu untuk Bu Yati di Mojokerto, semoga bisa lebih baik lagi. Barakallahu fiha. Kami kembalikan kepada MC.
2: Kami mengucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Ibu Yati dari Mojokerto yang telah bergabung pada sesi interaktif kali ini. Namun kita berikan satu kesempatan lagi kepada para pemirsa dan para pendengar yang ingin bergabung pada sesi interaktif kali ini dapat menghubungi kami langsung di nomor 08 73 04 846. Baiklah, telah masuk penelpon terakhir insyaallah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Ibu Novi di Bandung.
2: Ibu siapa, Ibu?
4: Ibu Novi di Bandung.
2: Ibu Novi, silakan Ibu Novi.
4: Ya. Di ayat berapa ya, Ustaz?
5: 11 sampai ayat yang terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الشيطان الرجيم. فلقد هم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

0: فَمَا عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ.
1: Baik, terima kasih. Bisa disimak nanti koreksinya setelah ini. Seperti itu.
0: Jazakallah khairan, Ustaz.
1: Waalaikum. Baik, yang pertama tadi untuk Ibu Novi ya, sudah cukup baik bacaannya. Hanya sedikit catatan. Yang pertama di ayat yang ke-16, pada kata mat urabah, maka ditambahkan sifat hamasnya dengan jelas ya. Jadi bukan mat urabah, tapi mat urabah. Setelah ada syiddah, dibaca juga dengan sifat hamasnya. Aw miskinan dha matrabah, matrabah. Yang selanjutnya juga pada ayat yang ke-17, watawasaw bi. Ya, watawasaw, jelaskan shadnya. Jadi bukan watawasaw, jangan huruf sin, tapi dijelaskan bacaan dari huruf shadnya. Watawasaw, seperti itu. Dan yang terakhir pada ayat yang ke-20, alaihim narum mu'sadah. Maka kita harus menjelaskan atau menebalkan bacaan dari huruf ra-nya. Jadi bukan narum, narum, tapi naru, narum mu'sadah. Seperti itu untuk Ibu Novi tadi di Bandung ya. Semoga bisa lebih baik. Barakallahu fi. Kami kembalikan kepada MC.
2: Nah, kami ucapkan syukran jazakillahu khairan kepada Ibu Novi dari Bandung yang telah dan bersama kami dalam sesi interaktif kali ini. Dan dikarenakan kita telah mendekati dari penghujung, maka berakhirlah sesi dari sesi interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita menutup program tahsin kita pada malam hari ini, marilah kita mendengar sedikit nasihat kembali dari Al-Ustaz Muhammad Novaliksa terkait dengan Al-Quran, yang mana kita sebentar lagi akan mendekati bulan suci Ramadan.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Alah, ngobat lagi. Udah 6 bulan lebih berobat, tapi kok gak ada perubahan ya?
2: Loh, Mas Rio, lagi nunggu obat, Mas?
1: Iya, Mas Andika. Kayak biasa, obat terus, gak sembuh-sembuh.
2: Loh, jangan gitu, Mas. Harus tetap sabar. Jangan lupa, kesembuhan itu bukan semata-mata dari obat, loh.
1: Maksudnya gimana, Mas?
2: Mas Rio, ada perkataan ulama yang mengatakan banyak orang yang sakit, bahkan sebagian besar dari mereka bisa sembuh loh tanpa pengobatan medis. Kesembuhan itu terjadi karena mereka berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah yang bermanfaat serta kekuatan hati dan tawakal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Berarti doa dan tawakal itu juga punya peran besar ya, Mas?
2: Benar, Mas Rio. Obat itu ikhtiar, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Kadang Allah beri kesembuhan lewat obat, kadang lewat doa yang tulus, kadang lewat hati yang benar-benar berserah.
1: Ya, selama ini aku fokus ke obat sih, Mas, tapi kurang doa dan tawakal.
2: Gak apa-apa, Mas. Ikhtiar boleh jalan terus, tapi hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sabar, jangan berprasangka buruk, dan tetap optimis bisa sembuh. Insya Allah, hati yang tenang itu juga bagian dari kesembuhan, Mas Rio.
1: Oke, Mas. Makasih ujangannya.
3: Nomor antrian 39.
1: Tak tinggal dulu ya, Mas. Sudah dipanggil nomor antriannya.
2: Siap, Mas Rio. Syafakallah. Semoga lekas sembuh ya.
0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman dimanapun anda berada, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berjumpa kembali melalui gelombang 918 AM Radio Suara Iman, sarana penyubur keimanan. Dan hari ini adalah hari Ahad, malam Senin ya. Hari Ahad atau hari Minggu ya, malam Senin. Dan hari ini adalah hari yang ke-13 ya, di bulan September 2026. Dan untuk bulan Hijriahnya hari ini masuk tanggal 3 ya. Masuk tanggal 3 di bulan Rabiul Akhir 1448. Ya. Sebelum maghrib tadi masih tanggal 2 ya, tapi karena Hijriah itu pergantian tanggalnya maghrib ya, maka sekarang tentunya sudah tanggal 3 Rabiul Akhir 1448. Dan akan berganti kembali besok maghrib ya. Nah begitu. Saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Rembulan atau Renungan Request Malam Radio Suara Al-Iman. Dan dalam program acara ini berbeda dengan yang pagi ya. Kalau pagi itu hanya dibolehkan merequest murattal Al-Quran saja. Namun untuk malam hari Anda dapat merequest murattal Al-Quran, dapat merequest mutiara nasihat ya, kemudian jeda-jeda islami, kisah para sahabat ya, begitu ya. Dan tinggal mana yang Anda pilih untuk mendampingi atau berdampingan dengan murotal Al-Quran, bisa ditambahkan beberapa hal tadi dan dipilih salah satu ya, murotal dengan mutiara nasihat atau murotal dengan kisah sahabat ya, atau murotal dengan jeda singkat ya, atau lebih pendek dari mutiara nasihat ya. Begitu ya. Nah, silahkan dipilih, atau bisa juga lebih dari itu apabila waktunya cukup ya. Insya Allah kita akan berinteraksi hingga pukul 11 nanti. Dan ketentuan-ketentuannya, yang pertama request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, seperti biasanya request Anda dikirim ke nomor kami 08 73 kali 04 kali 846. Kemudian untuk Telegram dikirim ke channel kami, yaitu @live suara al-iman 846 AM ya, tanpa spasi. Kemudian untuk Clubhouse, untuk yang ingin mengirimkan request melalui Clubhouse, silahkan dicari channel kami, yaitu @suara al-iman. Adapun format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan Q, R Q, kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, alamat Anda di mana, kemudian ditulis apa yang di request ya, surah beserta qari'nya, kemudian ditambah dengan mutiara nasihat, mau ditambah lagi juga boleh dengan kisah sahabat ya. Nah, silahkan kemudian dikirimkan ke nomor kami apabila SMS ataupun WhatsApp, dan bisa dikirim ke channel kami apabila Anda menggunakan Telegram ataupun Clubhouse. Kemudian untuk surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51 hingga surah yang terakhir ya. Yang ke-51 surah Adz-Dzariyat, surah yang terakhir adalah surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, Anda dapat merequest surah-surah dari juz 28 hingga 30. Ya, silahkan dikirim. 28 itu mulai surah Al-Mujadilah ya, hingga surah An-Nas ya. Kemudian untuk batasan waktu, request Anda yang akan kami bacakan yang masuk pukul 20 lebih 59 ya, sekali lagi pukul 20 lebih 59 hingga pukul 23.00 ya. Baik, ikhwatul iman, itulah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request ya. Kini kami akan memeriksa request-request yang sudah dikirimkan untuk Clubhouse, belum ada, demikian juga Telegram belum ada ya. Dan kita berpindah ke layanan SMS dan WhatsApp. Untuk SMS ditunda dulu ya. Kita langsung ke ini aja dulu. Apa namanya? WhatsApp ya. Kita ke WhatsApp dulu, baru nanti SMS-nya apabila ada kita susulkan ya. Dan untuk SMS, untuk WhatsApp yang sudah masuk ya, baru 2 orang. Yang pertama Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ma'un hingga surah An-Nas ya. Ada Al-Ma'un, Al-Kausar, dan selanjutnya hingga surah An-Nas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 surah, 9 dengan Al-Fatihah. ya tidak mengapa karena ini surah surah yang pendek ya, surah-surah yang termasuk surah-surah yang pendek. Qari'nya adalah Syekh Yasir Al-Dosari. Kemudian untuk munasnya motivator memperbanyak bacaan Al-Qur'an yang dibawakan oleh Syekh, maksud kami Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Ya. Ya, apabila ingin ditambahkan sirah boleh ya. Sirah sahabat silahkan. Karena biasanya kalau malam ini tidak banyak yang merequest. Jadi waktunya cukup banyak. Kemudian untuk request melalui voice note ya. Coba kita dengarkan yang di request ya. Nanti baru kami putarkan ya. Baru dua pendengar yang merequest ya, kita tunggu yang lain. Kita tunggu sampai pukul 11.30. 10.30 ya, tadi salah ya. Yang benar adalah 10.30. Begitu. Ya, atau pukul 22 lebih 30. Demikian juga requestnya yang masuk kita batasi bukan pukul 23 tapi pukul 22 lebih 30. Ya, jadi hanya 1,5 jam. Baik, khotul iman, kita putarkan surah yang direquest oleh Mas Leandro Islami ya. Kemudian baru kita putarkan request-request dari Ibu Yusuf ya. Mungkin juga ada Ibu Mulyadi juga. Nanti kita dengarkan voice note-nya dan kita putarkan dulu surah-surah dengan Qari Syekh Yasir Al-Dosari yang diminta oleh Mas Leandro Islami beserta mutiara nasihat. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahru tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadhan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadhan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadhan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadhan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama yaitu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayastamiruna ala tilawatihi wa yudawimuna. Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf wa lam harf wa mim harf." Artinya,
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 10 hasanat, 10 hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama innila aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiram al barra walladhi yaqra'u al Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barra. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wa huwa 'alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai, jadikanlah motivasi amal kita adalah untuk akhirat. Janganlah amal yang kita lakukan tujuannya hanya untuk dunia saja. Karena barang siapa yang motivasinya untuk dunia saja, di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, barang siapa yang motivasi amalnya adalah untuk akhirat, niscaya di dunia pun dia akan diberikan rizki. Adapun yang pertama, orang yang motivasi dalam ibadahnya adalah untuk dunia saja, dia akan merugi di akhirat nanti adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." وَحَبِطَ مَا صَنَعُ فِيهَا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-15 dan ke-16. Niatnya untuk dunia saja, sempurna balasan Allah di dunia. Tetapi di akhirat, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Alangkah ruginya. Adapun yang kedua, apabila motivasi kita akhirat, maka Allah Ta'ala akan berikan balasannya di akhirat dan juga di dunia Allah Ta'ala kasih rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanatahu yu'ta biha ar-rizqu fid dunya wa yujza biha fil akhirah." Sesungguhnya Allah tidak akan mendzalimi seorang mukmin atas kebaikannya akan diberikan dengannya rizki di dunia dan diberikan balasan juga nanti di akhirat. Wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya. Adapun orang kafir, maka Allah akan berikan kepada mereka makan itu rizki dengan kebaikannya yang dia kerjakan karena Allah di dunia. Hatta idza afdha ila al-akhirah. Apabila mereka sudah sampai di akhirat, lam takun lahu hasanatun yujza biha. Tidak ada lagi kebaikan yang dibalas untuk mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang kafir, jika mereka beramal ikhlas karena Allah, karena bisa jadi orang kafir juga beramal ikhlas karena Allah. Sebagaimana ahlul bid'ah juga beramal ada kalanya ikhlas karena Allah, tapi tidak sesuai dengan petunjuk, maka tidak diterima. Maka di dunia mereka akan mendapatkan balasannya. Tetapi di akhirat, lam takun lahu hasanatun yujza biha. Di akhirat tidak ada lagi kebaikan yang bisa dibalas untuk mereka. Maka beramalah untuk akhirat, Dunia niscaya kita akan dapatkan. Alangkah bagusnya pepatah yang mengatakan, barang siapa yang nanam padi, maka rumput pun akan tumbuh. Tetapi orang yang nanam rumput, bagaimana mungkin padi itu akan tumbuh? Maka padi gambaran akhirat, sedangkan rumput-rumput itu gambaran dunia. Orang yang mencari akhirat, dunia akan dapat. Orang yang mencari dunia, dia tidak akan mendapatkan akhirat. Lihatlah orang yang nanam padi, rumputnya tumbuh, keongnya ada, lelenya juga kadang ada di sawah. Padahal yang dia tanam padi, maka dia dapat padi, dia dapat lele, dia dapat keong, dan dia dapat belalang dan yang lain. Adapun lihatlah orang yang menanam rumput, mana ada padi yang tumbuh. Oleh karenanya, tanamlah padi, jangan tanam rumput. Artinya, kejarlah akhirat. jadikan tujuan kita akhirat, niscaya dunia pun akan kita dapat. Semoga bisa menjadikan sebagai nasihat sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Ikhwatariman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah tadi beberapa surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Ada juga dua mutiara nasihat, yaitu dengan tema motivator memperbanyak bacaan Al-Quran oleh Al-Ustaz Ahmad Zainuddin. Kemudian yang kedua, kejarlah akhirat dari Al-Ustaz Sulam bin Mustarja. Dan gini, kami bacakan kembali request yang sudah masuk dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya, yang merequest surah Al-Hasyr dengan Qari Syekh Ahmad Al-Ajmi. Kemudian munas agar buah hati menjadi alat yang berbakti oleh Al-Ustaz Zainal Abidin. Baik, ikhwatul iman, selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang ternyata masuk neraka dan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah fitnah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, anak seorang pengusaha, pedagang, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar, dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan, yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa abwahu, kedua orang tuanya, menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus, atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalb. Anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak. Dengan berbagai macam ulah. Dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak. Malas belajar karena anak. Telat belajar karena anak. Bahkan dibikin bakhil. Sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut, ya, enggan berkorban, apalagi jihad di jalan Allah, juga dikarenakan anak. Oleh karena itu orang tua memiliki kewajiban utama, yaitu mendidik anak. Tarbiyalah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
idza mata banu adama inqata amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ula. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan. Karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat, di surga, setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius. Bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua. Dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan. Senangnya cuma sekali mungkin lahir. Kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah. Harus memikirkan biayanya, harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya, bahkan harus mundar-mandir ke tempat lembaga pendidikan, harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol, mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak. Tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia, senang disusahi anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak. Bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rezeki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan anak supaya berbaik, berbuat baik kepada orang tua. Bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak pembantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya, masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang, bantui, mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua rela berkorban, dan bila orang tua enak, maka anak menjadi majikan, dan bila anak kaya raya, maka orang tua menjadi pembantu. Waspadai, kedurhakaan anak diawali oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik, dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anaknya. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, kenapa wahai Fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja? Maka orang tersebut mengatakan, biarkan di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya. Allahu Akbar. Dibayar kontan.
Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min dambin asra'u khubata minat dunya ma ma yaddakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atul rahim. Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum

Sosok teladan kisah kita kali ini bercerita tentang seorang laki-laki tua yang bertekad menjejakkan kakinya yang pincang di surga. Beliau adalah Amru Ibnul Jamuh, salah seorang pembesar Yastrib di zaman jahiliyah, seorang pemuka Bani Salamah yang terpandang, satu dari para dermawan Madinah dan pemilik muru'ah di sana. Sudah menjadi kebiasaan para pemuka suatu kaum di zaman jahiliyah, masing-masing dari mereka mempunyai sebuah berhala di rumahnya khusus untuk dirinya. Demi meraup keberkahannya, manakala hendak meninggalkan rumah dan masuk ke dalam rumahnya, menyembelih untuknya di musim-musim tertentu, dan berdoa kepadanya manakala kesulitan hidup menerpa. Berhala Amru Ibnul Jamuh bernama Manat. Dia membuatnya dari kayu mahal. Dia sangat menjaganya, bahkan terkesan sangat berlebih-lebihan. Memberinya kepedulian besar dan melumurinya dengan minyak wangi terbaik. Usia Amru Ibnul Jamuh bukan muda lagi. Dia sudah melewati 60 tahun ketika cahaya iman mulai menyinari rumah-rumah penduduk Yathrib satu demi satu di tangan penyampai berita gembira pertama, Mus'ab bin Umair. Tiga putra Amru Ibnul Jamuh, Mu'awid, Mu'ad, dan Khalad telah masuk Islam. Demikian juga sahabat akrab mereka yang bernama Mu'ad bin Jabal. Keislaman tiga orang putra Amru diikuti oleh ibu mereka Hindun. Sementara Amru belum mengetahui perkara keimanan mereka sama sekali. Hindun istri Amru Ibnul Jamuh melihat bahwa Islam telah mewarnai kota Yathrib. Bahwa tidak ada lagi para pembesar Yathrib yang tetap di atas kesyirikan, kecuali suaminya dengan beberapa orang saja. Hindun mencintai suaminya, memuliakannya, sangat khawatir kalau-kalau suaminya mati di atas kekufuran. Akibatnya, dia akan menjadi penduduk neraka. Pada saat yang sama, Amru juga khawatir terhadap anak-anaknya. Kalau-kalau mereka meninggalkan agama leluhur mereka, agama nenek moyang mereka, dengan mengikuti seruan Da'i Mus'ab bin Umair, yang telah mampu hanya dalam waktu yang singkat, memalingkan penduduk Yathrib dalam jumlah besar dari agama mereka dan membawa mereka kepada agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amru berkata kepada istrinya, Hindun, berhati-hatilah, jangan sampai anak-anakmu bertemu dengan lelaki itu. Maksudnya adalah Mus'ab bin Umair, sampai kita memikirkan pendapat kita tentangnya. Istrinya menjawab, aku mendengar dan mematuhi kata-katamu. Tetapi apakah engkau berkenan mendengar cerita tentang laki-laki itu dari putramu Mu'ad? Maka Amru berkata, celaka dirimu. Apakah Mu'ad sudah meninggalkan agamanya sementara aku tidak mengetahuinya? Maka wanita soleha ini merasa kasihan kepada suaminya yang sudah berumur ini. Maka dia berkata, tidak. Dia hanya menghadiri sebagian majelis laki-laki tersebut dan menghafal sebagian dari apa yang diucapkannya. Amru berkata, panggil Mu'ad kemari. Ketika Mu'ad datang di depannya, Amru berkata, perdengarkanlah kepadaku sebagian dari apa yang dikatakan oleh laki-laki itu. Maka Mu'ad membaca surat Al-Fatihah.

yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amru berkata, betapa bagus dan indahnya ucapan ini. Apakah semua ucapannya demikian? Mu'ad anaknya menjawab, ada yang lebih baik dari itu, wahai bapakku. Engkau harus mengikutinya, karena semua kaummu telah mengikutinya. Laki-laki tua ini diam sesaat, kemudian dia berkata, aku tidak memutuskan apapun sebelum meminta pendapat Manat. Aku akan melihat apa yang dia katakan. Mu'ad berkata, apa yang akan dikatakan oleh Manat, wahai bapak? Ia hanyalah kayu yang tuli, tidak berakal dan tidak bisa berbicara. Laki-laki tua itu menjawab penuh kemarahan, aku katakan kepadamu bahwa aku tidak akan memutuskan suatu perkara tanpa pertimbangannya. Amru ibnul Jamuh pun pergi menemui Manat. Jika orang-orang jahiliyah hendak berbicara kepada berhala mereka, maka mereka meminta seorang wanita tua untuk berdiri di belakang berhala tersebut. Wanita inilah yang akan menyampaikan jawaban berhala menurut mereka kepada siapa yang berbicara kepada berhala. Amru berdiri tegak di depan Manat. Dia berpijak kepada kakinya yang sehat, karena kakinya yang satunya pincang. Maka Amru memujinya dengan pujian terbaik. Kemudian dia berkata, wahai Manat, tidak ragu bahwa engkau telah mengetahui bahwa da'i tersebut telah datang kepada kami dari Mekah. Dia tidak menginginkan keburukan bagi seorang kecuali dirimu. Dia hanya datang untuk melarang kami untuk menyembahmu. Aku tidak ingin membaiatnya, sekalipun aku telah mendengar sebagian dari ucapannya yang bagus sebelum aku meminta pendapatmu. Maka katakanlah pendapatmu kepadaku. Namun Manat tidak menjawab apapun. Amru berkata, mungkin kamu marah. Aku belum melakukan perbuatan apapun yang menyakitimu. Namun tidak mengapa, aku akan membiarkanmu beberapa hari sehingga kemarahanmu mereda. Anak-anak Amru ibnul Jamuh mengetahui sejauh mana ketergantungan bapak mereka kepada berhalanya, yaitu Manat. Bagaimana Manat seiring dengan berjalannya waktu telah menjadi bagian darinya. Namun mereka mengetahui bahwa kedudukan berhala ini sudah mulai goyah di dalam hati bapak mereka. Saat ini mereka harus melepaskan hati bapak mereka dari Manat dengan kuat. Itulah jalan iman bagi bapak mereka. Di suatu malam, anak-anak Amru ibnul Jamuh bersama kawan mereka Mu'ad bin Jabal menyusup ke dalam ruangan di mana Manat disimpan. Mereka membawanya dari tempatnya, kemudian membuangnya di tempat sampah milik Bani Salamah. Lalu mereka pulang ke rumah tanpa ada seorang pun yang mengetahui apa yang mereka lakukan. Pagi pun tiba, Amru berjalan dengan tenang menuju berhalanya untuk mengucapkan salam kepadanya. Namun dia tidak mendapatinya. Amru berkata, celaka kalian. Siapa yang berbuat kurang ajar terhadap Tuhanku tadi malam? Tidak seorang pun dari penghuni rumah yang menjawab. Maka Amru mulai mencarinya di dalam dan di luar rumah sambil menahan amarah besarnya. Mulutnya mengecam dan mengomel sampai akhirnya dia menemukan Manat tersungkur di tempat sampah. Dia mengambilnya dan mencucinya, membersihkannya dan memberinya minyak wangi, mengembalikannya ke tempatnya. Amru berkata kepada Manat, demi Allah, kalau aku mengetahui siapa yang melakukan hal ini kepadamu, niscaya aku akan menghukumnya. Malam berikutnya anak-anak Amru masuk ke tempat di mana Manat disimpan. Mereka kembali melakukan apa yang mereka lakukan di malam sebelumnya. Pagi pun tiba. Laki-laki tua ini mencari Manat dan menemukannya di tempat sampah dalam keadaan berlumuran kotoran.

hanya pada bangkai anjing dengan seutas tali. Lalu mereka membuangnya ke sebuah sumur milik Bani Salamah, tempat pembuangan kotoran mereka. Laki-laki berumur ini bangun. Dia tidak melihat Manat. Dia keluar mencarinya. Dia melihatnya tersungkur dengan kepala di bawah di sebuah sumur terikat dengan seekor bangkai anjing. Sementara pedang yang dia berikan kepadanya sudah tidak terlihat bersamanya. Kali ini Amru tidak mengambilnya. Dia meninggalkannya di tempat dia tercampakkan. Dia berkata, "Demi Allah, kalau kamu adalah Tuhan yang benar, niscaya kamu tidak akan pernah terikat dengan tali bersama anjing di dalam sumur." Tidak berselang lama, Amru pun masuk Islam. Amru ibnul Jamuh merasakan manisnya iman. Hal ini membuatnya menggigit jari penyesalan atas setiap saat yang dia habiskan dalam kesyirikan. Dia menyambut agama barunya dengan sepenuh jiwa dan raga. Dia berikan harta, jiwa, dan anak-anaknya demi mentaati Allah dan Rasulnya. Saatnya perang Uhud, Amru ibnul Jamuh melihat ketiga anaknya bersiap-siap untuk menyambut musuh-musuh Allah. Dia melihat kepada mereka, hilir mudik seperti singa hutan dalam keadaan sangat merindukan syahadah, sangat merindukan syahid. Mereka sangat merindukan syahadah dan keberuntungan meraih ridha Allah. Pemandangan itu memicu semangatnya, memicu semangat Amru ibnul Jamuh. Maka dia bertekad untuk berangkat bersama mereka ke medan jihad di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun anak-anaknya pun berupaya untuk mencegah tekad bapak mereka. Bapaknya adalah laki-laki tua, berumur lanjut. Di samping itu dia adalah orang laki-laki yang pincang. Allah Ta'ala telah memberinya uzur di antara orang-orang yang telah diberi uzur. Maka anak-anaknya berkata kepadanya, "Wahai ayah, Allah telah memberimu uzur. Mengapa engkau masih memaksakan diri dari apa yang tidak Allah wajibkan atasmu?" Maka ayah mereka pun marah besar atas ucapan anak-anaknya. Dia berangkat kepada Nabi SAW untuk mengadukan mereka. Lantas dia berkata, "Wahai Nabiullah, anak-anakku itu ingin mencegahku untuk meraih kebaikan besar ini. Mereka beralasan bahwa aku pincang. Demi Allah, aku ingin menjejakkan kakiku yang pincang ini di surga. Demi Allah, aku ingin menjejakkan kakiku yang pincang ini di surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anak-anaknya, "Biarkan dia. Semoga Allah memberinya syahadah." Anak-anaknya pun membiarkannya demi mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat keberangkatannya, Amru ibnul Jamuh mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, seperti perpisahan orang yang pergi dan tidak akan kembali. Kemudian Amru menghadapkan wajahnya ke kiblat, mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, berilah aku syahadah dan jangan biarkan aku pulang dengan tangan hampa." Kemudian dia berangkat diiringi oleh ketiga anaknya serta kaumnya dari Bani Salamah dalam jumlah yang besar. Perang pun terjadi. Perang mulai memuncak. Kaum muslimin tercerai-berai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Amru ibnul Jamuh terlihat teguh di tempatnya bersama para sahabat angkatan pertama. Dia tegak dengan kakinya yang sehat sambil berkata, "Aku benar-benar merindukan surga. Aku benar-benar merindukan surga." Khalat anaknya berada di belakangnya. Bapak dan anak terus berperang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga keduanya gugur sebagai syahid di medan perang. Jarak kematian bapak dengan anaknya hanya beberapa saat saja. Usai perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa para syuhada Uhud untuk menguburkan mereka di liang lahat. Beliau bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, "Biarkan mereka dengan darah dan luka mereka. Aku akan bersaksi untuk mereka." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang terluka di jalan Allah kecuali dia datang di hari kiamat dengan luka yang meneteskan darah warnanya seperti ja'faran dan baunya adalah bau minyak wangi misk."
Kemudian Nabi SAW

alaihi wasallam bersabda, kuburkan Amrah ibn al-Jamuh dengan Abdullah bin Amr, keduanya saling mencintai dengan tulus di dunia. Semoga Allah meridai Amr ibn al-Jamuh dan para sahabatnya dari para syuhada Uhud dan menerangi kubur mereka.

0: masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, yang saat ini masih mengikuti program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim Rembulan Request Malam bersama Al-Iman. Dan tidak terasa waktu demikian cepat berlalu, sirah sahabat yang bernama Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu tadi rupa-rupanya mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini, karena saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 22 lebih 31 menit. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali esok pagi ya, pukul 7 hingga pukul 9 di dalam program acara yang sama, request ya, namun request pagi ya, bukan request malam. Silahkan Anda ikuti program acara tersebut. Dan insya Allah masih bersama saya, Abu Ayyub Al-Athari. Dan untuk sementara kita akhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Selamat istirahat ya, menyongsong esok hari ya. Dan bagi yang masih ingin mengikuti program acara ataupun apa saja yang bisa kami hadirkan untuk menghantarkan malam Anda, masih ada beberapa sajian menarik yang bisa Anda ikuti ya, hingga pukul 12 ya, atau pukul 24 biasanya kita matikan siaran kita hingga esok pagi kurang lebih pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Namun terkadang kami on air hingga pagi ya, dari request sampai pagi dan berlanjut seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan demikian perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim di malam hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Doa الذهاب إلى المسجد.
4: Doa pergi ke masjid.
3: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
4: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
5: ما يقوله إذا نسي التسمية على طعامه.
6: بسم الله أوله وآخره.
3: دعاء الخروج من الخلاء.
4: دعاء keluar WC.
3: غفرانك.
4: يا الله ampunilah diriku.
7: احفظ الله يحفظك.
8: الله يحفظك.
7: جعل الله niscaya Allah akan menjagamu.
8: Ihfadillah
7: tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
8: Idza
7: sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
8: Wa idza
7: sta'anta fasta'in billahi. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah.
9: Maksudnya itu, hendaknya engkau menjaga perintah-perintah Allah. Laksanakanlah ia, tinggalkanlah larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah melarang perkara ini, perkara itu.

0: Tidaklah aku, Allah SWT, menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah SWT.
1: Hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat.
2: Apabila seorang hamba melakukan hal ini, dia menjaga perintah-perintah Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, demikian pula senantiasa mengesakan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah,
1: melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya, kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat,
2: niscaya seorang hamba akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Setiap manusia yang menapaki jalan petunjuk, jalan yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan jaga, Allah akan tambah petunjuknya dan Allah akan limpahkan kepadanya ketakwaan.
4: Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa ataahum taqwahum.
3: Dan mereka yang mengambil petunjuk dari petunjuk Allah, maka Allah akan tambah bagi mereka petunjuk dan Allah akan datangkan bagi mereka ketakwaan.
2: Seorang hamba akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

0: setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah.
1: Wajib memenuhi hak Allah.
2: Ayuhal ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Wa min

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.
1: Banyak perselisihan terjadi antara suami istri yang mungkin hanya disebabkan kurangnya keimanan mereka ataupun kurangnya ilmu serta amal saleh, sehingga perselisihan itu menyebabkan tidak harmonisnya hubungan suami istri, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan perceraian. Di samping itu, perselisihan yang terjadi antara suami istri itu dapat menyebabkan penyimpangan bagi anak-anak mereka, dan tidak sedikit pula kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi mungkin sering kita melihat ataupun mendengar. Ini disebabkan karena retaknya hubungan rumah tangga pada keluarga tersebut. Oleh karena itu, masalah-masalah seperti ini masalah yang sangat penting untuk dipelajari, karena apabila keluarga menjadi keluarga yang harmonis, maka diharapkan masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang kuat pula. Dan hendaklah kita mengetahui hal-hal yang dengannya keluarga menjadi harmonis, sehingga kita ataupun umat Islam seluruhnya bisa menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, yang dengannya umat ini akan menjadi baik. Wallah.

0: dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Semenit manfaat.
3: Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Umar fil jannah, Umar masuk surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Seandainya setelahku ada seorang nabi, niscaya Umarlah orangnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia adalah bapak dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di masa beliau Islam jaya. Di zaman beliau Persia tumbang. Di zaman beliau negeri Syam dibebaskan. Di zaman beliau negeri Afrika mulai dibebaskan, dimulai dari Mesir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang jika bertemu dengan syaitan maka syaitan lari dan menyingkir dari jalannya. Terlalu banyak untuk dikupas tentang bagaimana kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
2: Semenit manfaat.
4: Barang siapa yang beramal saleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan kebahagiaan, keberkahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Andaikan penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan bagi mereka. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik ya dia laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan memberikan ya kehidupan yang bahagia untuknya. Oleh karenanya, kalau kita ingin hidup bahagia dalam bernegara, ya baik ekonomi kita, politik kita, ya demikian juga kita ingin hidup bahagia dalam rumah tangga kita, mari ya kita sibukkan diri kita dengan amal saleh, kita perkuat keimanan kita, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Itulah kunci kebahagiaan seorang hamba.
5: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah innama al-a'malu binniyat.
6: Amalan itu tergantung pada niatnya.
7: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
6: Dari Amir al-Mu'minin Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan yang ia niatkan. Oleh karena itu, barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan ia peroleh dan perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju kepada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat 2 Imam Ahlul Hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Badisbah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kedua kitab sahih mereka yang merupakan kitab karangan yang paling sahih.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان.
6: Penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan.
7: عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم.
6: Juga dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas-bekas dari melakukan perjalanan, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Setelah itu ia berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Ia berkata, engkau benar. Kami pun heran kepadanya. Dia bertanya, dan dia sendiri membenarkannya. Ia berkata lagi, kemudian beritahukan kepadaku tentang iman. Beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Ia berkata, kemudian beritahukan kepadaku tentang ihsan. Beliau bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau dapat melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Ia berkata, kemudian beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Beliau bersabda, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ia berkata, kalau begitu, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, apabila budak perempuan melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang tidak mengenakan alas kaki, berpakaian compang-camping, miskin, sebagai penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Setelah itu, laki-laki itu pergi. Selang beberapa hari kemudian, beliau bertanya, hai Umar, tahukah kamu siapakah laki-laki yang bertanya itu? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jati.
1: Kalau beberapa tahun lalu ada penipuan bermodus tawaran pekerjaan sampingan melalui SMS dan telepon, saat ini muncul penipuan lowongan freelance dengan trik yang lebih canggih, yakni melalui platform media sosial atau marketplace. Pekerjaan yang ditawarkan biasanya tanpa membutuhkan keahlian khusus, seperti halnya memfollow atau melike akun media sosial yang dirancang agar calon korban lebih percaya, karena menjanjikan imbalan langsung yang menarik. Namun untuk selanjutnya, ternyata para pelaku menjebak agar korban terus mentransfer sejumlah uang dengan alasan deposit dan dengan janji pendapatan berkali-kali lipat. Seperti yang dialami Mela saat memberi testimoninya di kanal YouTube kumparan.com, Mela mengaku dirugikan hingga 60 juta rupiah.
2: Jadi kayak awal tuh sebenarnya kayak ngerasa sus gitu loh, cuman kayak susnya tuh belum yang bener-bener pasti gitu kan, kayak ini bener gak sih, ini penipuan ya, tapi kayak denial gitu loh jid awalnya. Nah terus kenapa aku bisa yakin aku transfer terus, karena itu satu, as simple karena uang aku tuh di situ, jadi aku tuh punya kayak, pokoknya gue harus nyelesain misi ini supaya gue bisa withdraw gitu loh. Kalau misalnya gue gagal menyelesaikan misi ini, ya istilahnya duit gue hilang, kayak gitu. Makanya gue mau transfer lagi, kayak gitu. Mereka tuh bener-bener mainnya tuh smooth banget dan pinter banget. Jadi kayak mereka tuh main psikis kita yang kayak istilahnya, lo mau lanjut dengan transfer lagi atau lo mau berhenti, tapi ya lo hilang uang lo, kayak gitu loh. Jadi memainkan dua opsi itu, gitu ya. Akhirnya at the end aku memilih untuk lanjut ya, kan transfer-transfer lagi, karena aku takut kalau misalnya aku nggak lanjut ini misi, uang aku hilang.
1: Koordinator ICT Watch Jawa Timur, Frena Fitputra, membeberkan beberapa modus penipuan online atau scamming yang saat ini marak terjadi dengan memainkan iming-iming pendapatan dan memanfaatkan fear of missing out, FOMO, pada korban.
3: Yang saya tahu adalah klasifikasi freelance-nya. Ada klasifikasi jenis job-nya, ada klasifikasi jenis bayarannya nanti yang dihasilkan berapa. Nah, mereka itu menyebarkan di grup-grup WhatsApp atau di grup-grup Facebook, Telegram, lowongan kerja. Bahkan yang niat banget itu mereka juga mengiklankan di sosial media, entah di TikTok, entah di Facebook, atau di Instagram. Mereka bikin video pendek, ngomong hanya kerja di rumah saja, penghasilan gini mau memberikan uang gitu kan. Dengan konten seperti itu, orang mana yang nggak akan tertarik gitu loh, kerja di rumah dari HP saja mendapatkan sekian rupiah. Nah, setelah orang tertarik, modusnya pasti menghubungi langsung ke orang tersebut. Dari situ, kemudian ada yang diminta tatap muka, ada yang langsung melakukan konversi aksinya. Modusnya itu hampir sama, mau yang ketemu apa yang enggak. Yang enggak ketemu yang langsung WhatsApp ini nanti ditawarkan. Karena freelance, oh nanti dari aplikasinya ini untuk login butuh uang sekian. Akhirnya mereka tertarik, transfer sekian rupiah, setelah transfer menghilang. Kalau model billing ada aplikasi memang beneran ada aplikasinya, nanti masuk ke situ. Atau mungkin belum ada aplikasinya, dijanjikan kalau kamu pengen mendapatkan hasil sekian, kamu transfer sekian. Karena nanti ini berhubungan dengan berapa kuota yang kamu kerjakan di freelance itu tadi. Ada seperti itu juga. Kalau untuk yang FOMO ini pasti dia dijanjikan sesuatu gitu loh. Tidak menutup kemungkinan orang yang dalam tanda kutip sudah mapan, iming-imingnya adalah dengan deposit kayak membership gitu loh. Kalau kamu member platinum, kamu dapat sekian. Kalau kamu member gold, jenis pekerjaannya ini dapatnya sekian. Kalau yang offline, itu hati-hati, jangan sembarangan kayak ngasih ijazah atau apapun. Cek dulu alamat ada apa enggak. Kalau kita terjebak itu tadi, ijazah ditahan dengan alasan nak nino, kita harus bayar untuk mengeluarkan ijazah padahal kerja pun belum.
1: Dikatakan pemerhati internet sehat, Frena Fitputra, publik perlu berhati-hati dengan modus penipuan modern ini karena dampaknya tak hanya kerugian finansial, tetapi dampak sosial dan psikis juga bisa dialami korban lewat intimidasi dan ancaman penyebaran data pribadi.
3: Ada yang menyaratkan mengirimkan foto kakak dan scanan ijazah atau apapun itu, ini yang dijadikan dia bahan untuk menyerang balik kita kalau kita kemudian tidak menuruti perintah dia. Paling sederhana KTP saja, pasti orang diancam KTPmu aku sebar atau kakakmu aku sebar, kan sudah takut. Apalagi kalau masuknya adalah lowongan kerja, biasanya menyertakan KTP, ijazah, kartu keluarga, CV, semuanya ada. Nah, itu kan hal-hal privasi yang seharusnya kita lindungi. Nah, kalau misalkan sembarangan ada oknum atau orang tidak bertanggung jawab, katamu aku sebar. Kamu nanti tak bikinkan akun palsu, nanti dibikinkan Instagram tapi isinya adalah gambar-gambar tidak senonoh atau yang tidak pantas. Atau mungkin fotonya dia dipakai kemudian dibuat untuk komentar yang jelek-jelek untuk menjatuhkan. menyiapkan nama baiknya. Untuk mengatasi scamming lowongan kerja ya, yang pertama kita harus kritis. Tanyain dulu pekerjaannya seperti apa, perusahaannya apa, bergerak di bidang apa. Yang kedua, apa saja yang disyaratkan. Apakah persyaratan ini harus dikirim secara online atau enggak? Kalau misalkan harus dikirim secara online, terus kita lihat tidak kredibel, coba di cross-check. Pakai Google, apakah benar ini sebuah perkantoran atau alamatnya tidak jelas. Kalau misalkan oh semuanya jelas, lebih baik kita bergaining. Nanti saya serahkan secara offline aja. Itu pun sebenarnya kita juga punya konsen kan. Kalau beberapa waktu yang lalu sempat viral, ada setumpuk data lowongan pekerjaan dibuang di tempat sampah, itu kan juga data privasi gitu. Dan yang paling penting, ketika kita belum tahu pekerjaannya apa, apakah kita sudah diterima atau tidak, terus kita dimintai uang, itu jangan mau. Kalau sudah ada iming-iming deposit ini, deposit itu, coba gunakan logika kita. Benar nggak ini? Kita belum tahu produknya, bagaimana kepercayaannya, kok kita percaya aja disuruh transfer.
1: Menanggapi ramainya penipuan online yang dibarengi ancaman pembocoran data pribadi, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, mengimbau kepada masyarakat agar meliterasi diri mengenali penipuan online dan modus-modus baru, seraya pihaknya menyediakan kanal aduan dan pelaporan dari para korban.
4: Terkait pembocoran data pribadinya atau penyalahgunaan, bisa mengimbau ke kami mengenai aplika@kominfo.go.id. Di situ nanti masyarakat bisa mengimbau, pasti akan direspon. Setiap email pasti akan ada jawabannya dan diberi nomor pelaporannya. Nah, apabila ada penipuan menggunakan rekening, masyarakat juga bisa melaporkan lewat www.checkrekening.id. Di sini, apabila kita selaku sudah lakukan verifikasi, kita langsung bekerja sama OJK dan Bank untuk melakukan pemblokiran. Nah, di sini juga masyarakat bisa cek rekening-rekening mana aja yang bodong. Ini kira-kira yang kita lakukan supaya masyarakat paling tidak punya tools lah apabila terjadi pada dirinya.
1: Lebih berhati-hati atas akses informasi, lakukan observasi, dan berkonsultasilah kepada ahli untuk hasil yang lebih valid.
5: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Abu Sufyan bin Al-Haris. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Sufyan bin Al-Haris adalah pemimpin anak-anak muda penghuni surga. Inilah sebuah kisah tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sufyan bin Al-Haris. Jarang terjadi dua orang terkait oleh beberapa sebab. Dua orang yang terjalin oleh beberapa ikatan. Sebagaimana hal itu terjadi di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Haris. Abu Sufyan sepantaran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seusia dengan beliau, keduanya lahir di waktu yang berdekatan dan tumbuh dalam satu keluarga, yakni Bani Hashim. Abu Sufyan adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan beliau. Bapaknya adalah Al-Harith, sedangkan bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Keduanya berasal dari keturunan Abdul Muttalib. Di sisi lain, Abu Sufyan adalah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari susuan. Keduanya menyusu kepada satu ibu susu, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Di samping itu, Abu Sufyan adalah kawan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan orang yang wajahnya mirip dengan wajah beliau. Apakah Anda pernah melihat atau mendengar hubungan kekerabatan yang lebih dekat atau jalinan yang lebih kuat daripada hubungan dan jalinan yang ada di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Harith? Oleh karena itu, Abu Sufyan diperkirakan menjadi orang yang paling dahulu dalam menjawab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling bersegera untuk mengikuti beliau. Namun, perkara yang terjadi di luar perkiraan orang-orang memperkirakan. Karena begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan dakwahnya dan memperingatkan keluarganya. Berkobarlah api kebencian dalam jiwa Abu Sufyan bin Al-Harith terhadap Rasulullah. Persahabatannya dengan beliau berubah menjadi permusuhan. Jalinan rahim menjadi terputus dan persaudaraan berubah menjadi dendam kesumat yang membara. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan perintah Rabb-nya, Abu Sufyan bin Al-Haris merupakan salah satu penunggang kuda handal dari kalangan Quraisy sekaligus salah seorang penyair yang ahli. Maka ujung pedangnya dan lisannya dipakai untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi dakwah beliau. Dia mengeluarkan segala kekuatannya untuk menakut-nakuti Islam dan kaum muslimin. Orang-orang Quraisy tidak menerjuni medan perang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia adalah pengobar semangatnya. Orang-orang Quraisy tidak menimpakan siksaan kepada kaum muslimin kecuali dialah yang mempunyai rencana padanya. Abu Sufyan telah membangunkan syair setannya untuk mengumbar lisannya dalam mencela Rasulullah. Dia berani mengucapkan kata-kata yang buruk lagi pedas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan Abu Sufyan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlangsung lama, sampai hampir 20 tahun. Selama itu, dia tidak membiarkan segala macam tipu daya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia melakukannya. Tidak meninggalkan berbagai cara untuk mencela kaum muslimin kecuali dia yang melakukannya dan memikul akibat buruknya. Sesaat sebelum Fathul Makkah, Abu Sufyan ditakdirkan untuk masuk Islam. Masuknya Abu Sufyan ke dalam Islam mempunyai kisah yang menarik yang ditulis oleh buku-buku sejarah dan dinukil oleh lembaran-lembaran sejarah. Kita berikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menceritakan kisahnya, karena perasaannya terhadapnya lebih mendalam dan keterangannya tentangnya lebih cermat dan lebih jujur. Abu Sufyan berkata, "Manakala Islam telah tegak dan menemukan kekuatannya, berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuju Mekah
untuk menaklukkannya telah menyebar. Aku merasa bumi yang sedemikian luas ini berubah menjadi sempit. Aku berkata, kemana aku akan pergi? Siapa yang akan berteman denganku? Dengan siapa aku akan hidup? Kemudian aku menemui istriku dan anak-anakku. Aku berkata, bersiap-siaplah untuk pergi dari Mekah. Muhammad sudah hampir tiba. Jika kaum muslimin menangkapku, maka aku pasti terbunuh. Tidak ada jalan lain. Mereka berkata kepadaku, apakah sampai saat ini kamu belum juga membuka kedua matamu bahwa orang-orang Arab dan orang-orang Ajam sudah tunduk dan patuh kepada Muhammad, masuk ke dalam agamanya. Sebaliknya kamu masih saja memusuhinya. Padahal sebenarnya kamu adalah orang yang paling pantas untuk mendukung dan membantunya. Mereka terus merayuku untuk masuk ke dalam agama Muhammad, mendorongku untuk mengikutinya sampai Allah melapangkan dadaku kepada Islam. Saat itu juga aku bangkit. Aku berkata kepada hamba sahayaku Madhkur, siapkan untukku seekor unta dan seekor kuda. Aku membawa anakku Ja'far. Lalu kami bersegera menuju Al-Abwa di antara Makkah dengan Madinah. Aku mendengar bahwa Muhammad sedang singgah di sana. Ketika aku mendekat ke tempat tersebut, aku menyamar sehingga tidak seorang pun mengenaliku. Kalau ada yang mengenaliku, maka aku pasti dibunuh sebelum aku bertemu dengan Muhammad dan mengumumkan keislamanku. Aku berjalan dengan kedua kakiku sejauh kurang dari 2 mil. Sementara pasukan garis depan kaum muslimin berjalan menuju Makkah secara bergelombang. Aku menghindari jalan mereka karena takut kepada mereka dan khawatir ada seorang dari sahabat Muhammad yang mengenaliku. Pada saat itu, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul dengan rombongannya. Maka aku muncul dan berdiri di depan beliau. Aku membuka wajahku. Begitu beliau mengetahui bahwa orang yang berdiri di depan beliau adalah aku, beliau pun mengenaliku. Tetapi langsung berpaling dariku dan membuang muka ke arah lain. Maka aku bergeser ke arah wajah beliau. Namun beliau kembali berpaling ke arah lain. Aku kembali bergeser ke arah wajah beliau. Hal itu terjadi berulang-ulang. Aku yakin ketika aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbahagia dengan keislamanku dan para sahabat beliau juga akan berbahagia. Namun ketika kaum muslimin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, mereka juga ikut berpaling dariku dan memasang wajah masam. Aku bertemu Abu Bakar. Dia berpaling dengan keras. Aku memandang Umar bin Khattab untuk melembutkan hatinya. Namun dia berpaling lebih jauh daripada Abu Bakar. Lebih dari itu, Umar justru menghasut salah seorang Ansor terhadapku. Maka orang Ansor itu berkata kepadaku, wahai musuh Allah, kamu adalah orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyakiti sahabat-sahabatnya. Permusuhanmu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencapai belahan timur dan barat bumi. Orang Ansor ini terus mencela dan mencaciku, meninggikan suaranya sampai-sampai kaum muslimin memandang tajam kepadaku dan merasa senang dari apa yang aku alami. Pada saat itu aku melihat pamanku Al-Abbas, maka aku berlindung kepadanya. Aku berkata, paman, aku berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia karena aku masuk Islam, karena hubungan kekerabatan di antara aku dengan dia, kedudukanku yang tinggi di antara kaumku. Namun sikapnya seperti yang telah engkau ketahui. Tolong bicaralah kepadanya tentang aku agar dia memaafkanku. Pamanku menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan berbicara satu kalimat pun kepada beliau setelah aku melihat beliau berpaling darimu, kecuali jika ada kesempatan. Aku menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segan kepada beliau. Katakan wahai paman, kalau begitu, kepada siapa engkau membiarkanku? Al-Abbas menjawab, kamu tidak mendapatkan dariku selain apa yang telah kamu dengar. Kesedihan pun menerpaku, kegalauan pun menimpaku. Tiba-tiba aku melihat sepupuku Ali bin Abi Thalib. Maka aku berbicara kepadanya tentang urusanku. Namun dia menjawab sama dengan jawaban paman kami Al-Abbas. Pada saat itu aku kembali kepada pamanku Al-Abbas.
Aku berkata, "Paman, jika engkau tidak bisa melunakkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untukku, maka cegahlah laki-laki yang mencaciku dan mendorong orang-orang untuk mencaciku." Al-Abbas bertanya, "Jelaskan ciri-cirinya kepadaku." Aku menjelaskan, "Pamanku berkata, laki-laki itu adalah Nuaiman bin Al-Haris An-Najjari." Pamanku berkata kepadanya, "Wahai Nuaiman, Abu Sufyan adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keponakanku. Jika hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih marah kepadanya, maka suatu hari nanti beliau akan ridho kepadanya. Maka janganlah engkau mencacinya." Al-Abbas terus meminta sehingga dia berkenan untuk menghentikan caciannya terhadapku. Dia berkata, "Aku tidak menyinggungnya lagi setelah ini." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Al-Juhfah, aku duduk di pintu tendanya, sementara anakku Ja'far tetap berdiri di dekatku. Ketika beliau keluar dari tenda, beliau melihatku. Beliau masih memalingkan wajah dariku. Namun aku belum berputus asa untuk mendapatkan maafnya. Setiap kali beliau singgah di suatu tempat, aku selalu duduk di pintunya sambil ditemani anakku Ja'far yang berdiri di sebelahku. Setiap kali beliau melihatku, beliau selalu berpaling dariku. Hal itu berlangsung beberapa waktu lamanya sampai aku merasa sedih karena perkara ini. Aku pun berkata kepada istriku, "Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus memaafkanku atau aku akan menggandeng tangan anakku ini. Kemudian aku akan membawanya pergi tanpa tujuan sampai kami mati kelaparan dan kehausan." Ketika bercerita tentang niatku ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menaruh rasa iba kepadaku. Sehingga pada saat beliau keluar dari tenda, beliau memandangku dengan pandangan yang lebih lunak dari sebelumnya, dan aku berharap beliau mau tersenyum kepadaku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Makkah. Aku masuk ke dalam rombongan beliau. Beliau menuju masjid. Maka aku mengikuti beliau berjalan di hadapan beliau, tidak berpisah dari beliau. Dalam perang Hunain, orang-orang Arab bersatu padu untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengumpulkan bala tentara yang belum pernah mereka kumpulkan sebelumnya, menyiapkan peralatan perang yang belum pernah mereka siapkan sebelumnya untuk berhadapan dengan pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertekad agar pasukan tersebut merupakan pasukan pembunuh bagi Islam dan kaum Muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menghadapi mereka dengan bala tentara beliau. Aku pun tidak mau ketinggalan. Manakala aku melihat jumlah pasukan kaum musyrikin yang besar, aku berkata, "Demi Allah, saatnya bagiku untuk menebus permusuhan yang selama ini aku lakukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau harus melihat kiprahku yang membuat Allah meridhoiku dan membuat beliau memaafkanku." Manakala dua pasukan bertemu, serangan orang-orang musyrikin terasa berat bagi kaum muslimin, sehingga mereka terpukul mundur. Mereka berlari meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekalahan buruk hampir saja menimpa kami. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku korbankan bapak dan ibuku demi beliau. Beliau tetap teguh di tengah medan perang di atas bagel yang abu-abu. Seolah-olah beliau adalah gunung yang menjulang kokoh. Beliau menghunus pedang, membela diri dan orang-orang yang ada di sekitar beliau layaknya singa yang mengamuk. Di saat itu aku turun dari kudaku. Aku memecahkan sarung pedangku. Dan Allah mengetahui bahwa aku ingin mati demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamanku Al-Abbas memegang kekang bagel Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdiri di samping beliau. Sementara aku berdiri di tempatku dari sisi yang lain. Aku memegang pedangku dengan tangan kanan untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan tangan kiriku memegang pijakan kaki pelana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kegigihanku dalam melawan musuh, beliau berkata kepada pamanku Al-Abbas, "Siapa dia?" Al-Abbas menjawab, "Dia adalah saudaramu, sepupumu, Abu Sufyan bin Al-Haris. Maafkanlah dia, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Baik, semoga Allah mengampuni semua permusuhannya terhadapku." Maka hatiku seraya terbang karena berbahagia mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Aku mencium kaki beliau yang ada di pijakan kaki pelana. Kemudian beliau bersabda kepadaku, "Saudaraku, aku bersumpah, majulah dan tebaskan pedangmu." Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubarkan semangatku. Maka aku menyerang orang-orang musyrikin dengan kuat sehingga membuat mereka melangkah mundur. Kaum muslimin menyerang bersamaku sehingga kami berhasil mengusir mereka sejauh satu farsakh. Satu farsakh adalah 3 mil, dan kami mencerai-beraikan mereka di segala penjuru. Sejak peristiwa Hunain, Abu Sufyan bin Al-Haris merasakan nikmat keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik kepadanya. Berbahagia dengan persahabatannya yang mulia, namun dia tetap tidak mengangkat pandangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani mengarahkan matanya kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia merasa malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malu terhadap masa lalunya. Abu Sufyan menggigit jari penyesalan atas hari-hari gelap yang dia habiskan dalam masa jahiliyah, jauh dari cahaya Allah dan terhalang dari kitab Allah. Dia mulai bersungguh-sungguh dan beribadah kepada Allah, membaca ayat-ayatnya di siang dan di malam hari, memahami hukum-hukumnya dan menyatu dengan nasihat-nasihatnya. Dia berpaling dari dunia dan kenikmatannya, berkonsentrasi kepada Allah dengan segala anggota tubuhnya, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya masuk masjid, dalam satu kesempatan beliau bersabda kepada Aisyah, "Apakah kamu tahu siapa laki-laki itu, wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia adalah Abu Sufyan bin Al-Haris. Lihatlah, dia adalah orang pertama yang masuk masjid dan orang terakhir yang keluar dari masjid. Pandangannya tidak meninggalkan tali sandalnya." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Allah taala, Abu Sufyan bin Al-Harits sangat bersedih layaknya seorang ibu yang ditinggal oleh anak satu-satunya. Dia menangis layaknya seorang kekasih menangisi kekasihnya. Dia melantunkan bait-bait syair sanjungan namun syarat dengan kesedihan dan kepedihan, penuh dengan penyesalan dan duka cita. Dia berkata dalam syairnya, "Aku tidak bisa tidur. Aku menghabiskan malam yang panjang, dan malam saudaraku yang ditimpa musibah juga panjang. Menangis sedikit membuatku menanggung kesedihan. Itu dalam perkara yang menimpa kaum muslimin sebagai teman. Sungguh musibah kita besar dan agung. Di sore hari manakala dikatakan Rasul telah berpulang, bumi kita, segala penjurunya hampir bergoyang. Karena merasakan apa yang sedang menimpa, kita kehilangan wahyu dan Al-Quran di antara kita, di mana Jibril datang membawanya di pagi dan di sore hari. Jiwa-jiwa manusia lebih patut untuk mencair. Karena musibah ini hampir mencair karenanya. Seorang Nabi yang menepis kebimbangan dari kami dengan apa yang diwahyukan kepadanya dan apa yang diucapkan. Dia membimbing kita sehingga tidak khawatir tersesat. Karena penunjuk jalan kita adalah Rasulullah. Wahai Fatimah, jika kamu bersedih, maka hal itu pantas adanya. Tapi jika kamu tidak bersedih, maka itulah jalannya. Kubur bapakmu adalah pemuka segala kuburan. Di sana Rasulullah, Sayyid, Tuan manusia berada." Di masa Khalifah Al-Faruq, Abu Sufyan bin Al-Harith merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Maka dia menggali kuburnya untuk dirinya dengan kedua tangannya. Hanya perlu waktu 3 hari setelah itu, akhirnya dia benar-benar wafat. Seolah-olah dia sudah berjanji dengan kematian. Di saat itu dia memandang istrinya, anak-anaknya, dan keluarganya seraya berkata, "Janganlah menangisi diriku. Demi Allah, sejak aku masuk Islam, aku tidak tersangkut kesalahan." Kemudian arwahnya yang suci meninggalkan jasadnya. Al-Faruq mensolatkannya dan bersedih atas kepergiannya. Demikian juga para sahabat yang lain. Mereka menganggap kematiannya sebagai musibah besar yang menimpa Islam dan keluarga.

0: Info Sehat hari ini.
1: Kenali bahaya penyakit yang sering muncul saat banjir dan musim hujan. Banjir kerap terjadi ketika musim penghujan tiba. Kondisi ini membuat tubuh rentan terkena berbagai penyakit yang sering muncul saat banjir. Oleh karena itu, penting untuk mengenal lebih jauh penyakit-penyakit tersebut agar Anda tetap sehat. Dan langkah pencegahan pun dapat dilakukan sejak dini. Berikut ini adalah berbagai jenis penyakit yang sering muncul saat banjir dan musim hujan.

0: gejala seperti demam, batuk, pegal-pegal, dan sakit tenggorokan. Flu seringkali bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi virus influenza terkadang bisa menimbulkan komplikasi berupa pneumonia. Yang ketiga, demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan disebabkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini mudah berkembang biak di genangan air, terutama wadah atau tempat penampungan air. Hal inilah yang menyebabkan kasus DBD seringkali terjadi selama musim penghujan. Penderita DBD dapat merasakan gejala berupa nyeri otot, demam, sakit kepala, serta muncul bintik merah di kulit. Jika tidak segera ditangani, penyakit yang sering muncul di saat banjir ini berisiko menimbulkan komplikasi seperti shock dan perdarahan. Yang keempat, malaria. Malaria merupakan penyakit akibat infeksi parasit Plasmodium yang menular melalui gigitan nyamuk Anopheles. Sama seperti nyamuk Aedes aegypti, jenis nyamuk ini juga mudah berkembang selama musim hujan. Inilah yang membuat malaria menjadi endemik di daerah dengan curah hujan tinggi, termasuk Indonesia. Penyakit malaria dapat menyebabkan seseorang mengalami demam, nyeri tulang dan otot, menggigil, serta lemas. Pada kasus tertentu, malaria bisa menyerang otak dan menyebabkan malaria serebral yang bisa mengancam nyawa penderitanya. Selain berbagai penyakit tersebut, ada pula penyakit lain yang sering muncul ketika musim hujan tiba, yaitu serangan asma. Cuaca dingin di musim hujan kerap menjadi faktor pencetus kambuhnya gejala asma pada sebagian penderitanya. Info kesehatan ini kami ambil dari alodokter.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini. Ikhwatul Iman, apakah Anda pernah mengalami nyeri? Ya, hampir semua orang pernah merasakan nyeri. Nyeri otot merupakan keluhan pada sendi atau otot berupa rasa tidak nyaman yang muncul di lengan, bahu, punggung, dan pergelangan kaki. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan nyeri, mulai dari berdiri atau duduk terlalu lama, kekurangan nutrisi, cedera, hingga gejala penyakit serius. Nyeri pada otot maupun tubuh seringkali mengganggu dan menghambat aktivitas. Ada cara-cara sederhana yang bisa Anda lakukan untuk meredakan nyeri otot. Pertama, istirahat. Mengistirahatkan tubuh menjadi cara sederhana meredakan nyeri otot. Istirahat yang dilakukan bisa berupa tidur, duduk, berbaring, maupun berhenti sejenak ketika beraktivitas. Selain memiliki banyak manfaat, istirahat juga bisa mengurangi rasa nyeri sekaligus pemulihan otot pada sendi. Kedua, hindari aktivitas yang terlalu berat. Aktivitas dikategorikan berat apabila selama beraktivitas tubuh banyak mengeluarkan keringat, meningkatkan frekuensi denyut jantung, hingga nafas tersengal-sengal. Biasanya, aktivitas berat berkaitan dengan fisik, seperti pekerjaan mengangkut beban berat, olahraga, dan mendaki gunung. Meski dianggap sepele, aktivitas terlalu berat cenderung memicu nyeri otot hingga cedera. Cukupi kebutuhan air dan luangkan waktu untuk istirahat setelah melakukan aktivitas berat agar tubuh kembali bugar. Ketiga, melakukan peregangan otot. Meski tidak sedang berolahraga, peregangan otot sangat dianjurkan setelah beraktivitas dalam waktu lama. Peregangan otot atau stretching merupakan gerakan pemanasan serta pendinginan ketika olahraga. Dengan rutin melakukan stretching,

0: stretching, aliran darah ke otot seluruh tubuh menjadi lancar sehingga pemulihan akan lebih cepat setelah beraktivitas. Keempat, mengompres bagian yang terasa nyeri. Mengompres di bagian tubuh yang nyeri dapat mengurangi rasa sakit dan melancarkan aliran darah. Namun perlu diketahui, penggunaan kompres harus tepat agar bisa bekerja secara efektif. Untuk meredakan nyeri otot, gunakan kompres hangat di bagian nyeri. Suhu kompres hangat dianjurkan berkisar 40 hingga 45 derajat Celcius. Selain meringankan rasa nyeri, mengompres juga bisa mengurangi pembengkakan. Kelima, minum obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri bisa jadi solusi kilat ketika nyeri melanda. Anti nyeri yang sering digunakan, seperti paracetamol maupun ibuprofen, bisa digunakan untuk mengatasi rasa nyeri ringan sampai menengah. Meski cukup efektif mengatasi nyeri, penggunaan obat-obatan tetap harus memperhatikan dosis dan efek samping yang ditimbulkan. Jika nyeri yang Anda rasakan tidak hilang meski sudah melakukan langkah-langkah tadi, segera lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapat penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dikutip dari halodoc.com, ditinjau oleh Dr. Mary Dame Kristipane. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, bolehkah jamak salat diberikan jeda? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya muwalah atau berkelanjutan sama sekali, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Karena semacam ini, tidak ada batasan dalam syariat, karena memperhatikan muwalah atau berkelanjutan, bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-24, halaman 54.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika salat, baik orang yang salat itu menjadi imam, atau salat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Ada hal penting yang juga butuh perhatian kita. Di setiap tanggal 18 hingga 24 November diperingati Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia, di mana ini adalah momen memberikan sosialisasi pada publik bahwa terlalu sering mengkonsumsi obat yang mengandung zat antibiotik ternyata malah membuat mikroba atau bakteri suatu penyakit semakin kebal terhadap obat antibiotik itu sendiri. Sehingga proses penyembuhan suatu penyakit menjadi lambat dan tak jarang menyebabkan kematian. Meski Indonesia belum melaporkan secara resmi angka kematian akibat resistensi antimikroba kepada WHO, kebijakan pembatasan obat antibiotik oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diapresiasi oleh Fida Paradi selaku peneliti dari Lembaga Action on Antibiotic Resistance RIAC Asia Pasifik.
2: Kalau dari sisi Kemenkes, mereka sudah buat pedoman penggunaan antibiotik dan di situ sudah cukup detail ada Permenkesnya. Itu diperbaharui Permenkesnya, isinya adalah bagaimana penggunaan antibiotik yang tepat dan sangat detail ya. Jadi kayak misalnya operasi kecil nggak perlu antibiotik itu sudah ada di situ. Itu bagi para tenaga kesehatan yang bisa dipakai gitu untuk penggunaan antibiotik. Pengamatan saya sejak adanya KPRA tuh bagian dari Kemenkes tapi koordinasi juga dengan kementerian lain. Kalau sekarang kan diangkat lagi malah ke atas ke Kemenko PMK gitu. Instruksi presiden juga tahun 2021. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah mulai lah ada yang mereka lakukan gitu. Tapi memang enggak bisa cuma mengharap kepada pemerintah gitu ya. Akhirnya ya jangan nunggu dari supply-nya aja gitu, tapi dari demand masyarakatnya juga dibangun supaya masyarakat juga bisa saling membantu ya, mengingatkan gitu ya. Karena untuk menghentikan praktek tidak beli antibiotik secara bebas saja itu pasti susah. Di Jogja, di Semarang udah berapa tahun ini emang apotek tuh nggak ada lagi yang ngasih antibiotik tanpa resep.
1: Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia mungkin terdengar asing untuk kebanyakan orang. Akan tetapi, penting dikenal lebih dalam, perbanyak literasi tentang penggunaan antibiotik yang aman dan sesuai. Berkonsultasilah kepada dokter dan para ahli bila diperlukan. Dan jagalah kesehatan.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing,
0: 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
1: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
0: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
7: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
8: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syurfil amliya wal mursalin. Amma ba'du. Para pemirsa Al-Iman TV yang diberkahi dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan nikmat Allah yang paling tinggi, yang paling agung, adalah nikmat keimanan dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang mana Allah berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah." Tahukah engkau bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan? Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Pohon yang baik itu adalah asluha tsabit, akarnya menancap ke bawah. Wa far'uha fis sama', dan ujungnya menjulang ke angkasa. Lihat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon itu memiliki batang. Pohon itu memiliki cabang, ranting, daun, dan buah. begitu pula pohon keimanan. Pohon keimanan juga memiliki akar, juga memiliki batang, juga memiliki ranting dan buah-buahan. Apa itu akar pohon keimanan? Wa uruquha al-ilmu wal ma'rifatu wal yaqin. Dan akar pohon keimanan itu adalah ilmu, pengetahuan dan keyakinan, akidah, tauhid. Itu adalah akar dan pondasi pohon keimanan yang ada dalam dada-dada manusia. Adapun batang daripada pohon keimanan adalah al-amalus saleh. Jadi akhlak yang baik itu bagian daripada buah daripada pohon keimanan yang ada dalam dada-dada manusia. Sebagaimana pohon keimanan itu ada satu sisi kemiripan dengan pohon yang kita lihat di dunia nyata, maka pohon keimanan juga ada keserupaan dengan pohon yang kita lihat dari siang lainnya. Pohon yang kita saksikan bisa subur, tumbuh, berkembang apabila disirami, apabila dipupuk. Maka begitu pula pohon keimanan yang ada dalam dada kita juga akan tumbuh subur, akan berkembang. Keimanan kita akan baik dan istiqamah apabila kita sirami dan kita pupuk. Kita sirami dengan ilmu, kita sirami dan kita pupuk dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Qur'an. Kita sirami dan kita pupuk dengan zikir. Kita sirami dan kita pupuk dengan taklim, nasihat dan seterusnya. Ini bagian daripada cara untuk menumbuhkan dan menyuburkan pohon keimanan yang ada dalam dada kita. Jangan dikira pohon-pohon yang ini yang subur, rindang, ini tidak disiram, disiram. Kalau hujan tidak turun, disiram. Kemudian jangan dikira cukup dengan air saja, dikasih pupuk, makanya tumbuh subur. Begitu pula pohon keimanan dalam dada kita bisa tumbuh subur apabila kita pupuk dan kita serami. Begitu pula, pohon keimanan memiliki kemiripan juga dengan pohon yang kita saksikan. Dari si mana? Yang mana pohon itu agar tetap tumbuh berkembang perlu diselamatkan dan hilangkan segala yang dapat merusaknya. Apa yang merusaknya? Rumput-rumputan. Ini mengganggu, harus disingkirkan dari pohon. Kemudian ada benalu, harus disingkirkan karena ini akan mengganggu kerindangan daripada pohon dan kesuburan pohon. Begitu pula pohon keimanan, di samping kita sirami, di samping kita pupuk, juga perlu kita jaga. Jangan sampai kemasukan zat yang bisa merusaknya. Kita jaga jangan sampai kekufuran mengganggu keimanan kita. Jangan sampai kesyirikan kepada Allah merusak keimanan kita. Jangan sampai amalan-amalan baru dalam agama merusak amal kita. Jangan sampai kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan juga mengganggu keimanan atau pohon keimanan yang ada dalam dada kita. Maka sebagaimana pohon apabila akarnya menancap, batangnya tumbuh segar, memunculkan batang, daun dan buah, itu subur jika ditambah dengan sirami pupuk, air, dan dijaga dari segala hama. Maka begitu pula pohon keimanan yang ada dalam dada kita akan tumbuh subur dan berkembang istiqamah apabila akar pohon keimanan kuat menancap, keyakinan kita benar, tauhid kita kuat, akidah kita lurus. Kemudian kita sirami dengan ilmu, dengan kajian, dengan Al-Quran, dengan belajar hadis dan seterusnya. Kemudian kita selamatkan dari segala yang dapat merusak amal dan dapat merusak keimanan dan keislaman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pohon keimanan yang ada dalam diri kita subur, tumbuh, berkembang, dan bisa kita sirami terus dengan segala yang dapat menumbuh kembangkan, dan kita bisa selamatkan pohon keimanan yang ada dalam diri kita dari segala yang dapat merusaknya. Semoga Allah menjadikan kita para hamba-Nya istiqamah. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, di antara perkara yang sudah menjadi perkara umum, dosa yang dianggap sepele

0: بسم الله الرحمن الرحيم آداب إسلامية
1: Adab-adab berbakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan dalam berbagai tempat di dalam Al-Quran agar berbakti kepada kedua orang tua. Allah menyebutkannya dengan berbarengan dengan pentauhidannya dan memerintahkan para hambanya untuk melaksanakannya sebagaimana akan disebutkan sebagai berikut. Hak kedua orang tua merupakan hak terbesar yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Di sini akan dicantumkan beberapa adab yang berkaitan dengan masalah ini. Antara lain, hak yang wajib dilakukan semasa kedua orang tua hidup dan setelah meninggal. Dengan pertolongan Allah, saya akan sebutkan beberapa adab tersebut. Antara lain, bagian yang pertama, hak-hak yang wajib dilaksanakan semasa orang tua masih hidup. Di antara hak orang tua ketika masih hidup adalah yang pertama, mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Mentaati kedua orang tua hukumnya wajib atas setiap muslim. Haram hukumnya mendurhakai keduanya. Tidak diperbolehkan sedikit pun mendurhakai mereka berdua, kecuali apabila mereka menyuruh untuk menyekutukan Allah atau mendurhakainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman

0: Yang artinya,
1: dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
0: Quran Surat Luqman ayat 15. Tidak boleh mentaati makhluk untuk mendurhakai Allah, penciptanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf." Yang artinya, tidak ada ketaatan untuk mendurhakai Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam melakukan kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4340 dan Muslim nomor 1840 dari Ali radhiyallahu anhu. Adapun jika bukan dalam perkara yang mendurhakai Allah, wajib mentaati kedua orang tua selamanya, dan ini termasuk perkara yang paling diwajibkan. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mendurhakai apa saja yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Yang kedua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
2: "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana."
0: Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Quran Surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Allah Azza wa Jalla berfirman,
2: "Wa'budu Allah wa la tushriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana."
0: Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat ke-36. Perintah berbuat baik ini lebih ditegaskan jika usia kedua orang tua semakin tua dan lanjut, hingga kondisi mereka melemah dan sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari anaknya. Allah Ta'ala berfirman,

0: yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihinilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu aku kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga bersabda, "Rogima anfuhu, thumma rogima anfuhu, thumma rogima anfuhu, man adroka abawaihi indal kibari, ahaduhuma au kilaihima, thumma lam yadkhuril jannah." Yang artinya, sungguh merugi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang sudah renta, atau salah seorang dari mereka, kemudian hal itu tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2551 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara bakti terhadap kedua orang tua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakiti kedua orang tua, walaupun dengan isyarat atau dengan ucapan "ah". Termasuk berbakti kepada keduanya ialah senantiasa membuat mereka ridho dengan melakukan apa yang mereka inginkan, selama hal itu tidak mendurhakai Allah, sebagaimana yang telah disebutkan. Yang ketiga, merendahkan diri di hadapan keduanya. Tidak boleh mengeraskan suara melebihi suara kedua orang tua atau di hadapan mereka berdua. Tidak boleh juga berjalan di depan mereka, masuk dan keluar mendahului mereka atau mendahului urusan mereka berdua. Rendahkanlah diri di hadapan mereka berdua dengan cara mendahulukan segala urusan mereka, membentangkan dipan untuk mereka, mempersilakan mereka duduk di tempat yang empuk, menyodorkan bantal, jangan mendahului makan dan minum, dan lain sebagainya. Yang keempat, berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Berbicara dengan lembut merupakan kesempurnaan bakti kepada kedua orang tua, dan merendahkan diri di hadapan mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang artinya, "Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Oleh karena itu, berbicaralah kepada mereka berdua dengan ucapan yang lemah lembut dan baik, serta lafaz yang bagus. Yang kelima, menyediakan makanan untuk mereka. Menyediakan makanan juga termasuk bakti kepada kedua orang tua, terutama jika ia memberi mereka makan dari hasil jerih payah sendiri. Jadi, sepantasnya lah disediakan untuk mereka makanan dan minuman terbaik, dan lebih mendahulukan mereka berdua daripada dirinya, anaknya, dan istrinya. Yang keenam, meminta izin kepada mereka sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya. Izin kepada kedua orang tua diperlukan untuk jihad yang belum ditentukan. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh ikut berjihad?" Beliau balik bertanya, "Apakah kamu masih mempunyai kedua orang tua?" Laki-laki itu menjawab, "Masih." Beliau bersabda, "Berjihadlah dengan cara berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3004 dan Muslim nomor 2549 dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aku datang membaiatmu untuk hijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku menangisi kepergianku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji alaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Yang artinya, pulanglah dan buatlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2528 dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Seorang laki-laki hijrah dari negeri Yaman, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah kamu masih mempunyai kerabat di Yaman? Laki-laki itu menjawab, masih, yaitu kedua orang tuaku. Beliau kembali bertanya, apakah mereka berdua mengizinkanmu? Laki-laki itu menjawab, tidak. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irji ilaihima fasta'dinhuma fa'in adina laka fajahid wa illa fabirrahuma. Yang artinya, kembalilah kamu kepada mereka dan mintalah izin dari mereka. Jika mereka mengizinkan, maka kamu boleh ikut berjihad. Namun jika tidak, maka berbaktilah kepada keduanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Aku membaiat Anda untuk berhijrah dan berjihad semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda kepada laki-laki tersebut, apakah salah satu kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, masih. Bahkan keduanya masih hidup. Beliau kembali bersabda, apakah kamu ingin mendapatkan pahala dari Allah? Laki-laki itu menjawab, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah kepada keduanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2549 dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, memberikan harta kepada kedua orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki ketika ia berkata, ayahku ingin mengambil hartaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta wa maluka liwalidik. Yang artinya, kamu dan hartamu milik ayahmu. Oleh sebab itu, hendaknya seseorang jangan bersikap bakhil terhadap orang yang menyebabkan keberadaan dirinya, memeliharanya ketika kecil dan lemah, serta telah berbuat baik kepadanya. Yang kedelapan, membuat keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh mereka. Hendaknya seseorang membuat kedua orang tua ridho dengan berbuat baik kepada para saudara, karib kerabat, teman-teman, dan selain mereka. Yakni, dan dengan memuliakan mereka, menyambung tali silaturahmi dengan mereka, menunaikan janji-janji orang tua kepada mereka. Akan disebutkan nanti beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Yang kesembilan, memenuhi sumpah kedua orang tua. Apabila kedua orang tua bersumpah kepada anaknya untuk suatu perkara tertentu yang di dalamnya tidak terdapat perbuatan maksiat, maka wajib bagi seorang anak untuk memenuhi sumpah keduanya, karena itu termasuk hak mereka. Yang kesepuluh, tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Mencela orang tua dan menyebabkan mereka dicela orang lain termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Qila, wa hal yashtimur rajulu walidayhi?" Qala, "Na'am. Yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu." Yang artinya, termasuk dosa besar adalah seseorang mencela orang tuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ada. Ia mencela ayah orang lain, kemudian orang itu membalas mencela orang tuanya. Ia mencela ibu orang lain, lalu orang itu membalas mencela ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5973 dan Muslim nomor 900 dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Perbuatan ini merupakan perbuatan dosa yang paling buruk. Orang-orang sering bergurau dan bercanda dengan melakukan perbuatan yang sangat tercela ini. Biasanya perbuatan ini muncul dari orang-orang rendahan yang hina. Perbuatan seperti ini termasuk dosa besar sebagaimana yang telah disebutkan. Yang kesebelas, mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah. Seseorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?" Beliau menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau kembali menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" tanyanya. "Ayahmu," jawab beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2548 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis di atas tidak bermaksud lebih mentaati ibu daripada ayah. Sebab mentaati ayah lebih didahulukan jika keduanya menyuruh pada waktu yang sama dan dibolehkan dalam syariat. Alasannya, ibu sendiri diwajibkan untuk taat kepada suaminya, yaitu ayah anaknya. Hanya saja, jika salah seorang mereka menyuruh berbuat taat dan yang lain menyuruh berbuat maksiat, maka wajib untuk mentaati yang pertama. Maksud lebih mendahulukan perbuatan baik kepada ibu, yaitu lebih bersikap lemah lembut, lebih berperilaku baik, dan memberikan sikap yang lebih halus daripada ayah. Hal ini apabila keduanya berada di atas kebenaran. Sebagian salaf berkata, hak ayah lebih besar dan hak ibu patut untuk dipenuhi. Demikianlah penjelasan umum hak-hak orang tua semasa mereka masih hidup. Bagian yang kedua, hak-hak orang tua setelah mereka meninggal dunia. Di antara hak orang tua setelah mereka meninggal adalah, yang pertama, mensolati keduanya. Maksud mensolati di sini adalah mendoakan keduanya, yakni setelah keduanya meninggal dunia, karena ini termasuk bakti kepada mereka. Oleh karena itu, seorang anak hendaknya lebih sering mendoakan kedua orang tuanya setelah mereka meninggal daripada ketika masih hidup. Apabila anak itu mendoakan keduanya, niscaya kebaikan mereka berdua akan semakin bertambah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathah: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Yang artinya, apabila manusia sudah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan dirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, beristighfar untuk mereka berdua. Orang tua adalah orang yang paling utama bagi seorang muslim untuk didoakan agar Allah mengampuni mereka karena kebaikan mereka yang besar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam Al-Qur'an, "Rabbana ighfirli wa liwalidayya." Yang artinya, "Ya Rabb kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku." Yang ketiga, menunaikan janji kedua orang tua. Hendaknya seseorang menunaikan wasiat kedua orang tua dan melanjutkan secara berkesinambungan amalan-amalan kebaikan yang dahulu pernah dilakukan keduanya. Sebab pahala akan terus mengalir kepada mereka berdua apabila amalan kebaikan yang dulu pernah dilakukan dilanjutkan oleh anak mereka. Yang keempat, memuliakan teman kedua orang tua. Memuliakan teman kedua orang tua juga termasuk berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana yang telah disebutkan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berpasangan dengan seorang Arab Badui di jalan menuju Mekah. Kemudian Ibnu Umar mengucapkan salam kepadanya dan mempersilahkannya naik ke atas keledai yang ia tunggangi. Selanjutnya, ia juga memberikan sorbannya yang ia pakai. Ibnu Dinar berkata, "Semoga Allah memuliakanmu." Mereka itu orang Arab Badui dan mereka sudah terbiasa berjalan. Ibnu Umar berkata, "Sungguh, dulu ayahnya teman Umar bin Khattab. Dan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya.'" Yang artinya, sesungguhnya bakti anak yang terbaik ialah seorang anak yang menyambung tali persahabatan dengan keluarga teman ayahnya setelah ayahnya tersebut meninggal. Hadis riwayat Muslim nomor 2552 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang kelima, menyambung tali silaturahim dengan kerabat ibu dan ayah. Hendaknya seseorang menyambung tali silaturahim dengan semua kerabat yang silsilah keturunannya bersambung dengan ayah dan ibu, seperti paman dari pihak ayah dan ibu, bibi dari pihak ayah dan ibu, kakek, nenek, dan anak-anak mereka semua. Bagi yang melakukannya, berarti ia telah menyambung tali silaturahim kedua orang tuanya dan telah berbakti kepada mereka. Hal ini berdasarkan hadis yang telah disebutkan dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yasil abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi ba'dahu." Yang artinya, barang siapa yang ingin menyambung silaturahim ayahnya yang ada di kuburnya, maka sambunglah tali silaturahim dengan saudara-saudara ayahnya setelah ia meninggal. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 433 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Demikianlah akhir dari adab berbakti kepada orang tua yang seluruhnya berjumlah 16 adab. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Haram hukumnya berjual beli di dalam masjid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratak." Artinya, jika engkau melihat seseorang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, "Semoga Allah tidak memberi keuntungan dari jual belimu." Hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Hakim, dan yang lainnya. Kandungan bab 1. Haram hukumnya berjual beli di dalam masjid, karena masjid adalah pasar akhirat. Salah satu etikanya adalah menjauhkan masjid dari urusan dunia dan urusan-urusan lain yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. 2. Larangan jual beli di dalam masjid tidak berarti akad jual beli yang terlanjur dilakukan di dalamnya tidak sah atau batal. Ibnu Khuzaimah berkata dalam kitab sahihnya dalam bab perintah mendoakan kerugian atas orang yang berjual beli di dalam masjid dengan mengatakan, "Semoga jual beli kalian tidak membawa keuntungan." Hal itu menunjukkan bahwa akad jual beli yang terlanjur dilakukan hukumnya sah meskipun keduanya telah berbuat dosa karena melakukannya.
2: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak ini kita belajar tentang agama, pendalaman tentang din, maka tentu pelajaran dengan metode kisah adalah salah satu metode yang sangat mudah dipahami dan dicerna oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Sungguh

Tapi bagaimanapun, jelas mereka adalah panduan dan uswah kita di dalam hidup. Pada malam hari ini saya akan menurunkan kisah Ulbah bin Zaid radhiyallahu anha. Nama yang jarang dikenal di dalam sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah salah satu potret kedermawanan si fakir. Saya katakan kedermawanan si fakir. Bagaimana si fakir dermawan? Ini hal yang luar biasa. Biasanya kedermawanan datang dari yang kaya. Tapi lihat Ulbah bin Zaid, si fakir yang sangat dermawan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu musim peceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang memang kebetulan sedang ranum-ranumnya karena pohon kurma memang berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan pula dengan tahun ke-9 Hijrah, satu bulan sebelum menghadapi puasa bulan Ramadan. Akan tetapi bagi mereka, kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sangat luar biasa. Karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab tambah menambah panas keadaan. Karena di kalangan sahabat telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara yang terbesar dan terkuat takala itu, dengan kerajaan Ghassasina sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi, yaitu yang kita kenal dengan peperangan Tabuk. Disinilah kisah Ulbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh sejarah di dalam peperangan Tabuk. Peperangan bagi orang Arab melawan pertama kali orang-orang Romawi. Peperangan melawan raksasa kerajaan Dik-Adik Daya pada waktu itu. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang tujuan mereka pada peperangan kala itu. Karena Rasulullah SAW biasanya menyembunyikan tujuan. Jika seandainya tujuannya ke timur, maka Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada sahabatnya tentang barat. Begitu seterusnya. Akan tetapi keberangkatan jihad kali ini sangat jelas, yaitu tujuannya Tabuk. Daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab tatkala itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Gelisah. Gundah. Karena mereka tahu perjalanan sangat jauh. Mereka berkata sesama mereka, seharusnya keberangkatan tidak musim panas ini. Kata mereka begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, la tanfilu fil har, kata mereka, qul la tanfilu fil har, qul naru jahannam ashaddu harra. Mereka berkata, janganlah berperang pada musim panas. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya api neraka lebih panas sekiranya mereka mengetahui. Satu kali Rasulullah SAW menguji salah seorang dari mereka, yaitu orang munafikin. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, wahai Jad, ma ra'yuka fi jaladi Bani Al-Asfar? Wahai Jad, bagaimana menurutmu?

kita berperang melawan Bani Al-Asfar, itu orang-orang Romawi. Apa yang dijawab oleh Jad bin Qais? Ya Rasulullah, izin li wala taftin. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berangkat perang. Dan janganlah jatuhkan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, ya Rasulullah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita dariku. Dan aku takut jika seandainya aku melihat wanita Romawi, aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahan nafsuku. Beliau pun berpaling dan mengatakan, engkau telah aku izinkan untuk tidak berperang, wahai Jad. Padahal, Jad bin Qais hanya beralasan bahwa dia tidak mau berperang tersebut hanya sebatas alasan saja, yaitu takut terfitnah dengan wanita-wanita putih Romawi. Tujuan sebenarnya dia tidak mau berperang pada musim panas tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang orang-orang semacam Jad bin Qais tersebut adalah yang mengatakan wa minhum may yaqulu dzanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Bukan aku wahai Muhammad ke dalam fitnah. Ketahuilah sesungguhnya karena ucapan mereka itu mereka telah terjatuh dalam fitnah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda keadaannya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin yang mendengar seruan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri. Bagaimana pula tidak mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, sedangkan gerbang surga yang seluasnya luas langit dan bumi akan dibukakan untuk mereka. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana mereka tidak berangkat jihad? Mereka tahu bahwa jalan yang tersingkat untuk berjihad maju ke medan perang, kemudian tertusuk, kemudian tercabik badan-badan mereka, kemudian mereka syahid. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih. Bukan dari kesiksaan, kesengsaraan dunia yang kadang-kadang hanya 60 tahun. Sesengsara orang di dunia ini makan juga satu kali, dua kali dalam sehari. Sesengsara orang di dunia ini masih juga dia bisa tersenyum. Akan tetapi bagaimana sengsara orang di akhirat? Nah, maukah aku tunjukkan kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya, berjihad. Terngiang-ngiang ke telinga mereka ayat-ayat jihad. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman, digantikan untuk mereka itu surga. Digantikan untuk mereka itu surga. Apa yang harus mereka perbuat akibat transaksi tukar-menukar antara surga dengan badan manusia itu? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Agar mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membunuh atau dibunuh. Kata-kata itu benar-benar hadir di dalam hati mereka. Kenapa hadir? Kenapa ucapan itu yang sama datangnya dari Rasul, dari Allah, sebagaimana masuk ke telinga mereka, bukankah juga telah masuk ke telinga kita? Ya, yang membedakan antara kita dengan mereka bahwa telah hadir akhirat di dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita kabut begitu tebal tentang cinta dengan dunia. Memang kaki mereka masih menyentuh tanah. Badan mereka masih bersentuhan dengan alam-alam

0: yang nyata. Akan tetapi lihat ruh mereka. Sudah menjejaki surga. Alam pikiran mereka telah sujud di atas arsy. Bertemu dengan Allahu Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Berbondong-bondong ke kota Madinah. Tahu mereka, Rasul mereka meminta bantuan. Istighfar. Maka beliau mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka demi keberangkatan pasukan prihatin ini. Disebut pasukan prihatin karena Jaisul Usrah. Karena pasukan ini sangat prihatin sekali. Bagaimana tidak? Sangat miskin di saat musim paceklik. Maka disebutlah Jaisul Usrah. Satu onta harus berganti-gantian 18 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita subhanallah memiliki segalanya. Hidup di rumah dengan AC atau kipas. Punya kendaraan. Memiliki segalanya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang dikeluhkan. Makan hari ini cukup, ketenangan ada. Tidak berperang seperti perang di Irak. Tidak panas seperti kepanasan orang-orang yang mengungsi di Palestina. Bersamaan dengan itu, kita juga masih mengeluhkan hidup. Maka adalah sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Hafalkan nama itu. Karena nama itu nama yang memang kita ambil, jarang disebut oleh orang, kan, tetapi telah disebut oleh banyak makhluk Allah Azza wa Jalla di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang fakir, tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini. Seorang yang miskin dari suku Ansar, dari kabilah Abs. Ketika ia menyaksikan kesibukan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk persiapan jihad ke Tabuk, melihat kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri tinggal dan menetap di tanah kelahirannya, yaitu Madinah, datang berbondong-bondong, kemudian memancang kemahnya. Sambil membawa apa yang mereka miliki dari senjata, dari kendaraan. Memancangkan kemahnya, menunggu hari keberangkatan mereka. Dia lihat juga transaksi di pasar-pasar Madinah banyak. Bercerita tentang jual-beli perlengkapan perang. Dari kuda, unta, baju besi, pedang, panah dan sebagainya. Ia saksikan juga. Akan tetapi dengan kesedihan yang sangat mendalam. Semuanya telah membeli perlengkapan perangnya. Sedangkan dirinya, apa yang ia telah persiapkan? Dia tidak memiliki apa-apa. Kalau hendak membeli dengan apa, hendak membeli. Uang satu dirham pun ia tidak punya. Apalagi pagi itu beliau mendengar Rasulullah SAW menyatakan, "Manjahaza jaisal usrah falahul jannah." Begitu terbenam hatinya, tersentuh hatinya karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang telah mempersiapkan pasukan sulit ini berarti untuknya surga. Sedih hatinya. Semua orang mendapatkan surga kecuali Ulbah. Subhanallah al-Azim. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Nabi SAW dengan melihat kefakiran dirinya. Kebetulan peperangan ini beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kendaraan yang dimiliki sendiri. Rasulullah tidak menerima kecuali orang yang punya kendaraan atau punya perlengkapan perang. Dilihat juga oleh Ulbah bin Zaid ketika beliau duduk bersama-sama di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ulbah melihat Nabi duduk dikelilingi oleh para sahabat. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil membawa harta yang beliau punya. Jumlahnya 4.000 dirham. Lalu beliau letakkan di hadapan Rasulullah SAW. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Engkau bawa 4.000 dirham ini, apa yang kau sisakan?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah sisakan Allah dan Rasulnya, ya Rasulullah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumah. Semuanya kiranya telah diinfakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, semua hartanya." Makanya Rasulullah SAW begitu bangga dengan Abu Bakar. Apa kata Abu? Rasulullah SAW selalu mengingatkan hal itu. Mana fa'ani malun kamali Abi Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Umar pun datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman membawa 1000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah SAW. Beliau mengaduk-ngaduknya dan berkata, demi Allah, ma dharra Utsman, mada fa'ala ba'da al-yawm. Tidak ada yang membahayakan Utsman apapun ia perbuat setelah hari ini. Tahukah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diperbuat oleh Utsman? Dia datang dengan 1000 ontanya dari Syam. Membawa segala isi dari onta tersebut, dari makanan, pakaian dan semacamnya. Tiba-tiba datanglah tengkulak-tengkulak hendak membeli perdagangan yang baru datang tersebut. Apa kata tengkulak tersebut? Ya Utsman, kami beli 2 kali lipat. Tidak. Apa kata Utsman? Tidak. Ada di antara kalian yang lebih tinggi membelinya. Kami beli 3 kali lipat. Tidak. Belum cukup 3 kali lipat. Akhirnya tawar-menawar kami beli 10 kali lipat, wahai Utsman. Apa kata Utsman? Tuan-tuan, ada di antara tuan-tuan yang hendak membeli 1000 onta saya ini dengan 700 kali lipat. Apa kata mereka? Gila engkau Utsman. Siapa pula yang pernah menawar 700 kali lipat perdagangan yang engkau bawa ini? Apa kata Utsman? Akan tapi Allah telah menawarnya lebih dari 700 kali lipat. Allahu Akbar. Dia ucapkan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba. Seperti orang yang menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, seperti orang yang menanam 1 buah dahan. Setiap dahan menumbuhkan batang, 7 batang. Dan setiap batang menumbuhkan 100 biji. 100 kali 7 menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipatkan bagi orang yang ia kehendaki. 1000 onta. Saksikanlah wahai para tengkulak-tengkulak, sesungguhnya semua barang yang aku bawa tersebut telah aku infakkan semuanya di jalan Allah. Allah. Dari generasi apa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Dari orang mana? Dari makhluk mana mereka-mereka ini? Apa mereka diciptakan dari daging dan tulang? Diciptakan dengan menggunakan hawa nafsu dan keinginan untuk memakmurkan dunia? Entahlah. Tapi bukankah mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Beliau sumbang 1000 onta. Dia tambah lagi 50 ekor onta lagi. Kemudian beliau tambah lagi 5 ekor onta lagi. Ada tersisa beliau tambah. Tidak kalah dengan itu Abdurrahman bin Auf, sang dermawan, membawa 200 uqiyah perak. Datang lagi Abbas bin Abdul Muttalib, Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah. Semuanya membawa harta mereka. Dan itu semua di bawah penglihatan Ulbah bin Zaid. Sedangkan ia si fakir. Ulbah juga melihat sahabat yang tidak tergolong dari kalangan para berada. Berinfak juga mereka itu. Berinfak sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ini Asim bin Adi radhiyallahu anhu membawa 90 wasak dari korma kebunnya. Sebagian membawa 2 mud. Bahkan 1 mud. 1 mud yaitu sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa saja. Tidak ada seorang pun yang tidak memberi kecuali kaum munafikin. Pada mereka turun ayat Allahu Azza wa Jalla dalam surat Taubah. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha fa idahum yaskhatun. Orang-orang yang mencela para, apa kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang mencela orang-orang sukarelawan dari mukminin untuk bersedekah. Allahu Akbar. Apa yang dilihat oleh Al-Bah bin Zaid? Kesedihan yang sangat. Apa yang ia bisa buat di saat semua orang telah berbuat? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat hal itu pulanglah Ulbah membawa semua kesedihannya. kesedihan. Di saat zaman sekarang ribuan jutaan orang membawa kesedihan dunia, Ulbah bin Zaid membawa kesedihan akhirat. Kesedihan dunia sangat banyak. Kesedihan masalah anak, masalah masa depan, masalah kerja, masalah. Adakah orang-orang seperti Ulbah bin Zaid? Kemana dia hendak nanti diletakkan di surga, di tempat mana, di tingkat mana? Bagaimana dia akan duduk bersamaan dengan kawan-kawannya telah mendahuluinya masuk surga? Sedian itu yang ia pikirkan, para pendengar. Ketika senja telah menutupi bumi, malam pun telah larut. Ulbah berusaha memejamkan matanya. Tapi bagaimanapun memejam, mata tidak bisa dipejamkan karena hati masih berdebar-debar. Apa yang ia dapat lakukan kecuali membolak-balikkan ke kiri dan ke kanan di atas tikarnya yang lusuh? Akhirnya dia bangkit. Timbul sebuah pemikiran baginya. Mudah-mudahan akan mengurangi kegundahan hatinya. Beliau pun berdiri mengambil wudu. Lalu beliau salat. Salat. Berwudu dan salat. Apa yang dapat bagi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sedih, kecuali bermunajat kepada Allah saja. Bagi orang-orang yang mendapatkan kesusahan, kecuali dia harus mengadukan kepada Sang Khalik. Mengadukan semua hal yang ia rasakan. Mengeluhkan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya, aku hanya mengeluhkan kesedihan dan kedukaanku hanya kepada Allah. Di dalam salatnya beliau pun menangis. Adakah para pendengar melihat seorang yang gundah mengadukan semua keluhannya kepada Allah dengan menangis? Adakah keindahan di atas keindahan itu? Adakah kebahagiaan ke atas kebahagiaan itu? Samakah kebahagiaan dengan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Setelah mereka puas dengan maksiatnya, timbul penyesalan yang tidak pernah berhenti sampai akhir hidup. Tidak ada kebahagiaan kecuali di dalam bermunajat kepada Allah SWT. Apa yang terjadi? Ia tumpahkan semua kesedihannya kepada zat yang memiliki isi langit dan bumi. Ia sebutkan kefakirannya, ia sebutkan kepapaannya, ia sebutkan ketidakberdayaannya. Ia sampaikan bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Bahwa ini semua tidaklah kesalahannya. Jangan pula hal ini menyebab ia akan bergeser kedudukannya dibandingkan kawan-kawannya yang telah dahulu berinfak dan bersedekah. Janganlah ya Allah, jika seandainya aku dalam keadaan susah di dunia, jangan engkau jauhkan pula aku dari surga. Jika seandainya hari ini aku tidak bisa berbuat atas nama-Mu, jangan pula engkau jauhkan aku dari rahmat dan redha. Rahmat dan redha-Mu. Di antara doa yang disampaikan oleh Ulbah bin Zaid dengan kedua tangannya sambil mengangkat, ya Allah, engkau perintahkan untuk berjihad. Ya Allah, engkau perintahkan kami untuk berjihad. Engkau perintahkan kami untuk pergi ke Tabuk. Sedangkan engkau tidak memberikan kepada aku sesuatu yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasulmu. Karena aku hendak berjihad bersama Rasulmu. Dan engkau tidak memberikan di tangan Rasulmu sesuatu yang dapat membawa aku berangkat. Rasulmu tidak memiliki apa-apa, engkau pun tahu itu. Apa kata Ulbah bin Zaid? Maka malam ini saksikanlah ya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengarkanlah ucapan Zaid yang ikhlas. Tidak ada yang mendengarnya kecuali Allah. Maka saksikanlah wahai Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari semua perlakuan zalim mereka terhadap diriku. Dari perkara harta atau raga atau kehormatan. Doa itu beliau berulang-ulang ia sampaikan. Ya Allah, jika seandainya aku tidak bisa memberikan sesuatu untuk Rasulmu, engkau tidak bisa aku tidak bisa memberikan sesuatu kepada Rasulmu. Aku telah datang tadi kepada Rasulmu dan ditolak oleh Rasulmu. Maka ini kehormatanku. Ini kedudukan kehormatanku. Aku telah infakkan semuanya di jalanmu. Ini kehormatanku. Jika seandainya ada seorang muslim yang menjatuhkan kehormatanku, yang menghinakan diriku, maka aku telah infakkan itu semua di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana yang lainnya telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya seperti mereka punya, aku akan lakukan untukmu, demi jihad di jalanmu. Maka yang aku punya hanya kehormatan Allah. Aku punya hanya kehormatan diri. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untukmu. Subhanallah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah jernihnya doa tersebut keluar dari orang yang tidak punya sebuah apapun. Alangkah teduhnya ucapan di malam hari yang gelap, dengan bintang-bintang terangkat naik ke langit ketujuh, menggetarkan arsy. Masya Allah. Semua sedekah tidak sehebat sedekah itu. Paginya solat subuh, Rasulullah SAW berjamaah. Hadir pula Ulbah bin Zaid. Telah beliau lupakan pula air mata yang telah tertumpahkan tadi di atas tikar pada solat malam itu. Lupa sudah. Karena telah dibaluri dengan wudhu yang baru. Akan tapi siapa pula yang melupakan, Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Allah tidak pernah melupakan. Kejadian di tempat yang sepi tersebut dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kepada Rasulullah melalui Jibril. Setelah salat Rasulullah SAW berdiri. Kemudian Rasulullah menanyakan, "May yatasaddaqa fi hadhihi al-lailah? May yatasaddaqa bi sadaqati maqbula fi hadhihi al-lailah?" Siapa yang tadi malam bersedekah yang sedekahnya itu diterima oleh Allah? Kata Rasulullah SAW kepada semua sahabatnya, hendaklah berdiri. Kata Rasulullah, hendaklah berdiri. Siapa tadi malam yang bersedekah, yang berinfak? Mana pula ada tadi malam yang berinfak? Tidak ada yang berdiri. Ulbah pun tidak merasa dirinya pun merasa bersedekah. Akan tetapi Rasulullah SAW mendekati Ulbah bin Zaid dan berkata, tercengang para sahabat Rasulullah SAW tadi siang diusir oleh Rasulullah SAW karena ia tidak memiliki apa-apa. Kiranya Rasulullah SAW mendekati. Kemudian ia berkata, bergembiralah wahai Ulbah. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaikan aliran listrik yang langsung mengalir ke badan Ulbah bin Zaid. Cahaya kebahagiaan langsung membias di wajah Ulbah bin Zaid. Benarkah ya Rasulullah? Seakan-akan Ulbah bin Zaid bertanya-tanya, benarkah sedekahku yang tadi malam yang tidak seberapa, tidak ada apa-apanya, hanya sedekah kematian, diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah. Alangkah bahagianya Ulbah, para pendengar, bahwa doa yang beliau panjatkan tadi malam itu sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Kiranya Allah mendengar rintian dan jeritannya. Kiranya mendengar rintiannya. Begitulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ulbah bin Zaid berkumpul dengan orang-orang yang senasib dengan Ulbah. jumlah mereka bertujuh atau berdelapan. Ya antara mereka adalah Salim bin Umair, Abu Layla Al-Mazini, Amr bin Anamah, Salamah bin Sakhar, Irbad bin Sariyah, Abdullah bin Mughaffal, Maqal bin Yasar. Mereka berkumpul. Maka mereka utus Abu Musa Al-Ash'ari agar menemui Rasulullah SAW sebelum hari tersebut, mengadukan perihal mereka. Mari kita dengarkan tuturan Abu Musa ketika beliau menghadap Nabi. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah, kawan-kawanku mengutusku menemui engkau agar aku memohon kepada wahai Nabi Allah, para sahabatku mengutusku agar engkau membawa mereka. Beliau menjawab, demi Allah aku tidak akan membawa kalian. Kebetulan Rasulullah SAW sedang marah. Sedangkan aku tidak tahu ada perasaan jangan-jangan Rasulullah SAW murka kepadaku. Apa kata Abu Musa? Sehingga aku keluar dalam keadaan sangat sedih dari pelarangan Rasulullah SAW. Lalu aku ceritakan jawaban Rasulullah SAW kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang tidak ikut perang, yang fakir. Tidak seberapa lama tiba-tiba aku mendengar suara Bilal memanggil, di mana Abdullah bin Qais? Aku pun datang. Ia berkata, temuilah Rasulullah SAW. Ketika itu aku datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata, ambillah dua onta ini, dan dua onta ini. Keseluruhannya 6. Onta yang telah beliau beli dari Sa'ad. Beliau melanjutkan, bawalah ini kepada teman-temanmu. Dan katakan, bahwa Allah atau Rasulullah membawa kalian dengan onta-onta itu. Setibanya di hadapan mereka, aku berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membawa kalian dengan onta-onta tersebut. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya. Sampai kalian pergi denganku menemui orang yang telah mendengar perkataan Rasulullah SAW ketika tadi pertama aku meminta kepadanya. Lalu beliau menyerahkan onta-onta tersebut kepadaku. Sehingga kalian tidak menyangka aku bercerita kepada kalian dengan sesuatu yang tidak beliau ucap. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, engkau di sisi kami seorang yang jujur. Dan kami akan melakukan apa yang kau sukai. Lalu Abu Musa berangkat dengan sebagian mereka menemui orang yang mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut kepada Abu Musa, lalu mereka menceritakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Musa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati Ulbah bin Zaid. Dengannya kita belajar bahwa tidak selamanya memberi harus dengan materi. Di sini dapat kita pelajaran bahwa Anda dengan keterbatasan yang Allah berikan, Anda juga bisa berbuat untuk Islam. Berbuat untuk Islam. Ulbah bin Zaid dia bisa berbuat. Dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuatlah untuk Islam. Jadikanlah Ulbah bin Zaid dari uswah. Bukankah Nabi yang mulia mengatakan dalam banyak riwayat, tasbih adalah sedekah. Tersenyum adalah sedekah. Hingga suapan makanan ke mulut istri adalah sedekah. Bahkan berhubungan badan dengan istri agar terjaga kehormatannya adalah sedekah. Permasalahannya para pendengar, apakah sedekah-sedekah yang seluas dan sebanyak itu diterima olehnya? Sudahkah kita niatkan semua pekerjaan kita untuk sedekah, untuk Allah? Sudahkah kita mengusahakan ikhlas dalamnya? Maka jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eh bro, lihat, aku baru nemu channel ini. Bahasannya dalam banget. Langsung aku lihat semua videonya dalam semalam.
2: Kamu tahu nggak siapa ustadznya?
1: Nggak sih, tapi kelihatannya pinter kok.
2: Gini bro, ilmu agama itu darah dan dagingmu. Ilmu itu akan membentuk cara berpikir dan hidupmu. Nanti di akhirat, kamu bakal ditanya tentang apa yang kamu pelajari.
1: Jadi, kita harus hati-hati milih guru ya, bro?
2: Benar. Lihat akidahnya, gurunya siapa, keilmuannya jelas atau enggak. Jangan sampai kita belajar dari orang yang justru malah menyesatkan.
3: Malik bin Anas rahimahullah berkata, sesungguhnya ilmu agama ini darah dan dagingmu. Dan kelak pada hari kiamat, kamu akan ditanya tentangnya. Oleh karena itu, perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya. Al-Bughyah, halaman 77.
4: Renungan Suara Al-Iman.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

sebuah kisah, kisah nyata sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini, sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya. Tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun, Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikitpun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, "Amma ba'du. Sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para raja Ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah SAW kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada Raja-Raja Ajam. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada Kisra Raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu, Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya. Dan mereka pun hadir.
Kemudian Abdullah bin Hudzafah diizinkan untuk masuk kepadanya. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar, terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun dia hadir dengan kepala tegak, dengan badan yang tegap dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk." Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majlisnya. Maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majlis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Akan tetapi, tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting, aku sudah menunaikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, "Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya." Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan gubernurnya. Gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, "Utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepada aku." Maka Bazan, gubernur Yaman itu, mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut, Bazan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bazan meminta dua utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, "Dia di Yatsrib."
Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. Berbahagialah kalian dan bersukacitalah, karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian. Adapun dua orang laki-laki utusan Badan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerahkan surat Badan kepada beliau seraya berkata, "Raja di raja, Kisra telah menulis surat kepada raja kami, Badan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian. Kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Lantas Nabi menjawab, "Kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Syirawaih, di malam ini, di bulan ini." Keduanya menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada Badan." Lantas Nabi menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Badzan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Badzan menerima surat Syirawaih yang berisi, "Amma ba'du. Aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah bayat dari kaummu untukku." Begitu Badzan membaca surat Syirawaih, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya, agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup, karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, "Orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu." Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata,
Aku menawarkan sesuatu kepadamu. Kemudian Abdullah bertanya, apa itu? Kaisar berkata, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat. Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri. Mana mungkin? Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu. Kaisar berkata, aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya. Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki, dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya. Kaisar berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu. Abdullah menjawab, lakukan apa yang engkau inginkan. Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya. Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya. Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut. Sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, Abdullah mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, dia menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, kembalikan dia kepadaku. Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya, agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis? Abdullah menjawab, yang membuatku menangis adalah, bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku. Lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fi sabilillah. Akhirnya, tagut itu, musuh Allah itu menyerah dan berkata, apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu? Lantas Abdullah menjawab, dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin. Tidak mengapa aku melakukan hal itu. Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan
Maka dia berkata, patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan mengawalinya. Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirum mubin.
1: Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari sisinya. Surat Adz-Dzariyat ayat 50. Di dalam ayat ini, Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya agar mereka senantiasa lari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari dari maksiat-maksiat menuju ketaatan. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya al-firar, larinya seorang hamba itu ada dua macam. Ada firaru su'ada, ada larinya orang-orang bahagia. Wa firarul asqiya, dan ada larinya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah tapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat rugi dan merugi. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala benci menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Lari dari apa-apa yang mengandung dosa menuju perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lari dari kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung, karena mereka

0: larinya kepada Allah, kembali kepada Allah, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dan mereka adalah orang-orang yang faham dan meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهايا سنة.
2: أنا عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاذ فلا أدهر، أفعد الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيذين فيها ثم اغتسلي وصلي. رواه البخاري ومسلم. Artinya, dari Ummul Mukminin As-Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya seorang perempuan dari kalangan muhajirat yang bernama Fatimah binti Abi Hubaysh, bahwasannya binti Abi Hubaysh ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya beliau berkata, "Inni ustahadu fala adhuru." Sesungguhnya aku sedang ditimpa istihadhah, darah istihadhah, dan aku tidak membersihkan darah tersebut, maka apakah aku harus meninggalkan salat? Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak." Artinya jangan ditinggalkan salat tersebut. Inna dzalika 'irqun, sesungguhnya hal itu adalah merupakan, yaitu urat, urat yang cah atau urat yang terputus sehingga darah tersebut keluar. Kata beliau, akan tetapi tinggalkan salat tersebut, yaitu sebanyak hari-hari allati kunti tahidina fiha, selama anda masih dalam masa haid. Kalau sudah selesai dari atau terputusnya darah haid tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mandilah dan lakukanlah salat. Hadis ini adalah hadisun sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Cahaya sunnah.
3: Semenit manfaat.
4: Hadis Abu Hurairah juga, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali besok dihisab dari amalan seorang hamba adalah solatnya. Ya, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, kalau solatnya baik maka dia akan bahagia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, kalau rusak solatnya, ya, dia enggak pernah solat, dia solat enggak khusyuk, maka dia sering telat, mepet waktunya, maka dia akan rugi. Yang pertama kali dihisab. Dan ingat bahwa semua kita akan mati. Hidup di dunia ini hanya sebentar, tapi sebentarnya kita di dunia menentukan nasib kita kelak di akhirat. Semua kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita akan mati, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Semua kita akan dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Kepada kamilah kalian semuanya akan dibangkitkan, dikembalikan, dan kepada kamilah, ya, kalian akan kami hisab.
3: Semenit manfaat.
5: Untuk meraih kecintaan Allah, hendaknya kita senantiasa mentadabbur, menghayati dan memperhatikan kalamullah, Al-Quranul Karim. Mempelajarinya, menghayatinya, merenunginya dan mengamalkan isi kandungannya. Karena Al-Quran diturunkan untuk dibaca, dan ditadabbur serta diamalkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh keberkahan agar mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, tentu akan terdapat di dalamnya pertentangan yang sangat banyak sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Dan tilawah yang sesungguhnya bukan sekadar membaca huruf-hurufnya dan lafaz-lafaznya. Tapi tilawah yang sesungguhnya membaca lafaz Al-Qur'an dan huruf-hurufnya kemudian mengikuti isi kandungannya itu dengan mengamalkannya. Itulah tilawah yang sesungguhnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Griya Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
5: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini.
6: Bentar. Cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
4: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
6: Hah? Emang bisa?
4: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
6: Tapi aman nggak ya?
4: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
6: Wah, cara ikutnya gimana?
4: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke tanah suci.
6: Oke, pulang kerja langsung daftar.
4: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
7: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
8: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
9: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
10: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
8: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Langkah-langkah untuk memenuhi nutrisi 1000 hari pertama kehidupan pada masa kehamilan. Pertama, memenuhi asupan kalori yang cukup untuk mendukung peningkatan berat badannya dengan pola makan yang seimbang. Ibu hamil tidak dianjurkan untuk mencoba menurunkan berat badan atau menghindari peningkatan berat badan yang normal. Kalaupun berat badan meningkat terlampau cepat, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga medis dan tidak menanganinya sendiri. Kedua, meningkatkan asupan zat besi. Pada ibu hamil, kebutuhan zat besi meningkat sebesar 200 hingga 300% untuk pembentukan plasenta dan sel darah merah. Untuk memenuhinya, dapat diasup baik dari makanan maupun dari suplemen, karena kebutuhan sebesar ini sulit untuk dicapai hanya dari asupan makanan saja. Sumber zat besi contohnya daging, ayam, ikan, sayuran hijau, serealia tumbuk, kacang-kacangan, dan hati sapi. Ketiga, meningkatkan asupan asam folat. Asam folat ini berperan dalam pembentukan sistem saraf dan sel-sel. Jika asupannya kurang, maka dapat menimbulkan kelainan bawaan seperti lahir tanpa batok kepala, tulang belakang tidak tersambung, anemia makrositik, dan lain-lain. Untuk memenuhinya, dapat diasup baik dari sumber makanan dan suplemen. Sumber asam folat contohnya sayuran hijau, daging tanpa lemak, biji-bijian, kacang tanah, dan jeruk. Keempat, meningkatkan asupan kalsium. Kalsium berperan dalam pembentukan gigi, tulang, hati, saraf, dan otot pada bayi. Sumber utama kalsium adalah susu dan olahannya seperti whole milk, skim milk, yogurt, keju, serta beberapa bahan makanan nabati dalam sayuran hijau tua. Kelima, meningkatkan asupan vitamin D. Vitamin D berperan dalam meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh, mengurangi resiko infeksi selama kehamilan, dan mengurangi gejala preeklampsia. Sumber vitamin D contohnya, kuning telur, susu dan olahannya, dan mentega. Keenam, memenuhi kebutuhan yodium. Kekurangan yodium selama hamil mengakibatkan janin menderita hipotiroidisme, yang selanjutnya dapat berkembang menjadi kretinisme di kemudian hari. Sumber yodium contohnya makanan laut seperti ikan, udang, dan kerang. Ketujuh, menghindari rokok, kafein, dan minuman beralkohol. Kedelapan, cukup istirahat dan menjaga perasaan gembira.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: Nutrisi 1000 hari pertama kehidupan. Kualitas nutrisi dan kesehatan ibu dan anak sejak masa prakehamilan, masa kehamilan, dan masa menyusui adalah sangat kritis. Siklus 1000 hari dimulai sejak masa kehamilan selama 9 bulan atau 270 hari hingga masa kehidupan pertama bayi selama 2 tahun atau 730 hari. Mengapa 1000 hari pertama ini sangatlah menentukan kualitas kehidupannya di masa mendatang? Di dalam kandungan, janin akan tumbuh dan berkembang melalui pertambahan berat dan panjang badan, perkembangan otak serta organ-organ lainnya seperti jantung, hati, dan ginjal. Pada saat dilahirkan, sebagian besar perubahan tersebut menetap atau selesai, kecuali beberapa fungsi, yaitu perkembangan otak dan imunitas, yang berlanjut sampai beberapa tahun pertama kehidupan bayi. Oleh karenanya, kekurangan nutrisi sejak dalam kandungan dan periode awal kehidupannya akan berdampak pada tumbuh kembangnya dalam jangka waktu yang panjang. Dampak tersebut diantaranya adalah tidak optimalnya perkembangan sel otak dan organ tubuh lainnya, sehingga di kemudian hari anak akan tumbuh menjadi anak yang stunting, kemampuan kognitif yang lemah, serta berisiko terkena penyakit tidak menular seperti anemia, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Banyak yang berpendapat bahwa ukuran fisik termasuk tubuh pendek, gemuk, dan beberapa penyakit tertentu, khususnya penyakit tidak menular, disebabkan oleh faktor genetik. Dengan demikian, ada anggapan tidak banyak yang dapat dilakukan untuk memperbaiki atau mengubahnya. Namun, berbagai bukti ilmiah dari banyak penelitian oleh lembaga riset gizi dan kesehatan di dunia telah mengubah paradigma tersebut. Menurut WHO, tubuh pendek, gemuk, penyakit tidak menular, dan beberapa indikator kualitas hidup lainnya, faktor penyebab terpenting adalah lingkungan hidup sejak konsepsi sampai anak usia 2 tahun yang dapat dirubah dan diperbaiki. Masalah kekurangan nutrisi sejak 1000 hari pertama kehidupan ini, jika dijabarkan dalam sebuah siklus adalah kurang gizi pada masa prahamil dan hamil akan berdampak pada lahirnya anak yang BBLR atau berat bayi lahir rendah. Anak BBLR, jika tidak mencukupi nutrisinya, maka akan mengalami sejumlah gangguan pertumbuhan. Jika anak tersebut seorang wanita, maka di kemudian hari ia akan tumbuh menjadi remaja yang kurang menurut berat badan dan tinggi badannya. Sehingga, kelak jika anak tersebut hamil, maka ia akan berpeluang untuk melahirkan anak yang BBLR kembali. Malnutrisi pada ibu hamil, jika tidak ditangani secara baik, selain berisiko terhadap lahirnya bayi yang BBLR, juga dapat berdampak, melemahkan fisik, membahayakan jiwa ibu, bahkan dapat mengancam keselamatan janin.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya berada di tempat duduk khas orang-orang Arab. Beginilah orang-orang Arab kalau lagi mereka menamakan namanya majlis, yaitu duduk-duduk bersama kawan, kerabat, ngobrol-ngobrol dan semisalnya. Di depan saya ada semacam nampan. Kita akan membicarakan yaitu sebuah hadis Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam hadis dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kuntu gulaman fi hijri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah tatkala dalam keadaan berumur gulam. Gulam artinya adalah seorang anak yang berumur dari 0 sampai 10 tahun. Ya mungkin saat itu beliau berumur 6, 5, sekitar itu. Kata Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, ketika aku berumur gulam, aku duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di pangkuan beliau. Wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah. Rupanya waktu itu Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu ketika makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tangan beliau kesana kemari. Bayangkan ini nampan, ya, salah satu adab di dalam makan secara bersama-sama. Maka apabila saya di depan sini, maka makanlah apa yang ada di depan dan tidak tangannya seliwuran kepada yang di depan sana, karena ini kurang beradab. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya gulam, samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Wahai gulam, makanlah dengan mengucapkan nama Allah, yaitu mengucapkan bismillah, dan makanlah makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah dengan apa yang ada di depanmu. Kemudian Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu berkata, fakanat tilka ti'mati ba'du. Maka begitulah selanjutnya tata cara makanku, yaitu makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan apa yang ada di hadapannya. Pelajaran menarik dari hadis ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang pertama yaitu salah satu metode yang paling bagus dalam mendidik anak adalah dengan contoh yang baik. Tidak usah terlalu banyak berbicara teori, tapi contohkan yang baik. Seperti Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, beliau ketika dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam makan dengan makan yang baik, maka contoh tersebut benar-benar melekat di hadapan atau di dalam kepalanya Umar bin Abi Salamah. Makanya beliau mengatakan, selanjutnya tata cara makanku begitulah. Lihat, ini sangat luar biasa. Maka Anda wahai para orang tua, contohkan kepada anak Anda, tentunya contoh yang baik. Niscaya itu adalah metode pendidikan yang sangat-sangat kuat terhadap anak Anda. Ini pelajaran pertama, memberikan contoh yang baik kepada anak. Pelajaran yang kedua yaitu bahwa di dalam hadis ini terdapat adab makan. Makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan dengan apa yang ada di hadapan. Dan pelajaran menarik di sini adalah pendapat yang lebih kuat, ketika makan dengan bismillah, cukup dengan mengucapkan bismillah tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bahwasanya pendidikan anak tatkala masih dini itu sangat benar-benar mumpuni dan sangat benar-benar menancap di dalam sanubarinya. Beda dengan pendidikan tatkala sudah dewasa. Maka tatkala anak Anda batita, bawah 3 tahun, balita, bawah 5 tahun, kemudian 10 tahun, itu adalah anak-anak kita mulai merekam semua yang apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Maka ada perkataan pepatah mengatakan, al-ilmu fi shighar kanaqsi 'alal hajar. Artinya menuntut ilmu tatkala kecil itu seperti memahat pada batu yang hasilnya akan sangat kokoh. Maka perhatikan anak-anak Anda tatkala kecil, tatkala masih dini, maka biasakan mereka untuk menimba ilmu, sehingga ilmu tersebut nanti akan bermanfaat pada dirinya ketika dia sudah tua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Ikhwani fiddin, azakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara pelajaran yang perlu kita ambil, bahwasannya di antara ciri khas seorang yang berpotensi bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir adalah ungkapan seorang lelaki tadi yang merupakan jelmaan atau perwujudan yang diciptakan oleh Allah dari amal ibadah orang tersebut, adalah dia mengatakan, "Fawallahi ma 'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah." Demi Allah, aku tidak pernah mengetahuimu kecuali engkau bersegera melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bati'an fi maksiatillah, sebaliknya berlambat-lambat dan bermalas-malasan ketika akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fajazakallahu khaira, maka Allah pun membalasmu dengan kebaikan yang sangat banyak ini. Artinya, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri seorang yang bakal menerima kebaikan di alam kuburnya, bakal menerima kabar gembira dan gambaran tempat tinggalnya di dalam surga, adalah seorang yang ketika hidup di dunia, ketika diseru dan diajak untuk taat kepada Allah, sifatnya adalah bersegera. Tapi ketika diajak untuk bermaksiat kepada Allah, enggan, cenderung menahan diri, berpikir 1000 kali. Semoga ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kita diberikan semangat, kemudahan, dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang yang bersegera melakukan ketaatan dan berlambat-lambat atau bahkan meninggalkan kemaksiatan, sehingga di alam kubur kita akan menjadi seorang yang beruntung mengalami dan menyelesaikan waktu penantian yang begitu panjang sejak dicabutnya nyawa-nyawa kita sampai dikembalikannya nyawa-nyawa kita di hari kiamat kelak. Maka penantian yang indah adalah sesuatu yang tidak terasa, sesuatu yang begitu menyenangkan, sesuatu yang sama sekali tidak membebani diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, azakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
3: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara. Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Di tengah maraknya kajian agama di media sosial, muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat. Salah satunya tentang pembagian tauhid menjadi tiga, yakni tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sebagian bertanya, apakah pembagian ini benar dalam Islam? Karena tidak disebutkan secara langsung di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu, bagaimana sebenarnya penjelasan para ulama tentang hal ini?
5: Ada pembagian-pembagian dalam agama itu enggak mesti harus ada di zaman Nabi. Itu namanya metode istiqroiyah. Apa sih istiqroiyah itu? Jadi metode toriko istiqro atau metode istiqroiyah adalah para ulama itu melihat seluruh dalil-dalil yang ada, dilihat, dianalisa, dikumpulkan, setelah itu disimpulkan. Dari dalil-dalil yang banyak tadi diteliti oleh para ulama, setelah itu baru disimpulkan bahwa kesimpulannya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi ini bukan pembagian bid'ah. Ada enggak di zaman Nabi pembagian hukum itu ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah? Ada enggak di zaman Nabi? Nabi mengatakan hukum itu ada lima. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nabi pernah enggak ngomong kayak gitu? Enggak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Pernah enggak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengatakan hukum ada lima? Wajib, sunnah, haram, makro, mubah. Tidak pernah. Tapi para ulama menjelaskan itu. Dan itu boleh. Kenapa? Para ulama itu meneliti. Meneliti amaliannya Nabi, meneliti ucapan-ucapan Nabi, meneliti Al-Quran, meneliti sunnah, diteliti semuanya, disimpulkan. Hukum itu ada lima. Wajib, sunnah, makro, hukum taklifi ya. Wajib, sunnah, makro, haram, mubah. Dan ini sah-sah saja, boleh. Karena pembagian itu berdasarkan dalil. Gitu loh ya. Contoh lagi, saya kasih contoh. Para ulama menjelaskan bahwa sholat rawatib itu ada mu'akkad dan ada ghair mu'akkad. Para ulama menjelaskan ada sholat rawatib. Sholat rawatib ada mu'akkad, ada ghair mu'akkad. Nah sekarang saya tanya, pernah enggak Nabi itu membagi sholat menjadi para sahabatku? Sholat rawatib itu ada dua. Sholat mu'akkad dan rawatib ghair mu'akkad. Pernah enggak Nabi ngomong kayak gitu? Enggak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Tapi boleh enggak dibagi rawatib menjadi mu'akkad dan ghair mu'akkad? Boleh, sah. Kenapa? Karena para ulama meneliti. Oh, ini sholat rawatib yang sering dilakukan Nabi. Oh, berarti ini mu'akkad. Oh, ini sholat rawatib tapi tidak ditekankan Nabi. Oh, ini berarti ghair mu'akkad. Jadi ini bukan bid'ah. Pembagian-pembagian seperti ini namanya metode istiqroiyah. Para ulama meneliti hadis-hadis yang banyak, Quran, sunnah, diteliti, disimpulkan, gitu loh. Termasuk tauhid ini. Saya kasih contoh lagi. Masalah hukum tajwid. Nun sakinah bertemu huruf hijaiyah. Nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Ada hukumnya idhar, ada idhom. Idhom ada dua, idhom bihunna, ada idhom bilahunna. Ada iklab, ada ikhfa. Ini pembagian dari mana? Zaman Nabi tidak ada. Zaman para sahabat tidak ada pembagian seperti ini. Tapi apakah boleh? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena para ulama meneliti, para ulama menganalisa semua dalil-dalil yang ada, terus disimpulkan. Itu boleh. Termasuk pembagian tauhid tadi itu, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma' wa sifat. Dan itu para salaf sudah membagi seperti itu. Di antaranya Al-Imam Ibnu Battah. Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana, beliau wafat pada tahun 387 Hijriah. Ulama salaf, beliau mengatakan bahwa anna aslal, ini fima makna ya, adapun penjelasannya panjang, tapi ini saya sampaikan berdasarkan maknanya saja. Anna aslal imani billah, sesungguhnya pokok-pokok beriman kepada Allah itu salah satu asya, ada tiga poin kata beliau. Yang pertama, an ya'taqidal abdu rabbaniyatahu. Seorang hamba harus meyakini rabbaniyahnya Allah, rububiyahnya Allah. Liyakuna dzalika mubayyinan li ahli ta'til, untuk membantah ahli ta'til, orang ateis yang mengatakan Allah enggak ada, yang mengatakan Tuhan enggak ada, orang ateis. Makanya butuh tauhid rububiyah. Yang kedua, kata beliau kurang lebih fima makna an ya'taqida wahdaniyatullah, yang harus meyakini keesaan Allah untuk membantah ahli syirik. Ini berarti tauhid uluhiyah. Kemudian kata beliau yang nomor tiga, an ya'taqida annallaha mausufan bisifat, meyakini bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Jadi Imam Ibnul Battah dalam kitabnya Libana, beliau wafat pada tahun 387 Hijriah, sudah pernah menyatakan hal ini, bahwa iman kepada Allah dibangun di atas tiga hal. Meyakini rububiyah Allah, rabbaniyah, kata beliau rabbaniyah, pakai lafadz rabbaniyah. Meyakini rabbaniyah Allah, bahwa Allah ini pencipta, pengatur, dan pemilik. Dan Allah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua, meyakini keesaan Allah. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian meyakini sifat-sifat Allah. Maka ini tauhid asma wa sifat. Jadi ini bukan bid'ah. Dan itu bukan berarti membagi Allah itu menjadi tiga unsur seperti Trinitas. Lah, itu beda. Ini sekedar membagi ilmu saja supaya mudah dipahami. Ya, bukan berarti Allah dibagi menjadi tiga. Enggak, itu enggak paham berarti dia. Itu ya, jadi pembagian ini boleh, sah. Ya, tidak mengapa. Dan pembagian itu lumrah terjadi. Ini namanya metode istiqro'iyah. Metode istiqro' itu tidak membuat sesuatu yang baru, tidak. Tetapi mengungkap sesuatu yang ada. Saya ulangi ya, metode istiqro' itu bukan membuat sesuatu yang baru, bukan. Tetapi menyimpulkan sesuatu yang sudah ada. Menampakkan sesuatu yang sudah ada.
4: Pendengar, memahami agama tidak cukup hanya melihat teks secara sekilas, tetapi juga perlu memahami cara para ulama menjelaskan dan merangkumnya. Karena ilmu yang tersusun rapi justru memudahkan kita untuk belajar dan mengamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah pemahaman kita dalam agama dan meneguhkan kita di atas tauhid yang benar.
6: Spektrum iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
4: Ar-Rahmanirrahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Maliki yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
4: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Yas'alun.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.
1: Kamal.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik, walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kamu," maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.
1: Dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirin 'adzaban nar.
0: Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali.

Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Zalikum wa anna

itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu. Biarpun jumlahnya pasukan banyak, sungguh Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

0: sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.
1: Walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum, walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun.
0: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah. Dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
1: Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, wa anna Allaha 'indahu ajrun 'adzim.
0: Dan ketahuilah

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

0: الشاكرين.
1: Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu."

0: Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."
1: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.
0: Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan solat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.
1: لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya, dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

0: Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Wa in tawallaw fa'lamu anna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'man nashir.
0: Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar. Dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar, dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, "Mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya." Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

0: kok.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.

0: أنفسهم وأن الله سميع عليم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
0: Kadang

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

0: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.
1: Wa

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

0: Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allahu wa manittaba'aka minal mu'minin.
0: Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang mukmin yang mengikutimu.

Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
0: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu. Dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
0: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Kaifa

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

0: وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ.
1: Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

0: يَعْتَدُونَ.
1: Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

0: لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ.
1: Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

0: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

0: Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.
1: Khalidina fiha abadan, inna Allah indahu ajrun azim.
0: Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.
0: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

0: Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.
1: Yeah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.
1: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكفى

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah, pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka

0: mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
1: Iya.

0: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

0: قدير.
1: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الرجيم.
1: Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: شقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

0: فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

0: لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
1: Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir."

Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, "Sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira."

0: Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.
1: Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayin, wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adabin min indihi aw bi'aidina, fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun.
0: Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah. Sesungguhnya, kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan terpaksa.

Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.
1: Law yajiduna malja'an aw maghāratin aw muddakhalan lawallū ilayhi wa hum yajma'ūn.
0: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah."

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

0: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

0: Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ

0: الأرض من ولي ولا نصير.
1: Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka, sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib?

Orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan, sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

0: Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.
1: فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ.
2: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: ما يقوله إذا نسي التسمية على طعامه
4: بسم الله أوله وآخره
5: دعاء الخروج من الخلاء
6: دعاء keluar WC
5: غفرانك
6: يا الله ampunilah diriku
5: ما يقول إذا وضع ثوبه
6: دعاء melepas pakaian
5: يقول بسم الله
6: dengan menyebut nama Allah
3: أذكار الصباح
7: ذكر في وقت pagi
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang maha esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: آفاته العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali. أصبح

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: أنت
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid-dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bis

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: ويقول لا

Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih
2: mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Semenit manfaat.
6: Tanda bahwa Allah itu senang sama kita, atau tanda bahwa Allah itu pengen kita baik, di antara tandanya adalah Allah jadikan diri kita ini semangat untuk mendalami ilmu agama. Kalau kita jumpai diri kita kok semangat belajar agama, itu salah satu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi diri kita.
5: Semenit manfaat.
7: Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath. Bila seorang anak manusia meninggal dunia, maka amalnya akan terputus kecuali dari tiga. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Sedekah yang terus mengalir, yang terus berjalan manfaatnya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun salihun yada'ulah, anak soleh yang mendoakan kepadanya.
8: Minal ahadith sahihatin nabawiyah, innamal a'malu binniyat.
9: Amalan itu tergantung pada niatnya.
10: An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
9: Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan yang ia niatkan. Oleh karena itu, barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan ia peroleh, dan perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju kepada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat 2 Imam Ahlul Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardisbah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kedua kitab sahih mereka yang merupakan kitab karangan yang paling sahih.
11: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Info

0: hari ini.
1: Langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk memenuhi nutrisi 1000 hari pertama kehidupan ini pada masa prakehamilan? Pertama, berusaha mencapai dan mempertahankan berat badan yang ideal. Kedua, mengkonsumsi makanan yang cukup dan seimbang. Ketiga, mengkonsumsi makanan sumber asam folat dan suplemen asam folat selama 3 bulan prakehamilan. Keempat, olahraga teratur. Kelima, menghindari rokok, kafein, dan minuman beralkohol.
0: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: Benarkah bergadang dapat menyebabkan tuberkulosis kambuh? Apakah banyak bergadang dapat memicu penyakit TBC yang sudah sembuh kambuh kembali? TBC merupakan jenis penyakit infeksi yang disebabkan kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini memiliki sifat dorman atau tidur. Dari sifat dorman ini, kuman dapat bangkit kembali dan menjadi penyakit TBC aktif kembali. Penularan penyakit infeksi tergantung dari faktor host, yaitu sistem kekebalan tubuh kita, agen atau kuman TBC, dan lingkungan. Jika terjadi ketidakseimbangan tiga faktor ini, penyakit infeksi bisa muncul. Sering bergadang dapat menyebabkan TBC kambuh kembali. Apabila kita sering bergadang, maka sistem kekebalan tubuh kita akan turun, karena tubuh tidak memiliki waktu istirahat yang cukup. Saat sistem kekebalan kita turun, kuman TBC yang tadinya sudah tidak berbahaya dapat bangkit kembali sehingga menyebabkan kambuhnya penyakit TBC. Oleh Dr. Muhammad Zulfahmi Akbar.
0: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, jika makanan telah dihidangkan ketika azan sudah berkumandang, apakah ada keringanan meninggalkan sholat jamaah? Jawaban, jika memang sangat membutuhkan makanan tersebut, atau hati Anda sangat menginginkannya, maka jawabannya, iya, Anda boleh makan makanan tersebut, sampai hati Anda tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hatara al-'asha fabda'u bih." Jika makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah ia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La salata bihadrati at-ta'am wa la huwa yadfa'uhu al-akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan dihidangkan dan tidak ada salat ketika ingin buang air besar atau buang air kecil. Namun, jangan dijadikan ini sebagai kebiasaan setiap datang waktu sholat. Yang demikian itu hanya sesekali saja, jika terjadi secara kebetulan tanpa disengaja. Adapun menyengaja menjadikan waktu makan pada waktu-waktu sholat, ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Fatwa ini dikutip dari fatwa Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, apakah mendengarkan pelajaran-pelajaran agama melalui internet termasuk mendapat keutamaan dikelilingi malaikat? Jawaban, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrok menjawab, ya, insya Allah, Allah itu karim, maha pemurah. Orang tersebut sedang melakukan kebaikan dan amal soleh. Kami harap ia mendapatkan keutamaan demikian, yaitu dikelilingi malaikat rahmat. Dan sekarang ini, majelis ilmu itu menjadi lebih luas sejak adanya banyak wasilah. Misalnya, adanya pengeras suara dan wasilah yang lain. Majelis ilmu menjadi luas dan tersebar luas di antara manusia. Maka kami harapkan demikian, yaitu mendapatkan keutamaan majelis ilmu, insya Allah. Bagi orang yang ikut mendengarkan dan ikut serta dalam majelis ilmu melalui wasilah-wasilah tersebut, semoga Allah mengumpulkan saya dan anda sekalian dalam kasih sayang Allah dan rahmatnya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah suatu kaum duduk untuk mengingat Allah kecuali para malaikat rahmat mengelilinginya. Rahmat Allah menyelimutinya dan turun kepada mereka ketenangan, serta Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Sejak kasus oplosan BBM Pertamax, banyak masyarakat mulai beralih dari Pertamina dan menjadi konsumen merek lain dengan oktan yang sama. Padahal sebelumnya, Pertamax merupakan rujukan bahan bakar untuk kendaraan dengan electronic fuel injection, kategori hybrid, sampai dengan mewah. Nggak heran, pilihan Pertamax bisa dikatakan pilihan untuk menjaga kestabilan mesin kendaraan. Psikolog sekaligus pemerhati sosial dari staf pengembangan sumber daya manusia Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana mengatakan, masyarakat sekarang beralih memilih dengan pertimbangan psikis dan berdasarkan tingkat resiko. Bahkan, produk Pertamina seperti Pertamax tak lagi dianggap sebagai pilihan utama.
2: Kenapa kok sekarang yang logo kuning cenderung lebih banyak? Sekarang masyarakat itu sudah mulai mengambil keputusan secara psikis. Kalau membeli pertama ada ketakutan atas risk aversion, jadi penghindaran resiko saat ini. Karena kemarin setelah mengetahui Pertamaxnya oplosan, ternyata beresiko kepada mesin-mesin. Nah, akhirnya perilaku manusia itu menjadi loss aversion atau penghindaran kerugian. Ini terkait dengan trust building yang sudah rusak. Kalau kita ngomong ya secara psikis bahwa manusia itu akan bertindak dipengaruhi oleh lingkungannya. Karena ini terkait dengan belief system manusia ya. Jadi manusia itu punya sistem kepercayaan di mana kepercayaan itu menjadi suatu hal yang diyakini karena banyak yang membuktikan atau banyaknya testimoni. Di satu sisi pengaruh teman dan keluarga sebagai konsumen produk Pertamina itu juga berpengaruh gitu loh. Ditambah lagi dengan pengaruh media massa, media sosial terutama, di mana media sosial ini saat ini sudah meninggalkan beragam atau banyak jejak digital yang itu sulit dihapus. Sehingga ini mempengaruhi kepercayaan konsumen pertama Pertamina untuk kembali lagi menggunakan.
1: Heri Budi Laksana juga mengingatkan, bukan hanya sekedar pernyataan kualitas produk Pertamina, namun perlu banyak inovasi dari Pertamina untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sudah terlanjur runtuh.
2: Akhirnya banyak celotehan yang mengatakan bahwa membeli Pertamax itu adalah membeli Pertalite tanpa antri. Nah, sudah keluar anekdot-anekdot seperti itu. Dan ini yang memang tugas berat bagi pemerintah, karena ini adalah perusahaan milik negara, untuk memulihkan kepercayaan publik itu. Saya tidak mengatakan susah, tapi ini butuh effort memang. Karena bagaimanapun, sebuah brand yang sudah mendapatkan trust branding yang tinggi, yang kemudian runtuh, maka tidak akan mudah melakukan penataan kembali untuk meraih royalti konsumen gitu loh. Dibutuhkan inovasi-inovasi pemasaran dari pihak Pertamina yang saya yakin saat ini pihak Pertamina akan melakukan upaya maksimal, karena bagaimanapun produk-produk seperti Pertamax Plus itu merupakan produk unggulan yang dianggap itu yang bisa menopang pemasukan dari Pertamina.
1: Sementara Executive General Manager Pertamina Patraniaga, Bapak Aji Anom Purwasakti menyebut, ada upaya yang dilakukan Pertamina untuk kembali meraih kepercayaan masyarakat.
3: Kami berkumpul dari Pertamina bersama dengan Iswana Migas, diskusi mengenai berbagai permasalahan, kendala maupun program-program yang ada. Tujuan utamanya, kita mengevaluasi Satgas kemarin yang sudah berjalan. Alhamdulillah berhasil dengan sangat baik, dan itu juga jadi salah satu langkah kita untuk mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat. Karena memang saat ini kan secara nasional kita lagi cukup berat tekanannya, dan kita harus terus jaga bahwa pelayanan kepada masyarakat ini harus terus optimal ya. Baik itu dari sisi kualitas, kuantitas, maupun dari layanan.
1: Tak hanya pemerintah dan pihak Pertamina, upaya mengembalikan kepercayaan rakyat pun juga dilakukan oleh Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi, Hiswana Migas, untuk menguatkan produk-produk dari Pertamina. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Hiswana Migas Jatim Bali Nusa, Bapak Ismet Jauhar.
4: Produk BBM yang kita terima, ini kita lakukan pengecekan, baik kualitas maupun kuantitas, menguji hasil produk itu sebelum kita lakukan pembongkaran, kita masukkan di dalam tangki timbun kita. Semua berdasarkan prosedur. Bahkan secara administrasi, penerimaan BBM di SPBU termonitor karena sistem digitalisasi, sehingga produk yang ada, database-nya ada. Kemudian untuk pelayanan, tentu kita menyampaikan kepada calon konsumen, baik menunjukkan nama produk, menunjukkan nominal pembelian, memberikan bukti invoice, dan membantu informasi-informasi, baik itu arah jalan, baik itu untuk pengecekan kendaraan, maupun untuk mengingatkan supaya keselamatan di jalan itu juga diperhatikan secara seksama.
5: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
8: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
5: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
9: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
10: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
9: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
10: Hah? Emang bisa?
9: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
10: Tapi aman nggak ya?
9: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
10: Wah, cara ikutnya gimana?
9: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
10: Oke, pulang kerja langsung daftar.
9: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
5: di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi. Hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
11: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
5: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
12: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
13: Kaum muslimin ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten salah sawijining dinten ing Hisham bin Hasan, salah setunggalipun ulama taken meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambakipun taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya. Ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula. Kula nembe ngaji, simbok nunggu pengin madang bareng kalih kula. Njur kula kudu pripun? Imam Hasan Al-Basri dawuh, ta'asyal asya'a ma'a ummika, kowe madang bareng karo simbokmu, taqirru bihi ainuha, terus isoh gawe seneng atine simbokmu, ahabbu ilayya iku luwih tak tresnani min hajjatin tatawu'an, tinimbang nindake haji sing sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta Al-Iman TV, dimanapun Anda berada, sebuah puisi yang berjudul Apa yang di sisimu akan lenyap. Aku ingin selalu engkau tetap di sampingku. Aku ingin selalu bahagia bersamamu. Aku ingin selalu tertawa dan bercanda denganmu. Aku ingin selalu memandang keindahanmu. Namun, adakah yang kekal di dunia ini? Namun, tidakkah sadar lapuk, keriput, dan punah ada di dunia ini? Namun, kita adalah makhluk yang berakhir hari kita. Namun, ada malam, ada siang, ada sehat, ada sakit, ada hidup, dan ada mati. Wahai engkau yang takut kehilangan kekuasaan, wahai engkau yang sangat mencintai ketampanan dan kecantikanmu, wahai engkau yang takut lenyap pujian pada dirimu, engkau tidak akan mendapat kekekalan di dunia ini. Perhatikanlah firman Allah SWT, ma indakum yanfad, wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi Allah akan kekal, apa yang di sisimu akan lenyap. Ma indakum yanfad, apa yang disimak akan lenyap, dan apa yang disi Allah akan kekal. Wala najziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kaanuu ya'malun, dan kami akan membalas orang yang bersabar dengan hal yang terbaik dari apa yang mereka lakukan. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun, wassalamu 'alal mursalin, alhamdulillahi rabbil 'alamin.
15: Haram hukumnya berjual beli di dalam masjid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratak." Artinya, jika engkau melihat seseorang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberi keuntungan dari jual belimu. Hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Hakim, dan yang lainnya. Kandungan bab 1. Haram hukumnya berjual beli di dalam masjid, karena masjid adalah pasar akhirat. Salah satu etikanya adalah menjauhkan masjid dari urusan dunia dan urusan-urusan lain yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. 2. Larangan jual beli di dalam masjid tidak berarti akad jual beli yang terlanjur dilakukan di dalamnya tidak sah atau batal. Ibnu Khuzaimah berkata dalam kitab sahihnya dalam bab perintah mendoakan kerugian atas orang yang berjual beli di dalam masjid dengan mengatakan, semoga jual beli kalian tidak membawa keuntungan. Hal itu menunjukkan bahwa akad jual beli yang terlanjur dilakukan hukumnya sah meskipun keduanya telah berbuat dosa karena melakukannya.
16: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab memasuki suatu tempat atau rumah. Pertama, hendaknya mengucapkan Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Rawahu Abu Daud, yang artinya dengan menyebut nama Allah kami masuk dan dengan menyebut nama Allah kami keluar dan hanya kepada Rabb kami kami bertawakal. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, memberi salam kepada penghuninya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 61 yang berbunyi, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, yang artinya maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah, hendaklah kamu memberikan salam kepada penghuninya, yang berarti memberikan salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberikan keberkahan kepadanya. Ketiga, mengawali keberadaannya di rumah dengan bersiwak. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Rawahu Muslim. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam rumahnya, maka beliau mulai dengan bersiwak. Hadis riwayat Muslim.
17: Bro, lihat, aku baru nemu channel ini. Bahasannya dalam banget. Langsung aku lihat semua videonya dalam semalam.
18: Kamu tahu nggak siapa ustadznya?
17: Nggak sih, tapi kelihatannya pinter kok.
18: Gini bro, ilmu agama itu darah dan dagingmu. Ilmu itu akan membentuk cara berpikir dan hidupmu. Nanti di akhirat, kamu bakal ditanya tentang apa yang kamu pelajari.
17: Jadi, kita harus hati-hati milih guru ya bro?
18: Benar, lihat akidahnya, gurunya siapa, keilmuannya jelas atau enggak. Jangan sampai kita belajar dari orang yang justru malah menyesatkan.
19: Malik bin Anas rahimahullah berkata, sesungguhnya ilmu agama ini darah dan dagingmu, dan kelak pada hari kiamat kamu akan ditanya tentangnya. Oleh karena itu, perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya. Al-Bughyah, halaman 77.
20: Renungan Suara Al-Iman.
21: Fajar, kok sendirian? Nggak langsung pulang?
22: Iya, Pak. Fajar masih kepikiran. Habis ikut kajian tadi, rasanya hati ini jadi ringan banget. Kayak lega gitu, Pak.
21: Fajar, ilmu agama itu melapangkan dada. Bahkan bisa terasa lebih luas daripada dunia.
22: Berarti ini tanda Allah kasih ketenangan ya, Pak?
21: Benar. Karena dengan ilmu agama, kita ngerti tujuan hidup, cara menghadapi masalah, dan arah yang benar. Itu yang bikin hati nggak galau lagi ya, Fajar.
22: Kalau gitu, saya nggak mau berhenti belajar, Pak.
21: Nah, itu langkah yang tepat.
19: Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ilmu agama melapangkan dan meluaskan dada hingga jadi terasa lebih luas daripada dunia. Zadul Ma'ad, jilid 2, halaman 23.
20: Renungan Suara Al-Iman.
0: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: buah dari amal perbuatannya.
1: Semenit manfaat.
2: Orang-orang ahlul bidah, orang-orang pengekor hawa nafsu, menjadikan masalah khilaf sebagai senjata bagi mereka untuk melegalkan hal-hal yang bertentangan dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah azab kubur adalah masalah yang sudah jelas dalilnya. Ya, masalah yang sudah jelas dalil dari Al-Quran, dari hadis, bahkan kesepakatan para ulama. Kalaupun ini adalah perbedaan, maka perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah, bukan perbedaan yang kemudian perlu ditoleransi.
1: Semenit manfaat.
3: Maka mencari urusan dunia, bapak dan ibu, itu lebih berat, lebih sengsara. Ya, namun hasilnya belum tentu seperti yang kita inginkan. Sedangkan orang beribadah menurut sunnah, amal satu digandakan 10. Katanya Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalia. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dapat 10 minimalnya.

0: Bogor, inilah Spektrum Radio Jati.
1: Tragedi runtuhnya bangunan musola pesantren di Sidoarjo pada 29 September lalu menyita perhatian publik dan mengundang rasa pilu. Apalagi peristiwanya terjadi di lingkungan institusi pendidikan dengan cukup banyak anak bangsa yang menjadi korban. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengaku prihatin dengan peristiwa yang menimpa institusi pesantren yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dikatakan Menak, ini menjadi bahan pelajaran serius bagi pihaknya agar tak terulang lagi ke depan.
2: Ini pembelajaran buat kita semuanya, terutama di lingkungan pondok pesantren. Insya Allah kami juga nanti selaku Menteri Agama akan memberikan perhatian khusus tentang pembangunan fisik pondok pesantren. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya, jangan lagi ada pondok pesantren yang seperti ini. Kita berdoa semoga kepergiannya itu adalah jadi suhada, memberikan pelajaran buat kita orang. Kami juga menghimbau kepada segenap warga masyarakat. Mari kita bersama-sama memberikan perhatian khusus kepada bukan saja pondok pesantren, tapi bangunan-bangunan. Sekian banyak pondok pesantren yang dibangun hingga menggunakan cara-cara yang biasa dilakukan di pondok pesantren. Tapi insya Allah ke depan kita akan kondisi bagaimana supaya pembangunan pondok pesantren adalah sesuai standarnya kan.
1: Namun penyesalan saja tidak cukup. Khusus kegagalan konstruksi beton pada bangunan objek vital di Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi pakar teknik sipil Institusi Teknologi 10 November Surabaya, Dr. Insinyur Muji Irawan. Tidak hanya di pesantren Al-Khazini Sidoarjo, berdasarkan pengamatannya, gagal konstruksi yang sudah terjadi maupun berpotensi disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya standar kelayakan bangunan beton yang berorientasi pada keselamatan.
3: Jadi kalau kita membangun bangunan gedung beton bertulang, ada standar nasional Indonesia atau guidance atau petunjuk bagaimana merencanakan bangunan gedung, mulai perencanaan maupun pelaksanaan. Termasuk apakah fungsinya itu kantor, sekolah, dan sebagainya. Nah memang kadang kita itu menganggap bangun gedung itu seperti bangun rumah biasa. Berarti kalau kita bicara pembangunan gedung untuk fasilitas umum, direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan benar. Itu yang paling penting. Nah, apa yang ada di standar nasional Indonesia, itu mulai dari penentuan mutu beton, penentuan mutu tulangan, kemudian berapa syarat minimum jumlah tulangan, bagaimana posisi tulangan di pasar, dimensinya berapa, sehingga kita tidak salah atau misalkan ada kesalahan itu, juga ada safety factor. Mungkin masyarakat menganggap, ini loh iso aku, campur semen, kerikil, pasir, bagi beton. Ini yang keliru, membuat beton itu tidak gampang, akan

0: mempunyai kekuat yang besar bila umurnya itu 28 hari. 3 hari masih rendah kekuatannya. Seminggu kekuatannya rendah, tapi sudah naik. 14 hari naik, 28 hari naik. Nah, bagi masyarakat, tadi kesuai dikira, jaman ini mari yang begain yang tadi sakulan. Wis, langsung aja munggah, lata loro. Nah, ini masyarakat juga perlu diedukasi. Jangan dibongkar, jangan dioperasionalkan, atau lanjut dikerjakan di atasnya, di lantai berikut.
1: Apa yang semestinya dilakukan ke depan? Muji Irmawan mengatakan, pemerintah daerah perlu proaktif membantu masyarakat yang berencana ataupun yang sudah memiliki fasilitas umum berupa bangunan beton agar disesuaikan dengan ketentuan. Muji juga mendorong masyarakat supaya tidak perlu sungkan berkonsultasi ke kampus-kampus yang punya program studi teknik sipil soal standar kelayakan bangunan.
0: Pemerintah daerah bisa cukup aktif untuk turun ke lapangan, memberikan asistensi, memberikan bantuan teknis, khususnya di pernyataan. Dibantu ngitung strukturnya, dibantu ngitung kebutuhan listriknya, dibantu ngitung kebutuhan pipa-pipanya, sanitasinya, kemudian dihitung bagaimana posisi kolom, dimensi balok, kalau fasilitas umum itu luasan berapa, perkuatan yang cukup bagus, baik pemerintah kabupaten, pemerintah kota, karena yang bisa langsung untuk turun ke lapangan. Saya sudah sampaikan ke kepala daerah kemarin, Bu Gubernur, sebaiknya seperti pesantren, karena sering dikerjakan secara sosial, hendaknya aktif untuk memberikan bantuan teknis. Center untuk membantu teknis sudah ada, orang kan banyak masyarakat yang belum tahu. Dan itu sudah kita lakukan di Ponorogo, punyanya NU, Winca, Rumah Sakit Putri, itu kita bantu semua. Desainnya kita hitungkan, sehingga memang berfungsi dengan baik.
1: Tragedi ini menjadi pengingat serius bagi semua pihak akan pentingnya kesadaran dan proaktivitas dalam menegakkan standar kelayakan konstruksi bangunan vital, terutama fasilitas pendidikan, demi keselamatan bersama di masa depan.
2: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
5: Hah? Serius?
4: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
5: Wah, deket banget. Berapa harganya?
4: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
5: Berangkatnya bulan apa aja?
4: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
5: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
4: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
5: Wah,
4: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-1324x846 atau follow Instagram madai.id.
5: Oke deh, aku daftar sekarang.
4: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Info sehat hari ini.
9: Gunakan antibiotik secara tepat. Berikut ini beberapa tips penggunaan antibiotik yang benar. Sebagai pedoman para orang tua dalam memberikan antibiotik pada anaknya. Pertama, memberikan antibiotik pada anak hanya dengan resep dokter, yaitu dengan dosis dan jangka waktu sesuai resep. Kedua, menanyakan pada dokter obat mana yang mengandung antibiotik. Ketiga, tidak menggunakan atau membeli antibiotik berdasarkan resep sebelumnya. Karena salah menggunakan antibiotik menyebabkan obat menjadi tidak efektif lagi dan bahkan bisa menimbulkan resisten atau kebal obat. Keempat, pilek, batuk, dan diare pada anak umumnya tidak memerlukan antibiotik. Usahakan agar anak banyak minum, cukup makan makanan bergizi, dan istirahat. Jika demam lebih dari 3 hari, maka sebaiknya Anda segera membawa anak untuk periksa ke dokter.
10: Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Afi Andriani.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
11: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Saudaraku, ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Tahukah kita bahwa kita bisa menjadikan kasur-kasur kita menjadi kasur yang sangat mahal harganya, melebihi kantong-kantong dari orang-orang kaya yang memilikinya. Walaupun kasur yang kita miliki itu dari bahan yang sangat murah sekalipun. Bagaimana itu? Yaitu ketika kita merebahkan badan kita, ketika kita tidur di atasnya, karena sebab lelahnya kita dari aktivitas ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita merebahkan badan kita tadi. Memang tidur adalah perkara yang sangat sebagian orang menjadikan sebuah kegemaran, tetapi tidak bagi seorang mukmin. Tidur merupakan hasil dari bekerja kerasnya dia untuk mengisi waktu-waktunya dengan amalan-amalan yang berpahala. Sepanjang waktu dia gunakan hidupnya untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Di waktu bangunnya sebagian mereka ada yang berzikir, ada menghatamkan Al-Quran, ada yang bergerak ke sana kemari untuk membantu proses lahirnya sebuah dakwah. Mungkin kita mengatakan bahwasanya, ya, saudara-saudara kita yang bergerak membawa kamera ke sana kemari untuk mengambil gambar-gambar, ya, mengambil, ya, ceramah-ceramah, baik yang singkat ataupun yang sedang dan panjang, jadi mereka lebih capek daripada saudara kita yang lain. Dan bisa jadi kita mengatakan tidur yang mereka miliki yang waktunya bahkan sebentar itulah tidur yang berkualitas dan mahal harganya. Maka ikhwan sekalian, saudaraku, jadikanlah tidur kita tidur yang berpahala, yang dengan itu kasur yang kita merebahkan badan kita di atasnya menjadi kasur yang sangat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dan semoga kita bisa memenuhi hari-hari yang mulia ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada seorang berkata, "Walal jihad fisabilillah, apakah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad?" Kata Nabi, "Walal jihad fisabilillah, lebih dicintai bahkan lebih daripada jihad. Illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi tsumma lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'." Kemudian kecuali seorang yang dia keluar berjihad membawa raganya dan hartanya, kemudian dia pulang tidak bawa apa-apa, artinya raganya diambil mati, kemudian hartanya dirampas oleh musuh. Itu baru bisa setara dengan amal soleh di 10 awal hari bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin asyar." Ya, demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya seorang perbanyak amalan saleh di hari-hari bulan Dzulhijjah, baik malamnya maupun siangnya, ya. Dengan ibadah apa saja yang bisa dia lakukan, ya. Mau puasa, mau sedekah, sholat malam, baca Quran, ya. Karena hari-hari ini hari-hari spesial, hari-hari yang terlupakan oleh banyak kaum muslimin. Nuansa di tanah air tidak seperti kalau kita lagi hajian di Mekah atau di Madinah. Masya Allah, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, Masya Allah, orang pada berzikir, kemudian ada buka puasa tiap hari di Masjid Nabawi, ya, ini nuansa yang kita lihat indah, ya. Tapi kalau di Indonesia seakan-akan masih kurang hidup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para pemirsa untuk menyemangati diri. Ini adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kalau kita enggak tahu kapan kita bisa sampai lama kita hidup, kita enggak tahu, maka mumpung hari-hari ini, ya, sempatkan sholat malam, sempatkan baca Quran sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk bersedekah semaksimal mungkin. Kalau mampu untuk berpuasa 9 hari pertama, okay, terbaik. Kalau tidak bisa, berapa hari yang dia dapatkan. Intinya ibadah apapun dianjurkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beribadah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini yang hanya datang dalam setahun sekali.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Salah satu keluhan terbanyak orang tua yang memiliki balita adalah soal kebersihan tempat tidur. Banyak bayi dan balita masih sering mengompol baik di malam maupun siang hari, sehingga kasur menjadi lembab dan berbau tak sedap. Para ahli menyarankan agar kasur tetap dibersihkan dengan air, dijemur, atau menggunakan cairan pembersih yang aman untuk anak-anak. Selain menjaga kebersihan, hal ini juga mencegah timbulnya bakteri yang dapat mengganggu kesehatan kulit dan pernafasan si kecil. Dari sisi medis, kita diajarkan untuk menjaga kebersihan kasur, tentunya untuk tetap sehat. Lalu, bagaimana Islam mengajarkan cara mensucikan kencing balita di kasur? Mari kita simak penjelasan dari Ustadz berikut ini.
14: Sebagaimana kita tadi jelaskan, ya, jadi memang untuk lebih afdolnya, ya, itu kalau bisa pakai air dulu kalau memang bisa, ya. Jadi sampai sekadarnya lah, ya, dibersihkan sebisa mungkin, ya, mungkin dibasahin dan lain sebagainya, ya. Kemudian kita jemur, ya. Adapun mungkin nanti bekasnya yang masih tersisa, ya, biasanya ada bekas itu, ya, bekas air kencing, maka insya Allah ini termasuk yang dimaafkan, ya. Jadi yang penting kita usahakan kita bersihkan dahulu, kemudian kita jemur ya. Adapun yang tersisa dari bekasnya yang memang sudah kita usahakan untuk hilangkan namun nggak bisa, maka insya Allah ini termasuk yang dimaafkan. Wallahu a'lam.
4: Demikianlah penjelasan Islam yang sangat mudah dan memudahkan umatnya dibersihkan semampunya dengan air dan dijemur. Selebihnya Allah memberikan keringanan. Semoga Allah memudahkan kita dalam menjaga kebersihan rumah dan mensucikan diri kita dari segala najis. Sampai jumpa di Spektrum Iman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: adalah sesuatu yang wajib untuk benar-benar kita lakukan, ya. Dan kemudian di antara cara menjaga diri kita dari kesyirikan adalah dengan mempelajarinya, ya. Setelah kita tahu, kemudian kita tinggalkan. Jadi pertama kita belajar tauhid, kita amalkan. Kita belajar juga tentang syirikan, macam-macamnya, contoh-contohnya, ya, kemudian kita tinggalkan. Akan tetapi bisa jadi seseorang dalam proses belajar, ya, dia sudah belajar dan terus belajar, tapi ternyata ada hal-hal yang dia belum tahu bahwasanya itu termasuk dari kesyirikan, sehingga bisa jadi dia terjerumus ke dalam kesyirikan sementara dia tidak menyadarinya, ya, sementara dia tidak menyadarinya. Nah, apabila demikian, maka hendaknya dia berdoa, ya, dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini memiliki lafaz-lafaz yang sedikit berbeda, ya. Dan di antara lafaz doa tersebut adalah Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung ataupun kami berlindung kepadamu dari kesyirikan yang kami ketahui, ya. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan aku beristighfar, mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang bisa jadi mungkin diamalkan dan yang kami belum ketahui, ya. Jadi ini mohon perlindungan pada Allah dari jatuh atau terjerumus ke dalam kesyirikan. Demikian pula memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan apabila sekiranya terjerumus ke dalam kesyirikan sementara kita tidak menyadarinya, sementara kita tidak mengetahui bahwasanya itu adalah kesyirikan. Nah, itu di antara lafaz yang ada. Nah, coba dicari, saya kira dengan mudah kita dapatkan di internet atau di buku-buku zikir seperti Hisnul Muslim, ya, kitab zikir Hisnul Muslim karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Buku yang kecil, ya, buku kecil dan sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berjudul Hisnul Muslim. Setiap keluarga hendaknya memiliki buku tersebut, minimal satu, ya. Bisa dibawa kemana-mana, kemudian dibaca, dihafalkan, kemudian diamalkan, ya. Silakan dimiliki. Dan doa tersebut adalah, ataupun buku tersebut adalah berisi zikir-zikir dan doa-doa yang penting bagi kita seorang muslim. Hisnul Muslim artinya pelindung ataupun menjaga bagi seorang muslim dengan mengamalkan zikir-zikir dan wirid-wirid serta doa-doa yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu ta'alam, itu yang saya ketahui.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami bagi yang bertanya maupun yang lainnya. Dan satu pertanyaan tadi mengakhiri sesi yang kedua pada kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasanya sebelum kita akhiri program acara kita ini, kami harapkan Ustadz untuk memberikan nasihat, ya, terkait pembahasannya disampaikan tadi. Silahkan Ustadz.
0: Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja bahwa kita yang belum pernah belajar tauhid, maka hendaknya antusias untuk mempelajarinya. Adapun bagi kita yang sudah mungkin sering berkali-kali mempelajari tauhid, maka jangan pernah bosan untuk terus mendalaminya. Karena masalah tauhid ini adalah masalah yang sangat penting bagi kita semuanya. Ya, jadi teruslah dalami, ya, hingga serinci-rincinya, supaya kita dalam beriman pada Allah Subhanahu wa taala pun bisa sampai tingkatan iman yang sempurna atau minimal mendekatinya. Nah, ini yang mungkin sedikit bisa disampaikan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya, terkhusus ilmu terkait masalah akidah, terkhusus masalah tauhid. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Muhammad Surhan Jauhari, LCMH, Hafizahullah Ta'ala, dalam atau yang telah menyampaikan kajian kepada kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan berikutnya di kesempatan-kesempatan yang lain, yaitu yang diambil dari kitab Fusulun fi Bayani Syirkil Akbar. Dan terima kasih, jazakumullah khairan. Kami sampaikan juga kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit mohon diri dari layar kaca Anda dan juga dari ruang dengar Anda. Dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.

0: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
2: Semenit manfaat.
3: Wa manil tamasa ridon nas bisakhotillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Jadi barang siapa mencari ridho manusia, meskipun dengan hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, barang siapa mencari ya ridho manusia sampai melanggar aturan Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah menjadikan manusia pun murka kepadanya. Jadi kalau kita ini diridhai Allah, maka Allah menjadikan makhluk ridho sama kita. Kita ini kalau dimurkai sama Allah, maka Allah memerintahkan makhluk untuk membenci kita. Na'udzubillah min dalik.
2: Semenit manfaat.
3: Ada orang khawatir atau khawatir ya, laut akan murka, dewa laut akan murka, yang bau reksa laut akan murka, Nyi Loro Kidul akan murka. Akhirnya karena perasaan takut itulah mereka mengabdi, memberikan sesajen, memberikan tumbal ya. Ini adalah takut yang sifatnya ibadah. Karena takut yang seperti ini sifatnya ibadah, maka harus diperuntukkan kepada Allah. Kalau takut seperti ini diberikan kepada Nyi Loro Kidul, kepada Sing Bau Rekso, kepada Danyang, kepada Buto Ijo, nah, ini sudah melakukan kesyirikan.
2: Semenit manfaat.
4: Tidak bosan-bosan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala saja. Wa syukrulillah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena semua kenikmatan ini murni dari Allah Ta'ala. Tidak ada satu pun yang dari makhluk. Sebagaimana Allah Ta'ala juga tidak jemu memberi rahmat kepada kita semuanya. Namun apabila kita banding pujian kita kepada Allah Ta'ala, masih sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita semuanya. Memuji kepada Allah Ta'ala adalah hal yang wajib. Karena kita memuji kepada Allah Ta'ala kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
5: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: لكم.
1: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Beberapa pekan terakhir, media sosial menjadi ajang kesombongan para putra daerah dengan meninggikan senjata khas daerah seakan-akan merendahkan etnis lain. Ujung-ujungnya, para netizen saling menghina antar suku di kolom komentar. Beruntung, di Jawa Timur, rasa persaudaraan antar etnis atau suku masih terjaga dan tidak tergoyahkan. Rawan pembauran kebangsaan, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak pernah mengingatkan pentingnya mencintai keberagaman agar kerukunan etnis di Jawa Timur tetap terjaga.
2: Pembauran kebangsaan bukan tempat untuk menonjolkan perbedaan, tapi tempat untuk mencintai perbedaan. Jadi kayak, kenapa sih kok mesti diomongin, toh gak diomongin juga guyup kok, rukun, pasti banyak yang ngomong begitu. Buat apa diomongin bahwa kita ini beraneka ragam, kita berbeda-beda ini? Bukan. Tetapi kita ingin tahu bahwa apapun suku Anda, Anda akan merasa seperti di rumah sendiri kalau berada di Jawa Timur. Itu yang ingin kita dorong, ya. Jawa Timur sendiri kalau indigenousnya ya, yang dari sini, itu kan kita tahu lah, ada Jawa, ada Madura, ada Tengger, bahkan ada Samin ya di Bojonegoro ya, ada Osing ya, Osing sama Bawean ya. Tapi di realitanya hari ini kami merasa bahwa yang berasal dari Minang, yang berasal dari Palembang, dari Sumias, Medan, semua ya, Bugis, yang lain-lain, itu semua sama-sama orang Jawa Timur.
1: Pengurus Forum Pembaruan Kebangsaan Provinsi Jawa Timur yang mewakili Sulawesi Selatan, Lukman Lajoni, mengapresiasi kesadaran masyarakat Indonesia yang tinggal di Jawa Timur cukup tinggi. Namun, ia tetap mengingatkan ancaman politik yang sengaja dimunculkan untuk memecah belah.
3: Masyarakatnya sadarannya tinggi, meskipun di sini banyak suku, tapi mereka saling membawa, itu nggak ada ya itu. Sebenarnya yang lebih konkret lagi, seluruh ketua-ketua suku itu dikumpulkan. Kita berbicara dari hati ke hati, bagaimana menjaga kesatuan Republik ini. Sekarang apa sih yang mau dipertentangkan? Gitu loh. Tujuan kita sama, bagaimana negara dan bangsa ini bisa kokoh. Kan itu. Biar yang gak beres itu kan orang-orang politik yang di atas saja yang selalu mengalih domba antara kita yang di bawah. Dia hanya meminta suara kita di bawah, habis itu sesuai selera dia aja. Sebenarnya peran politikus lah ini. Tapi politikus kan tidak memperhatikan ini. Dia memperhatikan misinya dia sendiri. Sebenarnya ini tanggung jawab para politikus. Tapi mereka kan sekarang, Anda lihat aja, masing-masing kan kepentingannya yang diutamakan. Gengnya yang diutamakan, partainya yang diutamakan. Hanya bibirnya mengatakan demi bangsa dan negara, tapi hatinya munafik. Ini saya ngomong, saya bertanggung jawabkan.
1: Peran politisi harus hadir di masyarakat. Lukman Lajoni mencontohkan kasus di luar Jawa Timur baru-baru ini, perselisihan pribadi yang nyaris membawa nama suku dan kemudian viral di media sosial.
3: Pribadi ini muncul ya karena situasi dan kondisi, sehingga mudah digosok. Ada yang memprovokasi. Di dulu-dulu tidak ada itu. Kita ini semua bersaudara ya, hanya beda keyakinan. Itu kita ini kan sudah

0: prinsip hidup kita, rakyat Indonesia yang hidup dalam keberagaman etnis, agama, dan budaya yang harus dipegang teguh.
1: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin bisa berbahasa Arab ingin tahsin Al-Quran lebih baik atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman yuk gabung di kursus Al-Iman tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya. Di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing. 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08-131-94x846 08-131-94x846 Buku 100 Hadis Tentang Tauhid Meneguhkan Iman, Memperkokoh Akidah Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
4: Hah? Serius?
3: Serius! Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
4: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
4: Berangkatnya bulan apa aja?
3: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
4: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
4: Wah,
3: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel. Di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
4: Oke deh, aku daftar sekarang.
3: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
5: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
6: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair.

0: Bismillah, bisa umroh ini.
1: Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
2: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
1: Hah? Emang bisa?
2: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
1: Tapi aman nggak ya?
2: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
1: Wah, cara ikutnya gimana?
2: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
1: Oke, pulang kerja langsung daftar.
2: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
3: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
2: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
4: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, saya mempunyai dana di bank atau rekening aktif. Terkadang bank mengirimkan sebagian hadiah kepada diriku, seperti minyak wangi, ataupun kayu garu yang wangi. Pihak bank juga melakukan seperti ini kepada sebagian pelanggan yang mempunyai dana banyak di rekeningnya. Apakah hukum hadiah ini? Jawaban, rekening aktif dalam bank itu termasuk hutang. Para ulama sepakat bahwa semua hutang yang mendapatkan manfaat itu termasuk riba. Telah ada ketetapannya dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hadiah yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik dana itu riba, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himla dinin." Yang artinya, kalau Anda mempunyai hak kepada orang lain dan dia memberikan hadiah kepada Anda, baik dengan membawakan tibun atau macam makanan, atau membawakan gandum, atau membawakan makanan hewan, jangan Anda mengambilnya, karena itu termasuk riba. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah boleh berpuasa pada hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Dawud ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau berkata, itu adalah hari kelahiranku, dan berdasarkan hadis ini, apakah boleh seseorang berpuasa pada hari kelahirannya untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban. Pertama, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau bersabda, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lainnya, hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, yang artinya, amal perbuatan dilaporkan pada setiap hari Senin, dan kami ataupun aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka jelaslah, berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah kita bacakan tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau berpuasa pada hari Senin karena dirinya bersyukur atas nikmat kelahirannya pada hari tersebut, beliau juga berpuasa pada hari itu karena meyakini keutamaannya karena Allah telah menurunkan wahyu kepadanya pada hari tersebut. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari Senin sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dengan harapan mendapatkan ampunan Allah dan bersyukur atas nikmat Allah yang diturunkan kepada hambanya pada hari tersebut, di antaranya adalah dengan dilahirkan nabinya, maka itu adalah perkara yang baik dan sesuai dengan riwayat sahih dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, hal yang tidak diperbolehkan adalah dengan tidak mengkhususkan pada minggu-minggu tertentu atau bulan-bulan tertentu, dengan mengkhususkan hari-hari tersebut untuk melaksanakan berpuasa.
2: من الأحاديث الصحيحة النبوية حرمة المسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Apabila mereka telah mengerjakan hal itu, berarti mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam. Sedangkan perhitungannya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Doa lubsi thawb.
5: Doa mengenakan pakaian.
4: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة.
5: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
4: الدعاء قبل إتيان الزوجة.
6: Doa sebelum berhubungan badan dengan istri.
4: Yaqul bismillah. Allahumma jannibna asy-syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana.
6: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, Hindarkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatul iman, cobalah kita lihat, kita begitu lelah, letih, capek sekali untuk turun dan naik untuk melihat keindahan waterfall, air terjun yang indah ini. Kita turun dan sangat melelahkan, naik pun melelahkan, hanya untuk ingin melihat keindahan dari dekat air terjun tersebut. Subhanallah, ini memberikan pelajaran kita. Ternyata untuk meraih sesuatu yang indah, apalagi surga, kita membutuhkan perjuangan. Perjuangan yang tak pernah berhenti. Kita di dunia ingin mencapai keindahan dunia, kita harus letih, kita harus capek. Terkadang kita harus banting tulang, terkadang kita harus makan hati, terkadang berbagai macam kelelahan kita rasakan. Tapi subhanallah, ketika kita turun padahal capek, naik pun capek, tapi kita merasa senang dan gembira. Kenapa demikian? Jawabnya karena ikhwatul Islam a'azakumullah, kita melakukan itu dengan penuh rasa senang. Kita merasa senang walaupun kita letih dan lelah. Kenapa? Karena kita melakukan itu dengan penuh kegembiraan. Kita melakukan itu dengan harapan yang begitu besar. Kita mengharapkan melihat sesuatu yang indah. Demikian pula seharusnya kita dalam perjalanan menuju dan meraih kehidupan akhirat, yaitu surga. Karena jalan menuju surga bukan sesuatu yang mudah. Jalan menuju surga itu melelahkan, meletihkan, penuh perjuangan. Apalagi Rasulullah SAW mengabarkan bahwa surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang berat. Huffatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi oleh sesuatu yang memberatkan atau sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Maka akhwat Islam a'azzakumullah wa iyyakum, kita di dalam kehidupan dunia harus punya kesungguhan untuk meraih sesuatu yang indah berupa surga. Sebab bila kita tidak mempunyai kesungguhan, kita barangkali akan dilemparkan ke dalam api neraka. Allah Ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad bersungguh-sungguh, dan Allah belum tahu siapa di antara kalian yang sabar. Subhanallah, ternyata meraih surga butuh kesungguhan. Meraih sesuatu yang indah butuh keletihan dan kelelahan. Maka dari itu ya akhi, kewajiban kita adalah berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia ini meraih surga. Kita tidak peduli dengan lelahnya dan letihnya ibadah. Yang penting kita mendapatkan kenikmatan yang lebih besar dari itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh mencari surga. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pencinta aliman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita mendapati di dalam kehidupan kita, bahkan kita mengalaminya sendiri, ketika seseorang mulai merubah dirinya, ketika seseorang mendapatkan hidayah, kemudian dia mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai mempelajari Islam dengan benar. Dia menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Maka datanglah kepadanya musibah demi musibah, ujian demi ujian. Kita mendapati bagaimana orang-orang yang mereka mulai merubah diri mereka menjadi orang-orang saleh, ataupun ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, bertekad untuk menjadi orang-orang saleh yang mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka justru saat itu ujian demi ujian datang kepada kita mendatangi orang-orang yang berubah dirinya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka marilah kita simak beberapa sabda Nabi SAW berikut ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengawal kita ketika kita berusaha untuk berubah, namun di sana datang ujian demi ujian. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Maka hadis ini menjadi suatu kabar gembira bagi orang-orang yang telah berusaha memperbaiki diri mereka, berusaha untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, berusaha untuk istiqamah melaksanakan ibadah-ibadah dan menjauhi maksiat-maksiat, berusaha untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka ketika datang ujian demi ujian tersebut, maka mudah-mudahan ini adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Allah akan turunkan musibah kepada mereka. Maka hendaknya kita bersabar. Ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ditimpa ujian, maka kita bersabar. Mudah-mudahan hal ini adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal balaya asra'u ila man yuhibbuni minas saili ila muntaha." Sesungguhnya ujian-ujian, musibah-musibah itu lebih cepat datangnya kepada orang-orang yang mencintaiku, orang-orang yang mencintai sunnah-sunnah Rasul, menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Sesungguhnya musibah lebih cepat datang kepada mereka daripada air banjir menuju muara. Maka janganlah kita merasa aneh, janganlah kita merasa takjub ketika orang yang dia mulai istiqamah, dia mulai iltizam memegang teguh sunnah-sunnah Rasul, justru kala itu musibah demi musibah datang menguncangnya. Maka hendaknya kita bersabar, karena sekali lagi, apa yang menimpa seseorang ketika dia berusaha memperbaiki dirinya, maka bisa jadi ini adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi ini adalah sebuah tanda benarnya cinta seseorang dalam mencintai sunnah-sunnah Rasulnya. Maka ini mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi kita ketika kita merasa sedih, merasa gundah, ditimpa musibah demi musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dicintainya, dan mudah-mudahan kita istiqomah untuk terus melaksanakan sunnah-sunnah Rasulnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin.
2: Suara al-iman, sarana penyubur keimanan. Suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Terlepas dari kontroversi persaingan antar pebisnis besar dan kecil, bisnis waralaba berbasis tradisional adalah hal yang menarik untuk dilihat geliat perkembangannya. Tak hanya yang bergerak di dunia retail, semisal toko kelontong Madura, franchise berbasis tradisional atau etnisitas sebenarnya sudah lama turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Lihat saja warung-warung kopi Giras yang dikembangkan warga Lamongan atau Gresik yang semakin menjamur di Surabaya. Warung Tegal atau Warteg yang sudah lama eksis di Jakarta dan sekarang mulai merambah ke Jawa Timur. Kedai makanan Padang yang sudah lama ada di mana-mana. Serta lapak-lapak kecil waralaba es teh yang mulai muncul hingga di sudut-sudut perkampungan. Zainal, salah satu pebisnis franchise kuliner kecil di Surabaya, memandang positif fenomena ini sebagai kebangkitan dari UMKM khas milik rakyat Indonesia yang seharusnya didukung oleh pebisnis-pebisnis besar dan pemerintah yang tidak malah mempermasalahkan keberadaannya.
2: Franchise itu positif, franchise lokal dengan produk lokal itu jauh lebih mudah. Nah, ini banyak dipakai saat ini karena UMKM sendiri adalah ujung tombak dari perekonomian Indonesia dan itu sudah teruji pada saat kita pandemi ataupun juga krisis moneter di tahun akhir 90-an, UMKM dengan sistem franchise justru malah bisa berkembang. Di satu sisi banyak usaha yang gugur karena permodalan ataupun SDM. Dengan sistem franchise jauh lebih bisa kuat karena ada pendampingan dari franchisornya. Sebenarnya ini kan cuma masalah mental saja. Yang raksasa semacam itu, kalaupun mereka merasa tersaingi, iki lucu. Padahal ngomongin level sudah berbeda, pangsa pasarnya juga berbeda. Mereka memakai tempat atau sistem yang lebih modern dan itu nggak perlu khawatir. Mestinya dukungan, sering berkomunikasi dengan pelaku-pelaku UMKM, kesulitan-kesulitan apa saja, pemerintah mestinya memberikan fasilitas. Yang notabene, kalaupun umpamane pelaku usaha UMKM itu bisa sukses di bidangnya dengan banyak merekrut tenaga kerja, itu kan juga akan membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan ataupun pengurangan pengangguran dan lain-lain. Yang terjadi saat ini yang saya lihat dan saya amati dari pemerintah cenderung lebih mendikte. Nah, itu yang menjadikan banyak pelaku-pelaku usaha yang nggak mau berurusan dengan pemerintah ataupun yang lain. Iya, harus ada banyak perbaikan. Zamannya berubah.
1: Bagaimana pakar ekonomi kerakyatan Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murvin Joshua Sembiring, melihat fenomena bisnis ini?
3: Iya, saya rasa itu kan apa ya, suatu inovasi baru yang mereka juga bersaing juga itu sebenarnya dengan yang sudah mapan ya. Hingga nanti ya tetap aja dia harus bersaing dari sisi apanya, harga kah atau dari sisi kualitas makanan atau minuman itu gitu kan. Harus ada kekasan lah, kelebihannya. Kalau enggak ya tetap aja nanti gulung tikar juga gitu kan. Tinggal apa inovasinya apa gitu dengan persaingan harga dengan yang sudah permanen kan gitu ya, yang sudah mapan menjadi saingan baru. Ya harus tetap menjaga kepuasan pelanggan dari sisi servisnya, dari sisi kualitasnya, mutunya gitu. Bersaing ya dengan inovasi-inovasi yang terus diperbarui aja setiap saat gitu.
1: Murvin Sembiring menambahkan, kebangkitan ekonomi seperti ini harus mendapat dukungan dari pemerintah.
3: Ya, jadi harus tetap diberikan kebebasan lah. Kan toh tidak dia menjadi masalah apapun gitu ya, kecuali kayak dulu misalnya ada protes bahwa Alfamart Indomart itu misalnya nggak boleh 24 jam karena itu mematikan peracangan di perumahan sekitarnya, misalnya itu boleh aja dalam rangka melindungi UMKM yang kecil. Sementara Alfamart Indomart kan itu kan semacam perusahaan yang besar yang di minimarket kan, yang sebenarnya kan dia besar, pemodal besar. Nah, itu boleh aja untuk melindungi yang kecil. Kalau ini kan nggak ada yang dirugikan kan, nggak ada yang di istilahnya nggak ada yang dia membuat yang lain mati gitu, enggak. Ya saya bersaingan sehat aja.
1: Pakar antropologi Universitas Airlangga Surabaya, Pinky Saptandari menilai, usaha waralaba berdasarkan etnisitas adalah kekayaan kultural Indonesia yang semestinya bisa dikelola menjadi support system kekuatan ekonomi nasional, bahkan bisa dinaikkan levelnya menjadi UMKM yang mampu go internasional.
4: Secara kultural, kita tahu bahwa beberapa etnik di Indonesia itu identik dengan perdagangan, kewirausahaannya tinggi. Jadi seperti Minang sampai Padang itu dipelesetkan jadi pandai berdagang, lalu orang Madura, Bugis, orang Madura itu sampai merambah semua pasar di Indonesia, bahkan sampai di Arab sana gitu ya, identik dengan perdagangan yang dikuasai oleh teman-teman Madura. Dan yang kedua ini mungkin juga berkaitan dengan karakter mereka yang berani mengambil risiko, risiko tidak laku, risiko rusak, risiko macam-macam, mengambil pasar yang mungkin tidak diperhitungkan oleh yang lain, itu memang patut diatur di jempol dan harusnya oleh pemerintah, misalnya Kementerian Perdagangan, dipetakan berdasarkan keragaman suku dan keragaman jenis yang mereka jual. Ini harus menjadi